ya, anak bayi belum lahir, dia masih terikat di dalam perut ibunya, ya, belum lahir ke dunia. Nah, maka yatakhallasu min dhulumat, barang siapa yang belum terbebas, ya, mampu membebaskan dirinya dari kezaliman, ya, kezaliman tabiatnya, kegelapan tabiatnya, wa hawa dan hawa nafsunya, wa iradati dan keinginannya. Bahwa kal janini fi batni ummih alladhi lam yara dunya wa ma fiha, maka dia itu seperti perumpamaan seperti janin, bayi yang masih berada dalam perut ibunya yang belum lahir sehingga mampu melihat dunia dan apa yang ada di dalamnya. Apa artinya? Bahwa ternyata hati manusia, jiwa manusia itu bila diselimuti oleh berbagai kegelapan, ya, diliputi oleh berbagai kegelapan, hawa nafsu, tabiatnya, karakternya, dan keinginannya, dia belum mampu, ya, bebas dari belenggu dan juga ikatan atau, ya, sesuatu yang menyelimuti hatinya tadi dari berbagai keinginan-keinginan hati dan jiwanya. Maka perumpamaan dia itu adalah seperti bayi yang belum dilahirkan, ya, belum terlahir ke permukaan bumi ini. Nah, kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, kegelapan yang menyelimuti jiwa itu, roh itu, ada tiga kata beliau. Dhulmatun nafs, wa dhulmatut tab'i, wa dhulmatul hawa. Hati-hati. Ya, jadi ada kegelapan nafs, hawa nafsu, nafs jiwa, wa dhulmatut tab'i, kegelapan tabiat dia, wa dhulmatul hawa, dan hawa nafsunya. Maka seorang tidak akan mungkin hatinya dan jiwanya, ya, terbebas, selamat, dan merasakan kebahagiaan dan kemuliaan kecuali bila dia, ya, telah terbebaskan dari ketiga, ya, kegelapan itu. Dia telah keluar dari tiga, ya, kegelapan itu, sehingga dia melihat terangnya cahaya tauhid, keimanan, ilmu, dan yang lain-lainnya dari berbagai kebaikan. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, fala budda minal wiladati marratain, maka mestilah seorang itu melalui proses, ya, melalui dua kali, ya, kelahiran. Marratain, wilada marratain ini apa maksudnya? Ini perlu kita cermati, ya. Seringkali Imam Ibnu Qayyim dalam penjelasan tentang membahas tentang masalah jiwa ini, ya, ya, memberikan contoh tentang berkaitan dengan kehidupan kita. Sebagaimana kehidupan fisik kita membutuhkan perhatian begini dan begitu, begitu juga jiwa. Sebagaimana fisik kita ini, kita tidak namakan makhluk yang hidup kecuali bila terlahirkan ke permukaan bumi, ya, dari rahim ibu kita dalam keadaan sehat, lengkap semua anggota badannya, lahir. Itu kelahiran yang pertama. Tapi kelahiran yang pertama itu apakah telah menentukan kebahagiaan? Menentukan kebaikan? Tidak. Ada kelahiran yang kedua. Karena manusia tercipta dari dua unsur, ya. Diciptakan dari unsur. Ada yang namanya fisik, ya, kita lahir dari rahim ibu kita. Kita melihat dunia, membuka mata, mendengar, telinga kita, ya, terbuka, mendengar, dan menyaksikan. Itu baru kelahiran fisik kita. Tapi ada unsur yang kedua dari jiwa ini, dari penciptaan manusia ini, yaitu hati. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, ada kelahiran yang kedua yang kita tunggu. Tapi sudahkah kita dilahirkan melewati kelahiran yang kedua itu? Mari kita lanjutkan apa yang dijelaskan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya. Yeah.
Beliau menukil ya perkataan ya Nabi Isa alaihissalam kepada al-hawariyin, pada para pengikutnya, innakum lan taliju malakutas sama hatta tuladu marratin, sehingga tidak akan mampu menembus masuk untuk kekuasaan Allah langit, ya, kebahagiaan itu kecuali bila kalian telah ya dilahirkan dua kali. Baik, cuma Ibnu Qayyim melanjutkan pembahasan ini. Oleh karena itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, walidhalika kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam aban lil mu'minin kama fi qira'ati Ubay, an-nabiy awla bil mu'minin min anfusihim huwa abun lahum. Tuban, ini riwayatnya dalam bacaan qira'ah Ubay bin Ka'ab, an-nabiy awla bil mu'minin min anfusihim, ya ayat nah Al-Quran. Tapi dalam riwayat lain qira'ah Ubay bin Ka'ab, ya, bahwa Nabi awla bil mu'minin min amsim huwa abun lahum, begitu. Nah, tapi yang ada dalam Al-Quran hanya tersulis awla bil mu'minin min amfusihim. Nah, yang kita baca di mushab. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, oleh karena itu Nabi SAW itu adalah ya ayah, ya, bapak bagi seluruh orang yang beriman. Ya, aban lil mu'minin. Ya, ayah dari sisi apa ini? Dari sisi biologis tentu tidak. Nah, tapi ayah dari sisi spiritual dan juga religi. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, walihada tafarra'a ala hadhihi al-ubuwah an ju'ilat azwajuhu ummahatim. Oleh karena itu, dari status Nabi sebagai bapak, ayah bagi orang yang beriman, maka begitu juga dijadikan status istri sebagai ummahatuhum. Naam. Wa azwajuhum ummahatuhum. Dari sini kita memahami, ya, itu ibu kita secara religi. Nah, ibu kita sebagai secara spiritual. Karena mereka lah contoh. Mereka yang telah mendampingi Nabi SAW. Ya. Adapun ibu yang melahirkan adalah ibu biologis kita. Orang tua kita, ayah biologis kita. Subhanallah. Ini pelajaran yang bagus dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian kata beliau, beliau melanjutkan apa maksud status Nabi sebagai ayah bagi orang yang beriman. Fa inna arwahahum. Ini stressingnya di sini. Fa inna arwahahum wa qulubahum wulidat bihi wiladatan ukhra ghaira biladatil ummahat. Sesungguhnya ruh mereka dan hati-hati mereka, ya, wulidat, dilahirkan, biladatan ukhra, dilahirkan, ya, wiladatan ukhra, kelahiran yang kedua, ya, ghaira wiladatil ummahat, yang itu bukan kelahiran dari rahim, ya, para ibu. Nah, karena jasad, ya, kita lahir dari rahim ibu kita. Itu kelahiran jasad kita. Tapi sudahkah dengan lahirnya jasad juga jiwa dan hati kita telah lahir? Nah, ini menjadi pertanyaan. Ini yang perlu menjadi renungan. Baik, kapan jiwa itu akan lahir? Kapan hati itu akan terlahir? Sehingga bisa hidup bahagia. Fa innahu akhraja arwahahum, sesungguhnya Nabi SAW akhraja arwahahum wa qulubahum, ya, min dhulumatil jahli wal dalali wal ghayyi ila nuril ilmi wal iman wa fadail ma'rifati wat tauhid. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan ilmu, dengan hikmah, dengan cahaya, sesungguhnya beliau alaihi salatu wassalam mengeluarkan roh-roh mereka dan hati-hati mereka, manusia, kita ini semua, min zulumatil jahl, dari kegelapan, kebodohan, wad dalali, kesesatan, wal ghayy, penyimpangan, ila nuril ilmi,
والإيمان وفضاء المعرفة والتوحيد. Kepada cahaya ilmu, keimanan, luasnya makrifah tentang agama, tentang Allah, pengetahuan tentang agama, tentang Allah, tentang ya Rasul, wat tauhid, dan cahaya tauhid. Nah, sering kita mendengar ya, kita bersalawat kepada Nabi SAW yang telah mengeluarkan umat manusia dari berbagai kegelapan kepada cahaya terang benderang. Jangan dipahami cahaya terang benderang cahaya yang dihasilkan oleh listrik atau berbagai sarana untuk penerangan, bukan itu ya. Tapi terang benderang adalah cahaya yang menerangi hati dan jiwa dengan ilmu, dengan iman, dengan tauhid, dengan ma'rifah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, menjadi pertanyaan, nah, sudahkah kita mendapatkan cahaya itu? Bila Anda telah mendapatkan cahaya ilmu, cahaya iman, cahaya ma'rifah dan tauhid, maka jiwa Anda telah lahir ya, permukaan bumi ini. Tapi bila Anda belum mendapatkan cahaya itu, Anda belum lahir, jiwa Anda masih berada dalam kegelapan, kebodohan, kesesatan, dan penyimpangan. Sudahkah jiwa kita terlahir ke permukaan bumi ini? Pertanyaan yang perlu dijawab. Inilah maksud kelahiran jiwa, yaitu merupakan landasan utama kebahagiaan. Sehingga kata beliau, "Masyahadat haqa'ika ukhar wa umuran lam yakun laha biha syu'urun qabla." Sehingga dengan dia melihat cahaya ilmu, jadi diberikan penerangan dan cahaya ilmu, iman, ma'rifah dan tauhid, dia menyaksikan hakikat-hakikat yang lain dan perkara-perkara yang sebelumnya dia tidak pernah yang membayangkan hal itu dan tidak pernah terbesit di hatinya. Oleh karena itu di dalam Al-Quran ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ya status Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengeluarkan umat manusia dengan ilmu dan hikmah yang Allah turunkan kepadanya. Qala subhana alif lam ra kitabun anzalnahu ilaik litukhrijan nasa minal dhulumati ilan nur bi'inni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif lam ra ya, kitabun, kitab itu Al-Quran, zalnahu ilaih, kami turunkan kepadamu wahai Muhammad. Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berbahagialah kita menjadi umat Nabi Muhammad yang memiliki pedoman hidup, kompas kehidupan. Kitab kebahagiaan itu Al-Quranul Karim. Al-Quran tersebut diturunkan oleh Nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabinya, litukhrijan nas minal dhulumati ilan nur, agar engkau wahai Muhammad mengeluarkan umat manusia ini dari berbagai kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Kenapa zulumat di sini tidak zulmah? Kenapa an-nur dikatakan nur tidak anwar? Karena zulumat kathir ya, zulumat itu banyak sekali. Kegelapan-kegelapan itu banyak, kebodohan, kezoliman, apalagi kesyirikan, bid'ah, maksiat, kelalaian, macam-macam. Ya. Tapi nur satu, cahaya. Kebenaran itu satu. Sementara kebatilan itu banyak sekali. Kebenaran satu. Makanya nur, ya. Bi'inni rabbihim, dengan izin Rabb mereka, ila siratil azizil hamid, kepada jalan al-aziz yang maha ya mulia dan al-hamid yang terpuji, itu jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, itu status Nabi, tugas Nabi dengan ilmu dan amal saleh. Kemudian dalam ayat lain, surat ayat tadi adalah surat Ibrahim ya, ayat 1. Kemudian dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2, Allah menjelaskan kepada kita, mengingatkan kita tentang besarnya nikmat diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa manusia ini ya belum terlahir
jiwanya dan hatinya ke permukaan bumi ini, kendati fisiknya telah lahir. Ya. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya banyak yang sehat fisiknya tapi sakit jiwanya. Ya. Banyak yang hidup fisiknya tapi mati hatinya. Ya, hatinya belum terlahir ke permukaan bumi ini. Sehingga dia tidak mengenal kebenaran. Tidak mengetahui kebenaran.

0: jauh dari ketaatan, jauh dari mengikuti sunnah, jauh dari mentauhidkan Allah, dia bergelimang dalam kubangan, kemaksiatan, kezaliman, kejahilan, kesesatan, bid'ah, khurafat, kesyirikan, riya, pemikiran yang sesat, pemahaman yang nyeleneh, tradisi dan budaya yang menyimpang dari syariat Allah. Ini semua adalah kegelapan-kegelapan-kegelapan yang menyelimuti ya hati manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Dialah Allah yang mengutus fil ummiyin. Dari mana ummi yang asal-asal mereka yang tidak tahu tulis baca. Ya. Rasulan, seorang rasul, minhum, dari kalangan mereka juga. Nasab keturunan yang mereka ketahui, jenis mereka juga. Ya. يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِ. Apa tugasnya? Membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, kitab yang tadi turunkan Rasul bacakan, ajarkan kepada mereka. Wa yuzakkihim, dan mensucikan diri mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada mereka al-kitab wal hikmah, Al-Quran wal hikmah dan sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, kendati mereka sebelumnya berada dalam kesesatan yang nyata. Naam, iwallahi, demi Allah, manusia berada dalam kesesatan yang nyata, jahiliyah. Ya, semuanya dia memiliki dunia, tapi begitu panggilan Allah datang, dia berdonasi, digunakan untuk ibadah, membantu sesama fuqara masakin, kemudian jalan untuk kegiatan dakwah sosial dan seterusnya. Ini orang yang zuhud, dia gunakan dunianya untuk dia berkhidmat kepadanya, bukan dia berkhidmat kepada dunianya. Nah, ini harus diperhatikan tentang hal ini, yang mudah-mudahan tidak salah dipahami tentang konsep kezuhudan tadi, dan bagaimana ya keterkaitan manusia dengan dunia, mencari dunia yang sampai kepada ya, menodai ketulusan tauhidnya tadi. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas penyampaian materi dan jawaban-jawaban yang telah disampaikan. Demikian ikhwati Islam jazakumullah, program kajian ilmiah disampaikan secara langsung oleh guru kita Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafidhahullah dari STD Imam Syafi'i Jember, berkaitan dengan tema di kesempatan ini, yaitu tema yang sangat bermanfaat bagi kita semua, yang bisa kita simak dengan tema melahirkan jiwa. Nah, ikhwati Islam jazakumullah, semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan kita pun berusaha sekuat tenaga untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Dan dia tidaklah berbicara dari dorongan hawa nafsunya, akan tetapi ucapannya tiada lain adalah wahyu yang disampaikan kepadanya.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, khairu yawmin طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Padanya Adam diciptakan. Padanya pula ia dimasukkan ke dalam surga dan juga dikeluarkan darinya, serta kiamat tidak akan terjadi melainkan pada hari Jumat. Hadis riwayat Muslim. Faedah dari hadis ini, pertama, hari Jumat adalah hari yang terbaik di antara hari-hari yang ada. Kedua, Nabi Adam alaihi salam diciptakan pada hari Jumat, dimasukkan ke dalam surga pada hari Jumat, dan dikeluarkan darinya pula pada hari Jumat. Ketiga, kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat.
2: Anjuran memperbanyak solawat di hari Jumat. Dalil tentang hal ini adalah hadis dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu berbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya solawat kalian ditampakkan kepadaku. Sahabat bertanya, bagaimana solawat kami bisa ditampakkan kepada Anda, sementara Anda sudah menjadi tanah, yaitu dikubur? Beliau menjawab, yang artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, dan disahihkan Al-Albani. Jika kita amati, hadis di atas hanya menunjukkan anjuran memperbanyak solawat di hari Jumat. Mengenai bilangannya, bacaannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan dalam hadis tersebut. Dengan demikian, kita amalkan sebagaimana teksnya. 1. Memperbanyak solawat di hari Jumat tanpa bilangan maksimal. Semakin banyak, semakin besar pahalanya. 2. Bacaan solawat sebagaimana solawat pada umumnya. 3. Tidak perlu ada acara khusus untuk memperbanyak solawat di hari Jumat. Demikian, Allahu a'lam.

Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam bagi
2: Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati pimpinan Ma'had Darus Salihin Al-Ustaz Dr. Muhammad Abdul Tawasik Al-Habilullah, yang saya muliakan para alim ulama, para ustaz, para guru, dan kepada semua yang hadir pada kesempatan kali ini, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, sebuah ucapan yang senantiasa mendampingi hidup kita, karena tanpa karunia Allah kita tidak akan bisa menjalani kehidupan ini. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayah kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita, sehingga kita tahu kebenaran dan dapat mengikuti kebenaran tersebut. Kita belajar yang halal dan yang haram. Walaupun sebagian kita sampai hari ini masih ngelakoni sing haram. Semoga Allah menyempurnakan hidayahnya buat kita sehingga kita mati husnul khatimah. Allahumma. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka.
1: Amin.
2: Amma ba'd. Bicara syukur, nikmat yang banyak itu dan dalam jangka waktu yang panjang membuat kita lupa mensyukurinya. Berapa tahun kita sudah merdeka? 79. Ada enggak bapak-bapak di sini yang lahir sebelum tahun 45? Udah habis kan? Iya. Artinya kita tidak pernah merasakan penjajahan. Kebanyakan yang hadir di sini lahir sudah merdeka. Tidak pernah merasakan bagaimana kerja rodi. Tidak pernah merasakan bagaimana suara meriam itu berdentuman di kampung. Tidak melihat bagaimana orang-orang dibantai oleh Belanda, kemudian oleh Jepang. Tidak merasakan bagaimana tokoh-tokoh masyarakat itu diasingkan. Ceritanya dulu, Ana juga gak pernah merasakan hal itu. Dari sulitnya makan, mereka itu makan apa? Gaplek. Hah? Apa? Tibul. Enggak. Singkong yang dijemur sampai hitam itu apa namanya? Gatot.
3: Masya Allah. Enggak ada tadi.
2: Hah?
3: Gak ada, kita udah makan beras. Anda lihat yang dibagikan beras. Mereka cari beras sulit. Bicara pakaian sekarang, mereka dulu pakai baju dari karung goni. Karung goni. Masih ada yang merasakan? Atau pernah merasakan? Itulah masalahnya jemaah. Kita itu sulit mensyukuri sesuatu karena sudah lama kita gak merasakan kesusahan. Kita udah gak dijajah lagi gitu. Kita udah seneng hidupnya. Allah Azza wa Jalla mengatakan sebelum bicara kemerdekaan, bicara diri kita. Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian hendak menghitung nikmat yang Allah berikan, enggak akan pernah kalian bisa menghitung. Innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia, bapak-bapak manusia semuanya. Oke. Dengarkan. Kita itu kadangkala bercermin ketawa-ketawa, kok sing paling ganteng dewe. Kayak yang paling baik. Allah mengatakan innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu benar-benar makhluk yang sangat zalim dan sangat kafir. Itu kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, pernah enggak bersyukur atas nikmat tangan, dua tangan? Tiap hari dipakai sejak lahir. Kayaknya udah lupa. Sama nikmat ini udah lupa. Seorang syekh cerita tentang ada salah satu orang yang tangannya dipotong, dua-duanya dipotong. Karena kecelakaan atau apa, yang jelas dia akhirnya enggak punya tangan. Biasanya dia kalau ada undangan selalu ada pendampingnya yang dampingi ini, ya sudah nyuapin makanan, udah dia nggak bisa, dia nggak punya tangan. Suatu hari dia datang ke satu acara, pendampingnya ini kayaknya ketemu sama sohibnya, sama temennya, akhirnya lupa sama yang didampingi. Subhanallah, dia kepingin ke toilet. Akhirnya ada kerabat dia dimintain tolong, aku mau ke toilet, minta diantar, kata dia. Oh iya, kata dia. Akhirnya diantar ke toilet. Setelah masuk toilet, orang ini ngomong, kok masuk ke sini?

0: tak bisa buka celanaku. Tak bisa dia buka celananya. Akhirnya dibukakan celananya. Duduk dia di toilet duduk itu. Setelah selesai dia panggil lagi saudaranya. Engkau masuk lagi ke sini. Ngapain? Aku enggak bisa cipok.
1: Jude Bellingham has to be one of the kindest and most thoughtful.
0: Kemudian setelah itu dia dipakein lagi celananya. Kita jemaah bertahun-tahun pakai tangan ini. Pernah antum bersyukur? Enggak, antum enggak merasakan tangan ini maksudnya. Dianggap sesuatu yang biasa. Kapan antum akan rasakan ketika Allah ambil itu dari antum? Allah berikan kepada kita kemerdekaan sebelum kita lahir, sebelum bapak kita lahir. Kita sudah tidak merasakan seakan-akan kemerdekaan itu bukan nikmat. Antum bisa bayangin ketika kita sholat, kita tidak boleh lepas dari memuji Allah. Antum mulai sholat, membaca Al-Fatihah, memuji Allah, mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Antum baca nih tadi waktu subuh, waktu sholat zuhur antum ulangin dibaca, waktu sholat asar antum ulangin 4 kali antum baca, tadi sholat maghrib kita baca lagi, isya kita baca. Ketika antum ruku antum terus memuji Allah, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih, antum puji Allah. Atau antum baca Subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma ghfir. Terus antum bangkit dari rukuk mengatakan Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd mil'as samawati wal ardh. Kita itu sudah mulai lupa jemaah dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Jangan bicara kemerdekaan lah, karena kemerdekaan kita memang belum lahir waktu itu. Kita enggak tahu gimana kondisi. Ini kondisi kita sekarang. Ketika iblis diusir dari surga, Allah menceritakan hal itu di surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Iblis mengatakan qala fa bima aghwaytana la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, atas dasar aku sudah dihukum sesat olehmu, maka aku akan duduk di jalan-jalan yang lurus untuk menyesatkan manusia. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim, aku akan mendatangi mereka dari hadapan mereka, wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim, aku akan godain mereka dari belakang, dari kanan, dari kiri. Apa targetnya iblis? Dia sampaikan kepada Allah apa target dia. Wa la tajidu aktsarahum syakirin, engkau akan mendapati kebanyakan manusia tidak bersyukur. Jemaah, kita semua berharap masuk surga. Pantaskah kita masuk surga? Tangan ini enggak disyukuri. Mata enggak disyukuri. Padahal kita enggak hidup kecuali dengan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Maka bicara kemerdekaan. Antum melihat bagaimana saudara-saudara kita di Palestina sekarang. Seperti itu penjajahan. Seperti itu bangsa kita 350 tahun dijajah. Mereka tidak merasakan ketenangan. Mereka tidak merasakan bangku sekolah. Ketika Indonesia merdeka, apa yang dilakukan oleh pemerintah kita? Memerangi buta huruf. Karena di masa itu yang boleh sekolah hanya orang kaya. Yang boleh belajar hanya antek-antek Belanda. Kebanyakan rakyat enggak tahu apa-apa.

0: Sekarang kita semua bisa belajar. Kalau dulu target pemerintah itu pokoknya bisa baca dan menulis. Sekarang targetnya berapa tahun sekolah? 9? 11? Wajib. Yang wajib bukan 9. Udah tambah 3 lagi. Hah?
1: Sama SMA.
0: Sekarang harus tamat SMA, Ustaz. Masya Allah. Dulu lulus SD pegawai negeri. Sekarang S1 nganggur. Antum bisa lihat kualitas manusianya. Seharusnya semakin lama belajar, ya semakin mudah cari pekerjaan. Kualitas manusianya dahulu pandai bersyukur. Mereka dulu merasakan, ya Allah, bisa sekolah SD. Dulu bukan SD namanya. Apa? SR. Sekolah rakyat. Di mana rakyat Indonesia punya hak untuk sekolah, untuk belajar mereka. Dan banyak di antara mereka yang enggak lulus SD. Tapi mereka bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin kesini kita melihat orang-orang lupa bahwa yang memberikan kemerdekaan itu Allah Azza wa Jalla, dan Allah bisa mengembalikan penjajahan ke negeri kita. Ahibati billah, mensyukuri nikmat yang Allah berikan dengan 3 hal. Yang pertama, dengan hati. Yang kedua, dengan lisan. Yang ketiga, dengan raga. Ibu-ibu bersyukur enggak dapat suami? Bapak-bapak bersabar enggak dapat istri? Ya apa sih? Ibu-ibunya bersyukur, bapak-bapaknya bersabar. Enggak senang dapat istri. Ibu-ibu bersabar apa bersyukur? Syukur, jemaah. Padahal kebanyakan wanita masuk neraka karena enggak syukur. Perempuan itu lebih kuat sabar menghadapi bojo-bojone kayak gini. Baik, bicara syukur sekarang. Yang Allah katakan, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, aku akan tambah. Wallah jamaah, kalau semua kita berdoa minta sama Allah dan semua permohonan kita Allah kasih, kerajaan Allah tidak akan berkurang sedikit pun. Allah itu maha kaya. Allah itu maha luas nikmat. Wala in kafartum inna azabi la syadid. Tapi kalau kalian kufur, maka sesungguhnya azabku itu keras. Satu dosa Nabi Adam diturunkan dari surga. Satu dosa. Dikasih semua nikmat. Targetnya iblis bagaimana Nabi Adam tidak bersyukur. Yang iblis inginkan bagaimana Nabi Adam melanggar setelah dikasih nikmat sama Allah, bisa makan apa saja yang berada di surga, tapi kemudian melanggar. Apa hukumannya? Diturunkan dari surga. Maka kita akan perjelas tentang syukur ini, agar kita benar-benar mensyukuri kemerdekaan kita, dan agar Allah tidak ambil itu nikmat tadi. Yang pertama, kalau bicara syukur dengan hati, Allah berfirman di surat An-Nahl ayat 53. Allah mengatakan, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Tidak ada satupun nikmat yang ada pada diri kalian melainkan itu dari Allah Azza wa Jalla. bukan karena usaha kita. Yang pintar karena belajar, enggak. Allah yang kasih kepintaran. Makanya kalau bicara Indonesia merdeka atas apa? Rahmat Allah Azza wa Jalla. Bukan karena usaha dari pahlawan-pahlawan. Bukan karena perjuangan mereka 350 tahun berjuang jamaah. Allah enggak kasih. Tapi kemudian Allah berikan itu nikmat, maka yang harus ada dalam hati kita meyakini nikmat itu dari Allah Azza wa Jalla. Tumbuhkan di hati kita keyakinan ini. Apapun nikmatnya. Bisa sholat Isya tadi. Antum baca apa? Alhamdulillah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nanti antum mau tidur, dianjurkan baca alhamdulillah 33 kali. Kenapa kok banyak ustaz? Karena nikmat Allah enggak bisa dihitung. Dan pujian antum kepada Allah terhitung. Maka hati kita mulai hari ini, hilangkan dari perasaan yang namanya berbangga diri dengan usaha, berbangga diri dengan kerja keras. Yang ada ini nikmat murni dari Allah Azza wa Jalla. Dan ya, kita perlu sama anak-anak kita juga bercerita sama mereka. Bapaknya mau cerita apa? Bapaknya gak pernah merasakan penjajahan. Bapaknya juga merasakan yang nikmat-nikmat juga. Baca sejarah. Rel kereta api yang dari Anyer sampai ke Panarukan itu 1000 kilo. Itu siapa yang bangun? Belanda. Belanda insinyurnya. Belanda yang nyuruh bangun. Tapi yang bekerja itu nenek moyang kita. Di bawah rel kereta api itu ada banyak jenazah-jenazah mereka yang berjuang. Yang ketika mereka sudah sakit dikuburkan di sana, kita tinggal melewati. Berapa banyak kita melihat sekarang jalan-jalan air, pengairan-pengairan yang dibangun oleh Belanda. Di dalam sana banyak jenazah-jenazah mereka yang bekerja keras, kerja rodi. Maka antum ceritakan agar anak-anak kita tahu kemerdekaan ini dari Allah, nah. Allah yang kasih, nah. Kemudian yang kedua, bersyukur itu dengan lisan kita. Hati meyakini bahwa itu nikmat dari Allah. Lisan memuji Allah Jalla Jalaluhu. Nabi Sulaiman ketika beliau melihat singgasana Ratu Balqis di hadapan, apa kata Nabi Sulaiman? Siapa yang ingat? Ada hadiahnya Ustaz yang bisa jawab. Nah, apa kata Nabi Sulaiman ketika melihat singgasana Ratu Balqis ada di hadapan?
2: Ada? Ada yang jawab?
0: Ashkur am akfur. Barakallahu fikum. Apa artinya? Allahu Akbar. Sering kita ngelihat ya, pasti ada yang Ustaz, masyaallah. Minyak goreng.
2: Tes, tes. Nanti ambil kambing nanti terakhir.
1: Dikasih kambing?
2: Iya.
0: Masya Allah. Dapat kambing yang tuh sudah sama. Hadza min fadli rabbi. Kayaknya dimatikan memang. Mic-nya mohon dihidupin yang punya Ustaz Abdul.
2: Nanti yang jawab tadi dapat hadiah kambing. Karena yang ini sudah ada. Jadi tadi amanatnya yang jawab pertanyaan Ustaz. Jadi kambing itu.
0: Masya Allah, Masya Allah.
2: Hadza min fadli rabbi.
0: Hadza min fadli rabbi. Antum dapat kambing katakan hadza min fadli rabbi. Bukan karena antum jawab.
2: Masya Allah.
0: Bukan. Karena Allah mau kasih karunia. Boleh jadi antum jawab dikasih kaos tadi sama Ustaz Abdul. Tapi kalau Allah berkehendak, Allah kasih. Hadza min fadli rabbi. Ini karunia dari Tuhanku. Ini dari karunia Tuhanku. Tujuannya apa kita dikasih karunia? Tujuannya apa kita dikasih nikmat? Liyabluwani, untuk menguji aku. Itu Nabi Sulaiman. Aashkuru am akfur? Aku mensyukurinya atau aku kufur terhadap nikmat? Itu yang seharusnya, memuji Allah dengan lisan. Hati meyakini, muncul di lisannya hadza min fadli rabbi, bukan mengatakan oh iya saya memang pintar, saya sudah belajar dari dulu. Jangan seperti Qarun. Sama Qarun juga berkata dengan lisannya. Ketika Allah berikan nikmat kepada Qarun, harta yang berlimpah ruah, yang sampai kuncinya itu dipikulnya. Kuncinya Qarun ketika disuruh berbagi, berbuat baik kepada manusia, taat kepada Allah, kata Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Aku ini bisa seperti ini karena ilmu yang diberikan kepada aku. Dia tidak menyebut Allah, dia tidak memuji Allah. Dan jamaah rahimakumullah, kenapa negara-negara di luar sana mau menjajah Indonesia? Karena Indonesia kaya. Portugal datang, Belanda datang, Jepang datang, kita kaya. Cuma kita tidak pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Sampai mereka datang ke negeri kita, mereka ambil nikmat-nikmat itu, mereka bawa ke negeri mereka. Apakah kita sudah merdeka?
2: Iya, sudah merdeka kita.
0: Cuma ada sebuah ungkapan dari Presiden pertama Indonesia, dari Bapak Proklamator kita. Dia menyebutkan jauh sebelum Indonesia merdeka, tahun 1930, di surat kabar suluh Indonesia, beliau menyebutkan tentang negara, ciri-ciri negara yang dijajah. Indonesia belum merdeka. Bung Karno membuat sebuah penelitian, kemudian dia menyimpulkan ciri-ciri negara yang terjajah itu. Yang pertama, negeri tersebut menjadi penyedia bahan mentah bagi negara-negara industri maju. Faham? Kita menjadi penyedia bahan mentah karena kita kaya. Kita sediakan bahan-bahan mentah, dibawa oleh penjajah, dikirim ke negeri mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, dijadikan sebagai pasar untuk menjual produk-produk hasil industri negara maju tersebut. Setelah diolah di sana, dijual ke Indonesia. Kita jadi konsumen. Ini kata siapa? Kata Bung Karno. Yang ketiga, negeri jajahan dijadikan tempat memutarkan surplus kapital yang didapat dari kegiatan ekonomi mereka demi mendapatkan rente. Mereka minjamkan uang ke negeri itu. Negeri ini berhutang kepada siapa? Kepada penjajah. Kemudian kita membayar bunganya, bunganya, bunganya. Subhanallah. Ini ucapan Bung Karno, tulisan Bung Karno tahun 1930. Sebelum kita merdeka, jemaah. Apakah tanda-tanda itu ada sekarang pada kita? Apa penyebabnya? Sepertinya kita belum bersyukur. Memang penjajahnya pergi, sempat kita itu merasakan kemerdekaan. Tapi yang namanya negara-negara itu tidak ingin kita merdeka. Mereka tetap ingin menghisap. Seperti lintah yang menghisap darah. Kelamaan orang itu dihisap darahnya oleh lintah, dia akan lemes. Apa penyebabnya? Kayaknya kita kurang bersyukur, jemaah. Perbanyak memuji Allah dengan lisan kita. Ceritakan tentang nikmat. Kita itu sering cerita sama orang nikmat apa kesusahan. Sambat oleh nikmat meneng, insyaallah anteng. Sedangkan Allah mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, adapun dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu itu ceritakan. Ceritakan Allah kasih nikmat gitu. Tidak sombong. Sombong itu kalau dia berbangga diri. Dia ngomong alhamdulillah Allah kasih anak aku. Ini nikmat. Dia bikin akikah, ngundang tonggonya. Dikasih nikmat syukuran. Kita sering dengar kalimat syukuran. Dikasih nikmat. Cerita alhamdulillah anak dikasih mobil sama Allah. Dikasih istri yang soleha. Jangan diam, cok. Istrinya diela-ela enok. Itu tidak bersyukur. Dan sebagian wanita tidak bersyukur juga. Yang dia ceritakan hanya tentang kekurangan suaminya. Pucuku, pucuku. Ceritakan kebaikan. Begitu pula kita ceritakan tentang kebaikan Allah kepada kita. Allah itu maha baik sama aku. Gitu. Jangan ketika engkau susah saja satu kampung tahu. Sepeda motornya hilang. Saat Gunung Kidul tahu. Waktu dia beli motor gak ada yang tahu. Sampai orang ngomong loh, hilang. Kapan itu beli motor? Kok gak pernah cerita beli motor? Dia sembunyikan takut tonggonya nyelang, takut dipinjam sama tetangganya. Maka tolong puji Allah SWT. Perbanyak mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Antum naik motor alhamdulillah. Lihat negeri ini, masya Allah, jalannya bagus. Kita tuh bersyukur nggak atas nikmat aspal yang ada, jemaah? Apa yang dilakukan ketika naik motor? Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang ada kalau bolong dipisui kabel. Lu kemarin alus gak bersyukur. Maka bolong di jalan itu untuk mengingatkan kita kepada nikmat. Agar kita, ya Allah, ternyata le aspal api itu nikmat, ya Allah. Cuma selama ini kita biasa-biasa aja. Yang mudah jalan kebut-kebutan. Membuat orang tidak merasakan kenyamanan. Gak bersyukur, ya Allah. Maka tolong ceritakan nikmat. Tapi sekali lagi bukan dengan sombong. Hanya untuk menyatakan Allah itu baik. Dan para orang tua. Ketika makan, ceritakan nikmat kepada anaknya. Ini nikmat kemerdekaan, kita bisa makan kayak gini nak. Makan nasi, ceritakan gimana nasi ini bisa sampai sini nak. Dulu sebelum merdeka gak ada nasi nak. Yang makan nasi cuma orang-orang kaya, hanya penjajah. Kemudian di situ ada ikan umpamanya, ikan goreng. Nah, engkau tahu nih gimana ikan bisa sampai ke meja kita padahal kita ada di gunung. Emangnya ikannya naik gunung? Nah, ada nelayan yang nyari. Mereka meninggalkan keluarganya, mereka mancing, mereka jaring, mereka jual ke pasar. Itu engkau cuma tinggal makan, nak. Engkau tinggal makan. Gimana kalau engkau setiap mau makan harus turun ke pantai mancing, baru bisa sarapan, baru bisa makan siang. Ceritakan sayuran, ceritakan kau ada daging kambing atau apapun, agar benar-benar anak-anak kita belajar bersyukur. Dan ingatkan juga sebelum merdeka, nah. Kalau kita tidak mengajari anak kita bersyukur, kita pun gak pandai bersyukur. Yang ketiga, bersyukur dengan raga kita. Ini yang berat. Kalau cuma meyakini dengan hati, ya sudah kita yakini. Kalau hanya memuji Allah, lisan kita bisa berzikir 100 kali mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Mudah. Tapi yang ketiga, bagaimana nikmat yang Allah berikan itu dijaga dengan raga kita, menggunakan nikmat itu dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah menciptakan kita untuk mengabdi kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Satu tujuan. Udah dikasih kemerdekaan, udah bebas beribadah. Dulu kalau mau berangkat haji susah jemaah, harus izin sama Belanda. Pulang dari haji diawasi sama Belanda. Kenapa dulu jemaah haji itu pakai topi putih? Itu pengawasan dari Belanda menurut beberapa sejarawan, supaya Belanda tahu, oh ini sudah pulang haji. Jangan sampai dia memprovokasi rakyat untuk merdeka. Karena jemaah haji dulu ketika haji belajar di sana, di masa sebelum kemerdekaan. Maka ahibbati fillah, Allah mengatakan i'malu ala Dawuda syukra. Di surat Saba ayat 13 Allah mengatakan i'malu, kalian beramallah dengan raga kalian sebagai bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi syukur itu bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, tapi bagaimana nikmat yang Allah berikan itu kita gunakan dalam ketaatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 tahun hidup di Mekah setelah menjadi rasul. Ditindas, disiksa, sampai akhirnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam hijrah ke kota Madinah. Ternyata di kota Madinah kondisi ekonomi sulit. Tapi ada nikmat. Ekonomi sulit, apa nikmatnya? Nikmatnya bisa bebas beribadah. Yang awalnya di Mekah gak bisa bangun masjid, ketika datang ke kota Madinah, yang pertama dibangun adalah masjid. Ini sebagai bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, secara ekonomi sulit, terkadang beliau berpuasa berhari-hari karena gak ada makanan di rumah. Dan ternyata orang-orang musyrikin tetap menyerang kota Madinah, ingin membantai Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Perjuangan belum selesai, pamannya meninggal dunia. Dibelah perutnya, dikeluarkan jantungnya. Sahabat-sahabatnya dimutilasi, dipotong hidungnya, dipotong telinganya sallallahu ala nabiyina wasallam. Dan ternyata beliau sholat sampai bengkak kakinya. Kita ini yang sudah dikasih kemerdekaan, pernah sholat sampai bengkak kakinya? Yang ada main sepak bola sampai bengkak kaki, main voli sampai bengkak tangannya, ada yang beribadah sampai bengkak kakinya. Aisyah radhiyallahu taala anha heran ketika melihat Nabi alaihi salatu wasallam salat sampai bengkak kakinya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, alaikas salatu wassalam ya Rasulullah, atasna'u hadha wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar? Wahai Rasulullah, engkau melakukan ini, kok bisa lakukan ini padahal Allah sudah mengampuni dosamu yang dulu dan yang akan datang, selesai sudah. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu, kalau dosanya sudah diampuni, masih sholat? Berhenti, alhamdulillah, selesai. Supaya kita tahu kita enggak pandai bersyukur. Nabi SAW ketika ditanya itu, beliau mengatakan, ya Aisyah, afala akunu abdan syakur? Wahai Aisyah, apa enggak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, yang pandai bersyukur? Karena Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiyasyakur, sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Jamaah rahimakumullah, dulu ada negeri namanya Sabah. Negeri Sabah ini ada di Yaman. Kita sering mendengarkan ungkapan beberapa ustaz, beberapa ulama, beberapa kiai, ketika mereka menyampaikan tentang Indonesia, mereka mengatakan mudah-mudahan Indonesia menjadi baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Semoga menjadi negeri yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan kemakmuran, penuh dengan kesejahteraan, dan diampuni oleh Allah Azza wa Jal. Itu Sabah. Baldatun tayyibatun warabbun ghafur, itu Sabah. Dan Sabah itu hilang sekarang. Mereka enggak jadi baldatun tayyibah, yang sebelumnya tayyibah, yang dikatakan kebun-kebunnya indah sekali. Kotanya itu nyambung dengan kota-kota lain karena makmur. Mereka kalau mau panen itu tinggal naruh keranjang di kepalanya, jalan berjatuhan buah-buahan di sana. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Allah mengatakan di ayat 15, laqad kana li sabain fi maskanihim ayah, telah ada tanda kebesaran Allah di tempat tinggalnya kaum Sabah, di negeri Sabah. Jannatani an yaminin wa shimal, kebun-kebun yang indah, jannah kayak surga jemaah, di kanan dan di kiri. Kulu mir rizqi rabbikum, Allah mengatakan kalian makan Mir rizki rabbikum, dari rizki Tuhan kalian. Tadi yang kita bicarakan semuanya dari Allah. Jangan ada yang berpikir karena usaha, karena kerja keras, karena kecerdasan, karena belajar, karena Allah yang kasih itu. Berapa banyak kita lihat orang-orang yang pintar tapi miskin, dan tidak sedikit orang yang gak lulus kuliah kaya raya.
3: Kok bisa kayak gitu?
0: Mir rizki rabbikum, itu rezeki dari Tuhan kalian. Lalu Allah katakan baldatun tayyibatun lahu, syukur itu nikmat, syukur itu nikmat. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang penuh dengan kebaikan dan Tuhan yang maha pengampun. Fa'arabu, ternyata mereka enggak bersyukur. Allah kirimkan badai, Allah kirimkan banjir yang menghabisi negeri. Sebagaimana Allah pernah menenggelamkan bumi ini. Bukan hanya Indonesia zaman. Di masa Nabi Nuh, Gunung Kidul ini enggak ada, tenggelam semuanya. Dunia tenggelam zaman. Di masa itu. Gara-gara apa? Fa'arabu. Gara-gara berpaling dari nikmat Allah, dari peringatan Allah, tidak bersyukur kepada Allah, maka Allah akan berikan penghidupan yang susah. Dan itu sudah terjadi dengan Sabah. Mungkinkah itu terjadi di Indonesia? Mungkin. Kenapa tidak? Apa kelebihannya Indonesia? Oh, orang-orangnya taat, bersyukur kepada Allah. Ya, kalau bersyukur Allah tambahin nikmatnya. Tapi kalau kufur, apa yang terjadi di negeri Sabah bisa terjadi di negeri kita. Dan Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Nih, kita bicara syukur itu dengan hati, dengan lisan, dan dengan raga kita. Andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, apa yang akan terjadi? La fatahna alaihim barakat, kami akan membukakan berkah-berkah buat mereka. Minas sama'i wal ard, dari langit dan dari bumi Allah akan bukakan. Walakin kadzabu, tapi jadi masalah mereka ingkar, mereka mendustakan, mereka tidak beriman, mereka tidak menjalankan perintah Allah. Yang haram dilakoni seakan-akan perintah agama tidak penting. Padahal ketika antum mati, antum tidak akan ditanya dari Gunung Kidul atau dari mana. Antum akan ditanya man rabbu, siapa Tuhan, siapa yang kau sembah, man nabiyyu, siapa nabimu, ma dinuk, apa agamamu. Enggak ditanya engkau orang mana. Ahibati billah, ada lima perkara yang jangan sampai itu menimpa kita. Kenapa? Kalau penjajah yang datang siap untuk berperang semuanya? Jamaah, kalau ada Belanda datang lagi, Australia datang lagi, berani kita menghadapi mereka? Kira-kira kita menang atau kalah? Kalau Amerika datang ke sini, kita lawan? Menang apa kalah? Kok bisa kalah tuh jemaah? Menang insya Allah. Menang. Intan surullah yang surkum. Kalau Allah menolong kalian, kalau kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Kita gak boleh kabur. Kita hadapin sampai titik darah penghabisan. Sebagaimana pahlawan-pahlawan melakukan itu. Tapi kalau kita perang sama Allah, mungkin menang?
2: Gak mungkin.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayatkan Ibnu Majah, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, ya ma'syarul muhajirin, wahai kaum muhajirin. Kaum muhajirin ini yang dulu hidup ditindas di Mekah seperti dijajah mereka di negeri mereka sendiri. Rumah-rumah mereka, usaha-usaha mereka, tapi oleh kaum Quraisy yang musyrik mereka ditindas. Mereka enggak merdeka. Maka kemudian mereka merdeka, hijrah sampai ke kota Madinah. Sudah hidup senang. Tadi walaupun secara ekonomi mengalami kesulitan, Nabi mengingatkan mereka, ya ma'syaral muhajirin, khamsun idabtulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhun. Ada lima perkara yang kalau kalian dikasih bala dengan lima perkara ini, berat hidup kalian. Wa a'udzu billah, dan aku berlindung kepada Allah, jangan sampai lima perkara ini menimpa kalian. Yang pertama, lam tadharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha. Tidaklah perbuatan fahishah, fahishah ini perbuatan dosa yang menjijikkan, seperti zina, homoseksual, tadi malam istri anak itu bacakan berita, bang, udah dapat berita, apa namanya, anak SD umur 10 tahun pesta seks, umur 10 tahun. Nauzubillah. Bagaimana kita melihat perzinaan di depan mata, orang tua menghalalkan anaknya dibawa oleh laki-laki yang bukan suaminya. Kira-kira kalau anak perempuannya dibawa itu, apa yang dilakukan oleh laki-laki itu kepada putrinya? Bapak-bapak, kalau ada anak SMA, kuliah, dibawa sama pacarnya keluar dan minta izin, pak saya bawa anaknya. Oh iya, bismillah. Kira-kira, jangan malam-malam pengalaman. Insyaallah. Iya, pernah dibilangin jangan malam-malam sama orang tua. Apa itu? Kita biarkan. Allah mengatakan, wala taqrabu zina. Jangan mendekati zina. Ternyata kita melepas anak-anak untuk berzina. Yang namanya perselingkuhan di dunia kerja jangan ditanya. Kumpul laki perempuan jadi satu. Kenapa sih? Di SMA itu harus kumpul laki sama perempuan. Apa pengaruhnya kepada pendidikan? Ini bicara kemerdekaan. Sebelum Indonesia merdeka dan sampai hari ini, ada sebuah sekolahan di Jakarta namanya Canisius. Sekolahnya yang dibangun oleh pemerintah Belanda. Belanda yang bangun itu sekolah, milik Katolik. Itu sampai hari ini khusus laki-laki. Sampai hari ini, sebelum mereka sampai merdeka, mereka istiqomah, tetap gak boleh kumpul perempuan sama laki ini. Mereka mau belajar, bukan mau pesta seks di situ, bukan mau pacaran. Waktunya belajar untuk membangun negeri. Dan ternyata lulusan dari sekolah itu jadi orang semua. Gak ada yang jadi macan gitu ya, atau jadi orang. Jadi orang-orang hebat karena mereka fokus belajar jemaah. Tapi ketika anak-anak kumpul laki sama perempuan, maka ini kata Nabi SAW, kenapa kok dipisahkan sih perempuan di belakang laki di depan? Kan ini kajian sih. Insya Allah hatinya bersih semua. Kalau dikumpulkan nyetrum, tahu pernah lihat orang kesetrum? Memandang saja, memandang perempuan yang enggak halal untuk dipandang, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nadratu sahmun masmun, masmum min sihami iblis. Memandang itu anak panah beracun dari anak panahnya iblis. Jadi memandang lewat saja, istrinya tetangga lewat, antum pandang. Bagaimana antum memandang istri antum? Kok ayuan bujone tonggo ya? Masya Allah. Makanya rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Padahal tonggo ini sama. Lihat rumput yang di rumah kita, kok lu hijau ya? Ada syaitan. Makanya Nabi SAW mengatakan, tidaklah al-fahisyah, perzinaan, homoseksual, dan na'udzubillah jemaah, dengan homoseksual ini. Ada suksesornya, ada da'inya, ada yang mengajak. Na'udzubillah minzalik. Kenapa kok dilakukan? Ya, agar kemerdekaan itu hilang. Hatta yu'inu bi, sampai mereka ngumumkan, enggak malu mereka berzina. Dulu jemaah, waktu anak SD, ana masih ingat. Ada tetangga masjid itu, Bapak. Dia menikah dalam kondisi hamil. Itu jadi omongan satu kampung, jemaah. Mereka semua mencela perbuatan itu. Naudzubillah, kok bisa gitu? Sekarang artis-artis gak punya suami, punya anak. Biasa. Dan di kampung-kampung mereka hamil dari hasil zina, biasa. Kita tidak lagi mengingkari hal itu, padahal mengingkari kemungkaran itu wajib, walaupun dengan hati. Gak ada ceritanya, oh biasa, namanya ini biasa Ustaz. Oh di kampung biasa ya, namanya anak-anak muda Ustaz. Bayangkan, dianggap biasa. Nah itu yang terjadi. Apa yang akan Allah turunkan? Illa fasya fihi mutta'un wal auja' allati lam takun madat fi aslafihim alladziina madu. Allah akan kirimkan kepada mereka penyakit-penyakit, wabah-wabah yang belum pernah ada di umat-umat sebelumnya. Iya, COVID-19. Antum tahu COVID-19? Kita kayak dijajah. Keluar rumah sendiri tak boleh. Mau ke masjid ditutup masjidnya. Sekolah anak-anak berhenti sekolah. Yang kerja di penerbangan, kapalnya enggak boleh terbang. Bayangin, kalau kita tetap mengisi kemerdekaan ini dengan kemaksiatan, Allah akan kirimkan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, walam yanqusul mikyal wal mizan illa ukhidhu bis sinin wa shiddatil mauna wa jawri sultan alaihim. Tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan. Penipuan sekarang jemaah betapa maraknya. Online, tidak online, yang kerja di pasar ngurangin timbangan, yang jualan menipu saudaranya. Kalau itu terjadi dan kita membiarkannya, apa yang terjadi? Allah akan kirimkan kekeringan. Allah kasih paceklik. Allah bikin harga-harga tinggi. Dulu berapa harga beras? 5 tahun yang lalu berapa harga beras? Nah, yang jualan beras. Nah, mana yang jualan beras? Iya, 5 tahun yang lalu berapa harga beras? 8.000. Sekarang berapa? 13. Naik 5.000. Iya. Kemudian harga bensin berapa? Dulu berapa? Sekarang 10.000. Hah? Sudah naik lagi? Ya Allah, jemaah. Naiknya diam-diam. Ya gak usah rame-rame, naik terus. Artinya kita lihat semua jadi mahal, semua jadi sulit. Kenapa seperti itu? Kita gak mensyukuri kemerdekaan. Kita melakukan penipuan. Dan subhanallah, termasuk azab dari Allah, Allah kasih pemimpin yang zalim. Kita kan sering mengatakan, oh gara-gara pemimpin yang zalim ini. Bukan, gara-gara kitanya yang tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Yang namanya penipuan dari bawah, jangan bicara di atas. Dari RT, RW, sekolahan SD. Kita lihat kepala sekolah yang ditangkap gara-gara manipulasi dana SD. Itu terjadi. Kalau itu yang terjadi, Allah akan berikan hukuman. Apa hukumannya? Jelas. Allah kasih kesulitan di ekonomi. Harga-harga mahal dikasih pemimpin yang zalim. Kemudian yang ketiga, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama. Dan apabila mereka tidak menunaikan zakat. Zakat ini kalau 100 juta berapa zakatnya? 2,5 juta. Kalau 1M 25 juta. Kalau 1 triliun 250. 1 triliun 25 miliar. 250 juta. Hah? Ya pasti. Kalau 1 triliun berapa zakatnya? 25 miliar. Kalau duitnya 100 triliun. Kita lihat yang ngeluarkan zakat ini, ya yang uangnya 100 miliar masih ngeluarkan zakat. Yang sudah 10 triliun ke atas ini kadangkala sulit mengeluarkan zakat karena zakatnya banyak. Dan ketika orang itu tidak mengeluarkan zakat, hukumannya apa? Allah akan halangi hujan turun. Kenapa akhir-akhir ini kita melihat musim itu kok gak karu-karuan? Musim hujan gak turun hujan, musim seharusnya gak hujan, turun hujan. Ingat, kita kurang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, walam yang kudu ahdallahu wa ahda rasulih. Nih, yang bisa menyebabkan penjajah balik ke negeri kita. Dan tidaklah mereka melanggar perjanjian sama Allah dan Rasul. Kita punya perjanjian. Kita hamba Allah Azza wa Jalla. Kita punya ketentuan-ketentuan yang harus kita amalkan. Kalau kita melanggar ini, kita berkhianat, Allah akan kirimkan musuh yang menguasai kita. Sebagian yang dimiliki oleh negeri kita diambil sama musuh. Dan itu sudah terjadi. Maka hendaklah kita introspeksi diri setelah kita merdeka. Boleh jadi negeri kita akan terpecah-pecah, dicaplok sana, dicaplok sini. Apa penyebabnya? Kita gak bersyukur atas nikmat kemerdekaan. Kita gak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau musuh datang kita bisa menghadapi. Tapi kalau musuh itu hukuman dari Allah, selesai. Dan yang terakhir, yang kelima, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Dan tidaklah pemimpin-pemimpinnya meninggalkan berhukum dengan kitabullah, tidak mengambil aturan dan hukum dari sana yang Allah sudah tetapkan untuk maslahat manusia. Mereka maunya sendiri. Apa yang terjadi? Allah jadikan mereka berpecah belah. Mereka berantem di antara mereka sendiri. Kita niki Bhinneka Tunggal Ika. Kita beragam. Ketika kita meninggalkan aturan-aturan Sang Pencipta, maka yang akan terjadi peperangan saudara. Na'udzubillah min dzalik. Ahibati billah. Setiap sholat, sebelum engkau salam atau sesudah salam, jangan lupa untuk membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ajarin anaknya baca artinya, ya Allah bantulah aku ya Allah untuk dapat berzikir mengingatmu, bersyukur atas nikmat yang engkau berikan kepada kami, dan agar beribadah yang baik. Barakallahu fiik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ana kembalikan ke Ustaz Abdul. Barakallahu fiik.
2: Jazakallahu khair kepada Ustaz Syafiq atas penyampaian materinya. Masyaallah, ternyata lebih dari 1 jam. Lebih. Sampun ngantuk? Wah, kita lelean sampai besok. Ini tirakatan. Baik, saya selingin dulu dengan hadiah ini. 5 dulu. Yang dapat nomor 20, sinten?
4: Dilihat, dilihat.
2: 20. 19. Kokam coba nanti bantu untuk lihat. Kokam 20, 19, 18, 17, 16. Disiapin 20 sembako, 19 sembako, 18 sembako. Sembako yo beras, minyak goreng piye. 17 daster, 16 sembako. Ada tulisannya? Ada? Ngacung? Bapak enggak ada, Pak? Mboten, Pak? Mboten. Ada? Nomor berapa? Nomor berapa? Hah? 17 apa? Daster. Alhamdulillah, suami dapat daster, kasih daster. Daster. Daster, daster. Cari nanti ke sini, Pak ya. Ada itu. Satu lagi sebelum tanya jawab. Pokoknya yang nomor 16 sampai 20 nanti maju. Bisa belakangan enggak apa-apa. Terus hadiah utama terakhir, nomor 15 daster. Nomor 14 kaos kaki. Nomor 13 baju batik. Nomor 12 parfum. Nomor 11 parfum. Nomor 10 gamis. Nomor 9 panci. Nomor 8 termos. Nomor 7 kompor. Maju nanti ya. Terakhir, gak apa-apa. Ini gak mau ambil ya, nanti saya jual lagi nanti kalau gak mau ambil itu. Yes. Silakan jika ada pertanyaan sebelum hadiah utama, monggo. Baik. Satu, dua, tiga.
1: Berapa?
2: Tiga. Pak Muji. Naik, naik, naik. Sini. Naik sini. Ini Pak, Pak. Ini mic sini. Oke. Ibu-ibu tenang. Masih ada dia utama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah yang dimuliakan Allah, Ustaz Shafiq. Pada kesempatan yang bahagia ini kami ingin bertanya. Yang pertama, bahwa Ustaz Shafiq sering mendapatkan fitnah secara personal.

0: secara personal mendapatkan fitnah. Kemudian yang kedua, fitnah juga berlaku kepada kelompok-kelompok kita, umat Islam. Kemudian yang ketiga, fitnah secara menyeluruh terhadap Islam itu sendiri. Bagaimana kita menyikapi dan menghadapi fitnah-fitnah tersebut? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Subhanallah jemaah. Allah itu berfirman, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah." Kata Allah, dan kami jadikan sebagian kalian untuk sebagian lainnya fitnah, ujian. Apa poinnya? Atas birun, sabar apa enggak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam difitnah ketika di Mekah, dikatakan penyihir, dikatakan dukun. Secara personal ya, dikatakan paranormal, pendusta sallallahu alaihi wasallam, majnun, orang gila. Ajarannya dianggap hanya dongeng belaka. Pengikutnya dianggap pengikut orang-orang yang lemah, yang miskin saja, yang mereka hanya menuntut kemerdekaan dari perbudakan. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Nabi tidak sibuk mengklarifikasi bahwa dia tidak seperti itu, tapi Nabi sibuk melanjutkan dakwahnya. Nabi lanjut dakwah. Nabi tidak mau, enggak, saya bukan orang gila, saya bukan ini. Allah turunkan ayat-ayat yang mengatakan, "Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun." Tapi Nabi enggak sibuk. Bahkan Nabi SAW ketika berdakwah ke kampung-kampung, apalagi di musim haji, Rasulullah SAW kalau musim haji itu berangkat ke Mina ya, ke tempat kumpulnya jemaah haji dari tiap daerah. Nabi berdakwah, mengajak mereka. Itu Abu Lahab ngikutin Nabi SAW. Ketika Nabi selesai berdakwah, apa kata Abu Lahab? "Jangan diikutin, itu keponakanku, agak miring." Sampai seperti itu. Tapi Nabi gak sibuk untuk membuat klarifikasi. Tidak, sudah, lanjutkan dakwah ini. Nanti mereka akan melihat siapa yang benar dan siapa yang salah. Cuma kita nih harus senantiasa memperbaiki niat. Orang kalau ikhlas, insya Allah pujian dari orang gak akan mengangkat dia, celaan juga tidak akan menghinakan dia. Karena yang dia cari memang itu sudah ada urusan gitu loh. Engkau memuji aku, engkau mau mencela aku, urusanku bagaimana menyampaikan agama Allah ini. Dan memang ada fitnah yang menyakitkan. Rasulullah SAW pernah istrinya difitnah berzina. Aisyah radhiyallahu anha itu difitnah berzina. Dan Nabi enggak tahu Aisyah benar berzina atau tidak. Karena Aisyah itu datang dari satu perjalanan, ketinggalan Aisyah, kemudian masuk ke kota Madinah naik onta bersama laki-laki, bersama sahabat namanya Sofwan. Di siang hari tersebar cerita bosnya Aisyah. Nabi itu sampai bingung, Aisyah sampai sakit. Abu Bakar, bapaknya Aisyah, ibunya Aisyah juga gak tahu harus berbuat apa. Apa yang harus dilakukan? Kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Benar-benar minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Karena yang bisa bantu Allah. Soalnya kita kalau berusaha untuk mengklarifikasi tentang diri kita, orang gak percaya. Terus buat apa kita sibuk melakukan itu? Lanjutkan dakwah ini. Cuma kadangkala memang kita mungkin yang caranya kurang tepat ya. Kita melakukan introspeksi, mungkin ana yang gak hikmah dalam menyampaikan. Insya Allah dengan cara seperti itu, ya semoga Allah menerima amalan kita. Barakallahu fikum. Ayakumullah. Nah.
2: Baik, pertanyaan yang kedua.

0: tadi saya terjemahan asli ini tadi. Buatan. Rika. Wah. Ya tadi saya terjemahan mana?
1: Itu beliau. Okey,
0: monggo.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih atas waktunya Ustaz. Karena pada malam hari ini kita Bapak hadir dalam pengajian ini dalam rangka untuk memperingati hari kemerdekaan sekaligus dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah. Pak Ustaz, selama 350 tahun Indonesia dijajah dan alhamdulillah karena atas karunia Allah, nikmat Allah, kita diberi kemerdekaan dan hingga hari ini sudah berusia 79 tahun. Untuk itu, pada hari ini bahkan puncaknya besok pagi dari ujung Sabang sampai Merauke sama-sama ikut merayakan bendera merah putih semuanya dikibarkan dari Sabang sampai Merauke untuk mensyukuri nikmat Allah. Nah, dalam hari untuk perayaan kemerdekaan beberapa hari kemarin muncullah satu aturan yang begitu kontroversial, bahwa aturan yang dikeluarkan itu seolah-olah merusak keberagaman Indonesia atau merusak Bhinneka Tunggal Ika, yaitu kepada Paskibra Putri disuruh untuk tidak memakai jilbab pada saat upacara kemerdekaan. Nah, saya minta tanggapan Ustadz sekaligus pencerahan untuk kita semua pada malam hari ini. Terima kasih, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak
1: Barakallahu fiik. Ahibbati fillah. Kalau ana ingin menanggapi dari sisi hikmah sebenarnya, karena alhamdulillah Majelis Ulama Indonesia juga sudah memberikan tanggapan, berbagai macam ormas Islam juga sudah menunjukkan sikapnya, dan kita tahulah bahwasanya yang dilakukan memang sebenarnya bertentangan dengan konstitusi sendiri, bertentangan dengan tadi keberagaman yang ada di Indonesia. Ada hikmah sebenarnya kalau anda lihat. Tahun 89 gak ada emak-emak pakai jilbab kayak gini. Bahkan istri-istri tokoh agama pun tidak berjilbab. Kalau kita ngelihat foto-foto zaman dulu ya, foto-foto yang masih hitam putih setelah kita merdeka, jilbab itu belum ada, sedikit sekali yang pakai jilbab. Tahun 89 300 siswi SMA, mudah-mudahan anda gak salah, atau sama kuliah ya, itu dikeluarkan dari sekolah karena mereka berjilbab. Alasannya sama dengan alasan yang dibuat di Paskibraka. Sama. Mereka mengatakan bahwa saya sekolah sudah punya seragam, jadi anak-anak ya harus ikut seragam sekolah, padahal kepala sekolahnya muslim, menteri pendidikannya muslim, presidennya muslim, wakil presidennya muslim. Tapi memang Allah kalau ingin sebuah kemuliaan itu diangkat, maka Allah jadikan sebab-sebab. Sejak tahun itu ribut akhirnya. Sampai ada sebuah buku judulnya kalau saya Revolusi Jilbab. Semuanya menuntut. Ini kebebasan. Kita ini Pancasilanya ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian semua orang punya kebebasan, dijamin kebebasan. Ini namanya orang merdeka gitu. Dijamin kebebasan dia untuk menjalankan agama mereka sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dan alhamdulillah sejak kejadian itu akhirnya jilbab itu mulai orang-orang tahu ternyata jilbab ini kewajiban. Jilbab ini bukan seragam sekolah. Jilbab ini bukan seragam pengajian. Tapi jilbab ini adalah pakaian muslimah. Dan insya Allah setelah kejadian ini, harapan kita kembali umat Islam itu menyegarkan ingatannya bahwa mereka harus kembali ya menyebarkan jilbab. Karena jilbab yang sekarang mungkin banyak orang pakai jilbab tapi beragamanya belum baik ya. Mudah-mudahan dengan kejadian ini umat Islam semua bangkit untuk kembali kepada agamanya. Barakallahu fikum. Itu mungkin kalau bicara tanggapan ana, kalau tanggapan secara hukum insyaallah sudah para ulama sudah memberikan tanggapannya, tapi kita ambil hikmahnya ya. Kita ambil hikmahnya dan para orang tua juga perlu mengkaji kembali. Kenapa sih muslimah harus pakai jilbab? Apa tujuannya? Tujuannya demi menjaga kemerdekaan para wanita. Tujuannya agar para wanita tidak dieksploitasi kecantikannya, tidak dieksploitasi tubuhnya, dijual hanya untuk kesenangan kaum laki-laki. Antum lihat, iklannya mobil siapa di sampingnya? Perempuan. Iklannya rokok. Yang menjajakan rokok itu siapa? Yang beli. Yang ada kita lihat iklannya kulkas. Siapa di sampingnya? Perempuan. Makanya perempuan kalau daftar kerja itu syaratnya apa? Good looking. Harus enak dipandang. Karena memang dia mau dijual untuk dipandang, untuk dilihat. Seorang wanita itu dihargai karena keterampilannya, karena keahliannya. Bukan dia menjual diri. Semoga apa yang terjadi ada hikmah buat kita semuanya.
0: Baik, satu lagi. Terakhir ya. Amin. Oke. Monggo. Sambut. Dinaikkan dikit. Coba mas. Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ketika hari kemerdekaan itu banyak sekali yang merayakan. Yang ingin saya tanyakan tentang apa syarat merayakan perlombaan itu diadakan di masyarakat. Demikian yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
1: Naam jamaah. Ya, berkaitan dengan lomba-lomba yang diadakan demi memeriahkan acara kemerdekaannya, maka seharusnya semua kembali kepada agama Allah Azza wa Jalla. Ada perlombaan yang sebenarnya hanya akan mendatangkan murka Allah. Ada perlombaan mungkin yang boleh-boleh saja. Ada perlombaan yang haram. Ada perlombaan-perlombaan yang memang di situ ada unsur kebaikan. Seperti perlombaan membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Kau dulu perlombaan yang diperbolehkan, bahkan disyariatkan ya. Perlombaan memanah umpamanya, sesuatu yang menumbuhkan keahlian untuk menghadapi menjajah sebenarnya. Bukan perlombaan yang hanya untuk ketawa ketiwi. Kan kita lihat kebanyakan perlombaan itu ya tidak menambah kepintaran orang, tidak menambah ilmu seseorang, tidak menambah kekuatan fisik seseorang ya. Maka itu yang mungkin perlu diperhatikan. Adapun bicara hadiah yang didapatkan juga, ada hadiah yang mengandung unsur judi. Maka jangan sampai itu terjadi. Kadang-kadang lombanya sudah enggak boleh sebenarnya, kemudian ada unsur judi di situ ya. Sehingga harapannya semua yang mengadakan acara hendaklah bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Dan juga mengisi kemerdekaan ini sebenarnya tadi seperti yang kita bicarakan, bukan dengan lomba-lomba tersebut. Coba dilihat, coba dipelajari, bagaimana sebenarnya yang dilakukan oleh umat Islam pada tahun 1946, 47, 48, 49, 50, 51. Kok sekarang jadinya seperti ini gitu ya? Maka itu mungkin yang perlu jadi perhatian. Dan sejatinya umat Islam itu sendiri, kalau bicara hari bersenang-senangnya umat Islam itu adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Dan ketika Idul Fitri, Idul Adha, seharusnya kita itu bersenang-senang, bikin lomba-lomba itu di Idul Fitri. Orang tua ya, kumpulkan keluarganya, ya itu waktu bersenang-senang sebenarnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah,
0: baik, cukup Ustaz ya. Baik, ini pengumuman terakhir yang dapat ada juga gula, ada kaos, gamis dan seterusnya. Semoga manfaat. Tolong bantuannya Kokam untuk sterilkan jalan dulu biar

0: Dan selamat sampai di masjid nantinya. Monggo bisa ditertibkan dulu, jamaah tenang. Kita bersyukur pada Allah.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Hanyalah seorang anak kepada orang tuanya. Kalau hati ini keras, tidak bisa mencintai orang tua, wallahi, temuin dia ketika tidur. Yang sedang tidur bernapas dan tersendal. Lihat orang tua, kerutik keningnya sudah mulai banyak, mata hitam mulai memutih, rambutnya pun sudah mulai berubah. Perhatikan, mungkin esok dan bangkai yang mulia. Lihat ibumu yang kau benci, yang kau musuh, lihat dia. Perhatikan betapa cepat masa ini memakan kulitnya. Dia keriput, keringnya yang mulai keriput, giginya yang mulai hilang, pipinya yang mulai turun. Wallahi, hapus permusuhan dalam hati. Wallahi, rasakan wangi kulitnya. Mungkin sebentar lagi daging bangkai yang kecium dari mereka.
3: Ada seorang laki-laki yang dilihat oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma sedang tawaf di Ka'bah. Dia tawaf di Ka'bah gendong ibunya.
4: Ya, si pemuda dari Yaman ini menggendong orang tuanya sedang tawaf. Dia bertanya ke sahabat Nabi, wahai Abdullah bin Umar,
3: di Ka'bah gendong ibu, ya, gendong ibunya. Setelah itu dia bilang kepada Ibnu Umar, atarani jazaituha, apakah kau melihat aku telah membalas jasa ibuku ini dalam dengan aku gendong dia tawaf di Ka'bah?
4: Gimana menurutmu? Aku menggendong ibuku ini untuk tawaf
3: di Ka'bah. Apakah sudah kubayar kebaikan orang tuaku? Apakah sudah kubayar kebaikan orang tuaku?
4: Apa kata Ibnu Umar? Wallahi,
3: wala bi talqatin wahidatin min talaqatiha.
4: Demi Allah, satu hentakan nafas saja ketika melahirkanmu belum terbayar.
3: Apa kata Ibnu Umar? Wallahi, wala bi talqatin wahidatin.
4: Wallahi,
3: wala bi talqatin wahidatin min talaqatiha.

0: proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Merdeka atau mati, dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita, sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian.
2: Pendiri negeri kita ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, mereka adalah orang-orang yang mencintai agama. Mereka adalah orang-orang yang mengerti tentang hakikat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula nikmat kemerdekaan yang kita rasakan, patut kita syukuri. Kita diingatkan oleh para pendiri negeri ini, kita jangan sampai lupa terhadap nikmat Allah, yaitu hendaklah kita dengan cara menjadi hamba Allah yang bertakwa, melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Itu mensyukuri nikmat, dan itu cara mensyukuri nikmat kemerdekaan. Bukannya malah berbuat maksiat, bukannya malah berbuat hura-hura, apalagi melakukan suatu tindakan yang merugikan negara, merugikan orang lain, atau bahkan mengganggu keamanan, mengganggu ketentraman, atau bahkan ia ingin melakukan hal-hal yang tidak terpuji atau mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat orang yang merdeka, yang sebenarnya merdeka adalah orang yang betul-betul taat ibadah kepada Allah, menjalankan syariat Allah. Itulah hakikat orang yang merdeka dan mensyukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka akan hidup bahagia dan selamat dunia akhiratnya. Maka sila pertama sudah cukup menjadi bukti ketuhanan yang Maha Esa, yang disembah hanya satu Tuhan, mentauhidkan Allah, tidak boleh berbuat syirik, tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Huwallahu ahad, katakan bahwa dia Allah itu adalah Esa, satu. Maka itulah para pejuang kita, pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia, menginginkan kepada kita generasi penerus ini agar mengikuti jejak mereka, yaitu menjadi hamba Allah yang menjalankan ketakwaan kepadanya sebagai tanda syukur kepada Allah atas kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita bangsa Indonesia ini dengan kenikmatan kemerdekaan ini.
3: Karena rasa aman, kondisi aman dan damai itu nikmat yang sangat besar setelah nikmat iman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka manfaatkan untuk ibadah, bukan untuk lalai. Ya, bukan untuk hura-hura, bukan untuk maksiat.
4: Maka manfaatkan untuk ibadah, bukan untuk lalai. Ya, bukan untuk hura-hura, bukan untuk maksiat.
3: Jadi, bagaimana manfaatkannya? Semakin meningkatkan ketaatan, dan jangan mengisinya dengan kemaksiatan, hura-hura, atau misalnya diantarilah bom-bom waktu. Manfaatkan, karena waktu hidup manusia tidaklah lama.
2: Meyakini dan mengakui dengan sebenar-benarnya bahwa kemerdekaan itu adalah semata-mata rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.

Dipersembahkan oleh Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah SAW.

0: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwatal iman dan pemerhati Roja Kendari rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini Roja Kendari menghadirkan di ruangan Anda sebuah program khusus yaitu Bincang Kesehatan. Pembahasan tentang seputar masalah jantung bersama dengan narasumber kita Dr. Firman Saifuddin Dullah SPKJ Hafizahullah Ta'ala yang alhamdulillah saat ini telah hadir bersama kita untuk memberikan berbagai macam ilmu dan informasi berkaitan dengan jantung. Bagaimana agar jantung kita tetap sehat dan mungkin Anda memiliki juga permasalahan berkaitan dengan masalah jantung, Anda bisa bergabung bersama kami dalam sesi tanya jawab nanti. Anda bisa menghubungi kami di telepon interaktif di 0822-8282-7890 ataupun melalui SMS kami di 0823-4890-9797 dan di WhatsApp kami di 0812-4460-6101. Terlebih dahulu kita menyapa kepada narasumber kita yaitu Dr. Firman Saifuddin Dullah SPKJ Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Dok?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, bikhair. Kami pertama kali mengucapkan banyak terima kasih jazakumullah khairan atas kehadiran dokter di sini bersama dengan tim tentunya. Ya, kami juga mengucapkan banyak terima kasih dari partisipasinya di kesempatan kali ini. Ya, baik, Dok. Kita sebelum membahas tentang masalah jantung dan yang lainnya, mungkin dokter bisa sedikit memberikan gambaran berkaitan dengan peranan jantung terhadap organ tubuh kita ini, Dok. Sebenarnya jantung itu seberapa besar peranan jantung itu sendiri terhadap ya istilahnya kelangsungan hidup kita ini, Dok? Fadhol.
2: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan atas segala limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala nikmat kesehatan utamanya ya, pada sore hari ini ya, saya bisa hadir di Radio Roja untuk membawakan diskusi ringan tentang jantung. Terima kasih kepada Radio Roja juga yang telah mengundang saya pada sore hari ini. Berkaitan masalah jantung, memang salah satu organ vital di dalam tubuh kita, dalam tubuh manusia. Ada beberapa yang vital, tapi salah satu fungsi utama vital adalah dari jantung. Kenapa? Karena jantung ini fungsinya adalah untuk distribusi cairan dan darah. Jadi di dalam darah kita itu, di dalamnya ada cairan, berbagai macam zat-zat kimia ya, nutrisi, oksigen dan lain-lain sebagainya yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, tugasnya jantung adalah mendistribusikan, menyalurkan ke seluruh tubuh kita, ke otak, ke mata, ke kulit, ke kuku, contoh-contoh kecilnya ke lidah dan seluruh bagian tubuh. Jadi tidak ada yang luput dari fungsi jantung di sini.
1: Iya, ya, berarti memang sangat besar pengaruhnya terhadap kondisi tubuh, Dok ya, kalau jantung itu memiliki problem, Dok ya.
2: Iya.
1: Iya. Ya, baik, mungkin sedikit bisa diberikan gambaran, Dok, tentang misalnya ada istilah jantungan begitu. Apakah jantungan ini berkaitan juga dengan jantung, Dok? Kan biasa orang mengatakan, "Wah, saya ini suka deg-degan ya, suka kagetan." Apa memang ini berkaitan dengan jantung, Dok, sehingga istilah jantungan ini sering diistilahkan dengan mungkin penyakit jantung?
2: Iya. Jadi kata-kata jantungan ini memang sangat lazim ya diucapkan oleh masyarakat banyak. Pokoknya sedikit ada sesuatu hal yang memicu berdebar-debar, oh dia bilang saya jantungan. Yeah. Ya, padahal sebenarnya secara subjektif yang dia maksudkan itu adalah berdebar-debar. Kalau kita berbicara masalah keluhan berdebar, ya memang secara teori dia masuk dalam tanda-tanda penyakit jantung, ya kan, tetapi tidak semua debaran yang kita rasa itu karena kelainan jantung ya. Banyak penyebab-penyebab lain yang bisa memicu.
1: Jadi tidak semestinya atau tidak mesti berhubungan dengan jantung, Dok ya.
2: Iya.
1: Baik, Dok. Sekarang kita angkat beberapa pertanyaan yang masuk, Dok ya. Kali ini dari 0852-4155-5657. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya. Mohon nasihatnya Pak Dokter, apakah kami yang sudah berusia di atas 50 tahun ini memang rentan dengan penyakit jantung? Dan bagaimana cara supaya kami yang sudah berusia tua ini bisa sehat jantungnya, Dokter? Terima kasih.
2: Ya, terima kasih untuk pendengar yang sudah mengirimkan pertanyaan ya. Perlu kita ingat bahwa kita kalau laki-laki dibandingkan perempuan, memang laki-laki lebih rentan karena untuk perempuan selagi masa produktif, maksud saya produktif di sini adalah masih mengalami menstruasi, itu insya Allah resiko jantung sangat kecil.
1: Oh,
2: itu
1: ada hubungannya dok ya?
2: Iya.
1: Antara menstruasi dengan penyakit jantung bagi perempuan?
2: Iya, betul iya. Sekali.
1: Mungkin bisa sedikit diberikan gambaran dok ya?
2: Iya, jadi secara teori hormon estrogen yang ada pada perempuan itu masya Allah ternyata punya fungsi yang sangat banyak. Oh. Salah satu efek ya, efek protektif atau perlindungan terhadap risiko penyakit jantung koroner ini yang banyak ditakutkan orang bilang penyempitan pembuluh darah ya, itu kira-kira bahasa awamnya. Nah, kalau kita laki-laki karena kita tidak dibekali Allah dengan estrogen ya, memang kita punya risiko yang lebih tinggi untuk kena penyakit jantung, apalagi kalau kita sudah berumur 40 tahun ke atas. Nah, itu kita harus sudah lebih peduli dengan kesehatan kita lah secara umum ya, dan jantung secara khususnya. Nah, jantung ini kebanyakan atau mayoritas dia dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar.
1: Iya.
2: Iya, jadi dia sakit, dia terganggu itu karena ada faktor-faktor eksternal yang memicu. Ya, banyak-banyak itu yang saya dapat, seperti orang yang terlalu banyak begadang.
1: Oh, gitu ya.
2: Kemudian faktor stres ya, yang tidak bisa dia tidak bisa ditangani sendiri. Kemudian kalau penyakit-penyakit itu seperti penyakit diabetes atau gula,
1: itu berpengaruh dok ya?
2: Iya. Kemudian penyakit hipertensi ya, atau tensi tinggi.
1: Iya.
2: Hati-hati, dan yang perlu diingat itu kalau kita kolesterolnya tinggi. Iya, itu harus diingat, itu ketiga faktor ini yang paling banyak menyebabkan gangguan di jantung. Jadi kalau umur kita sudah 40 atau 50 ya, saran saya kita rutin saja untuk pemeriksaan laboratorium. Kalau kita tidak ada keluhan,
1: ya,
2: biasanya tidak ada keluhan, kita rutin cek laboratorium saja secara berkala. Iya.
1: Taip. Iya. Ya. Ini ternyata sangat besar sekali bagi seorang wanita dengan selama dia haid Ustaz, apa dokter ya, dia kemudian memiliki perlindungan dari keluarnya haid tersebut dok ya.
2: Yeah.
1: Baik, terima kasih jazakumullah khairan kepada pemerhati roja yang telah mengirimkan pertanyaan. Mungkin Anda juga yang pemerhati roja yang lain bisa bergabung bersama kami di SMS 0823 4890 9797, atau di telepon interaktif di 0822 8282 7890, serta di WhatsApp di 0812 4406 0101. Masih dalam perbincangan kesehatan seputar jantung bersama Dr. Firman Syaifuddinullah, SPKJ, Hafizahullah, dokter spesialis penyakit jantung di Rumah Sakit Batra Mas Kota Kendari. Baik dok, berkaitan dengan masalah jantung itu sendiri, tadi disebutkan jantung koroner dok ya, bagaimana mungkin penjelasan, apakah jantung itu sendiri memiliki beberapa jenis penyakit, apa jenis-jenis penyakitnya dok?
2: Iya, memang banyak sekali jenis-jenis penyakit jantung itu, tapi yang terbanyak kasusnya itu ditemukan ya memang penyakit jantung koroner ya, disebut koroner. Koroner itu adalah istilah atau nama medis untuk pembuluh darah di jantung. Jadi di dalam tubuh kita ini yang tadi saya bahas di awal, fungsi distribusi jantung itu didukung oleh pembuluh darah atau urat-urat lah kira-kira kalau kita membahasakan. Jadi urat-urat ini yang mendistribusikan darah tadi yang mengandung berbagai macam zat-zat kimia yang dibutuhkan oleh tubuh itu ke seluruh bagian tubuh. Nah, kalau urat jantung itu disebut koroner. Kalau dia terganggu alirannya, entah itu karena yang terbanyak disebabkan oleh karena penimbunan lemak ya di sekitar dinding urat jantung kita sehingga menyebabkan alirannya terganggu. Ya, itulah dikatakan nanti menjadi penyempitan pembuluh darah jantung.
1: Ada yang lainnya dok, dari jenis-jenis penyakit jantung ini?
2: Jenis penyakit jantung lain yang banyak kita dapatkan adalah penyakit jantung karena hipertensi.
1: Tekanan darah tinggi.
2: Iya, dan akibat dari diabetes. Kalau kolesterol ya itu banyak berperan di penyakit jantung koroner yang tadi. Kemudian pada kanak-kanak juga itu.
1: Kanak-kanak juga, dok.
2: Iya, jadi pada kanak-kanak dia penyakitnya khusus. Dia penyakit jantung bawaan namanya.
1: Keturunan, dok ya?
2: Ada sebab ya, memang kebanyakan pengaruh dari genetik. Iya, itu penyebab dari gangguan jantung bawaan itu pada anak-anak.
1: Jadi secara umum ternyata jantung ini menyerang seluruh usia, dok ya?
2: Iya, betul.
1: Dan mungkin saat ini kita akan masuk kepada pembahasan tips menjaga agar jantung kita sehat, dok. Mungkin sedikit bisa diberikan gambaran agar jantung kita sehat itu bagaimana, dok?
2: Iya, jadi tips-tipsnya itu kita ingat saja kata sehat ya, supaya lebih gampang. Jadi S itu kepanjangannya seimbangkan gizi ya. Ya, tentu juga kalau kita meniru dari pola makanan, pola kesehatan Rasulullah juga kan itu ternyata sudah ada di situ ya. Betul-betul makan yang cukup, berimbang dan tidak berlebihan. Iya, kita kan kebanyakan saat ini memang pola makan kita terlalu berlebihan.
1: Iya.
2: Dan
1: baik dari jumlahnya atau mungkin juga jenis-jenis makanannya, dok ya?
2: Iya, betul sekali. Jumlah dan jenis makanannya. Iya, termasuk kuantitas pada saat kita makan itu kadang-kadang kita terlalu berlebihan.
1: Itu berpengaruh juga, gue. Kalau terlalu kenyang atau terlalu banyak berpengaruh, dok ya?
2: Iya, jadi kalau anggaplah kalau kita makan terlalu berlebihan kan lama-lama menyebabkan berat badan kita naik. Pertambahan berat badan itu juga akan mempengaruhi kinerja jantung. Iya, meskipun dia dalam keadaan normal, tetapi dengan pertambahan bobot kita juga membebani dia. Nah, dia kan pompa terus.
1: Iya,
2: seumur hidup kita, masya Allah, hanya pompa saja dia tahu. Kita tidur dia pompa, kita bangun pompa.
1: Itu tadi S.
2: Itu S. Kemudian E itu adalah enyahkan rokok atau stop merokok. Jadi buat pendengar Radio Roja sekalian, kalau ada keluarga atau suaminya, saudara laki-laki yang masih merokok, ya sebaiknya kita senantiasa mendakwahi untuk berhenti merokok. Ya, sebagaimana dalam Islam juga kan kita dianjurkan untuk tidak memilih hal-hal yang banyak mudaratnya dibanding maslahatnya. Kemudian H itu adalah hindari stres. Ya, ini yang banyak menimpa umur-umur muda sekarang. Yang saya dapatkan juga banyak di poli maupun di praktek pribadi adalah stres. Jadi manajemen stres sekarang itu mungkin entah karena tidak tahan dengan problema hidup atau bagaimana, sehingga manajemen stresnya jadi buruk. Nah, kalau orang yang stres itu jantung pasti pompanya lebih cepat, irama jantung pasti terganggu.
1: Ada hubungannya ternyata, dok ya?
2: Iya,
1: jadi antara stressing pada pikiran dengan jantung ya, dok?
2: Iya, betul sekali. Jadi kalau kita dalam keadaan stres, anggaplah kalau kita dulu kita mau ujian atau mau semester atau mau ujian meja, tentu kan kita istilahnya deg-degan begitu. Ya, itu adalah itu adalah mekanisme normal sebenarnya dari tubuh. Ya, dari otak memerintahkan ke jantung, akhirnya jantung iramanya atau detakannya itu menjadi lebih cepat. Nah, orang banyak stres, dia mengatakan perasaannya tidak enak, jantung berdebar-debar dan lain-lain sebagainya. Ya, kemudian selanjutnya A itu adalah awasi tekanan darah. Iya, jadi meskipun pendengar Radio Roja yang masih umur muda, ya tidak ada salahnya kita cek saja tensi kita, ada keluarga kita atau dekat rumah kita atau di puskesmas terdekat, kita cek saja tensi kita, kan tidak ada salahnya ya secara berkala. Kemudian yang terakhir itu T adalah teratur kita berolahraga. Ya, jadi saran saya olahraga jangan dilupakan. Karena olahraga banyak manfaat selain secara fisik, juga dalam kapasitas fungsi, ya, kapasitas fungsi organ paru-paru termasuk jantung itu bisa lebih meningkat pada orang-orang yang berolahraga secara rutin dan teratur.
1: Iya, itu tadi ternyata istilahnya gampang ya dok, sehat ya.
2: Iya.
1: Tapi ternyata juga aplikasinya yang sulit dok ya. Iya. Baik, kita angkat beberapa pertanyaan. Sekali lagi bagi pemerhati Roja, tadi nampaknya ada yang masuk SMS, mohon diulang lagi nanti bisa dikirimkan, karena ternyata tadi ada trouble ya. Baik, kita angkat pertanyaan berikutnya dari 0852 415575 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dok.
2: Waalaikumsalam.
1: Minta maaf dokter, bagaimana cara agar ketika kita sudah divonis terkena penyakit jantung, ini tidak membuat kami lebih stres lagi dok? Karena ternyata memang stres itu bisa membuat kita semakin besar pengaruh dari jantung kami tadi dok. Terima kasih. Ini artinya ya kalau kita, terkadang kan jantung itu kan apa penyakit yang sangat ditakuti dok ya, sehingga kemudian ketika divonis banyak uang, ini jantungan ya, akhirnya orang itu bisa stres dok ya. Bagaimana cara kita bisa menanggulangi pikiran kita dok gitu?
2: Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalaupun memang sudah pasti terdiagnosis, maksudnya pasti terdeteksi seseorang dengan penyakit jantung, ya jalan satu-satunya adalah itu istiqomah dalam berobat, istilahnya.
1: Iya, iya.
2: Artinya mesti berobat secara teratur, dan memang kita harus rajin berkomunikasi, ya selain komunikasi dengan dokter atau dokter jantungnya,
1: yeah,
2: juga komunikasi dengan keluarga itu penting. Jadi dukungan keluarga, jadi banyak itu pasien yang saya lihat dia tidak dapat dukungan optimal ya dari keluarga, apalagi keluarga terdekat,
1: yeah,
2: sehingga faktor stresnya tinggi. Anak-anak, masalah di rumah, masalah anak-anak, ya bahkan ada yang lebih parah lagi itu, biasa pasien dia permasalahkan masalah cucunya. Saya tanya, cucunya umur berapa? Masih kecil-kecil lah. Ya itu dijadikan faktor stresor juga, jadi memang itu sangat subjektif ya, jadi yeah, memang bergantung dari masing-masing individu kita untuk yeah, menanggulanginya.
1: Baik, jazakallahu khairan. Terima kasih kepada dokter yang memberikan penjelasan dan juga kepada Anda yang bertanya. Baik, kita angkat ke nomor berikutnya dari SMS di 0821 940 63 634. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dok.
2: Waalaikumsalam.
1: Suami saya bulan Januari yang lalu masuk rumah sakit karena sesak nafas dan kakinya bengkak. Kata dokter, suami saya mengalami pembengkakan jantung, diabetes dan hipertensi. Setelah keluar dari rumah sakit sudah tidak mau lagi minum obat lagi dok. Namun sekarang selalu sesak nafas dan batu berdahak. Mohon nasihatnya dok, apa yang harus saya lakukan? Jazakumullah khairan. Iya.
2: Iya.
1: Jadi suaminya nggak mau lagi minum obat dok ya, setelah keluar dari rumah sakit.
2: Iya. Jadi yang untuk pendengar, untuk yang bertanya dan pendengar Radio Roja sekalian, hal yang harus kita pahami, kalau sudah terdeteksi memang jantung, itu saya sering berpesan kepada pasien-pasien bahwa prinsipnya adalah kalau jantung itu secara struktur atau secara model atau dan atau secara fungsi dia sudah terganggu, maka untuk kedepannya itu tidak bisa kembali lagi 100% normal. Ya, itu yang harus diingat, sehingga memang dibutuhkan kepatuhan dan keteraturan dalam berobat. Kalau dari gejala yang saya lihat itu kaki sudah bengkak, ya berarti boleh dikatakan itu sudah ada bendungan ya. Jadi saya bahas di awal tadi, dia sistem distribusi, jadi dia menyalurkan, tetapi jantung itu juga menerima. Jadi setelah distribusi, darah itu masuk ke seluruh bagian tubuh kita sampai yang kecil-kecil. Nah selanjutnya zat-zat yang sudah tidak bersih itu atau sisa-sisa proses itu, darahnya balik kembali ke jantung. Nah pada kasus itu, manakala terganggu fungsi jantung, maka aliran balik ke jantung itu terganggu, sehingga muncullah bengkak di kaki, kadang juga bengkak di perut, ya, bahkan ada yang beberapa yang sampai seluruh badannya bengkak.
1: Begitu ya.
2: Iya, kalau saya sarankan sih sebaiknya kontrol kembali.
1: Kontrol kembali. Ya. Kontrol dan di sini katakan selalu sesak nafas dan batuknya berdahak. Memang ini gejala juga, dok ya?
2: Iya, jadi. Di dalam di dada kita ini ya, masya Allah, ternyata Allah sudah menciptakan luar biasa sekali ini dinding dada kita. Jadi kalau kita pegang itu dinding dada kita ya, agak keras itu karena di situ ada tulang.
1: Iya.
2: Tulang rusuk yang
1: iya
2: menyelimuti dada dari depan sampai ke belakang di pondasi oleh tulang dada yang di depan ini. Ya, kemudian ternyata di dalamnya vital sekali karena di dalam itu ada paru-paru. Kiri kanan dada ada paru-paru. Yeah. Di tengah agak menjorok ke kiri karena dia bentuknya seperti buah pir, itu jantung.
1: Yeah. Yang orang mengatakan ulu hati, bukan dok?
2: Ulu hati agak ke bawah.
1: Ke bawah,
2: iya. Iya, di daerah rongga perut ke bawah. Iya, sehingga kalau ada dan jantung dan paru-paru itu saling berhubungan dia. Dia letaknya bertetangga dan juga ada hubungan langsung karena ada saluran jantung yang menuju ke paru, begitu juga sebaliknya. Ya, karena tadi kembali lagi penjelasan awal, setelah aliran darah balik, yang darah yang istilahnya sudah kotor mau dibersihkan masuk kembali ke jantung, dia ke paru-paru. Masuk ke paru, karbon dioksidanya keluar, oksigen yang kita hirup masuk kembali bertukar. Iya, jadi kalau karena satu penyakit dan lain penyebab yang lain, manakala jantung itu terganggu, proses pertukaran antara jantung dan paru-paru terganggu.
1: Iya,
2: sehingga pasti menimbulkan batuk dan sesak.
1: Iya,
2: karena ada pasti ada gangguan distribusi pertukaran, pasti cairannya juga ikut menimbun di paru-paru.
1: Iya. Taip, jazakallahu khairan dok atas sedikit informasinya tadi. Kepada pendengar kita yang telah mengirimkan pertanyaan, kami juga mengucapkan jazakumullahu khairan. Kembali kami informasikan, Anda bisa bergabung bersama kami bertanya berkaitan dengan jaga kesehatan jantung di 0823-4890-9797. Telepon interaktif bisa langsung juga di 0822-8282-7890 dan di WhatsApp di 0812-440-60101. Ya, baik dok, berkaitan dengan masalah menjaga kesehatan jantung tadi dok ya, di situ tadi kan disebutkan juga diantaranya berolahraga. Apakah memang olahraga ini harus olahraga yang harus sampai keluar keringat, harus olahraga yang kita sering orang katakan misalnya main futsal atau main bola, atau sekedar lari-lari pagi aja gitu dok ya? Mungkin bisa, mungkin seperti itu dok ya.
2: Iya, jadi untuk olahraga yang ditekankan adalah durasinya sebenarnya.
1: Oh, durasi.
2: Durasi ya? Iya, lamanya. Jadi kalau yang dikatakan cukup itu adalah durasi 30 menit. Ya, itu durasinya dikatakan cukup. Kalau kita mau lebih, ya sesuai kemampuan kita. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk kalau dibilang jenis-jenisnya, untuk lari di pagi hari atau jalan cepat atau berjalan biasa saja, itu sebenarnya sudah cukup. Yang penting teratur. Kalau olahraga yang lain seperti futsal, sepak bola, badminton, tenis lapangan, yaitu menyesuaikan dari tiap masing-masing individu. Dan kita lihat juga umurnya.
1: Oh gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Baik. Baik, Jazakallahu khairan. Kita angkat lagi pertanyaan dari 0811-4033-84 dan seterusnya. Bismillah, assalamualaikum Pak Dokter. Saya mau bertanya, apabila di dada kiri bagian atas terasa nyeri sampai tembus ke belakang, apakah ini merupakan ciri-ciri dari penyakit jantung, dok?
2: Pendengar aja sekalian, jadi nyeri bagian dada memang secara teori itu merupakan salah satu gejala. Tetapi banyak hal yang bisa memicu nyeri, karena kembali lagi ke pembahasan yang baru saja, di dada itu banyak sekali struktur ya, banyak sekali struktur-struktur bangunan ya, yang seperti di dinding dada itu ada otot ya, ada kulit, jaringan lemak, ada tulang, ada persarafan ya, dan urat-urat di situ yang melingkupi. dinding dada kita. Nah, kalau keluhan yang dirasakan itu bagian atas, kiri atas, ya triknya kita coba saja melakukan aktivitas. Anggaplah kita berjalan, ya, berjalan cepat atau naik tangga. Naik tangga secara cepat. Kalau nyerinya muncul dan semakin hebat, semakin bertambah, ya berarti itu kemungkinan dari jantung.
1: Oh gitu ya.
2: Iya,
1: jadi tes dulu naik tangga, dok ya.
2: Iya, coba kita tes dulu, coba beraktivitas yang sedang lah.
1: Iya.
2: Coba kita jalan cepat, jalan mendaki, atau coba kita naik tangga. Naik tangga di rumah atau di kantor kita coba. Kalau keluhannya muncul bahkan makin berat, nah berarti itu kemungkinan besar itu asalnya dari jantung.
1: Iya.
2: Iya.
1: Baik, barakallahu fikum. Dari pertanyaan yang masuk, dan saya kira nampaknya mungkin karena mungkin Pak Dokter juga masih memiliki banyak kesibukan, nampaknya kita akan berada di penghujung pertemuan kita di kesempatan kali ini. Namun sebelum berakhir, Pak Dokter Firman, mungkin bisa diberikan sedikit nasihat berkaitan agar kita bisa menjaga jantung kita lebih sehat. Tentunya jelas bahwa kematian adalah suatu yang pasti, dok ya. Tapi kan kita inginkan supaya apa, kita tidak membebani diri dan keluarga kita ya dengan adanya penyakit-penyakit yang ternyata itu disebabkan karena pola hidup kita yang salah, dok ya.
2: Iya,
1: mungkin oleh karena itu sedikit bisa diberikan nasihat sehingga kemudian kita bisa memiliki gaya hidup yang sehat, sehingga kemudian tidak menyulitkan keluarga dan orang lain, sehingga kemudian kita bisa hidup dalam kondisi yang tenang gitu, dok. Sedikit nasihatnya, terima kasih.
2: Iya, jadi kembali tadi ya, sesuai dengan yang dibahas bahwa memang pada dekade tahun 90-an ke atas memang survei dari penyakit jantung itu mengenai umur 50-an ke atas. Akan tetapi masuk 90-an, masuk ke tahun 2000 ini, apalagi yang zaman-zaman sekarang 3-4 tahun belakangan, itu banyak dilaporkan kasus-kasus jantung pada usia-usia muda,
1: usia produktif, dok.
2: Iya, usia produktif. Ya, ternyata setelah ditelusuri ya itu banyak dipengaruhi oleh akibat pola hidup yang tidak sehat, mengkonsumsi makanan minuman yang tidak sehat, pola hidup yang di luar irama normal manusia.
1: Iya.
2: Malam jadi siang, siang jadi malam, iya, maksud saya. Iya.
1: Dan juga stressing mungkin, dok ya.
2: Iya, tekanan. Dan dari faktor stres. Jadi saya sering pesan ke pasien-pasien, kalau yang belum terlalu parah ya, artinya masih kelainannya ringan atau sedang, saya bilang makanan itu sebenarnya boleh Bapak Ibu makan. Daging boleh sebenarnya. Iya, yang penting tidak dalam kuantitas yang banyak, dan tidak mengkonsumsi jeroan. Nah, jeroan-jeroan, isi-isi dalam lah, kalau saya bilang.
1: Eka soto, coto ya, dok ya?
2: Iya, kurang lebih.
1: tidak, ini berarti bukan kita memboikot coto, enggak?
2: Iya, bukan. Iya, artinya berusaha kita mengurangi dan dijadikan makanan pokok. Kemudian minuman-minuman kita sebaiknya minuman yang minum air putih saja seperti biasa. Iya, kurangi minum-minuman yang terlalu menyebabkan jantung berdebar. Salah satunya itu kopi.
1: Oh,
2: ya, bagi yang tidak cocok kopi atau rajin konsumsi kopi, ya sebaiknya dipertimbangkan untuk dikurangi karena bisa memacu fungsi jantung. Selain itu juga, nah, kita harus ingat berolahraga, secara teratur, ya, rutin. Dan untuk yang punya keluarga yang mengidap ya, sudah terdeteksi secara pasti penyakit jantung, ya, saya sarankan ya sabar. Intinya memang kesabarannya harus ekstra, cuman ekstra dengan dukungan keluarga pastinya.
1: Terakhir lagi, dok, apa memang jantung bisa diobati, dok ya?
2: Iya,
1: artinya diobati dalam kondisi dia ya mungkin tidak sampai 100% gitu, tapi dia sembuh begitu, dok, bisa,
2: iya,
1: dok ya?
2: Iya, jadi kembali ke pembahasan awal kita, kalau dia sudah terganggu ya secara struktur atau fungsi, itu kita paling bisa mengembalikan paling banyak sih 50%. Tidak bisa kita kembalikan 100%,
1: iya,
2: ya.
1: Iya, iya.
2: Ya, atau bahkan orang yang terdeteksi cepat itu bisa sampai 60-70%. Jadi sebenarnya ini faktor ketepatan dan kecepatan.
1: Iya, iya.
2: Ya, kadang saya dapatkan terlalu lama. Itu mungkin juga faktor relief daerah kita ya,
1: iya,
2: yang di sini susah jangkau ke kota, jadi kadang lama baru datang. Ya, seperti itu.
1: Sehingga lamban penanganan,
2: iya,
1: dan karena informasi yang terlambat juga.
2: Betul,
1: dok, ya?
2: Penanganan yang terlambat.
1: Iya. Baik, jadi pada intinya dia sekitar 50% bisa kembali. Yang penting tadi dia jaga juga gaya hidupnya lagi, dok, ya.
2: Iya, betul, iya, sekali. Kembali.
1: Baik, jazakumullah khairan. Terima kasih banyak kepada Dr. Firman Saifuddin Dullah, SPKJ Hafizahullah Ta'ala, atas kesempatan dan waktu luang yang telah diberikan kepada kita semuanya, serta ilmunya tentunya yang sangat berharga bagi kita. Jangan lupa tadi, ya, nasihat yang beliau sampaikan kepada kita semua, jaga sehat, dok, ya.
2: Iya.
1: Ya, sehat itu gampang diucapkan, namun tadi aplikasinya itu banyak yang berat-berat juga, ya. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita semuanya. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Dr. Firman. Semoga Allah Ta'ala melindungi beliau, keluarga beliau, memberikan kesehatan juga kepada kita semuanya. Insya Allah mungkin apabila ada waktu luang nanti bisa kita kembali ngobrol, dok, ya.
2: Ya, ya.
1: Semoga Allah Ta'ala memudahkan urusan kita. Dan juga kami ucapkan jazakumullah khairan warakallahu fikum kepada pemerhati Roja Kendari rahimakumullah yang juga telah bersama kami mengikuti kajian ini, baik melalui channel di 95.1 FM atau streaming radio rojakendari.com dan juga di Facebook Radio Roja Kendari. Semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya dan memberikan keistiqomahan pada kehidupan kita. Kita akhiri pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Waktu membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Dalam Islam, pergantian hari dimulai sejak terbenamnya matahari, membentang sampai terbenam matahari di hari berikutnya. Diterangkan dalam Fatwa Islam Web, hari dimulai dari terbenam matahari sampai terbenam matahari hari berikutnya. Fatwa Islam Web. Sehingga, waktu membaca surat Al-Kahfi dimulai sejak maghrib hari Kamis, membentang sampai maghrib hari Jumat. Tidak ada hadis yang menerangkan kapan waktu yang paling afdol dari rentang waktu ini. Bahkan, dalam hadis-hadis yang menerangkan keutamaan membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, menyebutkan dua keterangan waktu sekaligus. Satu hadis menyebutkan malam, hadis yang lain menyebutkan siang. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka dia akan diterangi dengan cahaya antara dia dan Baitul Atiq, yaitu Ka'bah. Hadis riwayat Ad-Darimi dan disahihkan Al-Albani. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi

0: Ya, di antara dua Jumat, hadis riwayat Hakim dan Baihaqi. Malam menurut syariat dimulai sejak terbenam matahari sampai tiba waktu subuh, yaitu terbit fajar shodiq. Adapun siang hari dimulai sejak subuh, yaitu terbit fajar shodiq sampai terbenam matahari. Ini menunjukkan tidak ada waktu khusus terkait anjuran membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Selama kita masih berada di hari Jumat, itulah waktu yang afdol untuk membaca surat Al-Kahfi. Imam Al-Manawi memberikan keterangan tentang waktu membaca Al-Kahfi di hari Jumat. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan dalam Amalihi, berkaitan waktu membaca surat Al-Kahfi, terdapat riwayat yang menyebutkan hari Jumat dan riwayat lain menyebutkan malam Jumat. Dua riwayat ini dikompromikan sehingga maksudnya waktu membaca Al-Kahfi adalah siang hari dan malam hari Jumat, atau malam hari dan siang hari Jumat. Faidul Qadir. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Keutamaan sedekah di hari Jumat. Kami tidak pernah menjumpai dalil khusus yang menganjurkan sedekah di hari Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang sedekah yang paling utama dan jawaban beliau dikaitkan dengan sifat dan kondisi orang yang bersedekah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sedekah apa yang paling afdal?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sedekah yang engkau berikan ketika engkau masih muda, pelit harta, bertumpu angan-angan untuk hidup mewah dan takut bangkrut." Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Betapa sulitnya orang bersedekah di saat dia sedang mengejar karirnya, harapannya, obsesinya dan cita-citanya. Mungkin dia butuh perang batin untuk bisa mengeluarkan 20 ribu rupiah. Karena itulah, nilainya lebih afdol daripada yang lainnya. Hanya saja, ada beberapa keterangan ulama yang menganjurkan sedekah di hari Jumat, mengingat keutamaan hari Jumat itu. Kaidah umum terkait tingkatan keutamaan amal, bahwa amal yang dikerjakan di waktu mulia memiliki nilai keutamaan yang lebih besar dibandingkan amal yang dikerjakan di waktu kurang mulia. Berikut kita akan simak beberapa keterangan ulama tentang keutamaan sedekah di hari Jumat. Pertama, keterangan Asy-Syarbini, salah seorang ulama Syafi'iyah. Dalam kitabnya Al-Iqna', beliau menyatakan tentang sedekah di hari Jumat. Dianjurkan untuk memperbanyak sedekah dan beramal soleh di hari Jumat atau malam Jumat. Memperbanyak salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam atau siang hari Jumat. Berdasarkan hadis, sesungguhnya hari yang paling afdol adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah membaca salawat untukku. Karena salawat kalian diperlihatkan kepadaku. Al-Iqna'. Kedua, keterangan Ibnu Qayyim, salah seorang ulama Hambali. Dalam kitabnya Zadul Ma'ad, beliau menyebutkan beberapa keistimewaan hari Jumat. Keutamaan yang ke-25, bahwa sedekah di hari Jumat memiliki keistimewaan khusus dibandingkan hari yang lain. Sedekah di hari Jumat dibandingkan dengan sedekah di hari yang lain seperti perbandingan antara sedekah di bulan Ramadan dengan sedekah di selain Ramadan. Saya pernah melihat Syekhul Islam rahimahullah, apabila beliau berangkat Jumatan, beliau membawa apa yang ada di rumah, baik roti atau yang lainnya, dan beliau sedekahkan kepada orang di jalan diam-diam. Saya pernah mendengar beliau mengatakan, apabila Allah memerintahkan kita untuk bersedekah sebelum menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersedekah sebelum menghadap Allah lebih afdal dan lebih besar keutamaannya. Zadul Ma'ad. Karena itu, tradisi di masyarakat kita dengan memberikan infak setiap Jumatan, insya Allah termasuk tradisi yang baik. Meskipun kita menganjurkan agar semacam ini tidak dibatasi selama hari Jumat saja. Termasuk tidak membatasi hanya diberikan untuk masjid saja. Banyak masjid di sekitar kita dananya melimpah, sementara di sebelahnya ada orang Muslim soleh yang lebih membutuhkan bantuan. Demikian, Allahu A'lam.
1: Renungan Surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi adalah surat yang disunnahkan bagi umat Islam untuk dibaca di hari Jumat. Berikut adalah beberapa faedah yang terkandung dalam Surat Al-Kahfi. Pertama, surat ini diawali dengan menetapkan segala pujian untuk Allah. Dan dalam Al-Quran, terdapat 5 surat yang diawali dengan bacaan Hamdalah. Al-Fatihah, Al-An'am, Al-Kahfi, Saba, dan Fatir. Kita diperintahkan untuk senantiasa memuji Allah dalam semua keadaan, sekalipun makhluknya sedang mendapatkan ujian dan musibah. Kedua, di awal surat Al-Kahfi, ditegaskan bahwasanya Al-Quran adalah sumber ilmu yang lurus, tanpa ada sedikit pun yang bengkok. Allah SWT berfirman yang artinya,

0: Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Al-Kitab, yaitu Al-Quran, dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal saleh. Ketiga, dalam surat Al-Kahfi, dijelaskan bahwasanya kenikmatan dunia hanyalah hiasan untuk menguji manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Keempat, dalam surat Al-Kahfi terkandung pelajaran, seorang dai yang ikhlas bisa saja mendapatkan tekanan batin karena beban berat dalam dakwah. Tidak terkecuali, ini pun dialami oleh manusia terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati setelah mereka, orang-orang kafir itu, berpaling sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan Al-Quran ini. Kelima, dalam surat Al-Kahfi terkandung pelajaran bahwasanya manusia harus berusaha menyelamatkan agama dan akidahnya sekalipun dia harus terusir dari negerinya, bahkan sekalipun dia harus tinggal di gua dengan segala keterbatasannya. Allah berfirman, kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rakim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan? Ingatlah, tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Keenam, dalam surat Al-Kahfi terkandung bahwasanya Allah akan memberikan tambahan dan kekuatan hidayah bagi orang-orang yang komitmen dengan kebenaran dan berani menampakkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyuruh Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami, jika demikian, telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Ketujuh, dalam surat Al-Kahfi terkandung pelajaran bahwasanya meninggalkan kemaksiatan belum dinilai sempurna hingga seseorang meninggalkan pelaku kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Kedelapan, dalam surat Al-Kahfi terkandung pelajaran bahwasanya orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Ashabul Kahfi meninggalkan kehangatan kampung halamannya dan keluarganya, Allah menggantinya dengan kehangatan hidayah dan rahmat darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu. Kesembilan, dalam surat Al-Kahfi terkandung pelajaran bahwasanya Allah akan menjaga hambanya yang saleh meskipun mereka telah tiada. Ashabul Kahfi dijaga oleh Allah sekalipun mereka tertidur lama di dalam gua, sehingga tidak ada satupun makhluk yang berani mengganggu maupun membangunkan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tertidur, dan kami balik-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedangkan anjing mereka menjulurkan kedua tangannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi oleh ketakutan terhadap mereka. Kesepuluh, dalam surat Al-Kahfi terkandung pelajaran bahwasanya tawakal yang sejati adalah pasrah kepada Allah setelah berusaha mengambil sebab. Ashabul Kahfi membawa uang untuk bekal mereka ketika mereka pergi meninggalkan kampungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, salah seorang di antara Ashabul Kahfi berkata, Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu. Konsultasisyariah.com.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Barakallahu fikum ikhwatul iman dan para pendengar Roja Kendari, azan yallahu wa yakum ajumain. Hari ini hari Jumat, tentunya sesaat lagi akan kami hadirkan kumandang azan salat Jumat. Mari kita bersegera untuk melaksanakan ibadah salat Jumat dan tentunya mendengarkan khutbah Jumat dengan baik, dan tentunya jangan lupa berbagai macam adab-adab di hari Jumat, membaca surah Al-Kahfi, memperbanyak solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berdoa selepas salat Asar hingga menjelang Maghrib, karena ini merupakan waktu yang mustajabah di dalam hari Jumat. Selamat menjalankan ibadah solat Jumat. Berikut ini kumandang azan solat Jumat bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum.

رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة رحمكم الله الحمد لله kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas kesempurnaan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di hari-hari ini kita berada di musim kebaikan yang terbesar dalam Islam. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashr." Tidak ada hari-hari yang ketika itu amalan saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala lebih daripada beramal saleh di hari-hari ini, yaitu 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Inilah musim kebaikan yang terbesar. Beramal saleh, baik itu berpuasa sunnah ataupun bersedekah, membaca Al-Quran, berzikir, berbuat baik kepada kedua orang tua, menyambung silaturahim, dan amal-amal saleh kebaikan yang lainnya lebih diutamakan di hari-hari ini dibandingkan hari-hari yang lain. Menurut pendapat yang terkuat, bahkan melebihi 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kesempatan bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui kebutuhan kita untuk mendapatkan iman yang benar, iman yang sempurna, untuk bisa memurnikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala menjadikan musim kebaikan yang besar ini kita diberikan kesempatan untuk bisa menjumpainya dan bisa berbuat kebaikan-kebaikan yang besar di bulan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perhatikanlah makna hadis ini. Al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah. Amal saleh di hari-hari ini lebih dicintai oleh Allah. Berarti ini menggambarkan amalan-amalan saleh secara umum merupakan sebab yang akan menyempurnakan kecintaan kita kepada Allah. Kita ketahui cinta kepada Allah merupakan ruhul iman wa haqiqatut tauhid wa asasut ta'abbud wa ainut taqarrub. Ya, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, cinta kepada Allah merupakan ruh dari keimanan. Inilah hakikat tauhid, landasan utama ibadah dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah pada asalnya menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah, menguatkan iman. Sebagaimana konsekuensi iman yang benar akan memanggil kita, memotivasi kita untuk semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala mengatakan, "Fa inna kathrata dzikrillah taala yunammil iman wa yuqawwihi kama annal iman yad'u ila kathrati dzikir." Banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang disyariatkan akan menumbuhkan dan menguatkan iman. Sebagaimana iman yang benar ini akan memotivasi manusia untuk banyak beribadah, banyak berzikir, banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika dikatakan amal-amal di waktu ini paling dicintai oleh Allah. Subhanallah. Kesempatan bagi orang yang beriman untuk membenarkan cintanya kepada Allah. Kesempatan bagi mereka untuk menumbuhkan imannya. Makanya ini kesempatan yang harusnya kita berlomba-lomba dalam kebaikan ini. Kita berlomba-lomba mengerjakan amal-amal soleh yang disyariatkan di hari-hari yang singkat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua itu sebagai sebab untuk kita meraih kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sebab utama kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kita ketahui bersama, di hari-hari ini amalan-amalan soleh yang disyariatkan, ya, dalam semua bentuk amalan soleh seperti berpuasa, yang paling utama adalah
di tanggal 9 Dzulhijjah atau hari Arafah. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang keutamaan puasa di hari Arafah, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yukaffiru sanatal madhiyata wal baqiyah," menggugurkan dosa-dosa di tahun yang lalu dan tahun yang sedang berlangsung. Kemudian tanggal 10 Dzulhijjah ada salat hari raya Idul Kurban, salat Idul Adha. Setelah itu ada berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan lambang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wujud rela mengorbankan harta kita yang paling kita cintai dalam rangka mendahulukan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berkurban kita ketahui bersama adalah ibadah yang agung. Disyariatkan sejak nabi-nabi yang terdahulu. Kita ingat kisah bersama, kita ingat bersama kisah dua putranya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Idh qarraba kurbanan fatukubbila min ahadihima walam yutakabbal minal akhar. Ketika keduanya mempersembahkan kurban kepada Allah, diterima dari salah satunya dan tidak diterima dari yang keduanya karena keikhlasannya. Yang jelas ibadah kurban karena agungnya Allah Subhanahu wa taala syariatkan sejak nabi-nabi yang terdahulu. Ibadah kurban ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita ketahui bersama juga digandengkan dalam Al-Qur'an dengan ibadah terbesar yaitu salat. Di dua ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, nusukku yaitu sembelihanku, kurbanku untuk Allah, hidup dan matiku hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu baginya dan dengan inilah aku diperintahkan dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri kepadanya. Juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Dirikanlah salat untuk Rabbmu Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan berkurbanlah sembelihan, sembelilah sembelihanmu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kurban digandengkan dengan salat? Karena keutamaannya sangat besar. Sebagian ulama mengatakan inilah sedekah yang paling utama. Berkurban, makna yang paling diutamakan untuk kita renungkan di sini adalah berkurban untuk mendahulukan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan apapun yang dicintai oleh hawa nafsu kita. Antum ketahui bersama di dalam surat Al-Hajj, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang nilai kurban yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala bukan daging atau darah yang disembeli, tapi yang sampai adalah ketakwaan, keikhlasan dari hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walaki yanaluhu taqwa minkum." Tidak akan sampai kepada Allah daging ataupun darah hewan-hewan sembelihan yang kalian alirkan, tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala ketakwaan yang terdapat di dalam hatimu. Ini semua menunjukkan kepada kita bahwa amal berkurban bagi orang-orang yang diberi kemampuan untuk melakukannya benar-benar merupakan kesempatan melatih diri untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ketakwaan, memurnikan keikhlasan dari dalam hati kita. Makanya di hari-hari ini juga kita ingat bahwa dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berkurban, berpuasa dan ibadah-ibadah yang lainnya, di situ kita ingin melatih diri kita untuk memurnikan ketaatan kepada Allah dengan berjuang menundukkan hawa nafsu kita. Makanya kita melaksanakan ibadah yang ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan berusaha mengamalkan ibadah yang sesuai dengan petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ali wasallam. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lihatlah dalam ayat yang saya sebutkan tadi tentang kurban dan salat. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku,
sembelihanku, hidup dan matiku untuk Allah subhanahu wa ta'ala semesta alam, Rabb semesta alam. Dua ibadah ini menjadi lambang pemurnian tauhid pada diri seorang hamba. Oleh karena itu pelaksanaan sholat harus yang paling diutamakan dibandingkan ibadah-ibadah yang lain, karena keutamaannya paling besar. Berkurban juga seperti itu. Hal-hal yang mendukung sholat kita, berzikir, membaca Al-Quran, berdoa, ini juga merupakan hal yang harus kita perhatikan untuk menjadikan sholat kita benar-benar merupakan titik tolak perbaikan bagi keimanan kita, tauhid kita, pemurnian, penghambaan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Jadi hikmah ibadah yang agung yang disyariatkan di hari-hari 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini, kita renungkan bersama bahwa sekali lagi dengan memperbaiki ibadah, itulah yang merupakan sebab perbaikan bagi iman kita. Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan ibadah, hakikatnya untuk kita renungkan maknanya, agar dengan ibadah ini kita bisa laksanakan untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Kita bisa menundukkan hawa nafsu kita untuk mendahulukan keridhaannya. InsyaAllah sedikit demi sedikit dengan kita memperbaiki ibadah, memperbaiki tauhid untuk memurnikan keikhlasan, membenarkan ketakwaan dalam hati kita, kemudian mengamalkan dengan amalan anggota badan kita, amalan yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah yang akan menjadi sebab kesempurnaan iman kita, teguhnya keimanan kita, yang menjadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala akan menguatkan iman kita sampai di akhir hayat kita, sampai kita berjumpa Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala akan meneguhkan keimanan orang-orang yang beriman dalam kehidupan di dunia dan di akhirat nanti dengan ucapan yang teguh sampai di akhir hayatnya. Ketika menafsirkan ini, imam besar dari kalangan tabi'in Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi rahimahullah ta'ala mengatakan, ammal hayatud dunia fayuthabituhumullahu bil khairi wal amalis salih. Adapun dalam kehidupan di dunia, Allah akan meneguhkan, menguatkan imannya orang-orang yang beriman dengan apa? Dengan kebaikan dan amalan soleh yang dilakukannya. Kalau ini berlaku untuk amalan soleh yang kita kerjakan sehari-hari, apalagi di hari-hari yang amalan soleh dilipat gandakan keutamaannya, amalan soleh paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan nasihat ringkas dalam khutbah ini, saya menghimbau kepada kaum muslimin, setelah kepada diri saya sendiri, untuk marilah kita manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk merenungkan hikmah ibadah, hikmah amalan-amalan soleh, bahwa ini mendekatkan kita kepada puncak kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu mencintai Allah subhanahu wa ta'ala lebih daripada kecintaan apapun yang kita miliki dalam kehidupan dunia ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan khutbah singkat ini bermanfaat. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa nafa'ana bihadi sayyidil mursalin wa biqaulihil qawim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li walakum wa risairil mu'minin, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarika lah ta'ziman lisyanih wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah salat jumat rahimakumullah. Sebelum saya lanjutkan, saya ingatkan kepada anak-anak yang ada di luar atau jamaah yang ada di luar, jangan ribut, dengarkan khutbah, karena ini kewajiban Anda untuk menjadikan salat Jumat Anda itu sempurna keutamaannya. Jangan ribut ketika sedang khutbah, dengarkan baik-baik. Barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Juga masih di dalam surat Al-Hajj, dalam rangkaiannya dengan kegiatan-kegiatan ibadah di hari-hari yang agung ini, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Yang demikian itu, maka barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, mengagungkan perintah dan larangan Allah, mengagungkan kebaikan-kebaikan yang Allah syariatkan dalam agamanya, maka itu timbulnya dari ketakwaan yang terdapat di dalam hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa takwa yang hakiki adalah takwa yang terdapat dalam hati. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini, beliau berkata, "Wa taqwa fil haqiqati taqwal qulubi la taqwal jawarih." Takwa yang hakiki, takwa yang sejati adalah takwa yang terdapat dalam hati, bukan cuma sekedar yang diamalkan oleh anggota badan. Makanya ayat yang saya jelaskan di khutbah yang pertama tadi, ya, menjelaskan bukan yang sampai kepada Allah itu daging sembelian yang kita sembeli atau darah yang kita alirkan, bukan. Yang sampai adalah niat kita, takwa kita. Yang sampai adalah kemauan kita berkorban di jalan Allah. Yang sampai adalah niat kita menundukkan hawa nafsu dalam rangka mendahulukan ketaatan kepadanya. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini yang kita latih diri kita sewaktu kita beribadah. Kita merenungkan, ibadah itu dibangun di atas landasan yang sangat agung. Ibadah itu adalah ibaratun amma yajma'u kamalal hubbi wa kamalal dhulli lillah. Sesuatu yang menghimpun kesempurnaan cinta dan kesempurnaan sikap merendahkan diri di hadapan Allah. Kita beribadah karena kita ingin meraih kecintaan.

akan menderita, kita akan hidup sengsara kalau jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari kecintaan kepadanya. Kita beribadah karena kita butuh kepada rahmat Allah, yang mana rahmat Allah diturunkan pada ibadah-ibadah yang disyariatkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan, melaksanakan apa yang diturunkan dalam agamanya. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu senantiasa mendapatkan rahmat-Nya. Jadi dengan perasaan ini kita renungkan bahwa kita beribadah landasannya adalah karena kita cinta kepada Allah. Kita menginginkan kebaikan-kebaikannya. Kita menginginkan segala kekurangan kita dipenuhinya. Segala kebutuhan kita hanya Dia yang Maha Kuasa untuk memenuhinya. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merendahkan diri karena kita mengetahui tanpa ibadah hidup kita akan penuh dengan keburukan, penuh dengan segala sesuatu yang membawa kepada kebinasaan di dunia dan di akhirat nanti. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekali lagi renungan tentang ibadah pantas untuk kita selalu tanamkan dalam diri kita, dan inilah hakikat tauhid, hakikat penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di 10 hari awal Dzulhijjah ini kita merenungkan makna ini, kita ingat kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam yang diperintahkan untuk dalam rangka menguji kecintaannya kepada Allah, diperintahkan untuk menyembelih anaknya yang sangat dicintainya. Yang kemudian mereka berdua, Nabi yang mulia ini alaihi salatu wasalam, lulus dalam ujian tersebut sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam sebagai kekasih terdekatnya Khalilullah, sebagaimana Allah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasih terdekatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ibrahim sebagai kekasih terdekatnya sebagaimana Allah menjadikan aku sebagai kasih terdekatnya. Hanya dua nabi yang mendapatkan predikat tersebut. Kenapa? Dia berhasil murnikan kecintaannya kepada Allah, mengorbankan yang paling dicintainya agar membuktikan dia lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Islam kita diperintahkan mengikuti agama tauhid yang murni yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah, maha benar Allah, ikutilah kalian agamanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam yang lurus, dan dia tidak termasuk orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seandainya hikmah ini kita akan ulas membutuhkan waktu yang sangat panjang. Cukuplah dengan kita renungkan, ibadah disyariatkan untuk kita memurnikan cinta kepada Allah, membenarkan iman. Apalagi di waktu-waktu yang dilipat gandakan ibadah-ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu tersebut. Ini yang seharusnya kita tumbuhkan dalam diri kita. Inilah hakikat yang harusnya kita renungkan ketika kita mengamalkan pelajaran tauhid kita, pelajaran kita mengenal kemahaindahan nama-nama Allah dan kemahasempurnaan sifat-sifat-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita dalam kebaikan iman, memudahkan kita untuk meraih keutamaan di hari-hari 10 awal Dzulhijjah ini, memudahkan kita sebagai hamba-hamba yang dipilih-Nya untuk selalu berusaha mengorbankan, menundukkan hawa nafsunya, mengorbankan kecintaannya kepada harta dan kepada apapun yang ada di dunia ini dalam rangka mendahulukan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah akhirnya khutbah ini kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma anil khulafa'ir rasyidin al aimmatil mahdiyyin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Aliin wa ansairis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa anna ma'ahum bimannika wa karam mika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.

dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya punya sebidang tanah yang saya beli dengan uang bercampur antara gaji dan uang pelicin. Mesti becek ini tanahnya ya. Dulu saya bekerja di bidang pengurusan dokumen di kantor pemerintah dan berlaku sistem di kantor tersebut bahwa setiap persyaratan yang kurang dapat ditarik uang pelicin untuk dapat diloloskan permohonannya. Waktu itu saya tidak mengetahui yang seperti itu halal atau tidak. Saya menganggap itu syubhat saja. Karena syubhat saya ambil. Sekarang saya insya Allah sudah bertobat kepada Allah, alhamdulillah. Pertanyaan, apa yang harus saya lakukan terhadap tanah tersebut? Begini, jadi harta haram itu ada dua. Harta haram ada dua. Ada harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho, dan ada harta haram yang didapatkan dengan cara mendolimi orang lain. Mana yang lebih parah? Saling ridho atau ada unsur mendolimi? Mendolimi lebih parah. Untuk harta haram yang didapatkan dengan cara saling mendolimi orang lain, cara tobatnya cuma satu, kembalikan harta itu kepada pemiliknya. Seperti harta hasil korupsi, harta hasil menipu, merampas milik orang lain, dan seterusnya. Termasuk barangkali ada di antara kita ya, yang pernah main ke kantin ngambil dua, bilangnya satu, ya. Atau naik bis kota nggak bayar. Itu mendolimi orang lain. Tidak ada tobat kecuali mengembalikan kepada pemiliknya. Terus bagaimana kalau pemiliknya sudah gak ada? Entah dia sudah meninggal atau sudah tidak diketahui jejaknya. Nah, dalam hal ini ulama khilaf. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan dia bisa bersedekah atas nama pemilik, dan ini pendapat jumhur ulama. Dan ada yang mengatakan gak ada pintu tobat bagi dia, selesaikan di akhirat. Ini pendapatnya Syafi'iyah. Yang kedua ini pendapatnya Syafi'iyah. Ada orang pernah mengambil harta orang lain, pernah naik angkot gak bayar, supirnya sudah mati, angkotnya sudah jadi rosok. Kemudian dia cari-cari kemana saya harus bayar. Menurut Syafi'iyah gak ada tobat bagi dia. Nanti penyelesaiannya bisa di akhirat. Wah, terus gimana Pak? Kan ini mengerikan sekali. Ya kalau Pak kayak gitu, perbanyak sedekah, perbanyak amal soleh, semoga nanti pahalamu bisa dipakai untuk ganti ketika pengadilan di akhirat. Karena yang ada hanya tinggal pahala dan dosa. Ini cara tobatnya orang yang mengambil harta dengan cara yang haram atau dengan cara yang dolim. Kemudian yang kedua, mengambil harta haram dengan cara saling ridho. Contohnya apa? Uang pelicin tadi. Yang ngasih sogok senang atau enggak? Yang ngasih sogok ikut senang ya? Ya. Bapak saya kasih, saya juga senang ya. Bapak butuh pulsa nanti tak kasih ya. Yang ngasih sogok juga senang, karena bagi dia yang penting proyek saya lancar, enggak ada yang ganggu, tidak tertahan. Sehingga dia dilakukan saling ridho. Nah, tobat untuk jenis yang kedua semacam ini dirinci oleh para ulama. Pertama, jika dia tahu bahasanya ini terlarang, jika dia sudah tahu bahasanya ini terlarang, maka dia wajib untuk meninggalkan semua harta itu. Tapi jika dia belum tahu kalau ini terlarang, maka dia tidak wajib untuk mengembalikannya. Dia tidak wajib untuk membuang harta itu. Contoh ya, saya kasih contoh, barangkali sedikit menyinggung, tidak masalah ya. Misalnya, ada orang yang dulu jualan rokok, gak apa-apa ya. Atau ganti saja lah, jualan vape ya. Wah, dia mendapatkan penghasilan banyak dari hasil jualan ini, kaya dia. Kemudian dia mendengar bahasanya ada fatwa MUI yang mengharamkan rokok. Terus dia sadar. Terus gimana? Kemarin kan saya kaya dari hasil rokok, mobil ini dibeli dari hasil rokok, ya, ini dibeli dari hasil rokok dan seterusnya. Karena dulu dia tidak tahu, sebelum dia baca fatwa, menurut dia rokok itu makruh, dan makruh masih boleh dijual, menjual barang makruh. Yang penting kan tidak haram. Kemudian dia kaya dari hasil itu. Marula mengatakan orang semacam ini tidak ada kewajiban untuk melepas hartanya, masih boleh dia manfaatkan. Sehingga apa yang dia dapatkan dari penghasilan masa silam yang bermasalah bagi dia halal, karena tidak tahu. Apa dalilnya? Dalilnya adalah kondisi yang dialami oleh para sahabat. Dulu ada sahabat rentenir seperti Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat kaya karena jualan khamr seperti Talha, Abu Talha, ayah tirinya Anas bin Malik. Tapi begitu turun ayat larangan riba, turun ayat larangan khamr, Allah tidak wajibkan mereka kuras hartamu, miskinkan dirimu. Yang kemarin silahkan dimanfaatkan. Setelah turun ayat ini, jangan lagi mengambil yang haram. Faman ja'ahu mau'idatun min rabbih fantaha balahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Siapa yang sudah mendapatkan keterangan, lalu dia menghentikan perbuatan buruknya, maka dia mendapatkan penghasilan di masa silam, dan urusannya Allah Subhanahu wa taala yang menanggung. Terus bagaimana dengan nasib yang tadi? Karena saya rasa semua orang tahu kalau uang pelicin itu licin, ya. Bikin kepleset. Semua orang tahu kalau ini bermasalah, ini haram. Dan penanya sendiri mengakui bahasanya ini adalah uang syubhat. Cuman syubhat apakah sudah sampai tingkatan terbakar atau belum, ya. Ini yang membuat dia ragu. Kami sarankan Anda coba perhitungkan berapa persen uang pelicin itu yang pernah kita terima, yang pernah Anda terima. Kemudian nanti tolong dipotong dan serahkan kepada fakir miskin sebagai bentuk atau sebagai cara untuk membersihkan diri dari penghasilan yang haram.
2: Ilmu apa yang harus kita prioritaskan sebagai penuntut ilmu? Kitab ulama apa yang harus dipelajari untuk penuntut ilmu pemula? Iya. Ilmu yang harus kita prioritaskan sebagai seorang penuntut ilmu adalah ilmu-ilmu yang wajib. Karena ilmu yang dipelajari terbagi menjadi dua. Ada ilmu yang wajib dipelajari, dan di sana ada ilmu yang tidak wajib untuk dipelajari. Yang wajib pun ada yang fardu ain dan ada yang fardu kifayah. Mana yang diprioritaskan, mana yang didahulukan? Tentunya yang wajib ain, yang fardu ain, yang masing-masing kita harus mempelajarinya. Tidak ada uzur, dan kita harus mendahulukan itu di atas yang lain. Seperti misalnya pelajaran tentang masalah akidah, mengenal Allah, mengenal namanya dan juga sifatnya, mengenal hak Allah Azza wa Jal. Demikian pula mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengenal nama beliau, mengenal nasab beliau, di mana beliau dilahirkan, dan apa isi dakwah beliau. Demikian pula mengenal agama Islam, mengenal inti dari ajaran agama Islam, dan apa rukun-rukunnya, dan apa tingkatan yang ada di dalam agama Islam. Maka tiga perkara ini diantara yang wajib untuk dipelajari, yaitu mengenal Allah, mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga mengenal agama Islam, yang dinamakan dengan al-usulus salasa, tiga landasan yang utama. Kenapa ini wajib dipelajari? Karena masing-masing dari kita kelak akan ditanya dengan tiga pertanyaan ketika dia masuk di alam kubur. ditanya tentang man rabbuk, siapa Rabbmu, dan ditanya tentang man nabiyuk, siapa nabimu, dan ditanya ma dinuk, apa agamamu, sebagaimana dalam hadis Al-Bara ibn Azib yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga yang lain, bahwasanya masing-masing dari kita ketika masuk alam kubur akan ditanya tentang tiga pertanyaan. Siapa Rabbmu? Berarti kita harus mempelajari mengenal Allah. Karena orang yang tidak mengenal Allah, maka dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Yang kedua, ditanya tentang siapa nabimu. Berarti kita harus mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenal namanya, ya, mengenal sirah beliau, mengenal perjalanan hidup beliau. Kemudian yang ketiga adalah mengenal agama Islam, karena kita akan ditanya ma dinuk, apa agamamu. Ya, ini adalah tiga pelajaran penting yang harus diprioritaskan seseorang dalam menuntut ilmu sebelum dia mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Kitab apa yang harus dipelajari untuk menuntut ilmu pemula? Tentunya kitab-kitab akidah dan kitab yang berkaitan dengan apa yang tadi kita sampaikan tentang tiga perkara tadi adalah kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad At-Tamimi yang beliau beri judul dengan Al-Usul Ats-Tsalatsa wa Adillatuha. Tiga landasan utama beserta dalil-dalilnya. Kitab yang ringkas, ya, dan bisa insyaallah dipelajari oleh seseorang dalam waktu yang tidak lama, ya, dan tentunya meminta kepada ustaz yang memang berakidah Ahlussunnah ya wal Jamaah untuk mengajarkan kitab tersebut.

0: Bolehkah kita beranggapan bahwa sebidang tanah, sebidang sawah, keramat atau angker, jika ditanami padi atau tanaman yang lain, dapat menimbulkan celaka? Mungkin saja sebuah daerah yang di situ dihuni oleh bangsa jin, ya. Dan biasanya bangsa jin, ya, ini menempati daerah-daerah yang jauh dari zikrullah, jauh dari penyebutan zikrullah, ya. Jarang dibacakan Al-Quran, ya. Jarang didengar di situ azan. Jarang orang yang berzikir. Makanya jin itu banyak bertempat tinggal di gunung-gunung yang jauh dari zikrullah, atau mereka tinggal di tengah lautan dan tidak didengar di sana azan dan juga zikrullah. Oleh karena itu, kalau kita ingin jauh dari bangsa tersebut dan jauh dari gangguan mereka, maka kita senantiasa berzikir kepada Allah, dan kita isi rumah kita dengan zikrullah, dengan membaca Al-Quran, digunakan untuk sholat. Nabi SAW mengatakan, ya, menyuruh kita untuk, ya, tidak menjadikan rumah kita ini seperti kuburan. La taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalam rumah tersebut, tidak digunakan untuk sholat, tidak digunakan untuk zikir. Fa inna syaitan yafirru minal bayti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena sesungguhnya syaitan lari dari sebuah rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Ya. Jadi mungkin saja sebuah tempat, ya, dianggap itu ada dihuni oleh bangsa jin karena memang jarang di situ jarang dibacakan di sana zikrullah. Tapi kalau dipahami atau diberi anggapan atau diyakini bahwasanya menanam padi atau tanaman yang lain di sana dapat menimbulkan kecelakaan, ya, maka ini adalah keyakinan yang, ya, yang tidak berdasar. Ya, keyakinan yang tidak berdasar. Tapi seorang muslim bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, ya, dan memperbanyak zikrullah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila mendapatkan sebuah tanah atau sebuah rumah, ya, dikhawatirkan di situ dihuni dengan bangsa jin, maka hendaklah dia mengisi rumah tersebut dengan membaca Al-Quran, ya, memperbanyak azkar siang dan pagi dan juga sore. Ya, misalnya yang demikian akan membuat lari syaitan. Ya, akan membuat lari syaitan. Karena ini namanya syaitan dan jin, ini tidak betah dengan zikrullah. Dan ini perkara yang, ya, datang dengannya dalil. Demikian pula kita lihat, ya, mungkin di antara antum dan banyak di antara antum yang sudah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana orang-orang diruqyah dan di dalam tubuhnya ada jin. Bagaimana mereka tidak kuat ketika dibacakan pada diri mereka apa? Al-Quran. Ini pelajaran penting bagi orang-orang yang berakal bahwasanya Al-Quran ini adalah dari Allah Azza wa Jalla. Ya, dari Allah, hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan apabila dibacakan oleh orang awam sekalipun, meskipun dia tidak fasih di dalam membaca Al-Quran, berpengaruh Al-Quran tersebut pada jin. Nah,
1: mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kathiran wa nisaa wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Fain asdaqal hadis kitabullah khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh muslimin dan muslimat. Malam pada ni Radio Roja Kendari ni 95.5 FM ni amat tukang belhamiu. Tepukkan syukur laku ni Allah Ta'ala dan bi inowingi topi noko deposua min dua iuneno kajian pembahasan teni membetolaki. Alhamdulillah membatal nengga mwai kita pun dule mwai kita waraka sehingga inowingi tote posua min dua ikeni ini Radio Roja Kendari 95.5 FM. Topo salawat dan salam topo kodung iket ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia pilihan Allah Ta'ala. Ngolah ando metiro, ngolah ando mekondo iuni nantola mawai hako ako te ini peribadatan ni Allah Ta'ala. Baik, ino wingi kongo mokodung ikomiu pembahasan tentang te ini motaku ini Allah Ta'ala. Jadi wingi arti lalu harga basi tentang cinta ini Allah Ta'ala. Ma ino wingi membahas tentang motaku ini Allah Ta'ala. Khauf teni rombe arabuna teni khauf motaku biro termasuk iuneno lala kedudukano iniun agama lala pale utama ngiro pale afdal runga pale-pale owose paling agung teni ngiro malau. Khauf to ino termasuk iuneno te ini ibadah lalala cuma kuping kiro ina bulako cuma kuping te ini yang wajib ronga atau ikhlaskan ingiro lako ini Allah Ta'ala. Motaku ngiro lai dadio macam-macam nungiro dadio meram-meramo. Yang pertama ngiro te ini khauf ibadah. Jadi khauf ibadah ngiro te ini motaku lalala smifati uneno ibadah. Lalala uneno te ini mohabu ngiro merendahkan diri ngiro te ini memboko mohebu memboko oput do wondo. Ronga pembok owasendo ronga pe ugu gundo ini lala ni motaku akondo. Jadi motaku ino hanya ngiro ni Allah Ta'ala ika lah anda motaku ngiro. Jadi motaku hende, motaku lala hende ino basan ngiro hanya ngu Allah Ta'ala ika untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ina-ina itu kalalala mewe ingiro atau mempersembahkan atau ingiro malauno motaku selain ari ini Allah Ta'ala, maka inono atau ini termasuk ari ini perbuatan giro kemusyrikan runga syirik Allah singiro. Hende tono lalala motaku ini barhala. Jadi motaku hende tono lalala mataku ni berhala. Tono mate itu tono mate lala pinumisumenano no te ini no wali. Ronga lalala inangga pirong giro rotule i mokoleu i te ini hanu-hanu me ambo ronga hanu mosa. Nah ini no ini netokal motaku selain ari nombo ta'ala, maka ini no termasuk te ini perbuatan no syirik awase, termasuk gerengan no te ini motaku ini koburu koburu la tinamu akono te ini koburu no wali koburu no wali dalam penyesimina no bahwa ini no wali no wali Allah motaku ini te ini barhala. Ah ini no termasuk te ini motaku selain hari ini Allah Ta'ala. Jadi ini no sebagaimana ngiro lalala pina nyo wairo tono lalala mesomba ini koburu. Ah ini no jadi ini no po wairo tono lalala mesomba ini koburu. Jadi ro apa yang kira orang anggap yang kira bahwa sana ini koburu no wali koburu no terwati ini nama baraka. Nah, ini termasuk perbuatan syirik. Nah, ini adalah perbuatan no tono lalala mesomba ini koburu motaku no kira lebih motaku ipo ini koburu no wali daripada ini koburu daripada ini Allah Ta'ala. Nah ini no lelatina mu'akot ini perbuatan syirik. Jadi ini pawai hako ini adalah pawai hako aku perbuatan no tono syirik. Jadi asundo no ngiro oke no na'i te ini tina mu'akot kewajiban no karena no motaku ini manusia, maka ini no kumano te ini haram. Ini te ini penulis Ustaz Ndo ino Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawas nanti ini mubur ike ini bahwa ini nanti kan numai ini kewajiban no karena nomo tau ke nomo taku ini manusia, maka ini no perbuatan ini adalah perbuatan no perbuatan no perbuatan haram ronga termasuk waso te ini kesyirikan ronga te ini no pokon danioi no pokon no pokon danioi te ini tinamu aku kesempurnaan nunggiro tauhid. Kemudian kotolong kira te ini al khauf at tabii mate ini kira motaku secara tabiat ngiro manusia motaku secara pawaine manusia. Jadi hende te ini motaku ini hawung kira taman te ini binatang buas dan motaku ini serigala motaku ini hawa-hawa tokang giro tinama ko binata giro kadadi momosoko kadadi momosoko giro motaku ini lawano ronga sesereno, maka ini note ini hukum asal nang giro termasuk sebenarnya ini no teni okino tercela ini perbuatan dene basano keno sebab-sebab no memang nyata ngiro memang lai ngiro sebab-sebab no. Jadi motaku hende secara tabiat ino secara tabiat secara pawai manusia ngiro motaku ini binatang buas nekada di mosoko nelawan orang susere ma ino no hukum asal nino pada dasar nino kino tercela karena memang sebab-sebab no ngiro memang nyata lai ngiro. Kemudian lain tinti nama aku alwan, alwan giro waswas, hong giro tini bata-bata, tini giro telaki bata-bata. Yaitu giro motaku, lalala tanyo sebabno, boki sebabno sama sekali mana no motaku. Nah ini tini tinti nama aku tini waswas bata-bata, tinti nama aku tini ngombe Arabuno alwan, alwan. Atau hai lai sebabno. Mano sebabnya ini mau lulu lemah ini. Misal nunggiro umpama nunggiro ini tono kena ponggi haungir onunu kena ponggi onunu ini punggasu ini nunggiro ini no kena lawano atau hawa toka ini. Jadi maka ini no ini sifat sifat-sifat motaku ngiro teni ke teni malah ngiro sifat pengecut giro. Maka ini no harus no pokondesi ait ini tina mako penyakit ini alwan atau waswas giro atau wata-wata. Jadi no lew arine hadis no Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bahwasano lo ayat nanti ini Nabi Nusra Salam giro no berlindung atau no petok-tok giro arine sifat pengecut nanti ini no ne, Qur'ani surat Al-Imran bahwasano A'udhu billahi minasyaitanir rajim innama dhalikum syaitanu yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jadi nono wonten ini Nabi Nusra Salam no berlindung arine no berlindung nang Allah Taala arine tamono sifat-sifat sipang giro pengecut. Dene no batuan giro kadu itu hirang giro o teni mbo kisere hanya syaitan giro lalala memboko motaku runga bangko-bangko nang hakonong giro tono musyrik Quraisy giro teni. Oleh nyang giro iya mo teni motaku ini laha aro mana motaku ki au motaku ki laha anggo teno mana au motaku ki ini umbu hata ala kena memena ano teni ingo gitu o tono lalala mumbesumena mumlala tono lalala mumbesumena ini umbu hata ala. Al-Quran giro teni surat Al-Imran ayat 75. Maksud ayat ini nanti ini Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala nanti ini bahwasanya ipo lawano giro tipu dayano lawano atau musuh-musuh atau lawano Allah ta'ala giro yaitu giro syaitan on itu giro memboko motaku tono menaku-nakuti jadi no nopoko mentakun ke itu ngiro nopoko motakui tono lalala umbesumena ronga bangun hakono supaya ngiro tono lalala umbesumena okiro te ini berjihad tumawai yaitu ngiro te ini tinamako wali-wali no syaitan. Jadi ngiro syaitan on itu nopoko menopoko motaku tau ke itu supaya ia moto berjihad ia moto lawak ireng ngiro. Nah, ini adalah perbuatan no ngiro syaitan. Ronga nopoko motaku ke itu supaya ia moto poi aku hanu me ambo nilah aron ni manusia yang kira maksudnya. Ronga ia mo inora ke itu ia mo poi aku ini mencegah hari ini hanu-hanu musa aina pawaino te ini syaitan. Jadi ini wairung giro memboko mutaku tono supaya ia mo tolako mo wai haku hanu me ambo ia mo tolako te ini tumen gehero hanu-hanu me ambo aina pawaino syaitan. Allah Ta'ala no pawawa ike itu bahwasano Inono basano termasuk TNI tinamako tipu daya no syaitan. TNI. Jadi biarpun tono hende ino, mano ingiro Allah Ta'ala nolarake itu. Ia moto motaku laku ini syaitan. Tembe keno keimanan no ngiro hamba mukora giro. Maka giro pembenasa motaku nung giro tesia pembenasa motaku nung ini syaitan ni wali-wali hako nung giro syaitan maka tesia keno mokora te ini tina mwako pembesi minano te asundono. Adapun hai giro sebalik nung giro keno molulu pembesi minano ini Allah Ta'ala maka lengwa itu nung mokora te ini tina mwako giro wali-wali hakona syaitan ngo moko motaku naku ke itu. Jadi keno mokora keimanan do keno mokora pembesumenan do laku ini Allah Ta'ala maka te ini semakin giro tesiang giro ote ni tinamu ako motakunda ini syaitan mano sebalik nohai keno mululu pembesmenando maka semakin mokora lebih mokora ipun giro hiro wali-wali hakono syaitan. Jadi maksud hari ini ayat ngoni giro no burike ni no jelaskan ni bahwasano notisa ike to bahwasano to ikhlaskan ingi oino nemenano hanya motaku lako ini Allah Taala ronga iyano termasuk iuneno te ini syarat syarat no giro kesempurnaan do kesempurnaan no ingino no keimanan do. Jadi motaku lako ini Allah Taala dengan ikhlas ngiro orang penuh keikhlasan maka inono termasuk arine salah satu syarat ngiro kesempurnaan do inono pembesmenan do. Jadi hawang ngiro teni faedah tete wali inalon dengan ngiro arine pembahasan no bahwasano yang pertama ngiro haramunung ngiro tonai tinamakot ini kewajiban takut ini mah mutak ini makhluk. Jadi haramun giro tonai wa asu kewajiban karena to mutak ini manusia. Jadi haramun giro ia mo tonai wa asu kewajiban do yang wajib lala wajib tonggo kum, apa tumindio i tonggo mo kolakoi hanya karena to mutak laku ini manusia maka ino kinte wali. Kemudian kurung giro wajib nong giro to ikhlaskan ingiro tinamu aku motaku lako ini Allah Taala. Jadi motaku lako ini Allah Taala ini to ikhlaskan ini. Jadi wajib ngiro to ikhlaskan to ikhlaskan ingiro te ini tinamu aku lako motaku lako ini Allah Taala. Koto ngiro te ini motaku lako ini Allah Taala termasuk te ini salah asono arine tanda keimanan do ino. Jadi motaku laku ino Allah Taala termasuk ai salah asono tanda bahwasano hawang giro pembesmenan do keimanan do laku ini Allah Taala. Jadi motaku laku ini selain ari ono Allah Taala termasuk ino pada kuomban te ini motaku laku motaku selain ari ino Allah Taala termasuk ino perbuatan syirik seperti hende-hende tonang giro kita motaku lako ini berhala atau ini togut tadi tu motaku bihambiha ino no berhala bihambiha ino no kasu uwasya ino no tulei moko dadi hanumi ambo atau no tulei moko nyo ite ini bala ino termasuk hari ini perbuatan kesyirikan. Jadi termasuk tonino o aso peringatan do o aso po hawang giro o aso peringatan giro o aso pemboko dungguno bahwasano iamo tolako iamo tento tertipu yunino perbuatan no syaitan. Lakukan saya kini ini firman Allah Taala mudah ini A'udzu billahi minasyaitonir rajim innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhiri wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha ila Allah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Bahwasanya tening giro masjidino hanya langgiro teni tono lalala pembesumenano keimanano ini Allah Taala ronga oleh perumbui lalala teni moko dadioi masigi. Jadi lalala moko dadioi ngiro masigi lalala miihii keno teni ngiro pembemalono memakmurkan masjid ngiro hanya tono lalala teni pembesumenano laku ini Allah Taala ronga pembesumenano iwaleno iwale perumbui ronga no sampai haya iune no membalon teni no serta mendirikan salat na teni pembemalau no rongano no poai hak aku sa abrang gilotano no poai no sampai haya iune no rongano tunaikan gilot teni pitarano ronga okino motaku ini hawa motoka selain arine Allah Ta'ala. Maka no teni mudah-mudahan hirong giro termasuk teni tono lalala musuh petunjuk no Allah Ta'ala. Jadi no teni Al-Quran surat At-Taubah ayat 28. Apa maksud no arine no ayat bahwasano Allah Ta'ala giro no pabawa ike itu bahwasano masigi no Allah Ta'ala hanya tono lalalaka teni keimanan no ini Allah Ta'ala rong oleh porong bui lalala meihi giro.

irong giro ro pembesumena ari une unembena oro ronga ro powai amala amala amalan soleh ngiro amala amala me ambo ronga ina vlako te ini anggota wotoluro ngiro ronga ro ikhlaskan ingiro motaku hanya laku ini ombo hatala tambo ke sesirino jadi lalala mehi no masigi no ombo hatala no te ini hanya tono lalala keimanano lalala pembesumenan ombo hatala oleh porumbui ronga oki no motaku ini sesirino selain ari motaku ini ombo hatala maka ngiro iro masigi masigi hanya te ini tono lala keimanan oka lala mokora dioi ngiro runga bagian owa, bagian pale pale owa sih hari ni keimanan ngiro yaitu ngiro tina mako tauhid yaitu ngiro bagian pale pale owa sih lala hari-hari ini keimanan dok. Ronga ini perbuatan amal soleh lala murina hari ini hanu-hanu mokosisi perbuatan syirik ronga termasuk ini iuneno perbuatan bid'ah. Hal ngiro paedano hari ini penjelasan ngon ino bahwasano wajib ngiro to ikhlaskan ino dowondo mataku hanya lako ini ombo hatala dari wajib ngiro hukumno to ikhlaskan ido wondo ino bahwasano ingito ino to mataku hanya mataku kan lako ini ombo hatala oki to mataku lako ini sesuereno jadi amal ibadah po waindo hanu-hanu me ambo ngiro oki keno bermanfaat oki keno me ambo aku keno samburui ronga teni tinamo aku kesyirikan jadi hawa-hawa to kan wa indo ino hanu-hanu me ambo oke kita posua manfaat oke kita posua teni kebaikan yunendo kita samburu ike ronga perbuatan-perbuatan halilah rano mbah ta'ala yaitu ngiro tinamo aku teni kesyirikan jadi moko marwai masih ngiro ronga keimanan ino ronga ketaatan do laku ini mbah ta'ala okino hanya sekedar memboko meamboka masigi memboko memahe memboko huase mano iune nengiro atau langi moko dadioi moko maroa ingiro teni masigino masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala noten hangiro omha ta'ala iune no Quran Al-Quran surat Al-Ankabut ayat hopulang yang nanti ini bahawa sana a'udhu billahi minasyaitanir rajim wa minan nasi man yakulu amanna billahi fa'idha uziya billahi ja'ala fitnatan nasi ka'adha billahi wala inja'a nasrum min rabbika layakulunna inna kunna ma'akum aw laysallahu bi'a'lama bima fi suduril alamin. Jadi pelawan yang kira manusia la ilaha te ini bahwasan hingga minono beriman ko mamito pembesumena ko mamito ni ambuh taala. Mano apabila kira pinoko hawung kira ta kino hina hakiti hinakit ino hakiti kira karena keimanan no ini ambuh taala no sangka ingira bahwa inono adalah mengira fitnah atau oas ujian ujian manusia sebagai hawangiro siksa no ombu hatala azab no ombu hatala roha kenoleo teni pendulungino ari no ombu hatala lakur tete ini bahwasan inono ingam ino kiperongan gomiyo bahkan not ini hai bukankah teni ombu hatala lebih no torikepo hawa-hawa lalala iune benauno tono iune benauno manusia jadi iune teni kini bahwasano diantara ngiro ipulawa.

0: Ni kira manusia la te ninga mino beriman ko mami to. Mano kira hino hina haki tinggi ro yuneno keimanan ro. Proteini oh ino no aso cobaan. O aso ujian. To aso azab arine Allah Taala. Mano ken le hai pondulungi na Allah Taala roteini o ino no. Kalau itu ino no te ni karena ki perongan gomio. Padahal bukan, padahal giro Allah Taala lebih no torikepo yuneno hau hau lalala yune menau no manusia. Ini sarah no inono teni bawasan no Allah Taala no pawai keito tentang sifat-sifat no giro kaum lalala hau ngi teni dumustakan lalala okina pembesmena. Iuneno teni keimanan tanpa ilmu teni kini. No aku iba ronga tulurak no bahwasano beriman itu. No aku ino teni gami ino beriman kuami itu nambah ta'ala. Mano ino no keimanan ronggiro pembesumena ronggiro okino hori mokora iunen benaro. Jadi Allah Taala no sifati irong giro bahwasano kenoleu ujian no cobaan Allah Taala ini hanuro ro pesumene bahwasano inono siksaan Allah Taala padahal inono no teni no siksaan Allah Taala padahal ariro to teni paling gami no beriman kuami to mano ketika roni diuji ro teni oh inono azam Allah Taala padahal ino adalah sebuah ujian. Jadi ini no bahasa no, no pokok dari bahasa ini no hanya ujian yang berasal dari ne manusia. Jadi ini no ujian ada yang bahasa no anggap ika no anggapi atau no pesmen atau ini no adalah azab ada yang bahasa Allah. Padahal ini no adalah termasuk teni ujian. Hawang kira teni faedah no. Adine pembahasan ayat dengan yang kira bahasa no motaku arine wawaino manusia dikarenakan karena kan kira no beriman no pembesmena merupakan kira teni motaku selain arine Allah Taala. Jadi motaku arine gangguan manusia karena pembesmena ini termasuk teni motaku selain ala, selain ari ini Allah Taala. Jadi wajib giro to sabara yuneno to rai-rai ite ini tinamako gangguano ketola teni moe hako aku po wai me ambo lako tujuano giro untuk Allah Taala to lagi sabara. Ronga sabar ino termasuk teni tinamako o aso tanda arine keimanan. Dari kotolung giro termasuk ipolawan giro tabiat no tono munafik giro molasu arine pendulung arine pertolongan no atau pendulung ino kaum muslimin ketika giro no motaku arine gangguan no lawano atau no madu merongarong kaum muslimin atau ketika no hawangiro tamo no tamak mokombo. Jadi ini heno kumuasa ite ini tinabulako harta rampasan perang. Jadi ini heno kumuasa ini tinabulako ngiro hapo-hapo arine rampasan no perang ngiro ketika kaum mukminin no peponang nangiro. Jadi ko ombang giro obutu no giro teni tinamako semangat no orang-orang munafik. Kolimong giro termasuk teni penetapan no pengetahuan no Allah Taala, ilmu no Allah Taala. itu meliputi inabulakono segala sesuatu. Jadi ilmu no Allah Ta'ala ngiro no cakupi inabulakono, baik ngiro bersifat arine bersifat lalalate buah maupun tata tebuah. Jadi inabulakono ngiro ilmu no Allah Ta'ala penetapan ilmu no Allah Ta'ala ngiro ini noliputi ina ulakono ina noliputi arine segala sesuatu ini malau baik ngiro lalala tebua maupun tata kini lo. Jadi ingono waso lebih hendak tani faedah hari ini pembahasan ini bahwasanno diwajibkan orang giro tomola komo tomo taku laku ini Allah Ta'ala ronga atau pokok bela isu itu ini tidak mahu keridaan Allah Ta'ala daripada ini keridaan no makhluk ronga wajib ini tolak bertawakal ini Allah Ta'ala ini telah mempola hatu wara termasuk ini penetapan no qada dan kadar bahwasan no qada dan kadar ngirot ini nabulah kutuaran do matian do arito matur Allah Ta'ala. Jadi gitu ini hanya to imani itu pesumenai bahwasan no inabulah kebawain do inono inabulah ko lalala newahakakondo ari itu umatoroi Allah Ta'ala. Jadi ngomberat kayak gini kau pokodung ikomiu sebagai kesimpulan bahwasano motaku nda inono motaku harus atau motaku laku ini Allah Ta'ala ya motolaku motaku ini suwe-suwe reno itu kan giro semoga hawala pinokudung akongu ino bermanfaat anu poweke to Allah Ta'ala ini kenikmatan hidayah anu leanggi mawai keito hanu-hanu meambo anu pokoman dahiri keito te ini hanu-hanu mosa. Wallahu Ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah khotan iman pemurah hati raja kendari dimanapun anda berada. Kajian di kesempatan malam hari ini bersama Ahuna Abu Azam Hafizahullah Ta'ala, yani dalam program acara kajian Islam berbahasa daerah Tolaki, yang semoga bermanfaat dan menjadi tambahan kebaikan untuk kita semua. Nah, kami ucapkan jazakallah khair kepada Abu Azam Hafizahullah yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi kajian di kesempatan malam hari ini langsung dari studio mini Radio Roja Kendari. Dan kepada para pemerhati Roja Kendari dimanapun anda berada, terlupa kami mengucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas atensi dan partisipasi anda semua dimanapun anda berada yang telah mengikuti kajian ini sampai dengan selesai. Demikianlah ikhwatal iman pemerhati Roja Kendari, kita tutup perjumpaan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy

0: Tetaplah bersama kami, Jak Kendari, menentangkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأخوة أعزكم الله kepada jemaah kajian Nurul Tauhid yang dimuliakan oleh Allah Taala, dan kepada semua pemirsa TV Roja dan juga Radio Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, dan nikmat diberikan hidayah oleh Allah di atas Islam dan Sunnah. Dan kita bersyukur kepada Allah Taala atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan juga diberikan nikmat oleh Allah Taala untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i yang merupakan kewajiban atas setiap Muslim dan Muslimah. Ikhwan fi din, azakumullah. Pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab atau dari buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita masih membahas poin yang ke-82 dari buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebelum saya melanjutkan, saya akan jelaskan dulu di poin ini yang sudah kita bahas supaya antum ingat. Yang poin ke-82 tentang manhaj dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang sudah saya sampaikan kepada antum, yang pertama yaitu tentang definisi dakwah. Itu yang pertama di halaman 617 di poin ke-82. Yang pertama yang sudah kita bahas yaitu tentang definisi dakwah. Jadi apa yang dinamakan dengan dakwah, supaya kita paham dan juga para dai juga paham. Para da'i, para ustaz juga paham apa sih yang dimaksud dengan dakwah. Saya sudah jelaskan bahwa yang dimaksud dengan dakwah itu yaitu mengajak umat atau mengajak manusia ke jalan Allah agar mereka beriman kepada Allah, mengimani apa yang dibawa oleh para rasulnya alaihi mustalatu wassalam, membenarkan apa yang mereka kabarkan kepada manusia, mentaati mereka, mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, puasa bulan Ramadan, haji ke Baitullah, mengajak manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, beriman kepada yaumul akhir, beriman kepada dibangkitkannya manusia sesudah mati, beriman kepada qada dan qadar baik dan buruk, dan mengajak manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan dengan dakwah. Jadi dakwah itu isinya mengajak orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan arkanul iman yang 6. dan juga mengajak mereka untuk memahami tentang arkanul Islam. Dan yang pokok dari arkanul Islam yang pertama yang harus dipahami oleh setiap manusia yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan ini harus dijelaskan agar mereka paham tentang makna syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Ini yang dikatakan definisi dakwah. Karena sebagian orang yang dikatakan dakwah yang penting ceramah, yang penting ngisi, yang penting ada kajian. Mestinya ada tujuan apa sih dari dakwah itu dan apa yang dicapai dari dakwah itu. Bukan sekedar penyampaian, bukan sekedar orang semangat berapi-api menyampaikan kepada umat, tetapi enggak ada isinya dari kajian itu. Di dakwah itu intinya yaitu mengajak umat untuk mentauhidkan Allah. Dan ini yang kita akan bahas. Jadi bukan sekedar ngisi pengajian, bukan. Bukan ceramah yang berapi-api atau banyaknya jadwal, bukan. Tapi dakwah itu ada yang kita tuju agar umat ini memahami tentang Islam, agar umat ini memahami tentang iman, agar umat ini mereka tahu tentang tujuan hidup mereka, untuk apa mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar mereka beribadah kepada Allah dengan benar seolah-olah mereka melihat Allah. Seandainya mereka tidak melihat Allah, tapi Allah pasti melihat mereka. Anta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Itu yang pertama yang sudah kita bahas. Kemudian yang kedua yang sudah kita bahas, bahwa dakwah yang hak ini harus dengan bekal ilmu syar'i. Jadi enggak berhak orang berdakwah kalau dia enggak punya ilmu. Jadi maksud di sini bekal ilmu syar'i, yaitu Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salaf. Jadi orang yang berdakwah itu dia harus paham tentang Qur'an, dia harus paham tentang sunnah. Karena demikian ketentuan dari syariat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf ayat 108, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang mengikuti aku mengajak manusia ke jalan Allah dengan dasar ilmu dan keyakinan. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang berbuat syirik. Ini sudah kita bahas ayat ini dan sudah juga kita bahas tentang fawaidnya. Faedah-faedah daripada ayat ini. Jadi harus dengan ilmu karena Allah menyebutkan di sini ala basira, dengan dasar ilmu dan keyakinan. Jadi setiap dai dia harus punya ilmu. Ilmu tentang apa yang harus disampaikan dari Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Kemudian nanti ditambah lagi dengan ilmu-ilmu yang lain yang dia harus ketahui tentang mad'unya, bagaimana dia melihat mad'u, apa yang harus disampaikan kepada mad'u. Tapi semua nabi, semua rasul alaihi salatu wassalam, mereka itu mengetahui tentang mad'u, problem apapun yang dihadapi oleh mad'u itu, tetap dakwanya harus dimulai dengan tauhid. Kemudian saya jelaskan juga kepada antum bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah dengan membawa dua. Yang pertama al-ilmu nafi', yang kedua al-amalu shalih. Seperti yang disebutkan dalam surah Al-Fath ayat 28, "Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida." Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkan agama ini di atas seluruh agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Di sini yang dikatakan al-huda yaitu al-ilmu nafi', yang dikatakan dinul haq al-amalus salih, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya Taisir Karim Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Kemudian yang ketiga yang sudah kita bahas juga, bahwa Ahlus Sunnah berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah dengan hikmah. Yang dikatakan dengan hikmah itu ya dengan Quran, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan hikmah itu al-isabatu fil aqwali wal af'ali wa wad'u kulli syai'in fi mawdi'ihi. benar dalam berkata dan berbuat, dan meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Ini yang dikatakan hikmah. Jadi berdakwah di jalan Allah dengan hikmah, dengan dasar ayat dalam surah An-Nahl ayat 105, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka wa'lam man dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya ajaklah manusia ke jalan Rabbmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Rabb kamu mengetahui orang yang sesat dari jalannya, dan Allah mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ajak manusia ke jalan Allah dengan hikmah. Artinya dengan hikmah, dengan dasar Quran dan sunnah Nabi SAW, dan juga dengan hikmah, artinya menurut petunjuk yang sudah dijelaskan bagaimana cara dakwah para anbiya wa rasul alaihi salatu wassalam, dan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hikmah. Dan mad'u yang kita ajak ini dengan hikmah yang menjelaskan kebenaran. Harus dijelaskan kepada mereka yang hak itu hak, yang batil itu batil. Yang tauhid itu tauhid, yang syirik itu syirik. Yang sunnah itu sunnah, yang bid'ah itu bid'ah. Itu jelasnya. Itu dikatakan dakwah dengan hikmah. Kalau enggak dijelaskan kebenaran itu, berarti dia termasuk orang yang menyembunyikan kebenaran, dan akibatnya fatal. Seorang dai yang tidak menyampaikan kebenaran dengan alasan hikmah, padahal pengertian hikmah yang mereka katakan itu salah. Yang benar itu harus sesuai dengan Quran dan Sunnah. Bagaimana Nabi berdakwah SAW? Bagaimana salafus saleh berdakwah? Kita ikuti jejak mereka. Kalau kemudian menyembunyikan kebenaran, tidak menjelaskan kepada manusia tentang tauhid, tidak menjelaskan kepada manusia tentang syirik, tidak menjelaskan kepada manusia tentang sunnah, ini bukan hikmah. Ini namanya menyesatkan manusia. Bukan hikmah. Kalau hikmah itu menjelaskan kepada mereka yang hak itu hak, yang benar itu benar, yang salah itu salah, yang syirik itu syirik, yang bid'ah itu bid'ah. Jelaskan. Yang sesat jelaskan sesat. Enggak boleh sembunyikan. Sebab berat hukumannya bagi orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Nah, kadang-kadang orang memulai dakwah dengan yang lain, mereka katakan hikmah. Ini tidak hikmah. Hikmah itu mengikuti kebenaran, mengikuti Quran dan Sunnah. Kemudian memberikan nasihat kepada mereka dengan cara yang baik, dan mendebat kepada orang-orang yang membangkang juga dengan cara yang baik. Arti yang lebih baik. Dan saya jelaskan juga tentang jalan Allah. Di sini ada dua yang sudah kita bahas. Ada jalan Allah, ada jalan syaitan. Nanti antum bisa ulang lagi baca di sini. Ya, di halaman 620-621. Jadi ada orang yang berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah, ada juga manusia berdakwah mengajak manusia ke jalan syaitan. Karena memang demikian, ada yang seperti itu yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi mengatakan ada doa ala abwabi jahannam, man ajabahum qadhafuhum fiha. Kata Nabi, nanti ada orang-orang yang berdakwah yang mereka itu sebagai dai-dai yang mengajak manusia ke neraka jahannam. Dan orang yang memenuhi panggilan mereka, pasti mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahannam. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bahkan disebutkan dalam riwayat Muslim itu bahwa mereka sebagai manusia sama dengan kita, tapi kata Nabi Muhammad SAW, qulubuhum qulubu syayatin, kata Nabi, hatinya mereka hati setan, kata Nabi SAW. Dia mengajak manusia, dia berdakwah manusia, tapi hatinya hati syaitan, yang dia mengajak manusia kepada kesesatan, mengajak manusia kepada kesyirikan, mengajak manusia kepada apa-apa yang menyimpang dari jalan siratul mustaqim. Maka dalam dakwah ini, yang perlu anda perhatikan, Allah menyebutkan di ayat ini dalam surah An-Nahl ayat 25, Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa 'alamu bil muhtadin. Artinya Allah membagi manusia menjadi dua. Ada orang-orang yang sesat, ada orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dalam dakwah demikian, enggak mungkin kita dakwah semua orang ikut kita, enggak mungkin. Dalam dakwah, jangankan kita, hatta para anbiya war rusul alaihimussalatu wassalam yang mereka berdakwah siang dan malam, yang mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Taala, yang Allah menunjuki mereka ke jalan yang benar untuk berdakwah dengan cara yang paling baik, tapi ada yang dapat hidayah, ada juga yang sesat. Begitu juga Nabi kita Muhammad SAW demikian berdakwah. Enggak ada di muka bumi orang yang paling baik dakwahnya melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling bagus dakwahnya, paling hikmah dakwahnya, tapi tetap ada yang menjawab dakwah ini, ada juga yang menolak dakwah ini. Itu sudah sunnatullah. Jadi enggak mungkin orang kita dakwahkan semua akan ikut kita, enggak mungkin. Nabi aja seperti itu, apalagi kita. Yang banyak sekali kekurangannya dalam dakwah, banyak kekeliruannya dalam kita dakwah. Makanya Allah menyebutkan, Allah mengetahui orang yang sesat dari jalannya, dan juga Allah mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi dalam dakwah ini ada yang menerima dakwah ini, ada yang tidak menerima dakwah ini. Ini sunnatullah. Jadi enggak mungkin kita ini berdakwah semua orang kemudian akan ikut kita, enggak mungkin. Mesti ada yang menolak dakwah ini, ada yang menentang dakwah ini, ada yang sesat dari jalan dakwah ini. Dan yang sesat juga bukan hanya orang-orang yang jauh, tapi juga bisa orang-orang yang dekat dengan kita. Makanya kita mohon kepada Allah agar kita diberikan petunjuk oleh Allah dan ditetapkan di atas Islam dan Sunnah. Karena bukan mustahil ada orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah kemudian sesat. Makanya kita terus memohon hidayah kepada Allah agar kita tetapkan di atas Islam dan Sunnah. Kemudian kita masuk yang keempat. Sekarang kita masuk yang keempat. Itu tiga. Kemudian yang keempat,

menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua dai, semua ustaz, semua kiai, semua ulama, mereka wajib meniti manhaj para nabi dan berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan tinjauan dari sudut agama dan akal, tidak boleh seorang dai menyimpang dari manhaj dakwah para nabi lalu memilih manhaj dakwah yang lain. Seperti yang saya jelaskan di sini, bahwa manhaj dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam semuanya sama, yaitu mereka semuanya memulai dakwah mereka kepada tauhid. Semua nabi, semua rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka semuanya sama, mereka semuanya memulai dakwah mereka dengan tauhid. Semuanya mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, mengajak manusia untuk mengesahkan Allah, mengajak manusia untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah SWT. Ini dakwah. Jadi harus semua dai memulai dakwanya dengan itu dan terus mendakwakan dakwah tauhid sampai akhir hayatnya. Bukan berarti kalau disebutkan tentang dakwah tauhid, dia tidak menjelaskan tentang bagaimana cara berwudu, bagaimana tentang cara sholat, bagaimana puasa, bagaimana zakat, tetap dijelaskan. Tapi yang pokok, yang dasar, yang paling penting dalam dakwah ini, itu tauhid. Maka dakwah itu harus kita mulai dari yang aham fal muhim. Yang aham itu dakwah tauhid. Baru kemudian yang lainnya. Yang nanti saya akan bawakan dalil-dalilnya tentang masalah ini. Jadi para dai, para ustaz, para kiai, para ulama enggak boleh menyimpang dari manhaj dakwah para nabi, yaitu memulai dakwah dengan tauhid dan mengajak manusia kepada tauhid, mengajak manusia untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini paling penting dari semuanya. Dari semua dakwah ini paling penting. Seandainya ada problem-problem umat yang besar yang kita hadapi, tetap mulainya dakwah dengan tauhid. Umumnya problem umat, bahwa di umat ini ada orang-orang yang mereka menyimpang dari jalan yang lurus, tetap kita mulai dengan dakwah tauhid. Ada yang melanggar, dosa besar banyak. Orang berzina, orang liwat, berjudi, riba, minum khamar, narkoba, dan yang lainnya, perbuatan dosa besar. Tetap mulai dakwah dengan tauhid. Karena dari semua dosa besar, ada dosa yang paling besar. Apa dosa paling besar? Syirik. Allah mengatakan, Allah berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik kezaliman yang amat besar. Makanya ini dulu yang didakwakan sebelum yang lain. Bukan problem umat itu enggak penting, penting semuanya, tapi yang pokok ini dulu. Seperti itu, mau makan penyakit, ada berbagai macam penyakit. Mana penyakit yang paling kronis, yang paling berbahaya? Itu dulu diobati. Jadi ini, umat ini sudah jauh dari Islam. Sudah banyak penyakitnya. Maka penyakit yang paling besar adalah mereka menyimpang dari siratul mustaqim dan mereka berbuat kesyirikan, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Ini penyakit yang paling besar. Ini dulu yang harus didakwakan. Makanya saya sebutkan di sini, berdasarkan tinjauan dari sudut agama dan akal, tidak boleh seorang dai menyimpang dari manhaj dakwah para nabi lalu mereka memilih dakwah yang lain. Kenapa? Yang pertama, manhaj dakwah para nabi alaihimussalatu wassalam lah jalan yang paling lurus yang ditetapkan oleh Allah kepada seluruh nabi dari pertama sampai terakhir. Jadi jalan dakwah para nabi semuanya sama dan mereka berada di atas siratul mustaqim. Makanya ketika nabi-nabi mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah, mereka sebutkan bahwa ibadah kepada Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah, ini merupakan siratul mustaqim. Antum lihat di dalam surah Ali Imran yang ada berapa ayat ya, Allah sebutkan ketika Nabi Isa alaihi salatu wassalam mendakwakan kaumnya. Isa alaihi salam mengatakan di dalam surah Ali Imran di ayat 51,
Allah menyebutkan innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratun mustaqim. Sesungguhnya Allah Rabbku dan Rabb kalian, maka beribadah kepada Allah. Artinya mentauhidkan Allah. Inilah jalan yang lurus. Jadi jalan yang benar, jalan yang lurus itu jalan mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Jadi para nabi, para rasul, demikian dakwahnya. Dari yang pertama sampai yang terakhir, jalan yang lurus. Jadi ketika menyebutkan innallaha rabbi wa rabb, innallaha rabbi wa rabbakum fa'budu hadza siratun mustaqim. Disebutkan ini jalan yang lurus. Hadza siratun mustaqim. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratun mustaqim. Jadi ketika Nabi Isa menjelaskan kepada kaumnya tentang tidak bolehnya beribadah kepada selain Allah, apalagi menyembah dirinya, Isa alaihi salam mengatakan innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratun mustaqim. Ya, tauhid ini jalan yang lurus. Yang kedua, sesungguhnya para nabi benar-benar telah berpegang teguh dan mempraktekkan manhaj tersebut. Hal itu jelas menunjukkan kepada kita bahwa masalah manhaj bukan termasuk masalah ijtihad. Arti manhaj berjalan di atas jalan yang lurus ini bukan masalah ijtihad, karena Allah sudah gariskan kepada semua nabi, semua rasul alaihi wasallam untuk menempuh jalan ini, yaitu memulai dakwahnya dengan dakwah tauhid. Semua nabi, semua rasul, enggak ada nabi-nabi yang menyimpang dari dakwah ini. Kalau antum mau lihat lagi, antum lihat di surah Al-A'raf, Allah menyebutkan, dan surah-surah yang lain Allah menyebutkan tentang dakwah para anbiya wa rasul alaihi wassalatu wassalam. Semua memulai dakwahnya dengan tauhid. Semua nabi, semua rasul alaihi wassalatu wassalam memulai dakwahnya dengan tauhid. Ketika Allah mengutus Nabi Nuh alaihi wassalam dan nabi-nabi sesudahnya, itu mendakwakan dakwah tauhid. Antum lihat dari mulai ayat 59 di surah Al-A'raf, Allah berfirman laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu inni akhafu alaikum adzab yawmin adzim. Sungguh kami telah utus Nabi Nuh alaihi wasallam kepada kaumnya, maka Nuh berkata, wahai kaumku, beribadah kalian kepada Allah, tiada ilah yang lain selain Allah. Sesungguhnya aku khawatir kepada kalian azab pada hari yang besar, itu hari kiamat. Anda perhatikan di sini, Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah. Maksudnya mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Dan setelah itu Nabi Nuh mengatakan, sesungguhnya aku takut kepada kalian azab yang besar pada hari yang besar, itu hari kiamat. Artinya dalam dakwah, ketika kita menjelaskan tentang tauhid, kita juga menjelaskan kepada mereka, kalau kalian menyimpang dari tauhid, Allah akan azab kalian, Allah akan siksa kalian di dunia maupun di akhirat. Nabi Nuh menyebutkan tentang azab yaumin azim, azab di hari yang besar, yaitu di hari kiamat. Kemudian di ayat 65, kemudian di ayat 65-nya di surah Al-A'raf, wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun. Dan kepada Ad, pada kaum Ad kami utus ke dalam mereka, yaitu Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Yaitu Nabi Hud berkata alaihi wassalam, wahai kaumku, beribadah kepada Allah. Maksud beribadah kepada Allah, yaitu mentauhidkan Allah. Enggak ada Tuhan yang lain, melainkan hanya Allah. Afala tattaqun, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Maksudnya, kenapa kalian tidak mentauhidkan Allah SWT? Ya, taqwa, inti dari taqwa adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Nabi Saleh di ayat 73-nya, wa ila thamud akhahum saliha qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Dan kepada kaum Thamud kami utus kepada mereka, yaitu Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Nabi Saleh berkata, wahai kaumku, beribadahkan kepada Allah, tiada ilah yang lain melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya seperti itu.
Anbiya wa Rasul alaihissalam mendakwakan dakwah tauhid. Kemudian setelah itu mereka memberikan ancaman. Kalau mereka menyimpang, mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah telah mewajibkan kepada Rasulnya. Allah telah mewajibkan kepada Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk meneladani dan menempuh manhaj para nabi. Dan kita wajib mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah telah menyebutkan tentang para anbiya wa rasul dalam surah Al-An'am. Kemudian setelah menyebutkan tentang para rasul itu, Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti nabi-nabi dan rasul. Antum lihat di surah Al-An'am di ayat 84 dan seterusnya, setelah Allah menyebutkan tentang para anbiya wa rasul alaihi salatu wassalam, Allah sebutkan nama-nama mereka. Kemudian di ayat 88-nya Allah menyebutkan dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadi, di surah Al-An'am surah yang ke-6. Setelah Allah menyebutkan nama-nama nabi-nabi alaihi wasallatu wassalam, kemudian Allah berfirman dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadi walau asyrafu lahabit anhum ma kanu ya'malun. Itulah petunjuk Allah yang Allah tunjuki dengannya siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Kalau seandainya mereka para anbiya wa rasul itu berbuat syirik kepada Allah, maka Allah akan hapuskan seluruh amal mereka. Kalau seandainya semua nabi berbuat syirik, Allah akan hapuskan semua amal mereka. Ulaika alladziina aatainahumul kitaaba wal hukma wan nubuwwah fayakfur biha haula'i faqad waqalna biha qauman laysu bikabiha bikafirin. Mereka adalah orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, hukum dan kenabian. Kalau seandainya mereka kufur, maka Allah gantikan dengan kaum yang lain yang mereka tidak kafir. Kemudian setelah itu Allah berfirman lagi, ulaika alladzina hadallahu fa bihudahum muqtadi. Mereka itulah orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah. Para nabi dan para rasul ini mendapatkan petunjuk dari Allah dan mereka mendakwakan semua dakwah tauhid dan mereka melarang dan berbuat syirik. Kemudian fa bihudahum muqtadi. Tapi huda muqtadir, hendaklah dengan petunjuk mereka kamu ikuti jejak mereka. Allah berfirman kepada siapa di sini? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan petunjuk mereka kamu ikuti para nabi itu. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti jejaknya para nabi dalam mendakwakan dakwah tauhid dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Kemudian setelah itu Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada mereka, "Qul la as'alukum 'alaihi ajra in huwa illa dzikra lil 'alamin." Katakanlah, sesungguhnya aku tidak minta upah kepada kalian dari dakwahku ini. Ya, para nabi dan rasul enggak minta upah. Enggak minta balasan dari apa yang mereka dakwahkan. Sesungguhnya dakwah ini merupakan peringatan bagi sekalian alam. Ya, dakwah itu harus dilakukan ikhlas semata-mata karena Allah, enggak boleh mengharapkan sesuatu dari manusia. Kemudian yang keempat, disebutkan karena kesempurnaan konsep dakwah para nabi alaihissalatu wassalam tergambar dalam dakwah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, maka Allah merintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti manhaj Nabi Ibrahim. Allah juga memerintahkan umat Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang hanif. Ini Allah firmankan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Antum bisa lihat dalam surah Ali Imran, kemudian juga dalam surah An-Nahl. Kita lihat ayat-ayatnya. Artinya semua ini dengan dalil. Maka saya sebutkan keterangannya, dalilnya, supaya betul-betul kita berdakwah ini dengan dalil. Allah berfirman dalam surah Ali Imran di ayat 95, Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah maha benar Allah,
dan ikutilah milah Ibrahim yang hanif, dan beliau tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Jadi kita semuanya diperintahkan untuk mengikuti milah Ibrahim yang hanif, yang lurus, dan beliau tidak termasuk orang berbuat syirik. Kemudian untuk melihat lagi dalam surah An-Nahl, surah yang ke-16. Di ayat 123. Surah An-Nahl surah 16 ayat 123. Jadi setelah Allah menyebutkan tentang Ibrahim alaihissalam di ayat 120 sampai 122, kemudian di 123-nya Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk mengikuti milah Ibrahim. Di 120-nya Allah berfirman, "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Syakira li'an'umi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. وآتينه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين." Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam, umat di sini itu imam, yang dia beribadah kepada Allah terus menerus, yang lurus, yang mentauhidkan Allah, dan dia tidak pernah berbuat syirik kepada Allah. Bersyukur kepada semua nikmat-nikmat Allah. Artinya bersyukur kepada Allah atas semua nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepadanya. Allah pilih dia. Allah tunjuki Ibrahim diisi dengan ruh, dengan tauhid. Kemudian saya tambahkan lagi 3 contoh yang lain. Ya. Jadi bukan berarti bahwa kita enggak menjelaskan tentang masalah fikih kepada umat tentang syariat. Kita jelaskan, tapi yang pokok yang harus kita dakwakan adalah dakwah tauhid. Itu yang paling pokok. Karena itu yang mereka akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti tentang tauhid ini. Saya tambahkan 3 contoh lagi. Itu contoh tentang sholat. Rasulullah mengajarkan sholat kepada kita dengan praktik yang nyata. Andai kata ada kelompok yang mengubah tata cara sholat Rasulullah, maka apakah sholatnya itu benar dalam Islam? Ya benar. Sholat, kita mulai sholat ini dengan takbiratul ihram. Kemudian setelah itu kita baca iftitah. Kemudian kita ta'awud. Kemudian baca al-fatihah. Kemudian surah. Ruku, i'tidal, kemudian sujud, duduk dan seterusnya sampai akhir. Sekarang kalau ada orang merubah, dirubah, sholatnya dimulai dengan salam dulu. Setelah salam, kemudian baru dia tasyahud. Setelah tasyahud, dia sujud. Setelah sujud baru bangkit lagi ruku. Sholat seperti ini benar atau tidak? Tidak benar dan tidak sah sholatnya. Batal sholatnya. Ini contoh tentang sholat. Begitu juga tentang dakwah. Dakwah gak bisa dimulai, orang mulai dakwah dengan masalah politik, atau dakwah masalah ekonomi, atau dakwah dimulai dengan masalah yang lainnya, dengan problem-problem dengan masyarakat. Gak bisa. Dakwah urut dari awal. Bagaimana nabi-nabi memulai dakwah? Memulai dakwah dengan apa? Dengan tauhid. Gak dimulai dengan yang lain. Umum orang beralasan kan kondisi umat zaman nabi-nabi terdahulu dengan sekarang beda. Tapi ingat, semua problem sekarang atau zaman dahulu semua sama problemnya, dan penyelesaiannya pun sama. Karena siapa yang menciptakan? Allah SWT. Dan Allah Maha tahu. Maka nabi-nabi dan rasul-rasul memulai dakwah dengan tauhid. Tetap aja problemnya apa aja umat itu problemnya, tetap dakwah itu harus dimulai dengan tauhid. Karena yang harus diperbaiki oleh manusia pertama kali tentang apa dulu? Masalah di luar manusia atau dalam diri manusia yang diperbaiki? Dalam diri dulu. Persoalan yang paling besar yaitu berkaitan dengan apa yang tersaram dalam hati manusia ini. Kesyirikan harus dibersihkan dulu. Kalau ini baik hati manusia, baik gak seluruh tubuhnya? Baik. Yang kata Nabi SAW, "Ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahat jasadul wa idza fasadat
Fasad jasadu kullu ala wa il qalbu. Ketahui dalam tubuh manusia itu kepada daging. Kalau dagingnya baik, baik seluruh tubuhnya. Kalau dagingnya jelek, jelek seluruh tubuhnya. Ketahui daging itu, gumpal daging itu hati. Bersihkan dulu ini, perbaiki. Perbaiki dulu dari berbagai macam kesyirikan. Syirik yang besar maupun syirik yang kecil. Syirik yang kecil Nabi contohkan apa? Riya. Harus bersihkan. Kalau enggak diterima ibadahnya oleh Allah Taala. Jadi ini harus perhatikan. Salat aja kalau orang merubah salat itu, ya rusak salatnya, enggak diterima oleh Allah. Begitu juga dakwah. Kalau dakwah dirubah, enggak diterima dakwahnya oleh Allah. Karena dia menurut pikirannya dan perasaannya, oh dakwah saya ini begini yang baik. Ya mulailah ceramah yang sifatnya tematik supaya orang senang. Kemudian kata si dai, kan kita mulai dulu yang seperti ini. Enggak bisa langsung. Yang mengatakan enggak bisa langsung itu siapa? Kan pendapatnya dia yang picik. Gitu. Anbiya wa rusul SAW sudah memulai dakwah ini dengan tauhid. Nah, kita mulai dengan tauhid, enggak bisa dengan yang lain. Jadi jangan menurut pikiran kita, perasaan kita, oh ini baik menurut kita. Ini menyalahi Quran, menyalahi sunnah. Dan batal dari dakwah ini. Kalau sholat aja batal, dakwah juga batal. Menyimpang dari jalannya para nabi dan bisa sesat dan menyesatkan umat dakwah ini. Yang kedua, contoh yang lain, haji. Rasulullah SAW telah mengerjakan haji dan mengajarkan manusia tentang manasik haji. Maka jika ada jamaah yang mengendaki adanya perubahan terkait dengan manasik haji, maka apakah hajinya itu adalah haji yang dibenarkan dalam Islam atau justru merusak ibadah haji? Ya pasti rusak. Haji sudah Allah tentukan dan juga Nabi sudah menentukan. Umpamanya tentang wukuf di Arafah. Wukuf ya tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau orang ingin merubah wukuf di Arafah tanggal 9, penuh orang dirubah tanggal 7. Sah enggak hajinya? Enggak sah hajinya. Atau tawaf ifadah. Tawaf ifadah dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Tanggal 10 setelah dia wukuf di Arafah, kemudian bermalam di Muzdalifah, kemudian setelah itu dia ke Mina melempar jumrah, kemudian menyembelih, kemudian dia mencukur, kemudian dia berangkat ke Mekah untuk tawaf ifadah. Kalau dia rubah, kalau tawaf itu tanggal 10 penuh, dirubah. Yang masih kosong tanggal berapa? Tanggal 7. Atau tanggal 8. Enggak sah haji. Enggak sah. Atau menyembelih. Menyembelih itu dilakukan pada tanggal 10. Menyembelih hadyu.

Jadi harus ketentuan syariat yang harus dilaksanakan. Sama seperti juga tawaf, sa'i dan yang lainnya harus sesuai dengan syariat. Ibadah haji kalau enggak sesuai dengan contoh Nabi, enggak sah hajinya, enggak diterima oleh Allah Taala. Yang ketiga, dakwah. Dakwah Rasulullah SAW, ini yang terpenting. Rasulullah SAW dakwahnya dengan tauhid, dan demikian pula seluruh rasul alaihi salatu wassalam. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu taghut." فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul pada setiap umat untuk menyerukan. Kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, dan setiap rasul dakwanya beribadahkan kepada Allah, beribadahlah kalian kepada Allah, dan jauhilah taghut. Kemudian dalam mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula yang pasti tetap dalam kesesatan. Maka perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Ini sudah saya jelaskan bahwa dalam dakwah itu ada dua kaidah yang harus dipegang. Dalam ayat ini, dalam dakwah itu ada dua kaidah. Kaidah harus dipegang seumur hidup kita dalam dakwah. Yang pertama, ani'budullah. Yang kedua, wajtanibut taghut. Yang pertama, ani'budullah, adalah kalian beribadah hanya kepada Allah saja. Yang kedua, wajtanibut taghut, dan jauhkan semua taghut, semua yang disembah selain Allah, itu jauhkan. Ini merupakan dua pokok, dua tonggak, dua prinsip dalam dakwah. Yang pertama, ani'budullah, yaitu apa? Mewujudkan tauhid, menegakkan akidah yang benar, mengajak umat untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, mengajak umat untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaidah yang kedua, wajtanibut taghut, jauhkan taghut, jauhkan semua apa yang disembah selain Allah, jauhkan semua bentuk kesyirikan, jauhkan semua jalan-jalan yang membawa kepada perpecahan. Jadi sini yang dimaksud istilah taghut yaitu tajannubul ahwa wal iftiraq wal bid'ah wa ma ta'ulu ilayhi min asyirki wal kufri wal zulmi wal fisq wal i'rad an dinillah. Artinya jauhkan taghut, maksudnya jauhkan semua hawa nafsu, jauhkan perpecahan, jauhkan semua bid'ah, dan juga apa yang membawa kepadanya dari kesyirikan, kekufuran, kezaliman, kefasikan, dan berpaling dari agama Allah. Itu yang dimaksud dengan wajtanibut taghut. Di sini kalau kita lihat dakwah mengajak manusia ke jalan Allah, itu ada dua tujuan. Yang pertama yaitu menegakkan agama ini, menegakkan akidah, mengajarkan akidah, mengajarkan tauhid, menyebarkan tauhid, dan mengamalkan tauhid. Yang kedua yaitu menjaga agama dan akidah ini dari semua yang menyimpang dari jalan Al-Quran dan Sunnah. Kita harus menjauhkan, menjaga agama ini, menjaga akidah ini dengan membelanya dan menjelaskan apa-apa yang menyalahi akidah ini dari segala macam bentuk kesyirikan. Kemudian ayat yang lain, Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya, kalau tadi dalam surah An-Nahl ayat 36, kemudian dalam surah Al-Anbiya di ayat 25 Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan kami tidak mengutus seorang rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya aku, maka beribadah kalian kepada aku. Jadi sini dua ayat ini di surah An-Nahl ayat 36 dan surah Al-Anbiya ayat 25 menjelaskan bahwa semua nabi, semua rasul alaihi salatu wassalam, semuanya mereka mendakwakan dakwah tauhid semuanya, dan larang dari perbuatan syirik. Begitu juga Nabi Muhammad SAW ketika mengutus sahabat Mu'adz.

0: bin Jabal radhiyallahu an. Nabi bersabda kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Nabi bersabda sallallahu innaka satati qauman ahla kitabin fa idza ji'tahum fad'uhum ila ay yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa fi tariqin falyakun awwala ma tad'u ilayhi ibadatullah wa fi ukhra ay yuwahhidullah fa innahum ata'uka لذلك وفي رواية فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لك لذلك فإياك وقرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. Sesungguhnya kata Nabi Muhammad SAW kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, sesungguhnya kelak engkau akan mendatangi satu kaum dari ahlul kitab. Ahlul kitab ini Yahudi dan Nasrani. Maka ajaklah mereka agar bersaksi bahwa tidak ilah yang berhak dibeli dengan benar melainkan Allah. Bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Dalam lafaz yang lain, maka yang pertama kali engkau dakwakan kepada mereka agar mereka beribadah hanya kepada Allah saja. Dalam lafaz yang lain, yaitu agar mereka menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Apabila mereka mentaatimu, karena yang demikian dalam satu riwayat disebut apabila mereka telah mentauhidkan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa sungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka salat yang 5 waktu sehari semalam. Jika mereka mentaatimu karena demikian itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah, yaitu zakat yang diambil dari orang-orang yang kaya di antara mereka lalu dibagikan orang-orang yang miskin di antara mereka. Jika mereka mentaatimu karena demikian itu, maka jauhilah olehmu harta-harta mereka yang baik dan takutlah kamu terhadap doa orang yang dizalimi, karena tidaklah ada hijab antara doa orang yang dizalimi dengan Allah SWT. Di sini anda perhatikan, yang pertama kali disuruh dakwakan dakwah tauhid agar mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, dan berita yang lain agar mereka mentauhidkan Allah SWT. Kalau mereka sudah paham, jelaskan tentang sholat. Kalau mereka sudah paham, jelaskan tentang zakat. Kemudian jelaskan tentang pembagian zakat ini diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir miskin dari kaum muslimin. Untuk melihat di sini bahwa diberikan kepada orang-orang miskin dari kaum muslimin. Jadi Allah mewajibkan zakat itu, sedekah di sini zakat tuqadu min aghniyaim faturaddu ala fuqara'in. Diambil dari orang-orang kaya kaum muslimin dan dikembalikan kepada orang-orang miskin dari kaum muslimin. Kemudian Nabi ingatkan, yaitu jauhi harta mereka yang baik yang berharga. Maksudnya umpamanya dari harta yang dizakati, umpamanya kambing atau unta. Dari kambing yang mereka miliki, dari 40 ekor kambing, di antara 40 ekor kambing yang mereka miliki ada yang bagus, dikeluarkan satu ekor kambing. Gak boleh kita ambil yang terbaik, yang berharga dari kambing itu. Itu ada yang disayangi oleh si pemiliknya. Gak boleh kita ambil yang terbaik. Artinya biarkan aja si pemiliknya ngasih yang mana dari kambing itu. Itu maksudnya begitu. Dari harta yang terbaik itu yang mereka senangi, gak boleh kita ambil. Jadi mereka keluarkan zakat, mereka keluarkan zakat, tapi mereka keluarkan dari apa yang ada. Nah, kita gak boleh kemudian memilih yang terbaik dari semuanya yang disayang oleh dia. Nah di sini yang saya akan jelaskan dari hadis ini, yaitu Nabi menyuruh sahabat Mu'adz bin Jabal untuk memulai dakwanya dengan dakwah apa? Tauhid. Enggak yang lain. Setelah tauhid baru tentang sholat, baru tentang zakat, baru yang lainnya. Di sini dalam hadis ini ada fawaid yang dapat kita ambil, banyak sekali fawaid ini. Itu hadis ini sahih dari Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i dan yang lainnya. Di dalam hadis ini faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini, hadis Mu'adz bin Jabal ini, disyariatkan mengutus para dai mengajak manusia ke Allah. Ini kewajibannya ulil amri. Ulil amri itu diperintahkan untuk mengutus para dai berdakwah di daerah-daerah, di pelosok-pelosok, supaya umat paham tentang Islam ini. Dan yang diutus juga orang yang paham tentang Quran Sunnah. Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal, dan diantara ulamanya sahabat Mu'adz bin Jabal ini. Jadi bukan orang sembarangan yang diutus. Yang kedua, faedah yang kedua, syahadat la ilaha illallah merupakan kewajiban pertama. Jadi syahadat la ilaha illallah merupakan kewajiban pertama dan materi dakwah Islam yang pertama kali disampaikan kepada manusia. Jadi yang disampaikan kalimat la ilaha illallah, dijelaskan tentang makna la ilaha illallah, dijelaskan tentang makna atau rukunnya atau syaratnya atau konsekuensinya, dijelaskan juga tentang makna syahadat Muhammad Rasulullah. Yang ketiga, makna la ilaha illallah adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Jadi makna la ilaha illallah mentauhidkan Allah dengan mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah dan meninggalkan semua ibadah kepada selain Allah. Yang keempat, seorang kafir tidak dihukumi menjadi muslim kecuali dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi orang kafir tidak dihukumi menjadi muslim kecuali dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini yang keempat. Yang kelima, tadarruj dalam dakwah. Yang kelima, fawaid yang kelima, faedahnya tadarruj dalam dakwah. Arti bertahap dalam dakwah itu. Jadi membahas dengan masalah yang aham fal muhim. Aham yang paling penting, kemudian yang penting. Yang keenam, faedah yang keenam, kadangkala seorang berilmu tidak mengetahui makna la ilaha illallah, atau dia mengenal makna kalimat tersebut tapi dia tidak mengamalkannya. Kadangkala seorang berilmu tidak mengetahui tentang makna la ilaha illallah, atau dia mengenal makna kalimat tersebut tapi tidak mengamalkannya. Jadi dakwah ini yang didakwakan oleh Mu'adz bin Jabal bukan hanya kepada ahlu kitab aja, kepada semua. Termasuk sekarang kita kaum muslimin, kita tetap mulai dakwahnya dengan dakwah tauhid. Karena apa? Umumnya kaum muslimin tidak paham tentang tauhid atau tentang la ilaha illallah. Kaum muslimin banyak tidak paham tentang la ilaha illallah, tidak paham. Jangankan untuk umumnya kaum muslimin, atau para dai juga harus didakwahkan. Bahkan kiai-kiai yang juga enggak tahu dia tentang makna la ilaha illallah, tentang rukun la ilaha illallah, tentang syarat konsekuensi la ilaha illallah, enggak tahu mereka. Harus didakwahkan. Jadi umat Islam juga banyak yang belum paham tentang makna la ilaha illallah. Mereka mengucapkan kalimat ini tapi enggak tahu. Makanya ini harus diketahui. Diketahui tentang maknanya, diketahui tentang artinya, diketahui tentang konsekuensinya. Makanya Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada yang berhak diberikan oleh Allah. Yang ketujuh, berbicara dengan orang yang berilmu tidak sama dengan berbicara dengan orang yang bodoh. Berbicara dengan orang yang berilmu tidak sama dengan berbicara dengan orang yang bodoh. Karena kalau kita lihat ahlu kitab ini, di antara mereka ada yang berilmu. Ahlu kitab ini, kemudian yang kedelapan, wajib seorang dai berdakwah di atas basirah. Wajib seorang dai berdakwah di atas basirah. Mana basirah? Ilmu dan keyakinan, yang sudah kita bahas dalam surah Yusuf ayat 108. Jadi seorang dai dia harus berdakwah di atas basirah, ilmu dan keyakinan. Yang kesembilan, Salat yang wajib 5 waktu itu 5 kali sehari semalam lakukannya. Maka disebutkan di sini jelaskan tentang salat, yaitu salat yang wajib yang 5 waktu. Kemudian yang 10 tentang zakat, yang ke-11 tentang mustahik zakat. Jadi Nabi setelah menjelaskan tentang zakat Nabi juga sebutkan tentang mustahik zakat. Disebutkan satu di antara 8 asnaf itu, yaitu orang-orang fuqara disebutkan di sini. Kemudian setelah itu juga fawaidnya peringatan tidak boleh melakukan kezaliman. Peringatan tidak boleh melakukan kezaliman. Kemudian yang terakhir fawaidnya bahwa doa orang yang dizalimi itu mustajab. Doa orang yang dizalimi itu mustajab. Bab Nabi menyebutkan di akhir hadis ini, kata Nabi SAW di hadis ini, wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa baina wa baina Allah hijab. Hati-hati kepada dakwah yang dizalimi, karena tidak ada hijab antara doa orang dizalimi dengan Allah Taala. Setelah kita lihat di sini, saya sudah jelaskan di sini semua dalil-dalil dan keterangan-keterangan yang menunjukkan apa? Bahwa kita para dai wajib memulai dakwah dengan tauhid, menjelaskan kepada umat tentang tauhid, mengikuti contoh para nabi dan rasul Islam dan juga contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau menyalahi manhaj dakwah para nabi, akibatnya sangat fatal. Maka saya sebutkan para dai wajib menggunakan kembali akal mereka dan mengubah sikap mereka. Ya, saya sebutkan di sini para dai wajib menggunakan kembali akal mereka dan mengubah sikap mereka. Kemudian, apakah umat Islam mengambil manfaat dari manhaj yang agung dalam memberikan perhatian terhadap masalah-masalah tauhid dan menjadikannya sebagai titik tolak dakwah mereka? Jadi kalau kita lihat perjalanan dakwah ini, ya banyak para dai yang menyimpang dari dakwah para nabi ini, menyimpang dari manhajnya para nabi dan para rasul. Akibatnya fatal seperti yang kita lihat sekarang ini. Maka dakwah ini harus terus kita dakwakan siang dan malam dengan dakwah tauhid. Dan terus menerus sehingga umat paham. Dan kalau kita lihat juga kebencian orang terhadap dakwah ini disebabkan dakwah ini mendakwakan dakwah tauhid. Kebencian orang, kita ambil contoh kebencian umat kepada para nabi para rasul disebabkan para nabi dan rasul itu mendakwakan dakwah tauhid, mengingkari semua yang disembah oleh mereka. Mereka menyembah patung, menyembah kubur, menyembah pohon, menyembah matahari, menyembah yang lain. Para nabi mengingkari penyembahan mereka. Para nabi mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah, sehingga para nabi dimusuhi oleh mereka karena dakwahnya para nabi mengajak kepada tauhid. Begitu juga dakwah kita, dakwah tauhid. Kalau kita terus menjelaskan dakwah tauhid, melarang umat dari berbuat syirik, melarang umat dari mereka menyembah kubur, menyembah batu, menyembah pohon, memakai jimat dan yang lainnya, mesti mereka enggak suka. Mereka akan memusuhi dakwah ini. Ini sunnatullah. Kalau dakwahnya orang ingin mencari supaya orang enak, senang, enggak dimusuhi, enggak mungkin. Itu bukan dakwah. Yang namanya dakwah yaitu mengajak orang kepada mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Ini tujuan diciptakannya jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia untuk beribadah kepada-Ku. Ya, sampai situ kajian kita selesai, sudah poin yang ke-82 ini. Jadi dakwah ini harus kita mulai dengan dakwah tauhid. Enggak bisa dengan yang lain. Harus dengan dakwah tauhid. Ini ketentuan dari Quran, ketentuan dari sunnah, dan sudah dilaksanakan oleh para nabi dan para rasul. Kalau ini dilanggar, pasti akan fatal akibatnya seperti yang kita lihat sekarang ini. Ya, sampai situ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang kurang jelas, mau ditanyakan silakan.
1: Pertanyaan dari Abdullah di keluarga besar saya sering atau selalu melakukan perbuatan kesyirikan, baik itu orang tua maupun saudara-saudara saya. Rumah ini pasang tumbal-tumbal. Apakah yang saya harus lakukan terhadap mereka? Apakah saya harus menjauhi mereka? Kalau bertemu dengan mereka, apakah itu saya lakukan? Dan mohon solusinya, Pak. Waalaikumsalam.
0: Iya, ini dialami oleh banyak orang. Artinya dari keluarga itu banyak sekali orang-orang yang berbuat syirik. Bukan yang bertanya aja. Jadi banyak keluarga kita juga yang masih berbuat kesyirikan. Makanya ketika mereka mengadakan acara-acara kesyirikan, gak boleh kita ikut. Tapi dakwah kita mengajak mereka kepada tauhid harus terus. Gak boleh berhenti. Harus kita menjelaskan kepada mereka tentang tauhid. Kita memberikan buku-buku yang bermanfaat buat mereka. Kemudian kita mendoakan mereka. Mendoakan mereka agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah Taala. Tapi kalau mereka mengadakan acara-acara kesyirikan atau mengajak kita kepada kesyirikan, enggak boleh kita ikut. Tidak boleh sama sekali. Sama juga kalau mereka mengajak kita kepada perbuatan bid'ah, enggak boleh kita ikut. Enggak ada toleransi dalam syirik, enggak ada toleransi dalam bid'ah, enggak ada. Kita harus tegas dalam masalah dakwah ini kepada umat supaya umat dipaham. Bahwa ini enggak boleh, bahwa ini dilarang oleh syariat syirik ini. Tapi tetap kita jalan kepada mereka, silaturahmi kepada mereka tetap karena saudara kita. Tapi bukan dalam acara kesyirikan. Di waktu yang lain yang kita bisa silaturahmi, kita datang kepada mereka, mendakwakan mereka, tapi bukan ikut dalam acara-acara kesyirikan yang mereka adakan. Enggak boleh kita ikut selama-lamanya. Tapi mengancam mereka tetap. Allah berfirman, wa andir ashiratakal akrabin, ancamlah keluarga kamu yang terdekat. Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk mengancam mereka, melarang mereka dari perbuatan syirik, mengajak mereka kepada tauhid. Nah, yang lain.
1: Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya itu. Dan kita semua yang ingin memakai kesempatan pagi hari. Selanjutnya pertanyaan dari Abdul Rahim di Tasikmalaya. Beliau bertanya, apa Ustaz, apakah hukum ziarah kubur untuk mengarah berkah seperti ziarah kuburan para wali ini, apakah ada contohnya dari pendahulu kita atau tidak? Mohon penjelasannya, Ustaz.
0: Iya. Tentang masalah ziarah kubur itu, ada ziarah kubur yang syar'i, ada ziarah kubur yang dia bid'ah, ada ziarah kubur yang syirik. Itu ada beberapa bagian tentang masalah ziarah itu. Jadi kita harus lihat tentang masalah ziarah. Kalau ziarahnya dengan tujuan untuk mengingatkan diri kita kepada kematian, ini ziarah yang syar'i. Jadi ziarah kubur pada asalnya masyru', disyariatkan. Tujuannya apa? Yang pertama, mengucapkan salam kepada penghuni kubur. Yang kedua, mendoakan mereka. Yang ketiga, yaitu kita mengambil manfaat, yaitu kita ingat kepada mati dan ingat kepada akhirat, dan juga melembutkan hati kita. Ini tentang ziarah kubur. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu ziarah kubur yang bid'ah. Seperti apa ziarah kubur yang bid'ah? Yaitu orang datang ke sana untuk mengirimkan bacaan, baca Al-Fatihah, Yasin, baca Quran di sana. Ini enggak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau sengaja berdoa di sana supaya doanya makbul di dekat kuburan orang tua. Ini juga bid'ah. Atau membangun kubur. Nanti kepada yang bertanya itu bisa lihat poin yang ke-53. Di poin ke-53 saya sudah bahas tentang ziarah kubur. Jadi ziarah kubur yang syar'i, yang syariatkan. Yang kedua, ziarah kubur yang bid'ah. Artinya dia berdoa di situ kubur. Dia enggak minta kepada penghuni kubur, tapi dia berdoa di situ. Karena dianggap kalau berdoa dekat kuburan orang tua atau dekat kuburan wali, makbul doanya. Ini bid'ah. Ini yang bid'ah. Termasuk juga membangun kubur, menyemen kubur, menulis namanya dan segala macam ini termasuk yang bid'ah. Ini dilarang. Itu ada di halaman 440 di buku ini. Kemudian yang ketiga, ziarah kubur yang syirik, yang bertentangan dengan tauhid, mempersembahkan satu macam ibadah kepada penghuni kubur. Jadi minta tolong kepada penghuni kubur, minta dipenuhi hajatnya, supaya dimudahkan urusannya, supaya naik jabatannya, supaya dimudahkan jodohnya, supaya lancar rezekinya dan yang lainnya. Ini syirik. Ziarah-ziarah kubur ke wali songo atau kuburan tertentu dengan minta kepada mereka, ini syirik. Ini perbuatan syirik. Dan ini perbuatan syirik, dosa besar yang paling besar. Jadi enggak boleh seperti yang tadi ditanyakan itu, ziarah-ziarah kubur yang syirik itu minta kepada mereka itu, kepada penghuni kubur, ini perbuatan syirik. Kita minta bantuan kepada mereka, minta pertolongan kepada mereka, tawaf, minta syafaat kepada mereka. Kemudian menyembelih binatang dan bernazar untuk mereka, ini semuanya syirik. Karena ini termasuk memalingkan ibadah kepada selain Allah. Nah, yang lain itu nanti yang bertanya tolong dibaca lagi tuh ya, poin ke-53 tentang ziarah kubur. Nah,
1: baik, saya terima kasih atas jawabannya. Dan berikutnya masih kami bacakan pertanyaan dari saksikan, pertanyaan ketiga dari saudara kita yang bertanya. Ustaz, ada seseorang yang dahulunya dia bergumul dan melakukan perbuatan syirik, kemudian dia ingin bertobat dan ingin kembali kepada tauhid. Apakah dia harus mengucapkan atau berikrar dua kali syahadat di banyak orang atau di depan banyak orang? Mohon penjelasannya. Ya, jazakallah khair.
0: Ya, kalau ada orang yang dia telah berbuat kesyirikan dan syirik ini syirik akbar yang dia lakukan, kemudian terus dia melakukan demikian, kemudian ada yang diingatkan, ada orang mengingatkan dia bahwa ini perbuatan syirik, membatalkan syahadat, karena di buku ini di Syarah Akidah juga dijelaskan oleh para ulama tentang pembatal-pembatal syahadat. Yang pertama kali tentang pembatal syahadat itu syirik, melakukan perbuatan syirkun akbar. Kalau dia sudah melakukan syirkun akbar, dia wajib bertobat kepada Allah dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya cukup dia ucapkan sendiri dua kalimat syahadat itu, enggak perlu di hadapan orang banyak. Yang penting dia kembali. Sebagaimana juga dijelaskan oleh Syekh Fauzan dalam kitabnya Syarah Kitab Tauhid, beliau menjelaskan dalam kitabnya itu, dan baik dalam kitabnya Al-Mulakhas maupun juga I'anatul Mustafid Syarah Kitab Tauhid, menjelaskan orang yang berbuat syirik batal tentang syahadatnya, maka dia harus mengucapkan dua kalimat syahadat lagi, tapi tidak perlu di hadapan orang banyak. Jadi para ulama menjelaskan kalau dia sudah berbuat syirik, menyembah kubur atau tawaf di kuburan atau meminta kepada orang-orang yang sudah mati ini supaya dimudahkan urusannya, ini perbuatan syirik. Kalau sudah diingatkan, dia tahu bahwa ini perbuatan syirik, dia wajib bertobat kepada Allah. Kemudian dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Wallahu a'lam. Naam.
1: Jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi yang bertanya dan kita semuanya. Dan pada selalu ini saja kami memberikan kesempatan bagi Anda yang bertanya via telepon. Silakan menghubungi kami di 0218236543. Dengan menunjukkan nama Anda dan nama Anda berasal dari titik kami pengetahuan itu ya. Silakan. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
2: Dengan Ibu Nur Abu Kapua.
1: Kenapa pertanyaannya Ibu?
2: Baik,
1: cukup itu pertanyaannya.
2: Iya, Pak Ustaz, terima kasih ya.
0: Iya, pertanyaan dari ibu di Papua berkaitan dengan dakwah yang ada di sana. Ya memang kalau kita tinggal di lingkungan orang-orang kafir, ya cobaannya, ujiannya banyak. Yang pertama saya ingatkan kepada ibu, yaitu kalau ibu sudah tahu tentang sunnah, berpegang teguh pada sunnah. Al-Quran dan sunnah ini merupakan kewajiban yang wajib kita pegang dan jalan selamat, gak boleh kita tinggalkan. Yang kedua, ibu harus belajar terus, cari guru atau ustadz di sana yang bisa mengajarkan tentang Quran dan sunnah ala fahmi salaf. Itu harus belajar. Sebab bertambahnya kita iman, bertambah keyakinan dengan kita belajar menuntut ilmu. Yang ketiga, yaitu kita berusaha untuk mengamalkan dari apa yang sudah kita ketahui dari Quran dan sunnah ala fahmi salaf ini, mengamalkan. Ibu sibukkan diri dengan amal, baik sholat yang lima waktu, sholat-sholat sunat, membaca Al-Quran, kemudian juga yang lainnya, berzikir segala macam. Sibukkan dengan ilmu, sibukkan dengan amal. Kemudian juga yang keempat, sibukkan dengan zikir kepada Allah. Karena tadi disebutkan tentang gangguan-gangguan syaitan itu tetap ada, tapi disuruh kita untuk berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan. Jangan tinggalkan zikir, zikir pagi dan sore, jangan tinggalkan itu. Kemudian baca Al-Quran setiap hari di rumah, baca surah Al-Baqarah, insyaAllah syaitan itu akan menyingkir. Kemudian setelah itu, yang juga perlu saya ingatkan kepada ibu, bahwa tantangan ketika kita mengikuti sunnah itu pasti ada. Syaitan gak akan senang kita mengikuti sunnah, mesti akan diganggu, digoda. Baik syaitan itu berupa jin maupun syaitan berupa manusia, terus mengganggu kita. Jangan kita, ada para nabi dan para rasul, itu juga Allah berikan musuh kepada mereka dua, setan dari jenis jin dan setan dari jenis manusia. Anda bisa lihat ayatnya bahwa nabi-nabi dan rasul juga itu diberikan musuh, setan dari jenis jin, setan dari jenis manusia. Allah berfirman di dalam surah Al-An'am di ayat 112, Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin al-insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'alu fadarhum wa ma yaftarun. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh, setan dari jenis manusia dan setan dari jenis jin, yang mereka membisikkan kepada sebagian yang lain dengan perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Kalau seandainya Allah menghendaki mereka tidak akan berbuat demikian, maka tinggalkanlah mereka, biarkan mereka dengan apa yang mereka berdusta atas nama Allah Taala. Jadi begitu juga kita, ketika kita melaksanakan tauhid, melaksanakan sunnah, itu mesti ada godaan dari setan, baik jenis jin maupun manusia, itu tetap akan digoda. Nah, kita wajib sabar, dan ini merupakan ujian, cobaan bagi setiap orang-orang yang berjalan di atas Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Setiap orang yang berdakwah di atas dakwah tauhid, mengajak umat kepada tauhid, mesti dimusuhi oleh umat, mesti dimusuhi, setan gak akan senang. Kemudian yang terakhir yang tadi ibu tanyakan, kalau bagaimana kalau umpamanya hijrah, ya kalau memang lingkungannya tidak baik, ibu hijrah, itu lebih baik untuk hijrah daripada kita nanti gak kuat iman kita, kemudian terpengaruh dan kita ikut atau kembali kepada ajaran yang kufur atau syirik atau sesat. Kita rugi, rugi dunia, rugi akhirat. Ya hijrah, itu hijrah bersama kaum muslimin. Nabi juga SAW hijrah, para anbiya juga hijrah. Nabi juga SAW ketika memerangi orang-orang kafir, orang-orang musyrik, setelah mereka itu masuk dalam agama Islam, Nabi suruh mereka hijrah. Hijrah kemana? Ke negeri Islam, itu Madinah An-Nabawiyah. Nabi suruh untuk hijrah. Jadi kita demikian juga, kalau kita tidak merasa aman dan juga diganggu terus dan lingkungan kita tidak baik, disuruh untuk hijrah, disuruh hijrah. Dan itu yang terbaik buat kita. Kita juga harus menjaga, menjaga diri kita, menjaga akidah kita, menjaga keluarga kita, menjaga anak kita. Jangan sampai anak kita nanti dengan pergaulan atau sekolahnya kemudian jadi murtad dari agama ini. Rugi kita dunia, rugi akhirat. Ya, itu jawaban saya, wallahu alam. Bekerja di tempat non muslim, lihat pekerjaannya. Kalau memang pekerjaan yang halal, artinya di pabrik yang halal, seperti umpamanya membuat mobil atau yang lainnya, tempat itu halal, dia kerja kepada orang kafir. Secara hukum syar'i, muamalah dengan orang kafir boleh. Kita bicara hukum asal, muamalah jual beli dengan orang kafir, kerja dengan orang kafir, secara hukum syar'i boleh. Dan itu merupakan hukum yang ada sejak zaman dahulu. Dan itu gak dihapus hukum itu. Sahabat juga yang kerja kepada orang kafir, dan juga yang sesudahnya. Jadi kita bicara soal masalah hukum, soal boleh dan tidaknya. Soal bolehnya boleh, seperti kita jual beli, kita punya toko jual beli dengan orang kafir, boleh. Kalau umpamanya kita tidak mau kerja dengan orang kafir, kita mau usaha sendiri, tidak ada masalah. Tapi kita bicara soal hukumnya boleh atau tidak. Kecuali kalau, jangankan orang kafir, orang Islam juga kalau dia menjual di tempat dagangannya atau di pabriknya sesuatu yang haram, gak boleh kita kerja. Orang Islam semuanya, orang Islam semuanya. Tapi pabriknya pabrik khamr, dari pimpinannya sampai bawahan semua Islam, boleh gak kita kerja? Gak boleh, hukumnya haram. Pabrik khamr tidak boleh, meskipun orang Islam semuanya. Atau bank konvensional, semuanya dari atasnya sampai bawahnya, semua sholat lima waktu dan berjenggot semuanya. Tapi bank, hukumnya haram, gak boleh. Atau yang lain. Jadi kita lihat tentang apa yang dilakukan di tempat itu, yang dijual. Meskipun dia sholat lima waktu, tapi yang dikerjakan haram. Atau jual rokok, pabrik rokok, sholat lima waktu rajin, berjenggot, tidak isbal semua karyawannya, boleh gak kerja? Gak boleh, haram. Rokok haram, kerja di pabrik rokok juga haram hukumnya. Jadi kita lihat tentang masalah ini, apa yang dijual, apa yang dagangkan. Iya, betul.
1: Iya. Ya Ustaz, nah kami telepon terakhir untuk di kesempatan pagi hari ini, silakan di 0218236543. Halo. Halo. Silakan.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di mana nih?
0: Hukum tahlilan, artinya hukum tahlilan ini artinya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian juga bacaan-bacaan yang lain dan doa bersama-sama, itu biasa dilakukan sesudah kematian. Dilakukan sebagian kaum muslimin setelah kematian itu, mereka adakan acara tahlilan. Yang mereka lakukan ini dengan bacaan itu dan juga dengan doa sama-sama, ini merupakan ibadah. Kalau ibadah harus kembali kepada apa? dalil. Maka ditanyakan kepada kiainya atau kepada ustadznya, kepada dai yang mengadakan itu, dalilnya ada atau tidak, baik dalam Quran maupun sunnah. Pernah enggak Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan tahlilan ketika istrinya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha wa ardhaha meninggal dunia? Enggak ada riwayat. Atau ketika anaknya Nabi meninggal dunia, semua anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia ketika Nabi masih hidup, kecuali Fatimah. Semua anak Nabi meninggal ketika Nabi masih hidup. Semuanya kecuali Fatimah. Fatimah radhiyallahu anha meninggal 6 bulan sesudah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi enggak pernah mengadakan tahlilan. Atau ketika meninggalnya Hamzah yang Nabi cintai sebagai paman Nabi dan juga saudara susu Nabi ketika perang Uhud, Nabi enggak mengadakan tahlilan. Begitu para sahabat banyak yang meninggal dunia. Begitu juga ketika meninggalnya Nabi Muhammad SAW, enggak ada para sahabat mengadakan tahlilan. Berarti ini suatu yang muhdats, yang baru dalam agama. Kalau yang baru berarti bid'ah. Dan Nabi sudah ingatkan setiap bid'ah itu sesuatu yang sesat. Harus dijauhkan. Jadi bid'ah itu harus dijauhkan, enggak boleh orang kemudian mengamalkan perbuatan bid'ah. Karena Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa min fa huwa radd." Barang siapa mengadakan sesuatu yang berlawanan agama kami yang enggak ada contohnya, tertolak amal itu. Ini riwayat Bukhari Muslim. Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa radd." Barang siapa mengamalkan sesuatu amal yang enggak ada contohnya, tertolak. Tertolak. Enggak diterima oleh Allah. Nah, kemudian sikap kita bagaimana terhadap bid'ah? Ya, kita wajib menjauhkan bid'ah. Sekarang kalau di keluarga kita mengadakan demikian, enggak boleh kita ikut. Tadi sudah saya jelaskan bahwa enggak ada toleransi terhadap bid'ah, enggak ada toleransi pada syirik. Kalau sudah bid'ah jelas tinggalkan. Meskipun keluarga yang melakukan, kita hanya wajib mendakwakan dengan cara yang baik kepada mereka, ingatkan mereka, kalau mereka mau alhamdulillah, enggak mau ya sudah, tapi kita enggak boleh ikut acara-acara seperti itu. Dan mesti juga orang berpikir, Nabi enggak contohkan demikian. Kan ketika mengadakan tahlilan mengeluarkan uang yang sekian banyak. Kalau meninggalnya orang fakir, orang miskin bagaimana? Berapa yang harus dikeluarkan sampai mereka minjam uang? Ini kan beruntungnya kezaliman kepada orang-orang yang miskin, yang fakir. Ini enggak ada contoh Nabi. Dia sudah berbuat bid'ah, berbuat zalim kepada orang lain dan yang lainnya lagi. Jadi enggak boleh kita melakukan dan enggak boleh ikut, tapi tetap kita menyampaikan kepada mereka dengan cara yang baik. Ya, saya pikir cukup sampai di sini. Sebelum saya tutup, ada beberapa pertanyaan yang masuk dari jamaah Masjid Nurut Tauhid. Mana yang lebih penting dalam dakwah ini? Apakah dakwah kita kepada keluarga atau dakwah kepada orang lain? Ya, dakwah kepada keluarga yang paling penting. Dakwah itu yang harus kita mulai kepada keluarga. Karena Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, "Wa anzir ashiratakal aqrabin," ancam keluarga kamu yang terdekat. Allah juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Orang yang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan dakwah yang diadakan di hotel-hotel dengan bayaran yang mahal? Ini juga menyalahi sunnah Nabi SAW. Enggak boleh dakwah seperti itu. Dakwah kita yang terbaik di masjid untuk seluruh kaum muslimin dan semua kalangan, baik orang kaya maupun orang miskin. Jangan kita khususkan dakwah itu di hotel yang orang bayar, yang bayar 4 juta, 8 juta. Yang lain bersaing lagi, enggak mau kalah, bayar 15 juta. Kalau uang itu dimanfaatkan buat orang fakir miskin, manfaat. Jangan kita bedakan, dakwah ini untuk semua manusia. Yang terbaik dakwah di masjid untuk semua manusia. Karena dalam dakwah semua sama. Dakwah ini ibadah, nuntut ilmu ibadah, seperti sholat ibadah. Enggak ada dibedakan sahab pertama orang kaya, sahab kedua orang miskin, enggak ada. Dalam dakwah juga demikian, semua sama. Orang kaya miskin sama, semua dalam dakwah ini. Mereka juga membutuhkan ilmu dan kita juga menyampaikan ilmu kepada mereka. Jangan karena dibayar si ustaz kemudian datang kepada orang-orang kaya, enggak boleh. Ini berat hukumannya bagi dia. Membedakan kepada manusia dan menzalimi orang lain. Orang lain enggak bisa ikut, enggak bisa mengambil manfaat dari ilmunya. Yang terbaik bagi seorang dai bahwa ilmunya bermanfaat buat semua orang. Dia dakwahkan kepada semua orang, orang miskin, orang kaya sama. dalam pandangannya, enggak dibedakan oleh dia. Begitu Nabi dakwah demikian juga, para sahabat demikian, para ulama salaf juga demikian, dakwah semua sama. Makanya ketika ulama itu diundang ke istana untuk mendakwakan kepada penguasanya, maka para ulama minta antum yang datang, semua yang datang, supaya sama dengan masyarakat. Seperti itu para ulama salaf itu. Mereka dakwah tidak memilih-milih, bukan hanya orang-orang kaya aja, orang terkenal, semua sama dalam dakwah. Dan dakwah ini semua karena Allah, ikhlas karena Allah, bukan mengharapkan sesuatu dari manusia. Saya pikir cukup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk anda sekalian. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah taufik oleh Allah Taala untuk berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu dan diberikan kita istiqamah dan jalan yang hak. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Barakallahu fikum pemerhati Roja Kendari rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

0: الصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله، رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: A'udzu billahi

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: خلق.
1: Apakah seseorang itu masuk surga atau neraka sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jal? Nabi SAW mengabarkan, ma minkum min nafsin illa waqad ulima manziluha minal jannati wan nar. Atau kama qala Rasulullah SAW, tidak ada di antara kalian sebuah jiwa kecuali sudah diketahui kedudukannya di surga atau di neraka. Menunjukkan bahwasanya seseorang di surga atau di neraka sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, si fulan min ahli jannah, si fulan min ahli nar. Ya, ini menunjukkan sudah ditentukan. Baik. Kemudian mungkin ada bertanya, kalau demikian untuk apa kita beriman dan juga beramal? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya dengan pertanyaan yang serupa oleh para sahabat. Ya Rasulullah, kalau misalnya takdir sudah berlalu, penduduk surga sudah ditentukan, penduduk neraka sudah ditentukan, fafi mal amal, untuk apa kita beramal sekarang? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Hendaklah kalian beramal dan masing-masing akan dimudahkan. Ini jawaban Nabi, dan cukuplah jawaban ini menjadi dorongan bagi kita dan semangat kita untuk beramal dan tidak meninggalkan amalan. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, i'malu, hendaklah kalian beramal. Jadi jangan sampai kita mengikuti was-was syaitan yang mengatakan sudah, ya takdir sudah diputuskan, sudah ditulis, ya tidak perlu kita beramal. Ini adalah waswas syaitan. Ya, apabila datang yang demikian, maka segera kita mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh kita untuk beramal saleh. I'malu, hendaklah kalian beramal. Dan masing-masing dari kalian akan dimudahkan. Ya, jangan kita meninggalkan amal. Ya. Dan sebagaimana perkara dunia sudah ditakdirkan oleh Allah, kita pun disuruh untuk mengambil sebab. Ya, Allah sudah menakdirkan kita rezeki, ya kan? Dan kita diperintahkan untuk mengambil apa? Sebabnya. Ya, fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ard. Apabila sudah selesai sholat, adalah kalian menyebar di bumi, yaitu untuk bekerja. Ya, dan Nabi SAW mengatakan, la yahtatiba ahadukum hazmatan min hadab thumma yahmiluha ala dhahrihi fayabi'uha khairul lahu min ayyas ala nas a'tauhum a'tauhu aw mana'u. Salah seorang di antara kalian mencari kayu bakar, ya, mencari kayu bakar di kebun, ya, kemudian dia ikat, kemudian dia panggul menuju ke pasar dan menjualnya, itu lebih baik daripada dia meminta-minta kepada manusia baik diberi maupun tidak diberi. Anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita mau bekerja. Padahal umat Islam juga diperintahkan untuk beriman dengan takdir. Kebaikan dunia meskipun dia ditakdirkan oleh Allah, kita juga diperintahkan untuk mengambil sebab. Orang yang ingin menikah, ya, dan anak sudah ditakdirkan, tetapi kita diperintahkan untuk mengambil apa? Sebab. Ingin mempunyai anak, maka dia harus menikah. Ingin punya uang, maka dia diharuskan untuk bekerja. Ingin pintar, maka harus belajar. Ini dalam perkara-perkara apa? Dunia. Ya, semuanya sudah ditakdirkan dan kita diperintahkan untuk mengambil sebab. Demikian pula perkara akhirat. Kebaikan akhirat sudah ditakdirkan oleh Allah dan kita diperintahkan untuk mengambil apa? Mengambil sebabnya. Di antara sebabnya adalah beriman dan juga beramal saleh.

0: Tetaplah bersama kami, Jak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan. Rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid, memasuki bab yang ke-13. Penulis kitab Tauhid, Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid, Al-Imamul Allamah, Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala berkata, babun minas syirki al-isti'adzatu bighairillahi azza wa jalla. Bab termasuk syirik meminta perlindungan kepada selain Allah azza wa jalla. Jadi kita masih dalam rangkaian bab yang menjelaskan tentang macam-macam kesyirikan. Karena kita telah pahami bersama, syirik adalah dosa terbesar, yaitu dosa yang tidak terampunkan apabila pelakunya mati sebelum bertobat, dan dosa yang membatalkan keislaman, menjadikan pelakunya itu kafir, murtad, keluar dari Islam, dan dosa yang menghapuskan seluruh amalan, serta dosa yang menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Oleh karena itu kita harus pelajari secara detail apa saja yang termasuk kategori dosa syirik agar kita tidak terjerumus di dalamnya. Maka termasuk dosa syirik adalah meminta perlindungan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Yaitu apabila kita minta perlindungan kepada makhluk yang tidak terpenuhi padanya satu dari tiga syarat. Syarat yang pertama, makhluk itu masih hidup. Makhluk itu masih hidup. Apabila makhluk itu sudah mati, maka meminta perlindungan kepadanya adalah termasuk kesyirikan. Karena orang yang meminta

yang semisal dengan Allah yang maha melindungi ataupun maha mendengar doa-doa yang dipanjatkan kepadanya. Dan juga jemaah sekalian, tidak ada dalil, tidak ada dalil yang menunjukkan orang yang sudah mati itu bisa mendengarkan permohonan yang dipanjatkan kepada mereka. Ada dalil-dalil yang menunjukkan orang yang sudah wafat bisa mendengarkan sebagian ucapan orang yang masih hidup. Akan tetapi itu tidak berlaku umum. Contohnya, dia bisa mendengarkan langkah kaki orang yang meninggalkan kuburannya setelah menguburkannya. Tapi kita imani sebatas itu saja, sebatas dalil. Karena alam kubur adalah alam gaib bagi kita. Tidak mungkin kita ketahui kecuali berdasarkan dalil. Maka kita imani sebatas yang terdapat dalam dalil. Dia mendengarkan langkah kaki orang yang meninggalkan kuburannya setelah menguburkannya. Jangan kita tambahkan, dia mendengarkan tangisan mereka, dia mendengarkan curhat mereka atau harapan-harapan yang mereka panjatkan. Itu kita berarti menambah-nambah di dalam keyakinan kita. Iya. Kemudian syarat yang kedua, syarat yang kedua, meminta perlindungan kepada selain Allah termasuk syirik apabila orang yang dimintai atau makhluk yang dimintai tersebut tidak hadir. Tidak hadir dalam artian kita tidak bisa berkomunikasi secara normal dengannya. Semacam kita ada di sini, lalu kita bermohon kepadanya, entah dia ada di mana, seakan-akan dia maha mendengar seperti Allah Azza wa Jalla. Jadi syarat yang kedua ini kalau tidak terpenuhi pada yang dimintai tersebut, yaitu dia hadir, maka itu adalah kesyirikan. Kemudian yang ketiga, meminta pertolongan atau perlindungan kepada selain Allah menjadi syirik apabila makhluk yang dimintai tersebut diminta melindungi dari sesuatu yang hanya Allah saja mampu melindungi kita darinya. Contohnya, minta perlindungan dari bencana alam. Maksudnya agar bencana alam tidak terjadi. Siapa yang bisa melakukan itu? Hanya Allah. Kalau itu kita mintakan atau kita harapkan dari selain Allah, seperti kepada para jin atau para wali yang sudah wafat, maka itu adalah kesyirikan. Minta perlindungan dari setan atau dari sihir, siapa yang bisa melakukannya? Hanya Allah. Kalau itu kita mintakan dari selain Allah, maka syirik. Begitu pula minta perlindungan dari azab kubur atau dari api neraka. Kalau itu kita minta dari selain Allah, maka itu adalah syirik. Baik. Jadi tiga syarat ini kalau tidak terpenuhi, yang pertama orangnya masih hidup, yang kedua dia hadir, yang ketiga dia mampu, bukan sesuatu yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah. Kalau tidak terpenuhi salah satu darinya, maka meminta perlindungan kepadanya adalah termasuk kesyirikan. Iya. Kenapa syirik jemaah sekalian? Karena itu adalah kekhususan bagi Allah. Itu adalah kekhususan bagi Allah. Sehingga apabila kita minta kepada makhluk, maka berarti kita telah samakan makhluk itu dengan Allah Azza wa Jalla. Dan juga ketika kita meminta perlindungan kepada selain Allah pada sesuatu atau dari sesuatu yang hanya mampu dilindungi oleh Allah, maka itu berarti kita juga telah beribadah kepadanya. Kita telah beribadah kepadanya. Kenapa? Karena al-isti'adah, meminta perlindungan, juga termasuk kategori ibadah. Dia bagian dari doa. Oleh karena itu Allah memerintahkan kita, kul a'udhu birabbil falak. Katakan, aku berlindung kepada Rabb

menguasai subuh. Kul a'udzu birabbin nas, katakan aku berlindung kepada Allah, Rabbnya manusia. Allah memerintahkan kita untuk memohon perlindungan kepadanya, menunjukkan bahwa memohon perlindungan kepadanya itu adalah termasuk ibadah. Iya. Jadi ini termasuk kesyirikan. Akan tetapi dia disebut syirik apabila makhluk yang dimintai tersebut tidak terpenuhi padanya satu dari tiga hal tersebut. Iya. Atau orang yang meminta kepada selain Allah itu disertai dengan pengagungan kepadanya, seperti dia mengagungkan Allah, atau disertai dengan keyakinan kepadanya seperti dia yakin terhadap Allah, seperti meyakini makhluk itu punya kekuatan yang bisa mengatur alam ini, seperti yang mereka lakukan kepada para jin yang mereka yakini penguasa di laut mereka, penguasa di gunung mereka. Mereka yakini para jin itu adalah penguasa di situ. Lalu mereka bermohon kepadanya dengan penuh pengagungan, dengan rasa takut, dengan harapan. Maka ini adalah termasuk kesyirikan. Baik. Mari kita lihat dalil yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Kita masuk dalil yang pertama. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya dahulu ada sekelompok laki-laki dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada sekelompok laki-laki dari kalangan jin, maka para jin itu hanya menambah kepada mereka rahaqa. Rahaqa itu maknanya rasa takut dan kelemahan. Para jin itu hanya menambah rasa takut dan kelemahan mereka. Surat Al-Jin ayat ke-6. Surat Al-Jin ayat ke-6. Pelajaran pertama yang bisa kita petik dari ayat ini adalah meminta perlindungan kepada para jin termasuk kesyirikan. Termasuk syirik besar yang dilakukan oleh musyrikin Arab jahiliyah dahulu. Jadi inilah makna ayat yang mulia ini. Ayat ini terdapat dalam surat Al-Jin. Surat Al-Jin itu bercerita tentang sekelompok jin yang masuk Islam, lalu mereka menceritakan kehidupan mereka. Maka kita akan tahu beberapa tentang kehidupan para jin melalui surat Al-Jin. Maka diantara yang mereka ceritakan adalah syirik yang dilakukan oleh manusia terhadap para jin, yaitu meminta perlindungan kepada para jin tersebut. Jadi konteks ayat ini sedang berbicara tentang salah satu syirik besar yang dilakukan oleh orang-orang musyrik jahiliyah dahulu, yaitu minta perlindungan kepada para jin. Maka kita pun tahu bahwasannya meminta perlindungan kepada selain Allah secara umum, begitu pula secara khusus meminta perlindungan kepada para jin adalah termasuk kesyirikan. Meminta perlindungan kepada para jin adalah termasuk syirik. Ya. Inilah makna yang terkandung di dalam ayat ini. Namun sangat disayangkan jemaah sekalian, sampai hari ini masih banyak orang yang minta perlindungan kepada para jin, seperti yang kita sebutkan tadi. Karena itulah, karena mereka meyakini jin itu punya kekuatan khusus, bahkan sebagai penguasa di laut mereka atau di gunung mereka. Sampai hari ini masih ada. Padahal seharusnya peristiwa-peristiwa dahulu kita ambil pelajaran. Yang buruk-buruk jangan terulang lagi. Yang buruk-buruk jangan terulang lagi. Tapi kenapa hari ini masih terulang? Karena kebodohan.
Karena kebodohan, karena tidak belajar, tidak menuntut ilmu agama, dan juga karena warisan budaya nenek moyang, atau mungkin lebih tepat sebagian nenek moyang mereka mewariskan budaya buruk, yaitu keyakinan terhadap para jin, ketakutan kepada para jin, menyembah para jin, meyakini berlebihan terhadap para jin. Itu mereka wariskan. Dan itu Allah ingatkan dalam banyak ayat, sebab kesesatan manusia. Wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti yang Allah turunkan, mereka bilang, kami hanya mengikuti apa yang diwariskan oleh nenek moyang kami. Surat Al-Baqarah ayat 170. Maka Allah tegaskan, awalau kana aba'uhum la ya'kiluna syai'a wa la yahtadun. Apakah mereka masih mau mengikuti juga? Walaupun sebenarnya nenek moyang mereka tidak mengetahui apapun. Nenek moyang mereka juga enggak belajar, tidak mendalami ilmu agama. Wala yahtadun, bahkan tidak mendapatkan hidayah. Nenek moyang mereka dulu masih non-muslim, belum mendapatkan hidayah. Masih mau diikuti juga? Juga jemaah sekalian, faktor lain, adanya setan-setan. Adanya setan-setan dari kalangan manusia yang menipu mereka. Warisan budaya nenek moyang yang syirik itu oleh setan-setan dari kalangan manusia, mereka bilang itu adalah kearifan lokal, harus dipertahankan. Itu sedekah bumi, sedekah laut. Bahkan itu bisa menjadi pendapatan daerah. Dibikinlah wisata budaya. Begitu pula jemaah sekalian, ada budak-budaknya setan yang menipu mereka, yang bekerja sama dengan setan-setan dari kalangan jin. Siapa mereka itu? Para dukun. Sayangnya para dukun itu malah dianggap sebagai ketua adat. Bahkan tidak jarang dipanggil ustaz, dipanggil kiai. Dianggap sebagai orang yang mengerti. Maka para jin ini menggunakan dukun-dukun tersebut untuk menyesatkan manusia. Para jin mendatangi dukun, kasih tahu ke masyarakat, kalau mereka tidak kasih sesajen, nanti akan terjadi sesuatu. Betul. Mereka gak ngasih sesajen, para jin mengganggu mereka. Mungkin ada satu anggota masyarakat dibunuh oleh mereka, atau dihilangkan, diambil, entah dibawa kemana, agar manusia kemudian takut, sehingga mereka tertipu, lalu mereka menyembah para jin tersebut. Makanya jemaah sekalian, Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam menafsirkan hadis ini atau ayat ini, beliau sebutkan sebuah riwayat. Boleh sebutkan sebuah riwayat, dahulu orang-orang musyrik itu ketika mereka mendatangi satu lembah, para jin itu justru berlarian. Ketika manusia datang di lembah yang dihuni oleh para jin, maka para jin yang ada di situ berlarian ketakutan, takut sama manusia. Lalu kemudian mereka mengawasi, mengamati dari jauh. Dan mereka bisa mendengarkan manusia berkata, na'udzu bisayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumihi. Kami minta perlindungan kepada pemimpin para jin di lembah ini supaya tidak diganggu oleh anak buahnya. Maka para jin pun menyadari ternyata mereka takut kepada kita. Lalu mereka kembali. Dan mengerjai manusia, menakut-nakuti. Itulah jemaah sekalian makna ayat ini, fazaduhum rahaqa. Para jin itu menambah rasa takut dan kelemahan mereka. Jadi mereka sudah takut, bukannya dilindungi, tambah ditakut-takuti lagi. Dibikin penampakan, dibikin suara yang menyeramkan, ada yang kesurupan, ditakut-takuti. Dan itulah yang hari ini dilakukan oleh para dukun.
menakut-nakuti manusia supaya takut kepada jin, mengajak manusia menyembah kepada jin, menyembelih untuk jin, berdoa kepada jin, mengadakan upacara sesajen dan seterusnya. Jadi jemaah sekalian, ini adalah tipu daya para jin dan dukun, kerjasama para jin dan para dukun, sehingga sampai hari ini masih saja terjadi. Masih ada orang yang menyembah para jin. Subhanallah. Jadi di sini kita bisa memetik pelajaran, ini bukan hal yang baru. Dari dulu sudah ada. Cuma bedanya, coba antum perhatikan ayat ini. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni. Dahulu kaum laki-laki dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada kaum laki-laki dari kalangan jin. Tapi sekarang jin perempuan pun mereka mintai. Mereka anggap dia ratu. Ini lebih parah. Perempuan ya mas kalian. Perempuan yang lemah. Sama saja, jin juga lemah. Jin juga makhluk yang lemah. Bukan makhluk yang lebih kuat daripada kita. Inna kaida syaitan kana dhaifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Jin itu makhluk yang lemah. Apalagi jinnya perempuan. Dianggap ratu. Diagung-agungkan. Subhanallah. Jadi jemaah sekalian, ini sangat disayangkan. Ini adalah cerita lama, tapi masih terus terjadi sampai hari ini. Di antara sebabnya adalah karena adanya para dukun yang menipu manusia. Dan supaya manusia terus tertipu, maka para jin ini juga melayani para dukun tersebut. Supaya dukun ini itu mau jadi budak setan, maka para jin itu bersedia melayani para dukun, membantu mereka. Lalu mereka sebut jin-jin itu adalah khadam mereka, padahal mereka adalah budaknya para jin. Oleh karena itu jemaah sekalian, Allah ingatkan di surat Al-An'am ayat 128 tentang para jin dan manusia saling menikmati layanan dan bagaimana akibat mereka di hari kiamat kelak. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa yauma yahsyuruhum jami'a." Dan di hari kiamat Allah mengumpulkan mereka semuanya, manusianya dan jinnya. "Ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal insi." Kemudian Allah berfirman, "Wahai para jin, kalian telah memperbanyak pengikut dari kalangan manusia." Jadi memang banyak pengikut para jin. Dan kelak di hari kiamat Allah akan adili mereka. Wa qala awliya'uhum minal insi, maka berkatalah wali-wali mereka dari kalangan manusia. Perhatikan jemaah sekalian. Wali itu bukan hanya wali Allah, ada pula wali setan. Jadi hati-hati, terkadang dia disebut wali Allah, ternyata wali setan. Siapa mereka itu? Ciri-cirinya apa? Yang mengklaim punya kesaktian. Tidak ada jemaah sekalian dalam syariat ilmu kesaktian. Karomah ada, tapi karomah itu bukan kesaktian. Dan karomah itu tidak datang kapan saja kita kehendaki. Jadi Allah katakan mereka adalah wali-wali setan dari kalangan manusia. Maka mereka kelak berkata di hari kiamat, "Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din." Wahai Rabb kami, sebagian kami telah menikmati sebagian yang lain. Inilah jemaah sekalian yang disingkap oleh Allah di hari kiamat tentang apa yang mereka lakukan di dunia. Saling melayani, saling membantu untuk menyesatkan manusia demi kepentingan-kepentingan dunia. Kemudian mereka berkata, "Wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana." Dan sampailah kami kepada ajal yang telah engkau tentukan bagi kami. Qala, maka Allah Azza wa Jalla berfirman, "An-naru maswaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah, inna rabbaka hakimun alim."
neraka adalah tempat kalian. Kekal di dalamnya, kecuali yang Allah kehendaki, sesungguhnya Rabb kamu maha hikmah, lagi maha mengetahui. Jadi jemaah sekalian, ayat ini adalah peringatan. Peringatan kepada manusia yang menikmati layanan para jin. Entah manusia itu sadar, dia sedang dijadikan budak jin atau tidak sadar. Karena banyak orang yang juga tertipu jemaah sekalian. Mereka bilang itu ilmu putih. Terutama para santri. Subhanallah, para santri anak-anak muda. Gak ngerti apa-apa. Mereka masuk pondok pesantren, mereka pikir itu betul-betul pondok pesantren menjalankan atau mengajarkan syariat. Ternyata mengajarkan perdukunan. Mereka pikir ini ilmu putih. Bahkan kiai dukun mereka sebut kiai khos. Artinya dia spesial. Khos, khusus, punya kelebihan khusus. Karena itu punya kesaktian dibantu oleh setan-setan. Bisa terbang, bisa jalan di air, bisa sholat di atas daun, dan lain-lain. Ini semua permainan setan, dibantu oleh setan. Gimana caranya kalau enggak dibantu oleh setan? Itu bukan karomah, jangan tertipu. Iya. Ada ceramah saya singkat, 8 perbedaan antara sihir dan karomah. Ya, ceramah singkat bisa antum lihat di YouTube. Orang-orang yang ditipu oleh para jin masuk dalam dunia perdukunan, menyembah kepada selain Allah, meminta perlindungan kepada para jin, bahkan meyakini para jin itu punya kuasa, padahal mereka adalah makhluk yang lemah. Maka itu disebabkan oleh para jin memberi layanan kepada para dukun, lalu para dukun itu menipu manusia. Iya. Kemudian jemaah sekalian, juga di antara tipuan para dukun. Di antara tipuan para dukun, entah para dukun ini sadar atau tidak, mereka mengklaim para jin itu malaikat. Seperti dua dukun lagi terkenal hari ini. Ini sekaligus tahdzir terhadap dua dukun tersebut. Dukun pertama dipanggil ustaz. Ada siaran di TV nasional. Ini kita ingatkan kepada kaum muslimin, terutama para da'i, para ustadz, para ulama. Begitu pula lembaga-lembaga yang diakui oleh masyarakat seperti Majelis Ulama Indonesia. Ini harus memberi nasihat. Harus mengingatkan media-media ini untuk melarang tayangan-tayangan tersebut. Ada ustadz yang sebenarnya dukun, bukan ustadz. Di antara tipuannya, dia bilang dia dibantu malaikat atau dia bisa melihat malaikat. Seperti dalam satu dialog dalam video yang dikirimkan kepada saya, dia mengatakan saya dan malaikat yang ada di belakang saya. Ini pertama sok tahu perkara gaib. Sok tahu perkara gaib. Malaikat itu makhluk gaib. Allah tidak memberi izin kepada kita melihat malaikat kecuali kalau malaikat itu berubah bentuk menjadi manusia misalkan. Seperti di zaman Nabi SAW, Malaikat Jibril datang dalam bentuk seseorang menggunakan pakaian yang sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak nampak padanya bekas perjalanan. Semua bisa lihat. Bukan hanya Rasulullah SAW, semua bisa lihat. Dan para sahabat pun tahu kalau itu adalah malaikat dari Rasulullah SAW. Mereka enggak menebak-nebak. Jadi kalau kita ketemu orang, jangan kita tebak-tebak. Jangan-jangan ini ada orang baru, jangan-jangan malaikat di samping saya ini. Jangan, tidak seperti itu jemaah sekalian. Para sahabat mengetahui itu adalah malaikat Jibril yang datang kepada mereka dari Rasulullah SAW. Kita enggak boleh berbicara tentang malaikat kecuali berdasarkan wahyu dari Allah dan Rasulnya. Dan juga kan Allah telah menetapkan tugas-tugas malaikat. Malaikat adalah makhluk khusus yang Allah tugaskan dengan tugas khusus. Mereka tidak berbuat sesuai keinginan mereka, sesuai hawa nafsu mereka, tidak. Apalagi mau diperintah manusia. Gak mungkin. Apalagi menjadi pembantu dukun. Itu lebih tidak mungkin lagi. Ya. Yang sebenarnya jemaah sekalian, itu adalah jin. Dan ada juga video lainnya, dia mengakui dia bersama jin, dia dibantu jin. Entah sekarang dia sudah akui atau gimana. Dulu dia sebut malaikat.
Nah, kita sudah sebutkan tadi ayat bagaimana manusia saling bantu dengan para jin untuk menyesatkan. Dan Allah akan minta pertanggungjawaban mereka kelak, seperti dalam surat Al-An'am ayat 128. Kemudian juga jemaah sekalian, Allah ingatkan, ada ayat yang mengingatkan kita, yang manusia mengira itu adalah malaikat, ternyata juga tipuan jin. Jadi sama dengan para dukun ini, entah dukun ini mungkin juga tidak sadar, mungkin juga dia tertipu juga, dia mengira para jin yang datang itu adalah malaikat. Maka di surat Saba ayat 40-41, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa yauma yahsyuruhum jami'a." Pada hari kiamat ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya. Jadi mirip dengan ayat tadi. Ini hari kiamat ketika Allah kumpulkan semuanya. Allah adili. "Summa yaqulu lil malaikati." Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, "Aha ulai iyakum kanu ya'budun?" Apakah mereka ini, para manusia ini, yang dulu menyembah kalian, wahai para malaikat? Jadi Allah menanyai para malaikat, sebagaimana juga kita sering dengarkan ayat Allah menanyai Nabi Isa alaihi salam, apakah dulu engkau yang mengajak manusia menyembah dirimu dan ibumu? Maka Nabi Isa alaihi salam mengatakan, "Maha suci engkau, tidaklah patut aku mengatakan yang bukan hakku." Dan jawaban yang semisal itu juga dikatakan oleh para malaikat. Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim. Para malaikat menjawab, "Maha suci engkau, engkaulah wali kami, bukan mereka." Jadi malaikat tidak mengakui peribadahan mereka kepada para malaikat tersebut. Kemudian apa kata malaikat? Bal kanu ya'budunal jinna. Bahkan sebenarnya dahulu yang mereka sembah adalah jin, bukan malaikat, tapi jin, yaitu setan-setan dari kalangan jin. Aktsaruhum bihim mu'minun. Kebanyakan mereka beriman kepada para jin tersebut. Mereka mengira yang disembah adalah malaikat. Entahlah ustaz itu, dia tahu dan sadar yang dia ajak berbicara atau dia anggap membantu dia itu adalah jin atau malaikat. Kalau dia enggak sadar, ya berarti dia ditipu oleh para jin yang mengaku-ngaku malaikat. Sama dengan wanita itu yang di Jawa Timur yang lagi viral. Ya, penghasilannya besar sekali ya. Setiap hari puluhan juta dia terima dari perdukunan tersebut. Dari mana dia dapat perdukunan itu? Dari juga hasil datang kepada dukun. Jadi awal kisahnya katanya dia datang kepada para dukun karena suaminya berselingkuh. Jadi dia adalah orang yang dulu mempercayai dukun. Ternyata setelah datang kepada beberapa dukun, dia pun menjadi dukun. Dia menjadi dukun. Ya. Itu juga mengaku-ngaku. Melihat malaikat, dibantu oleh malaikat. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita sebenarnya itu adalah permainan para jin. Itu adalah permainan para jin. Dan kita ingatkan kaum muslimin, mempercayai para dukun, mendatangi para dukun dan mempercayai mereka itu adalah termasuk kekafiran. Sama saja walaupun hanya melalui media, menonton tayangan mereka, tayangan sedang mengobati, itu adalah kekufuran apabila percaya. Dan kita ingatkan juga kepada awak-awak media, kepada televisi, semua yang terlibat, berarti semuanya membantu, tolong menolong dalam perbuatan dosa terbesar, yaitu dosa kekafiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal lalu mempercayai ucapannya, maka dia telah kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini orang yang percaya kepada dukun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kafir. Sama saja dia datang langsung atau menonton tayangannya di YouTube atau di televisi, sama saja. Kalau percaya.
Karena dia telah menyamakan dukun itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila dia mempercayai para dukun. Ini adalah kekafiran kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kebodohan. Sekedar nanya-nanya saja, tapi enggak percaya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam tuqbalahu salatun arba'ina lailatan. Salatnya tidak diterima 40 hari 40 malam. Sekedar nanya-nanya saja kepada dukun atau nonton acaranya sama saja. Tapi tidak percaya, tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Bukan berarti dia boleh enggak salat, tidak, tetap dia harus salat. Tapi dia tidak dapat pahala sholatnya sebagai hukuman baginya. Kalau dia tinggalkan sholat, jadi lebih besar lagi dosanya. Karena meninggalkan sholat adalah termasuk kekafiran. Ya. Tapi ada satu pengecualian jamaah sekalian. Orang yang datang kepada dukun untuk menyingkap kepalsuan dukun. Atau menonton perdukunan itu untuk menyingkapnya. Untuk menjelaskan kepada kaum muslimin tipu dayanya. Jadi kalau antum cuma iseng saja, enggak boleh antum nonton. Kalau antum ada tujuan, antum punya ilmu untuk menjelaskan kepalsuan dukun itu kepada kaum muslimin, maka itu hal yang dibolehkan. Seperti mungkin saya pernah ceritakan kisah yang masyhur, Syekh Al-Albani rahimahullah itu mendatangi seorang dukun yang katanya dia bisa mendatangkan ruh orang yang sudah mati. Jadi kita bisa berdialog dengan orang yang sudah wafat. Bisa merasuk pada diri seseorang, lalu kita bisa berbicara dengannya. Pada hakikatnya jemaah sekalian, yang dia datangkan itu adalah bukan orang yang sudah wafat itu, melainkan jin. Setan-setan dari kalangan jin. Karena sudah jelas Allah mengatakan, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka, orang-orang yang sudah wafat itu, ada barzakh. Ada dinding pembatas. Mereka tidak bisa menyeberang ke alam dunia. Sampai hari kebangkitan. Baru mereka bisa keluar dari kubur tersebut. Jadi gak mungkin ada ruh gentayangan. Gak mungkin ada ruh yang bisa dipanggil. Itu adalah permainan setan. Kalau dia datang merasuk ke dalam tubuh seseorang. Lalu mengaku-ngaku, saya kakek kamu. Atau saya si fulan yang sudah mati. Walaupun dia bisa membuktikan, walaupun dia bisa meniru suaranya. Dan Rasulullah SAW juga telah menceritakan, itu diantara tipu daya dajjal kelak di hari kiamat. Ada hadis yang masyhur kan, anak muda, orang beriman, tadinya beriman, diajak kufur, beriman kepada dajjal, diajak kufur kepada Allah dan beriman kepada dajjal, dia tidak mau. Tapi kemudian Dajjal mengatakan, bagaimana kalau bisa saya hidupkan ibu dan bapakmu? Apakah kamu akan beriman aku sebagai Tuhan? Subhanallah. Akhirnya didatangkan ibu dan bapaknya. Persis seperti ibu dan bapaknya. Berjalan. Berbicara. Wahai anakku, berimanlah kepada dia. Dialah Rabbmu. Maka anak itu pun murtad. Na'udzubillah. Padahal Nabi SAW mengatakan, itu setan laki-laki dan setan perempuan yang menyamar jadi ayah dan ibunya untuk membantu Dajjal. Tukang sihir terbesar, dukun terbesar, Dajjal. Makanya para ulama juga menyebutkan para dukun Dajjal-Dajjal kecil. Mereka itu juga Dajjal, tapi Dajjal kecil. Dajjal besarnya nanti, akhir zaman. Jadi Rasulullah SAW sudah ceritakan kepada kita, itu tipu daya dukun. Menghadirkan ruh orang mati itu bukan ruh beneran. Bahkan dengan jasad sekalipun mungkin setan menyamar. Itu adalah tipu daya. Maka Syekh Al-Albani datang kepada dukun tersebut untuk menyingkap kepalsuannya, supaya umat Islam paham dia itu pendusta besar. Ini boleh kita lakukan seperti itu. Syekh Al-Albani rahimahullah datang dan meminta kepadanya, tolong datangkan ruh Imam Al-Bukhari. Ya. Kata dukun itu, apa keperluanmu? Ada hadis yang mau saya tanyakan. Jemaah sekalian, dukun itu menyadari, tidak ada setan ahli hadis. Gak mungkin dia bisa datangkan setan untuk menjawab pertanyaan Syekh ini ahli hadis. Gak mungkin. Gak mungkin ada setan ahli hadis.
Ya, ditanya saja kapan lahirnya Imam Bukhari, kapan wafatnya, mungkin dia bingung. Nah, akhirnya apa? Kata dukun tersebut, sekarang sinyalnya lagi lemah. Kembali besok. Ini sinyalnya kurang bagus nih. Ya. Besok kamu kembali. Besok Syekh datang, dia sudah pindah praktek. Menghilang sudah. Ya. Jadi boleh seperti ini. Ada kisah kedua yang terkenal juga. Dukunnya yang diundang. Diundang untuk jamuan makan. Kemudian lauknya itu ditutupi dengan nasi semuanya. Jadi gak kelihatan lauk. Maka dia pun marah-marah. Masa makan nasi saja? Ternyata dia gak tahu. Katanya tahu perkara gaib. Lauk ada di dalam nasi itu dia gak tahu. Ini kisah yang masyhur juga. Kisah nyata. Ya. Jadi kalau seperti itu kita nanya kepada dukun untuk menyingkap kepalsuannya, maka boleh. Ya. Kalau kita sekedar iseng-iseng saja menonton acara perdukunan, maka dia masuk dalam hukum tidak diterima sholat selama 40 hari 40 malam. Kalau percaya, maka kufur. Jadi jemaah sekalian, ini harus kita tahdir. Ini dua dukun yang lagi terkenal sekarang. Ya, satu dipanggil ustadz, satu gak tahu dipanggil apa tuh. Ya. Yang parahnya lagi, pernah ada video yang dikirimkan ke saya. Dia mengaku ditugaskan dari Makkah untuk mengejar pengikut Dajjal. Ya. Padahal dia sendiri adalah Dajjal kecil. Ya. Maka jemaah sekalian, inilah tipu daya para dukun. Karena mereka dibantu oleh para jin, sehingga mereka sakti. Sehingga mereka seakan bisa melihat ada setan di tubuh seseorang. Karena dibantu oleh para jin. Tapi kenapa manusia betapa mudahnya tertipu? Mereka bilang itu kelebihan. Dia orang indigo. Dia punya indera keenam. Dia sudah jadi wali. Itu kan kebodohan. Itu bukan kelebihan. Itu adalah kekurangan. Itu adalah kekurangan. Bukan sebuah kelebihan. Karena yang dia lakukan itu adalah perbuatan dosa kesyirikan. Iya. Pelajaran berikutnya. Ayat ini juga mengandung peringatan bagi kita. Meminta perlindungan kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka yang akan didapatkan oleh seseorang yang melakukannya adalah kelemahan dan ketakutan. Jadi makna ayat ini, kelemahan dan ketakutan yang menimpa mereka itu hukuman dari Allah. Itu hukuman dari Allah. Tapi yang lebih parah lagi, tersesat. Seperti para dukun, tersesat, bahkan menyesatkan orang. Karena dia meminta perlindungan kepada para jin tersebut. Iya. Oleh karena itu, ayat ini juga bermakna sebaliknya. Ini juga pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat ini. Apabila kita minta perlindungan kepada Allah, maka kita akan diberikan oleh Allah kekuatan dan keamanan. Keamanan dan kekuatan. Keamanan sehingga hilang rasa takut kita. Kekuatan sehingga hilang kelemahan kita. Setan-setan itu lemah. Tapi kita juga manusia lemah. Kita juga manusia lemah. Namun apabila Allah melindungi kita, maka kita memiliki kekuatan. Bayangkan jemaah sekalian, kekuatan Umar radhiyallahu anhu. Setan saja takut ketemu beliau. Ketemu saja takut. Itu karena beliau meminta perlindungan kepada Allah. Itu karena kekuatan iman, bukan masalah kekuatan fisik. Bukan masalah kekuatan fisik. Karena gak mungkin kita melawan setan dengan kekuatan fisik. Kecuali setan berubah bentuk yang bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat. Bisa saja kita lawan dengan kekuatan fisik. Baca bismillah, ditonjok aja. Dan itu diriwayatkan dari sebagian salaf. Kalau setan menampakkan diri, dikejar oleh mereka dan dipukuli. Itu kan kalau dia menampakkan diri. Masalahnya kalau dia gak lihat bagaimana? Kalau kita gak bisa lihat, dia tidak menampakkan diri, tidak menyamar, masih bentuk aslinya, kita gak bisa lihat. Jadi gak mungkin dengan kekuatan fisik kita. Maka jemaah sekalian, tidak ada cara lain kecuali minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka apabila ayat ini menjelaskan kepada kita, meminta perlindungan kepada selain Allah, maka akan ditimpakan kepada pelakunya itu rasa takut dan kelemahan.
Oleh karena itu sebaliknya, meminta perlindungan kepada Allah akan mendapatkan keamanan dan kekuatan. Keamanan dan kekuatan. Iya. Pelajaran yang lainnya, sebuah pelajaran penting jemaah sekalian. Dalam ayat ini terkandung peringatan. Bisa saja seseorang melakukan yang haram lalu dia mendapat perlindungan atau mendapat manfaat. Bisa saja seseorang melakukan yang haram lalu dia mendapat manfaat. Tapi manfaat yang sifatnya duniawi saja. Contohnya orang-orang datang kepada para dukun, datang kepada para dukun, sakit, ternyata bisa sembuh. Ternyata bisa sembuh dibantu oleh setan-setan tersebut. Iya. Dan sudah juga pernah kita bahas bagaimana tipu daya para dukun itu kepada orang-orang yang sakit. Tidak jarang orang sakit itu sebenarnya diganggu oleh setan. Justru tujuannya agar orang itu mau datang kepada dukun. Kalau dia sudah datang kepada dukun, dia sudah terjerumus dalam syirik, setan itu tidak lagi mengganggu dia. Sudah, tujuannya sudah tercapai. Jadi, itu adalah tipu daya. Setan-setan dari kalangan jin itu dengan para dukun agar manusia mau datang kepada dukun. Maka, itu sebuah manfaat. Secara zahir mereka lihat itu sebuah manfaat. Padahal sebenarnya itu adalah bahaya. Namun kita bisa memetik pelajaran. Bisa saja orang mendapatkan manfaat, tapi ternyata itu diharamkan dalam syariat, bahkan syirik, dan mudaratnya lebih besar. Mudaratnya lebih besar. Iya. Makanya jemaah sekalian, dalam Al-Quran juga ketika Allah berbicara tentang khamar, Allah ingatkan, memang khamar itu ada manfaat, tapi mudaratnya lebih besar. Ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamar dan judi. Banyak kan orang kaya dari judi? Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Katakan, pada keduanya adalah terdapat dosa besar dan berbagai manfaat bagi manusia. Artinya walaupun bermanfaat tapi bermudarat, maka tetap haram. Oleh karena itu, jangan kita berasas yang penting manfaat. Tapi asas kita adalah apakah sesuai syariat atau tidak. Itu yang harus diutamakan. Ya buat apa hanya bermanfaat sebentar di dunia ini lalu kita menanggung dosa yang sangat besar, hukuman yang berkepanjangan di alam kubur, di alam akhirat. Iya. Kemudian pelajaran berikutnya,

Ayat ini juga menunjukkan boleh kita minta tolong kepada makhluk, boleh kita minta tolong kepada makhluk atau minta perlindungan kepada makhluk dengan syarat-syarat itu tadi. Orangnya masih hidup, orangnya hadir, tidak seperti jin yang enggak kelihatan. Dan kita minta sesuatu atau perlindungan dari sesuatu bukan yang hanya Allah saja mampu melindungi kita darinya. Contohnya apa? Kita minta perlindungan kepada Pak Polisi dari penjahat, maka itu bukan syirik. Itu bukan syirik, karena Pak Polisinya masih hidup, dia nyata hadir, bisa kita berkomunikasi, dan bukan hanya Allah saja yang mampu melindungi kita dari penjahat tersebut. Allah juga memberi kemampuan kepada polisi itu untuk melindungi kita. Iya. Tapi tetap dengan syarat, kita yakin polisi itu hanya sebab. Masih tetap kita yakin polisi itu hanya sebab. Atau satpam di rumah kita, security di rumah kita, melindungi kita dari penjahat, dari pencuri. Tetap kita yakin dia hanyalah sebab. Yang melindungi kita secara hakiki adalah Allah Azza wa Jalla. Begitu pula kita gantungkan hati kita kepada Allah. Jangan kita gantungkan hati kita kepada polisi atau kepada satpam. Iya. Jadi itu tidak syirik dengan memenuhi syarat-syarat tersebut. Kemudian pelajaran berikutnya, ayat ini menunjukkan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berlaku untuk para jin. Karena ayat ini juga berbicara tentang hukum yang berlaku bagi para jin. Artinya, para jin tidak boleh membantu para dukun. Tidak boleh mereka mau disembah selain Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh. Para jin itu setan-setan harus bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, setan-setan dari kalangan jin, mereka harus bertobat. Mereka tidak boleh membantu manusia untuk berbuat dosa kesyirikan. Mereka juga harus mengikuti, meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga termasuk pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini. Iya. Ayat ini juga menunjukkan para jin itu ada laki-laki, ada perempuan. Sebagaimana juga ada muslim, ada kafir. Muslim ada muslim yang baik, muslim yang soleh, ada ahlus sunnah, ada juga ahlul bid'ah. Sebagaimana di ayat ke-11 Allah sebutkan ucapan para jin, kunna taraiqa qidada. Surat Al-Jin ayat ke-11. Para jin mengatakan, kami mengikuti jalan yang berbeda-beda. Iya. Adapun dalam ayat ini dikatakan jin laki-laki, berarti ada jin perempuan. Tapi jangan menikah dengan jin ya. Masih banyak manusia. Dan ulama juga menjelaskan, walaupun ayat ini menyebutkan bahwa syiriknya orang-orang musyrik dahulu, laki-laki meminta perlindungan kepada laki-laki dari kalangan jin, bukan bermakna berarti minta perlindungan kepada laki-laki dari kepada wanita dari kalangan jin itu boleh. Tidak, tentunya tidak dipahami seperti itu. Ya, sama saja meminta perlindungan kepada jin laki-laki maupun jin perempuan itu adalah termasuk kesyirikan. Ya. Walhamdulillah, mungkin ini yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik.

Bismillah. Jika terjadi pembubaran kajian, ini baru pertanyaan pertama sudah enggak nyambung dengan materi. Apakah jamaah yang mengikuti kajian boleh membela dengan cara memukul oknum yang membubarkan kajian? Kalau memukul duluan jangan. Memukul duluan jangan. Tapi boleh kita menghalangi dia. Apalagi teriak-teriak masuk masjid. Sebelum dia masuk masjid, jangan dikasih masuk masjid. Jangan diizinkan masuk masjid kalau dia teriak-teriak tidak beradab di masjid. Iya. Kalau memukul duluan jangan. Tapi kalau sekedar membela diri maka boleh. Iya. Sekedar membela diri boleh. Sebagaimana hadis yang masyhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kita membela diri. Dan wajib bagi pemerintah untuk bertindak tegas kepada orang-orang yang membubarkan kajian ini. Dan jemaah sekalian, ini hanyalah membawa kebaikan bagi dakwah Ahlus Sunnah. Karena kalau cara mereka seperti itu, kaum muslimin akan semakin paham bahwa mereka itu adalah ahlul batil. Mereka adalah ahlul batil. Mereka adalah pengikut kebatilan. Mereka bukan membela dakwah yang hak. Dan mereka tidak punya ilmu, tidak punya hujah. Makanya otot yang mereka andalkan. Mereka pikir mereka saja punya otot. Tapi itu karena enggak punya ilmu, kehabisan hujah. Dan masyarakat bisa menilai mana yang di atas ilmu, mana yang hanya berbicara tanpa ilmu, hanya mengikuti tradisi-tradisi yang sebenarnya tidak berdasarkan ilmu. Jadi enggak usah khawatir. Justru di balik itu ada hikmah-hikmah, ada kebaikan. Orang lebih paham mana yang benar dan mana yang batil. Akhlak mereka yang sangat buruk saja bikin ricuh di masjid, bikin ribut di rumah Allah, teriak-teriak di rumah Allah, itu sudah gak masuk akal bagi seorang muslim melakukan seperti itu. Tidak masuk akal. Orang muslim yang paling awam pun pasti gak akan setuju. Pasti tidak akan setuju. Orang datang bikin ribut di masjid. Kalau mau ribut di luar, jangan di masjid. Ini rumah Allah, harus dimuliakan rumah Allah. Tapi mereka tidak punya adab. Tidak mengagungkan Allah, tidak mengagungkan syiar-syiar Allah. Wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu berasal dari ketakwaan hati. Apalagi kalau ternyata yang suka memubarkan kajian itu karena memang dia dukun yang perbuatannya itu disingkap oleh para ustadz ahlus sunnah, diingatkan oleh para ustadz ahlus sunnah. Ya, begitulah, marah karena memang salah, gak punya hujah, takut kehilangan konsumennya, pelanggannya, takut kehilangan dunia saja sebenarnya. Kalau mereka punya ilmu, dialog dengan ilmiah. Dialog dengan ilmiah, bukan dengan cara seperti itu. Iya. Dan tetap kita hadapi dengan kesabaran. Hadapi dengan kesabaran. Ya, kelak sejarah akan mencatat. Dulu, orang-orang yang membuat kericuhan di masjid ini, orang-orang yang melakukan permusuhan terhadap dakwah Ahlus Sunnah, dan dihadapi dengan kesabaran oleh Ahlus Sunnah. Ya, selama dia enggak mukul, ya kita jangan mukul. Ya. Kalau sekedar membela diri maka boleh, tapi jangan pukul duluan.

Terkait dengan materi yang lalu, ada pertanyaan bagaimana orang yang bersumpah dengan nama Allah ternyata ia berbohong. Apakah ada kafarahnya atau tidak? Kebanyakan yang dijelaskan para ulama bukan sumpah bohong, tapi sumpah benar yang tidak sanggup ditunaikan. Itu yang kita bahas. Jadi seseorang bukan sumpah dusta, sumpahnya benar, tapi kemudian dia tidak bisa menunaikan, maka dia hendaklah membayar kafarah. Akan tetapi, kalau sumpahnya sumpah bohong, maka pertama dia harus bertobat. Itu termasuk dosa yang sangat besar. Insyaallah ada hadis akan kita bahas di kitab Tauhid tentang bahaya bersumpah palsu. Iya, itu adalah dosa yang sangat besar. Walaupun lebih besar dosanya sumpah benar, tapi menyebut selain nama Allah, itu lebih besar dosanya, karena itu adalah syirik kecil. Iya. Nah, apakah orang yang sumpah bohong ini juga harus membayar kafarah? Sebagian ulama berpendapat demikian, dan itu lebih hati-hati, itu lebih baik dilakukan, tetap bayar kafarah sumpah. Iya. Yaitu memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang biasa kita makan, yang pertengahannya, atau pakaian kepada 10 orang ini, atau membebaskan budak. Kalau tidak sanggup, maka puasa 3 hari lebih afdol dilakukan berturut-turut. Ya. Apakah nazar harus ada solusi? Maksudnya gimana? Nazar harus ditunaikan. Nazar harus ditunaikan. Kalau tidak ditunaikan, maka harus membayar kafarah sama dengan kafarah sumpah. Iya.

Saya masih awam, masih belajar memahami manhaj salaf. Saya datang ke sini bersama istri yang baru terjun ke dunia salaf. Tolong Pak Ustadz untuk pencerahannya mengenai manhaj salaf ini. Iya. Manhaj itu artinya metode. Maknanya di sini adalah metode beragama, cara kita beragama agar kita selamat bagaimana? Maka kita harus mengikuti metode salaf. Siapa itu salaf? Salaf adalah generasi pertama umat ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hanya ini satu-satunya jalan kebenaran, tidak ada yang lain. Dalam banyak dalil, di antaranya dalam hadis yang masyhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wastaftariqu ummati ala 73 firqah." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Jadi semuanya terancam masuk neraka kecuali satu. Artinya semuanya salah, semuanya tersesat kecuali satu yang benar. Siapa dia? Ma ana alaihi wa ashabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti aku dan para sahabatku, yaitu yang mengikuti ajaran yang masih asli, yang belum terkontaminasi, yang belum ditambah-tambahi dan belum dikurang-kurangi. Dan itu satu-satunya hanya ada dalam Islam. Hanya ada dalam Islam ajaran yang masih asli, yang belum dikurang-kurangi dan belum ditambah-tambahi, yaitu ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Jadi untuk bisa mengikuti manhaj salaf ini, kita harus belajar, terutama belajar tauhid. Itulah sebabnya kita belajar, kita selalu menghadiri majelis ilmu agar tujuannya kita bisa mengikuti agama yang asli, seperti yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau ajarkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian para sahabat belajar dengan sebaik-baiknya, mereka pahami dengan sebaik-baiknya, dan mereka amalkan dengan sebaik-baiknya. Jangan kita berbeda dari mereka. Kalau kita berbeda, kita pasti salah, gak mungkin kita benar. Walaupun kita bilang, saya ikut Al-Quran juga kok. Walaupun kita katakan, saya ikut hadis. Tapi kalau beda pemahaman terhadap ayat dan hadis tersebut dengan pemahaman salaf, gak mungkin kita yang benar lalu mereka yang salah paham. Pasti mereka yang benar, kita yang salah paham. Jadi tidak ada jalan lain untuk bisa selamat, untuk bisa menggapai kebenaran, kecuali mengikuti jalan salaf. Hanya saja, di mana itu jalan salaf, itulah kita harus belajar sedikit demi sedikit. Dan yang sangat penting juga adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah berikan kemudahan kita untuk belajar manhaj salaf yang sebenarnya dan mengamalkannya dengan baik. Ya, itu yang harus kita lakukan. Apakah nazar yang dulu kita lakukan tanpa mengetahui ilmunya dan tidak sanggup kita penuhi, apakah harus tetap membayar kafarah sekarang? Iya, tetap harus dibayar kafarahnya. Dulu saya pernah bernazar kepada Allah ketika ingin mendaftar di salah satu instansi negara. Kalau saya menjadi pegawai instansi negara tersebut, maka saya ingin memberangkatkan orang tua saya ibadah haji. Tetapi qadarullah, saya tidak menjadi pegawai instansi negara tersebut. Yang jadi pertanyaannya, apakah saya berdosa jika tidak melaksanakan nazar tersebut karena tidak menjadi pegawai di instansi tersebut? Dan apakah saya tetap melakukan nazar tersebut walaupun saya tidak bekerja di instansi tersebut? Kemarin sudah kita jelaskan, nazar seperti ini minimal hukumnya makruh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama yustakhraju minal bakhil." Itu dikeluarkan dari orang yang bakhil. Bakhil kepada orang tuanya. Kalau dia diterima jadi PNS, baru dia mau berangkatkan orang tuanya haji. Kan bakhil. Tapi kalau itu berdasarkan prasangka buruk, maka menjadi haram, bahkan dosa yang sangat besar. Jadi seakan-akan dia berprasangka, Allah gak akan kabulkan doa saya kecuali saya janjikan dengan nazar, harus saya taat kepada Allah, melakukan amal soleh. Iya,
itu kalau berdasarkan itu maka itu adalah perbuatan yang haram, prasangka buruk kepada Allah. Harusnya beramal soleh supaya Allah berikan pertolongan. Iya. Akan tetapi apakah nazarnya tetap harus ditunaikan? Jawabannya tidak kalau nazarnya muallak dan tidak tercapai apa yang dia inginkan. Tidak menjadi PNS seperti yang dia nazarkan, maka tidak wajib dia menunaikan nazarnya. Tidak wajib juga dia membayar kafarah.

karena mungkin itu sudah masuk kategori yang haram. Jadi ada khilaf ulama, ada sebagian mengatakan makruh, sebagian sudah mengatakan itu hukumnya haram. Iya. Kalau punya rezeki, berangkatkan orang tua untuk haji segera. Ya, enggak usah tunggu jadi PNS. Ya. Tolong jelaskan terhadap tuduhan kepada negara Saudi yang bersekutu dengan Amerika, yang memerangi orang-orang Khawarij, karena hal ini menjadi senjata untuk mereka membuat fitnah dan mengkafirkan negara Saudi. Jemaah sekalian, pertama, tuduhan Arab Saudi untuk memerangi Khawarij bekerja sama dengan Amerika, saya rasa tidak masuk akal. Kenapa? Orang-orang Khawarij itu kecil mereka. Enggak punya kekuatan. Tidak punya kekuatan. Paling cuma modal bom rakitan. Sementara Arab Saudi punya tentara, polisi, dan ketahuilah jemaah sekalian, negara yang hari ini persenjataannya paling banyak, paling besar belanja senjatanya adalah Arab Saudi. Antum lihat di internet, negara yang paling banyak belanja senjatanya adalah termasuk Arab Saudi. Iya. Dan senjata-senjata yang paling canggih. Sementara kita tahu sendiri, Khawarij itu enggak ada persenjataan modern. Ya kecuali ISIS. Ya, antum lihatlah merek-merek senjata mereka, siapa yang di belakang itu. Iya. Adapun Khawarij di Saudi, yang tinggal di Saudi, ya enggak ada kekuatan apa-apa. Habis bom ditangkapi. Habis melakukan bom ditangkapi. Ya miriplah teroris-teroris di negeri kita. Enggak lama setelah melakukan pengoboman ditangkap polisi. Jadi mereka enggak punya kekuatan, mereka lemah. Apa perlu Arab Saudi minta pertolongan negara lain untuk membasmi mereka? Itu enggak masuk akal. Ini yang pertama. Yang kedua jemaah sekalian, minta tolong kepada orang kafir itu dibolehkan kalau kita memang butuh. Kalau kita enggak butuh, ya enggak boleh. Kalau kita butuh, boleh. Kalau kita enggak butuh, enggak boleh. Karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La nasta'inu bi musyrikin." Kami tidak minta tolong kepada orang musyrik. Dalam satu peperangan ada orang musyrik mau bantu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak karena umat Islam lagi tidak butuh. Tetapi jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika butuh, beliau minta tolong kepada orang musyrik. Dalilnya apa? Kisah hijrah beliau. Yang menjadi penunjuk jalan adalah orang musyrik. Ini di antara dalilnya. Masih banyak dalil-dalil yang lain. Jadi, kata para ulama kita, minta tolong kepada orang musyrik untuk kemaslahatan kaum muslimin saat kita membutuhkannya, hukumnya menjadi boleh. Menjadi hal yang mubah. Ya, selama tidak memunculkan mudarat yang lebih besar. Dan dalilnya ada. Rasulullah SAW ketika pergi berhijrah ke kota Madinah, minta tolong kepada orang musyrik untuk menunjuk jalan. Karena beliau mencari jalan yang baru, yang tidak disangka oleh orang-orang musyrik Quraisy, sehingga mereka tidak bisa mengejar beliau. Ya. Jadi tidak diharamkan secara mutlak.

apakah ilmu tasawuf itu dibenarkan oleh syariat? Dan bagaimana pandangan Islam mengenai kelompok-kelompok tasawuf yang ada di Indonesia? Jemaah sekalian, kalau kita baca pendapat-pendapat ulama terdahulu seperti Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, itu banyak sekali celaan terhadap orang-orang tasawuf. Ya, bahkan Imam Syafi'i pernah mengatakan, siapa yang belajar tasawuf di pagi hari, sore harinya dia jadi gila. Kalau 40 hari dia belajar tasawuf, akalnya enggak akan kembali. Makanya antum pernah sering dengar kan, belajar agama kok jadi gila. Orang gila maka

Makanya mereka anggap wali. Karena belajar tasawuf. Tapi ada juga sebagian riwayat dari Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan para ulama yang lainnya yang memuji tasawuf. Maka ketahuilah jemaah sekalian, jangan salah paham. Itu yang dipuji oleh para ulama dahulu adalah tasawuf generasi pertama. Sebagian mereka itu benar-benar mengajak kembali kepada agama dan tidak terjerumus atau terlena dengan kehidupan dunia. Jadi awal munculnya tasawuf seperti itu. Makanya mereka menggunakan kain suf, kain wol, kain yang agak kasar supaya apa namanya tidak terlalu bermewah-mewah dalam berpakaian. Nah dari situlah mereka disebut sufi. Orang yang menggunakan kain suf, kain wol, kain kasar demi menghindari kemewahan dunia. Jadi awal munculnya memang bagus mengajak untuk hidup zuhud. Makanya ada tokoh-tokoh sufi yang dipuji oleh para ulama, ya seperti Junaid dan lain-lain, yang mereka itu mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada agama yang sebenarnya. Tapi jamaah sekalian, faktanya dalam perkembangannya tidak lagi seperti itu. Tidak lagi seperti itu. Dan sampai hari ini kita belum pernah mendengarkan ada orang-orang sufi tasawuf tarekat yang mengajak kepada manhaj yang hak, kepada ahlu sunnah atau kepada manhaj salaf, kepada Al-Quran dan sunnah sesuai pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Dan itu juga mirip dengan Syiah. Syiah pada awalnya bagus loh, membela Ali, sebatas itu saja. Lalu kemudian ada Abdullah bin Sabah yang masuk ke tengah-tengah mereka, kemudian menyesatkan mereka. Dan hari ini kita gak akan temukan Syiah yang tidak sesat. Makanya kalau antum dapati, dulu ada orang yang dianggap Syiah tapi dipuji dia. Dia gak disesatkan. Karena memang waktu itu belum sesat. Di perkembangannya masuk Abdullah bin Sabah, orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, dia yang merusak mereka, muncul berbagai macam kesesatan. Dan hari ini tidak akan antum dapatkan Syiah yang tidak sesat. Tidak ada. Bahkan sulit dicari Syiah yang tidak kafir. Sulit. Semua Syiah yang berkembang, yang paling banyak tiba di negeri-negeri, itu adalah yang paling kufurnya bahkan. Yang paling kufurnya. Menuhankan Ali bin Abi Thalib, berdoa kepada Al-Husain, meyakini wali-wali atau imam-imam mereka mengetahui perkara gaib. Pergi apa namanya berhaji ke Karbala, ke kuburan Al-Husain, tawaf di kuburannya, dan seterusnya. Berbagai macam kekufuran Syiah hari ini. Iya. Jadi hampir-hampir kita tidak temukan Syiah yang tidak kafir hari ini. Itu yang berkembang. Kenapa itu yang berkembang? Karena ada Iran yang mengembangkan itu adalah negara Iran yang punya uang. Iya. Nah, kembali kepada sufi, tarekat, tasawuf. Hari ini belum pernah kita dengarkan ada orang sufi yang seperti generasi awalnya. Yang kita dengarkan hari ini apa? Mereka bentuk kelompok tarekat, mereka buat zikir-zikir khusus, lalu mereka buat sanad-sanad khusus. Mereka klaim sanad itu sampai ke Syekh Abdul Qadir Jailani, sampai ke Syekh Fulan, sampai ke sahabat Fulan, yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, yang tidak ada dalilnya. Yang tidak ada dalilnya. Mereka buat zikir-zikir sendiri, zikir-zikir yang bid'ah, yang tidak ada dalilnya. Mereka bangga-banggakan, lalu mereka mencela ahlus sunnah. Kalian gak punya sanad, kami punya sanad. Padahal sanad palsu. Ya. Yeah. Kemudian mereka membagi agama itu menjadi dua, syariat dan hakikat. Rata-rata sufi seperti itu. Membagi agama menjadi dua, syariat dan hakikat. Atau empat, syariat, hakikat, tarekat, ma'rifat. Ya. Ada yang lima, yang paling tinggi katanya ma'rifatullah. Ya, padahal kalau kita belajar ahlus sunnah itu nomor satu, ma'rifatullah. Yang harus dikenali. Ya. Nah, itu pertama bid'ah. Mengada-ada dalam agama. Mengada-ada dalam agama. Tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi syariat dan hakikat atau syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat.
Tidak ada. Itu bid'ah yang mereka ada-adakan. Bahkan jemaah sekalian, sebagian sudah sampai pada tingkat kekafiran. Ya, sering saya bahas ini. Yaitu ketika mereka mengatakan, jika sudah sampai hakikat atau sudah makrifat, berarti sudah jadi wali. Kalau sudah jadi wali, maka berarti dia sudah di atas tingkatan syariat. Dia bukan lagi tingkatan syariat, sehingga dia sudah tidak wajib lagi menjalankan syariat. Maka ini adalah kekufuran. Itu sama dia mengatakan, Rasulullah SAW tidak diutus kepada kami. Karena mereka bilang, kami sudah terlepas dari syariat. Sudah terlepas dari syariat. Iya. Dan masih banyak lagi. Masih banyak lagi berbagai macam penyimpangan dan kesesatan di dalam dunia sufi dan tasawuf. Iya. Wallahu alam. Jemaah sekalian, mohon maaf masih banyak pertanyaan belum terjawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Roja dari PM saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Baik, pemerhati Roja Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan sholat maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan sholat maghrib, maka pertanda waktu sholat maghrib sudah tiba bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

0: Fakta tanya jawab seputar ilmu Islam.
1: Assalamualaikum Ustaz, mau tanya Ustaz, Afwan, saya mau bertanya mengenai matat, saya mau nanya.
0: Fakta tanya jawab seputar ilmu Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jayadi Suryana. Saya mau bertanya Ustaz, apakah jin bisa menguasai tubuh manusia hingga menciptakan berbagai penyakit dalam tubuhnya? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apakah jin bisa menguasai tubuh manusia? Bisa. Kenapa? Karena Nabi SAW mengabarkan bahwa setan itu yajri min ibni Adam, ya, mengalir dalam tubuh anak Adam itu seperti mengalirnya darah. Berarti setan bisa masuk ke dalam tubuh manusia? Bisa. Bahkan itu terjadi di zaman Rasul SAW. Ya. Setan bisa menyakiti manusia? Bisa, dengan izin Allah SWT. Bukankah sihir itu hak adanya? Ahlu sunnah wal jamaah meyakini akan adanya sihir, dan sihir itu memang hakikah, hakikat adanya. Ya. Dan sihir itu tujuannya untuk apa? Untuk menyakiti. Siapa yang melakukan? Para setan bekerja sama dengan dukun. Nanti setan bisa melakukan itu dengan izin Allah. Ya. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim, tentu kita berusaha yang melindungi diri dan memperisai diri dengan bacaan-bacaan yang Rasulullah ajarkan kepada kita, dengan zikir-zikir, ya, baik zikir pagi dan petang maupun zikir-zikir yang lainnya, untuk menyelamatkan diri kita agar kita tidak terkena godaan syaitan. Allahu a'lam.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد الحمد لله معاشر المسلمين معاشر الإخوة والأخوات في الدين رحمكم الله kaum muslimin para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada dan juga ikhwah serta akhwat yang hadir di Masjid Al-Barakah Al-Mubarak Hafidhakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kebaikan yang dimudahkannya bagi kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam, kemuliaan iman, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk istiqamah di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, petunjuk para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in sampai hari kiamat nanti. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali di malam hari ini di dalam kajian rutin membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab kecil yang sangat bermanfaat, Minhajul Firqatin Najiyah wa Thaifatil Mansurah, metode beragama atau jalan golongan yang selamat, golongan yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ketika di pertemuan yang lalu kita membaca penjelasan awal dalam kitab ini tentang kewajiban untuk bersatu di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, larangan untuk berpecah belah di dalam agama. Berpecah belah artinya mengikuti selain petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, karena petunjuk inilah yang menjamin persatuan umat. Maka orang yang menyimpang darinya dialah yang binasa, dialah yang memisahkan diri dari jalan kaum muslimin, dialah yang memecah belah. Selanjutnya juga sudah kita baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang menyebutkan kenyataan pahit yang terjadi di akhir zaman tentang perpecahan umat menjadi bergolongan-golongan, berkelompok-kelompok, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menjamin satu di antara mereka yang selamat. Inilah yang disebut dengan al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, yaitu hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk yang aku lakukan hari ini dan para sahabatku radhiyallahu taala anhum ajmain. Setelah menyampaikan semua ini, penulis kitab ini Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah taala selanjutnya membawakan penjelasan beberapa poin tentang minhaj atau metode beragama dari golongan yang selamat ini, satu-satunya golongan yang diberi jaminan keselamatan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam hadis yang telah kita baca di pertemuan yang lalu. Kita akan baca penjelasan beliau tentang ciri-ciri atau prinsip-prinsip dasar mereka, metode mereka dalam menjalankan agama. Minhajul firqatin najiyah, metode beragama golongan yang selamat. Awalan yang pertama, al-firqatun najiyatu hiyallati taltazimu minhajar rasuli sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wa minhaja ashabihi min ba'dihi wa huwa al-Qur'anul Qur'anul Karimul ladzi anzalahu Allahu ala rasulihi wa bayyanahu li sahabatihi fi ahadithihi as-sahihati wa amara al-muslimina bit-tamassuki bihima. Golongan yang selamat ini adalah mereka yang selalu berpegang teguh dengan minhaj, cara beragama yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup beliau. Kemudian cara beragama yang dipraktikkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita yakin pastinya petunjuk yang beliau bawa adalah petunjuk yang sempurna. Oleh karena itu, golongan yang selamat selalu berusaha mempelajari petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mereka mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan makna yang benar. Al-Quran ditafsirkan dengan ayat Al-Quran lain, kemudian ditafsirkan dengan hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang Allah perintahkan kepada beliau untuk menjelaskan makna Al-Quran kepada umat ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnasi ma nuzzila ilaihim, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran, peringatan Al-Quran, agar engkau jelaskan kepada manusia, wahai Rasulullah, apa yang telah diturunkan kepada mereka. Makanya berpegang teguh dengan metode beragama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam artinya berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran diturunkan sekaligus penjelasannya yang itu dijelaskan di dalam hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ala wa inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah sesungguhnya aku diturunkan kepadaku Al-Qur'an dan yang semisalnya bersamanya. Apa yang semisalnya di sini maksudnya? Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan penjelas dan penjabar makna Al-Qur'an. Makanya perkara ini termasuk prinsip dasar sunnah yang dicantumkan oleh Imam Ahlus Sunnah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala di dalam kitab Ushulus Sunnah, wa anna sunnata tufassirul Qur'ana wa hiya dalailuhu, dan bahwasannya sunnah inilah yang menjelaskan makna Al-Qur'an, dan sunnah merupakan dalil-dalil, argumentasi-argumentasi yang menunjukkan makna ayat-ayat Al-Qur'an. Oleh karena itulah, di sini kita pastikan orang yang tidak belajar hadis-hadis Rasulullah SAW dan riwayat-riwayat para sahabat, pasti dia akan tersesat memahami agama. Orang yang mengingkari sunnah berarti dia mengingkari Al-Quran. Karena Al-Quran yang memerintahkan kita untuk mengambil penjelasan tentang maknanya yang benar dari Al-Quran.

Makanya nanti kita akan baca penjelasan dan nukilan dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ketika mereka ditanya tentang makna golongan yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka Imam Bukhari, Imam Ali Ibnul Madini, sebelumnya Imam Ibnul Mubarak, semua mereka mengatakan hum indi ashabul hadis. Mereka menurut kami adalah orang-orang yang selalu mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian mereka selalu berpegang teguh dengan metode pemahaman para sahabat. Ya, karena para sahabat Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipilih di antara umat ini untuk membawa agama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang mereka terima dan pelajari dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam sebuah atsar yang sahih, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mensifati para sahabat sebagai qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi wa iqamati dinihi fa'rifu lahum fadlahum wattabi'u atharahum. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyertai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk menegakkan agamanya. Maka kenalilah keutamaan mereka dan ikutilah jejak-jejak mereka. Inilah para sahabat yang jalan mereka direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jalan yang diridhoinya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal bersama di surat At-Taubah ayat ke-100. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Orang-orang yang pertama dan terdahulu masuk Islam dari kalangan sahabat Muhajirin dan Ansar, setelah itu orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan, mereka inilah orang-orang yang Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri-cirinya golongan yang selamat, mereka selalu mengikuti metode beragama para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dalam beragama sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang yang langsung berguru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang langsung menyaksikan ketika ayat-ayat Al-Quran diturunkan dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan sebab ini Allah Subhanahu wa taala merekomendasikan keimanan mereka yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh?" Bagaimana mungkin kalian menjadi kufur, yakni kekufuran itu jauh dari kalian wahai para sahabat, karena di hadapan kalian dibacakan ayat-ayat Allah dan di kalangan kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hamba-hamba Allah pilihan. Makanya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat mengatakan as-sahabatu kulluhum udul. Para sahabat semua orang-orang yang terpercaya. Ketika mereka menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka sampaikan pasti benar dan jujur, tidak perlu diperiksa lagi. Adapun yang datang setelah para sahabat, baik itu tabi'in atau atba'ut tabi'in atau taba'ul atba', yang datang setelahnya semua harus diperiksa dulu. Apakah dia terpercaya? Apakah dia seorang yang jujur amanah? Apakah dia seorang yang tidak keliru dalam menyampaikan riwayat? Semua dicek. Kalau para sahabat disepakati oleh para ulama adalah orang-orang yang terpercaya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merekomendasikan mereka. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadapan para sahabat, liyuballighi syahidu minkumul ghaibah, hendak

0: orang-orang yang hadir di antara kamu menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ini kan menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji mereka sebagai penyampai agama Allah Subhanahu wa taala yang terpercaya. Karena tidak mungkin beliau menyuruh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in menyampaikan kepada generasi setelah mereka kalau mereka ini adalah orang-orang yang tertuduh tidak menyampaikan sesuai dengan apa yang mereka dengar atau menambah-nambah atau mengurangi. Ini jelas tidak ada pada mereka karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempercayakan mereka untuk membawa agama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang mereka dengarkan dan pelajari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada generasi atau umat yang datang setelah mereka. Inilah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Wa huwa al-Qur'anul Karim alladhi anzalahu Allahu ala rasulih. Yang mana metode beragama mereka ini adalah Al-Qur'anul Karim. Yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabatnya di dalam hadis-hadis yang sahih. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang kafir kalau ingin mendapatkan hidayah, mereka harus mengikuti keimanan para sahabat. Di surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in amanu bimitsli ma amantu bihi faqad ihtadaw. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq." Fa in amanu, kalau mereka itu mau beriman seperti keimanan yang kalian miliki wahai para sahabat, maka sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Tapi kalau mereka berpaling, maka tidak lain mereka itu ada di dalam perpecahan. Jadi perpecahan terjadi ketika orang-orang berpaling dari metode pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, yang mereka adalah sebaik-baik umat yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa amara al-muslimina bitamassuki bihima, dan inilah yang Allah perintahkan kepada kaum muslimin untuk berpegang teguh dengan keduanya, Al-Qur'an dan Sunnah, dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Rasulullah sallallahu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk berpegang teguh dengan keduanya, ya Al-Qur'an dan Sunnah tadi dengan pemahaman para sahabat. Faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma." Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, dua pusaka yang kalian tidak akan tersesat setelah keduanya, yakni selama berpegang teguh dengan keduanya. Kitabullahi wa sunnati walan yatafarraqa hatta yarida alayya al-hawd, yaitu kitabullah Al-Qur'an dan sunnahku, petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang keduanya tidak akan terpisah sampai datang kepadaku di telagaku pada hari kiamat nanti. Sebagian dari para ulama menjelaskan keduanya tidak akan terpisah, maksudnya selalu saling menafsirkan dan saling menjelaskan. Oleh karena itu, orang-orang yang faham tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti mereka yang paling paham terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti yang mereka yang paling paham terhadap makna Al-Qur'an. Fa inna ashabas sunani a'lamu bi kitabillah. Sebagian dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang mengatakan demikian. Fa inna ashabas sunani a'lamu bi kitabillah. Sesungguhnya orang yang memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dialah yang paling paham tentang makna kitabullah. Kedua-duanya tidak akan terpisah sampai datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di telaga pada hari kiamat nanti. Nah, inilah ya jaminan kebaikan jaminan keselamatan dari segala bentuk penyimpangan yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam caranya. Berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat ini tidak akan menjadikan umat ini sesat, tidak akan memperparah perpecahan di kalangan mereka, tapi ketika berpaling dari hal ini, itulah yang menjadi sebab kerusakan dan perpecahan. Sama dengan hadis yang disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad, ya, sebagaimana hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, hadis ini juga demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laqad taraktukum ala mithlil baydha'i lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik." Sungguh-sungguh telah aku tinggalkan kalian wahai kaum muslimin di atas petunjuk yang terang benderang, yang putih bersih. Artinya kalau seandainya agama ini samar, tidak jelas, orang akan bisa beralasan di hadapan Allah, iya kan? Bahwa agama tidak jelas, makanya saya tersesat. Tapi dengan jelasnya agama tidak ada alasan. Aku telah tinggalkan kalian di atas petunjuk yang putih bersih sampai saking terangnya malamnya seperti siangnya. Tidaklah menyimpang atau menyeleweng dari petunjuk itu kecuali orang itu akan binasa. Makanya setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa petunjuk yang sempurna, tidak ada lagi alasan bagi mereka-mereka yang tersesat, ya, padahal telah sampai petunjuk kepada mereka, tidak ada alasan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena mereka berpaling, maka itulah yang menjadikan mereka binasa dan itulah yang menambah kerusakan dan perpecahan di umat ini. Nah, baik, itulah yang pertama dari metode beragama golongan yang selamat. Baik, sanian yang kedua. Al-firqatun najiyatu ta'udu ila kalamillahi wa rasulihi hina tanazu'i wal ikhtilafi amalan biqaulihi ta'ala.
1: Tidak nampak bagi kita, tetapi hakikatnya ada. Kenapa? Karena ada asar-asar, ada pengaruh-pengaruh, dan disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian jin ini disebutkan dalam surat Ar-Rahman, diciptakan, penciptaannya berasal dari api. Khalaqal insan min salsalin kalfar. Allah menciptakan manusia dari tanah liat. Ya, wahalakal jin, dan Allah menciptakan jin min marijin min nar, dari api yang menyala. Jadi, ya, jin ini diciptakan dari api, sedangkan kita manusia diciptakan dari tanah. Ini bahan dasarnya. Kemudian disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khuliqat malaikatu min nur." Malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jannu min marijin minan nar. Sedangkan jin diciptakan dari api yang menyala. Wa khuliqa Adam. Sedangkan Adam diciptakan dari mimma wusifakun, dari apa yang disifatkan bagi kalian. Jadi jin ini adalah penciptaannya sama dengan manusia dan malaikat, tetapi bahannya ya beda. Kalau kita dari tanah, kalau jin ya Allah ciptakan dari api yang menyala. Dan Allah telah mengabarkan bahwasanya penciptaan jin ini lebih dulu daripada manusia. Annal janna khuliqu qabla al-ins. Sesungguhnya jin diciptakan sebelum manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr 27. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Kata Allah, sungguh kami telah menciptakan manusia dari salsal, dari tanah liat yang hitam dan ya ada tandanya. Wal jann

0: dari api yang sangat panas. Kemudian diciptakan daripada manusia. Disebutkan dalam Al-Quran. Ya, apa tujuan Allah menceritakan kita demikian? Ya, untuk kita ketahui. Ternyata kekuasaan Allah sangat luas. Ada juga makhluk yang Allah ciptakan selain kita, manusia, yaitu jin dan malaikat. Kemudian disebutkan wa qad nabbaha akabirul ulama al-arifina ila anna al-iblis laisa huwa aban wa awwalan al-jin. Jadi para pembesar ulama mereka menjelaskan bahwasanya iblis itu bukanlah bapaknya jin dan bukan juga jin yang pertama sebagaimana Adam. Kalau kita manusia, bapak kita adalah Adam dan manusia yang pertama adalah Adam. Kalau di kalangan jin ada yang namanya iblis. Ya, iblis ini bukanlah bapaknya jin dan juga bukanlah jin yang pertama diciptakan. Akan tetapi iblis ini adalah ahadun minal jin, salah satu dari jin. Sebagaimana dalam surat Al-Kahfi Allah berfirman, ya, wa iskala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Mereka semua malaikat sujud kepada Adam ketika diperintahkan oleh Allah, illa iblis kana minal jinni fafasakan amrihi. Jadi iblis itu adalah disebutkan oleh Allah dia dari bangsa jin. Ya, tetapi ya dia bukanlah bapaknya jin, bukan juga ya jin yang pertama diciptakan. Cuma kalau dibilang dia adalah gembongnya setan. Gembongnya setan. Rajanya setan yang menggoda manusia. Tetapi dia bukanlah bapaknya jin atau jin yang pertama diciptakan. Sebagaimana kita Adam, ya, Adam yang pertama diciptakan dari kalangan manusia dan dia adalah bapaknya manusia abal basar. Kalau jin tidak. Hanya jin ini adalah gembongnya para setan. Sehingga dinisbahkan dia dengan nama, ya, di dalam surat Al-Baqarah, fa'azallahumma syaitan. Ketika Allah mengatakan kepada Adam, ya Adam, ya uskun, apa, ya Adam, ya Adam uskun, anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadzihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Wahai Adam, tinggallah di surga ini, makan apa saja, tetapi jangan mendekati pohon itu, nanti kamu menjadi orang yang zalim. Maka disebutkan oleh Allah, fa'azallahumma syaitan. Maka setan ya membisikkan kepada Adam, fa'akhraja mimma kana fi. Maka sehingga Adam membuat kesalahan, keluarlah Adam dari surga. Di sini disebutkan setan adalah iblis. Kenapa? Ya, penamaan setan itu melekat pada iblis karena iblis adalah ya jin yang pembangkang, jin yang kafir, jin yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, maka dikatakan dia setan. Tetapi perlu diingat bahwasanya iblis bukan satu-satunya setan. Iblis bukan satu-satunya setan. Ada setan-setan yang lain dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Ya. Kemudian bagaimana ya sifat khalqiyahnya jin, sifat penciptaannya jin. Al-jinnu hum arwahu qa'imatun fi ajsami latifa an-nariyah qadiratun ala taskil bi suratin mukhtalif. Jin ini memiliki ruh juga seperti kita manusia, dan ruhnya dia itu bertempat berada dalam jasad-jasadnya jin yang tidak dilihat karena terbuat dari api yang sangat halus, api yang panas yang sangat halus, sehingga ya tidak bisa dilihat. Tetapi dia memiliki kemampuan untuk merubah wujud dengan bentuk yang bermacam-macam sesuai dengan apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sebenarnya tidak bisa berubah wujud. Jin itu tidak bisa berubah wujud kecuali ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jin ini juga ya'kuluna wa yasrabuna, mereka makan juga, mereka minum. Zakara wal unsa, ada juga jin dari kalangan laki-laki dan perempuan. Beda malaikat. Kemarin kita bahas malaikat tidak makan, tidak minum. Malaikat itu dia tidak bisa dinisbahkan ada laki-laki perempuan. Tapi jin sama dengan manusia, makan, minum, ada jin laki-laki, ada jin perempuan. Wa yatana kahuna, mereka juga kawin, mereka juga kawin mawin. Ya, bahkan ada jin yang kawin dengan manusia. Ya, tapi ini hukumnya makruh atau haram karena bukan dari jenisnya. Ya, siapa yang menjadi wali kalau jin kawin dengan manusia? Jadi pernikahannya makruh, haram, bahkan sebagian ulama mengatakan haram. Wetanakullah, jin juga beranak pinak, kawin dengan sejenisnya, beranak pinak juga. Wayamutuna, mereka juga mengalami kematian, mereka juga mengalami kematian. Toibatun ba'da toibatun, generasi dan generasi, generasinya ini habis sama dengan kita. Generasi ya tahun kemerdekaan 45 sudah banyak yang wafat, diganti lagi generasi. Jadi mereka juga mengalami kematian sama dengan manusia. Kama huwa fil ins. Ya, di mana disebutkan bahwasanya jin itu dia memiliki jasad yang ada ruhnya, yang karena halusnya, dari terbuat dari halusnya api sehingga kita tidak melihatnya. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 21. Allah berfirman, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarunahum, sesungguhnya jin dan kabilanya atau iblis dan kabilanya dari kalangan jin, yarakum, kata Allah, melihat kalian, ya, min haitsu la tarunahum, dari arah yang kita tidak melihat dia. Jadi jin itu dia lihat kita dari arah yang tidak bisa kita melihatnya. Ya, makanya ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya nanti kalau di hari kemudian ya kita balas. Ya, kalau dia jin muslim ya masuk ke surga, maka kita akan melihat dia dari arah yang dia tidak melihat kita. Ini perkataan sebagian ulama, tetapi tidak didukung dengan dalil. Cuma hanya pendapat dia saja. Jadi sekarang ini kita tidak melihat jin dari arah yang dari arah yang dia melihat kita. Bayangkan kalau dia musuh kita, ya dari kalangan setan, jinnya, jin kafir dari kalangan yang menjadi setan, musuh kita yang kita tidak lihat dia dari arah yang kita, dari arah yang mereka lihat kita. Musuh kita lihat kita dari arah yang kita tidak lihat dia. Ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kemudian jin ini juga yatasakaluna bisurati mukhtalif, dia bisa menjelma dengan bentuk yang lain. Dia bisa menjelma dengan bentuk yang lain, itu pun karena Allah takdirkan. Kalau dia sendiri yang mau menjelma dirinya, tidak bisa. Dia sendiri yang ingin, saya mau menjelma jadi manusia, menjadi binatang, tidak bisa. Kecuali Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dia tidak bisa mempunyai sesuatu kekuatan yang dengan sendirinya dia mau saja menjelma, merubah struktur tubuhnya dari jin menjadi manusia, dari jin menjadi ular, kecuali Allah kehendaki. Ya. Jadi bisa saja jin itu dia memiliki kemampuan atas kehendak Allah untuk merubah bentuk dalam berbagai macam. Biasanya bisa juga Dia berubah bentuk sebagai seorang manusia seperti kita. Nah, ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah menceritakan, wakalani Rasulullah SAW bikifsi zakati Ramadan. Pernah suatu saat Rasulullah SAW menugaskan saya untuk menjaga zakat Ramadan. Di zaman Rasulullah, zakat Ramadan itu zakat fitri berupa makanan, bukan uang. Dikumpulkan, yang jaga Abu Hurairah sebelum dibagikan. Jadi boleh dikumpulkan ya zakat tersebut di satu tempat yang ditunjuk oleh Amir, kemudian waktunya akan dibagikan. Rasulullah menugaskan Abu Hurairah menjaga zakat Ramadan. Fa'ata niatin, datanglah seorang yang tidak dikenal. Fajala yahsah, dia mengambil makanan, ya beras atau apa, kurma atau makanan gandum yang dikumpulkan. Ketika itu dia mengais demikian, dia mencuri. Fa'ahtuhu, maka saya menangkapnya, kata Abu Hurairah. Wa qultu, Abu Hurairah berkata, la arfa'annaka ila Rasulullah SAW, saya benar-benar akan membawa kamu di hadapannya Rasulullah. Apa kata orang tersebut? Ya'ni, lepaskanlah saya. Fa inni muhtajun, saya ini sangat butuh. Wa alayya iyalun wa li hajatun sadid, saya mempunyai anak-anak tunggak tanggungan yang ya kami sangat butuh dengan makanan tersebut. Maka Abu Hurairah dia mengatakan fahallaitu, maka saya melepaskan dia. Ketika pagi hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, ya Abu Hurairah, mafala asiruka albaira, wahai Abu Hurairah, apa yang diperbuat tawananmu tadi malam? Rasulullah tahu kenapa diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tidak mengetahui perkara gaib kecuali diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqultu ya Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, saya menangkapnya tetapi dia, saya kasihan kepadanya karena dia mengadu kepadaku, dia sangat butuh dengan makanan itu, maka saya membiarkannya. Ya. Kemudian ya, apa kata Rasulullah SAW? Amma innahu kad kadzabaka, sesungguhnya dia telah mendustakanmu. Wa sayaudu, dia akan kembali. Maka di malam berikutnya Abu Hurairah berjaga lagi. Ternyata betul apa kata Rasulullah, dia kembali lagi. Kemudian dia mengambil, ditangkap lagi Abu Hurairah. Abu Hurairah ingin melapor kepada Rasulullah, maka dia berulang lagi mengatakan, kasihan saya sangat butuh. Ya, kasihan, lepaskan saya. Maka dilepaskanlah Abu Hurairah. Kemudian kata Rasulullah kepada Abu Hurairah, ya, dia akan kembali lagi. Maka ya Abu Hurairah sangat percaya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menunggu, kata Abu Hurairah, ketika itu farasattuhu salisah, saya mengawasinya dia yang untuk ketiga kali. Tiba-tiba datang lagi, dia mengambil lagi makanan, maka saya menangkapnya. Kemudian saya mengancamnya, betul-betul sudah tiga kali ini, ya, saya akan benar-benar membawamu kepada Rasulullah. Maka ya, dia mengatakan, lepaskanlah saya. Uallimuka kalimatin yanfa'ukallahu biha. Kalau kau melepaskan saya akan mengajarkan kepadamu satu kalimat yang Allah akan memberikan manfaat kepadamu dengan kalimat tersebut. Qultu, kata Hurairah, mahya, kalimat apa itu? Maka setan ini mengatakan, idza awaita ila firasika faqra ayat al-kursi. Kalau kamu ingin tidur ke pembaringanmu, maka bacalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum hatta tahtim ma al-ayat, sampai selesai ayat. Selesai ayat kursi baca. Fa innaka, maka orang tersebut mengatakan, fa innaka lan yazalu alayka min Allahi hafiz. Kalau kau membaca tersebut, maka akan senantiasa ada penjagaan dari Allah. Wala yukribuka syaitan, ya dalam riwayat, wala yukribuka ahadun minal jinni sagirun ala wala kabirun zakar wala unsa hatta tusbih. Maka setan atau jin, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang kecil maupun yang besar, tidak akan mendekatimu sampai subuh. Maka fasbah tu, pagi-pagi saya datang bertemu dengan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bertanya lagi untuk ketiga kalinya kepada aku, kata Bra, maaf ala asiruka ada al-bahr ya, apa yang dilakukan tawananmu tadi malam? Kultu, maka saya ceritakan kepada Rasulullah SAW, dia mengajarkan aku, saya melepaskan Rasulullah, karena dia mengajarkan aku kalimat yang bermanfaat bagiku. Kemudian dia menceritakanlah, ya Abu Hurairah, itu ayat kursi. Ya, maka apa kata Rasulullah SAW? Amma innahu sadaqaka. Adapun dia kali ini benar. Dia telah benar. Dia kali ini. Wa huwa kadzubun, tapi dia adalah pendusta. Dia sebenarnya pendusta, tapi kali ini dia benar, kata Rasulullah. Ya. Kali ini dia benar. Maka kata Rasulullah, ta'lam tukhatibu min salasa layalin ya Abu Hurairah, tahukah kamu dengan siapa engkau berbicara selama tiga malam itu? Maka Abu Hurairah mengatakan la. Faqala Rasulullah SAW, berkata Rasulullah SAW, zaka zaitan, itu adalah setan minas sayatin, itu adalah salah satu setan dari, ya, setan-setan yang ada, setan dari kalangan jin. Rasulullah SAW menyebutkan, ya, dalam kitab Fathul Bari diambil beberapa faidah dari kisah yang panjang ini. Ya, disebutkan di antara padanya, setan itu kada yatasawwar, terkadang dia yatasawwar, dia merubah bentuk. Ketika dia merubah bentuk, maka bisa kita melihatnya. Jadi tidak ada manusia kecuali mungkin Nabi pernah melihat jin dalam bentuk aslinya. Kecuali Nabi pernah melihat jin dalam bentuk aslinya. Hanya diantaranya penciptaan jin itu, ada jin yang bertanduk, ada jin yang seperti ular, ya, ada jin yang bertanduk, ada jin juga yang kuat seperti ifrit. Makanya kata Rasulullah SAW, ya, ketika terbit matahari atau terbenam matahari, maka muncullah dua tanduk setan. Maka kita dilarang untuk salat ketika matahari terbit. Nanti sudah berdiri di sekitar ujung anak panah atau ujung sebesar anak panah atau ujung tombak, maka barulah masuk salat isyraq. Ya, demikian juga maghrib, ketika terbenam kita dilarang salat, karena itu adalah muncul tanduk setan. Maka disebutkan bahwasanya kalau, ya, terkadang setan itu dia merubah wujud. Ketika dia berubah wujud, maka bisa kita melihatnya. Tapi selama dia dalam bentuk aslinya, mata kita ini tidak bisa melihatnya. Tapi dia bisa melihat kita. Kecuali Nabi. Ya, Nabi pernah diperlihatkan oleh Allah tentang, ya, jin tersebut. Kemudian diantaranya juga, jin ini ya'kuluna minat'omilin. Jadi jin ini makan sama makanannya manusia, nasi. Ya, pernah ada ulama mengatakan, makanan apa yang kalian suka? Mereka mengatakan, kalau dari kalangan kami, nasi yang kami suka. Ya, disebutkan bahwasanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, la ta'kulu bisimali, jangan kamu makan dengan tangan kirimu. Fa'inna setan ya'kulu bisimali, karena setan itu makan dengan tangan kiri. Makanya kalau ada orang makan dengan tangan kiri, kita tegur, jangan kita biarkan. Tangan kanan, setan makan dengan tangan kiri. Ya, baca bismillah, sembillah. Ya, bacalah bismillah. Seorang yang tidak membaca bismillah ketika makan, maka setan juga ikut makan. Ya, setan juga ikut makan. Baca bismillah, makan dengan tangan kanan, itu adab. Ya, bagi seorang muslim, ya, jangan ikut-ikut orang kafir makan dengan tangan kiri, kemudian sambil berjalan-jalan, ya, ada pesta yang namanya pesta yang tanpa kursi, pesta berdiri. Ya, orang muslim punya adab makan dengan tangan kanan kemudian membaca bismillah. Ya, setan di sini, jin ini, dia makan makanannya, yang telah makanannya jin adalah makanan seperti makanan manusia. Kemudian di sini juga setan ketika dia berubah bentuk, dia bisa berbicara sebagaimana, ya, bahasanya kita manusia. kalau kita ya orang Indonesia, bahasa Indonesia dia. Makanya ketika biasa ada jin yang masuk ke tubuh, merasuk ke tubuh seseorang, kita rukyah, dia berbicara. Ya, kalau dia kemasukan di Ra, berbicara dengan bahasa Muna. Kalau di Bugis, berbicara bahasa Bugis. Kalau di sini, berbicara dengan bahasa Nisa. Dia bisa berbicara. Ya. Wa annahum kada yasraquna wa yadawna. Terkadang jin itu mencuri dan menipu. Mencuri, menipu. Terkadang demikian. Ada jin yang baik, ada jin yang buruk juga. Ada jin yang soleh. Dalam Al-Quran dikatakan, wa minna, wa anna minna, wa anna minna, wa anna kunna minna muslimuna, wa minna al-qasitun. Di antara kita, ada yang soleh, ada yang qasitun, ada yang tidak soleh. Di antara kita ada yang muslim, ada juga yang tidak muslim. Maka disebutkan sekolah Islam ini, ada jin muslim, muslimnya juga ada bermasab. Ada jin Syiah, ada jin Jahmiyah, ada jin ahli sunnah, ada jin ahli bidah. Bermacam-macam juga. Ya. Demikian. Mereka sama dengan kunna taraika kidada. Kata jin itu di dalam surat jin, kunna taraika. Kami juga menempuh jalan bermacam-macam. Ya. Kemudian di antara faedah dari kisah tadi, bahwasanya boleh jadi orang yang buruk itu terkadang dia bisa memberikan kebaikan. Jadi tidak semua orang yang buruk itu, orang penjahat itu tidak ada baiknya. Terkadang ada baiknya penjahat tersebut. Ya, terkadang ada baiknya. Seperti ini, dia mengajarkan satu ilmu kebenaran. Ya. Kemudian bisa jadi seseorang itu berilmu tapi tidak mengamalkan. Ini jin dia tahu bahwasanya kalau baca ayat kursi tidak diganggu dan dia mendapatkan penjagaan dari Allah. Tapi dia tidak mengamalkan. Ya, terkadang ada orang berilmu tapi berat dia amalkan. Diberikan hidayah ilmu tetapi tidak diberikan hidayah amal. Dia tahu ini ilmunya tapi tidak. Banyak orang muslim tahu bahwasanya salat itu wajib, berat untuk mengamalkan. Banyak orang muslim tahu puasa Ramadan itu sebulan penuh, berat mengamalkan kecuali hanya 3 hari saja. Jadi sama dengan iblis, jin, apa jin ini, dia tahu ilmu kalau baca ayat kursi. Sama dengan kita, tahu ilmunya. Terkadang kalau sudah tempat tidur, malas baca ayat kursi, tidur, langsung tidur. Ya. Kemudian di antara faedah lagi, ilmu jika benar boleh diterima meskipun dari setan. Sama dengan ini, benar. Tapi siapa yang membenarkan setan pembicaranya? Tidak ada lagi. Ketika itu masih ada Rasulullah. Maka ketika kita tahu ada bukti-bukti kebenaran yang disampaikan oleh jin, boleh kita terima. Ya, boleh kita terima. Ada bukti-bukti kebenaran. Ya, boleh kita terima. Tapi kalau tidak ada bukti, tidak boleh. Misalkan dia bilang, saya ini sedang berperang melawan jin kafir. Mana buktinya? Hanya kau bilang saja. Itu kabar yang tidak perlu dibenarkan, tidak perlu dibesarkan juga, dan tidak boleh, tidak perlu diceritakan sama orang. Kalau ada jin mengatakan, di sana ada penjaganya, ada tadi jin yang ikut taklim, hanya kita mendengar saja, tidak boleh kita benarkan, tidak boleh juga kita dustakan. Hanya berita yang kayaknya dianggap berita yang hanya berita berlalu saja. Jadi ya demikian. Jadi ilmu ketika benar boleh kita terima meski dari setan. Ya. Kita boleh menerimanya. Tetapi kalau tidak ada bukti yang menunjukkan kebenaran, tidak boleh kita mengambil ilmu dari orang yang bermaksiat. Abu Hurairah tidak belajar sama dia cuma karena ada kebenaran yang disaksikan oleh Rasulullah, maka Abu Hurairah mengambil. Tetapi Abu Hurairah tidak mengajar Karena ada orang yang mengatakan bahwasannya boleh kita belajar sama orang bermaksiat. Karena ini dalilnya, setan mengajarkan kepada Abu Hurairah. Tidak, Abu Hurairah tidak belajar. Hanya kebetulan ada kebenaran yang belum diketahui oleh Abu Hurairah, kemudian disaksikan oleh Rasulullah. Maka Abu Hurairah mengambilnya, tapi Abu Hurairah tidak belajar kepada orang ahli maksiat. Kemudian juga jin yang mutunah, jin juga mengalami kematian sama dengan kita. Kalau malaikat juga mengalami kematian, tetapi tidak diketahui apakah malaikat itu meninggal atau wafat sebelum hari kebangkitan, hari kiamat. Tetapi jin itu sama dengan manusia, ada yang mati, mereka juga mengalami kematian sebelum hari kiamat. Dalam sebuah sahih, hadis sahih, doanya Rasulullah SAW, di antaranya doanya Rasulullah SAW demikian: Allahumma inni auzubi izzatika la ilaha illanta antudillani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan kekuasaanmu, tidak sembah yang berhak kecuali engkau untuk menyesatkan aku. Nabi berdoa demikian, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari engkau menyesatkan aku, jangan sesatkan aku ya Allah. Ini Nabi berdoa demikian. Antal hayu alladzi la yamut, engkau adalah zat yang maha hidup yang tidak mengalami kematian. Wal jinn wal ins yamutun, sedangkan jin dan manusia mengalami kematian.
1: Sudah waktu, Pak.
0: Masih ya. Jin dan manusia mengalami kematian. Jadi ini Nabi menyampaikan bahwasanya jin itu mengalami juga kematian sama dengan manusia. Bahkan kematian jin itu adalah satu tabakal, tahu kalian. Kalau sudah habis masanya, dia mati, muncul lagi yang lain, bergantian sama dengan manusia. Kalau kita mungkin umur yang hidup yang lahir tahun 30 mungkin sudah jarang ada sekarang. Ya, yang ada sekarang tahun-tahun 2000-an lahir. Ya, kalau sudah tahun 1930 sudah jarang yang ada sekarang. Ya. Disebutkan dalam Al-Qur'an, qad khalat min qablihim minal jinni wal ins. Sungguh telah berlalu sebelum mereka dari kalangan jin dan manusia. Ayat ini menunjukkan dalil ala mautul jinni ta'ibatun bada ukhra kalins. Kematian jin satu tabaka, satu generasi dan generasi yang lain seperti manusia. Hanya saja disebutkan kada tulu umur ba'dhum aktsara minal ins. Tapi terkadang umurnya jin itu lebih panjang dari kebanyakan manusia. Kebanyakan, kecuali jin dari kalangan iblis dan keturunannya, itu diberikan waktu umur yang panjang sampai hari kiamat. Karena iblis pernah bersumpah meminta kepada Allah, fa ansirni ila yaumi yub'atsun, berikan tangguh umurku sampai hari aku dibangkitkan, sampai hari dibangkitkan. Maka kata Allah, fa innaka minal munzarin, sesungguhnya engkau termasuk orang yang diberi, makhluk yang diberikan tangguh. Jadi Allah memberikan tangguh umurnya iblis dari sejak diciptakan, sebelum Adam diciptakan, dia sudah diciptakan, kemudian dia masih hidup sampai sekarang, sampai hari kiamat. Ya, kalau jin yang lain yang bukan iblis dan keturunannya, maka mereka mengalami kematian sama seperti kita. Ya, sama seperti kita. Ini diantaranya. Kemudian jin juga merupakan memiliki kekuatan. Ya, kekuatan yang di antara jin ada memiliki kekuatan. Jin-jin yang memiliki kekuatan yang sangat kuat, di antara jin ifrit. Ini Allah sebutkan dalam surat An-Naml ayat 38-39 ketika Nabi Sulaiman berkata, ya ayyuhal mala, wahai para ketua-ketua, maksudnya panglima-panglima perangnya, karena Nabi Sulaiman itu memiliki panglima pasukan-pasukan dari jin, dari burung, dari ya manusia. Maka dia mengatakan, ayyukum ya'atini bi arsiha qabla ay ya'tuni muslimina. Siapa di antara kalian yang bisa memindahkan ars singgasananya Ratu Balkis yang dari Yaman pindah ke Sam?

0: ya perjalanan kalau di zaman Rasul, ana ataika bihi qabla an taquma min maqamik. Saya akan mendatangkan singgasananya itu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Wa inni alaikawiyun al-qawiyul amin. Sesungguhnya saya adalah jin yang kuat dan terpercaya. Dia mengatakan itu begitu. Jadi kuatnya. Jadi dia berjanji atau dia sanggupi jin Ifrit itu sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduknya, dia akan membawakan dari Yaman ke negeri Sam. Yaman Ratu Balkis, Sam Nabi Sulaiman sebelum dia berdiri. Kira-kira manusia ada yang bisa demikian? Tidak ada yang bisa demikian manusia. Dia memindahkan, disebutkan singgasananya itu bertatakan emas dan permata-permata, ya. Jadi ya, ini disebutkan bahwa kemampuan jin, ya, ada di antara jin-jin yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang luar biasa. Tetapi dikalahkan juga oleh seorang, disebutkan dalam ayat yang berikutnya, dikalahkan juga seorang manusia. Ada seorang manusia termasuk tentaranya Nabi Sulaiman, seorang alim dengan karamanya. Ya, karamanya, dia seorang wali, dia bisa mendatangkan, dialah yang mendatangkan karena Nabi Sulaiman ingin yang lebih cepat. Dia mendatangkan singgasananya Ratu Balkis itu dalam kedipan mata saja. Sudah pindah. Jin kuat tapi manusia dengan karamanya ada yang lebih kuat. Ya. Jadi kita cukupkan dulu sampai sini insyaallah. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Mungkin ada yang tanyakan masalah ini atau masalah yang lainnya, Fadal silakan.
1: Iya. Barakallahu fikum ustaz. Atas materinya pada malam hari ini, lanjutan dari materi yang sebelumnya, yaitu alam jin. Mungkin dari jemaah ada yang ingin bertanya tentang materi ini, kami persilakan bisa melalui WhatsApp, secari kertas ataupun mic yang disediakan oleh panitia. Oh ya, sudah ada yang bertanya, Pak Haji Akib. Silakan Pak Haji Akib.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Sebagaimana Ustaz tadi jelaskan tentang masalah jin, saya ingin bertanya Ustaz, ini jin ini kan kadang juga mengintip berita-berita yang mau disebarkan ke manusia, sehingga dikatakan jin itu tahu apa yang akan terjadi. Ya, jadi biasa dia naik di atas untuk mengintip berita-berita yang akan turun. Dia sudah tahu lebih dulu, Ustaz. Ya. Kedua, saya pernah dengar juga bahwa jin ini bisa membantu dalam urusan-urusan manusia yang ingin bekerja cepat. Contohnya pernah saya dengar itu waktu dibikin Candi Borobudur, ya, Candi Borobudur katanya itu bantuan jin. Apa betul ini Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka jin itu biasa berpundak-pundak, ya, sampai ke langit untuk mencuri berita-berita yang ada di langit. Tapi setelah ya diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka fawajadna mulis harasan dalam surat jin disebutkan bahwasanya setelah diutusnya Nabi, maka setiap kami ingin mencuri berita, maka ada sihaban rasada, ada panah-panah api yang selalu menjaga. Jadi itu yang biasa kita lihat meteor, itu adalah sebenarnya panah api yang melempar jin-jin yang ketika ingin mencuri berita. Jadi sangat sulit sekarang. Ya, jadi betul apa yang disebutkan itu. Tetapi mereka mengatakan bahwa setelah diutusnya Nabi Muhammad, kami tidak leluasa lagi. Kami selalu mendapatkan halangan dilempar dengan panah-panah api tersebut. Kemudian berita tentang bahwasannya Borobudur itu dibantu oleh jin, olah-olah bisawab, kita tidak tahu apakah memang berita itu benar atau tidak, karena ya belum ada sesuatu bukti yang menunjukkan, kecuali mungkin orang di zaman dulu kayak tidak masuk akal Borobudur itu dibangun dalam semalam, atau candi yang lain dibangun dalam ya demikian semalam atau dan lain sebagainya. Maka bisa jadi kalau dalam pandangan kita tidak mungkin manusia bisa membuat candi demikian dalam satu malam. Kalau demikian benar adanya, berarti ada yang membantu. Ya tinggal dilihat, kalau seandainya mereka adalah orang muslim, maka bantuan malaikat. Kalau mereka bukan orang muslim, maka keadaan yang luar biasa tersebut termasuk permainan-permainan setan, bantuan dari jin dari kalangan setan. Wallahu a'lam bishawab tentang masalah itu. Iya.
2: Tukang-tukang sihir itu saya enggak bisa terjadi dia punya sihir itu apa bisa dapat bantuan juga dari jin, Ustaz?
0: Iya. Yeah. Umumnya para penyihir atau tukang sihir itu bekerja sama dan meminta bantuan kepada jin untuk menyampaikan sihirnya. Siapa yang bisa menyampaikan sihirnya kecuali jin-jin? Ya, seperti dia menyihir bahwasanya yang disihir itu nanti ada paku di dalam perutnya. Siapa yang bisa menyampaikan demikian? Ya, kecuali ketika dia buang air besar memang nyata paku, berarti jin yang menyampaikannya. Jin melalui bantuan jin, tetapi jin tidak mau membantu kecuali ada syaratnya juga. Syaratnya biasanya kalau dari jin kafir, amalan-amalan kekufuran. Jadi ya disebutkan bahwasanya belajar sihir, praktek sihir, meminta disihir atau pelaku sihir, semuanya adalah kafir. Jadi itu adalah perbuatan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan seorang muslim kalau dia melakukannya batal keislamannya.
1: Silakan Pak Sarawa.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tadi banyak di ini Ustaz tentang kerjasama manusia dengan jin. Sekarang saya minta dijelaskan bagaimana hukumnya manusia bekerja sama dengan jin walaupun dalam kebaikan. Dalam kebaikan misalnya membangun gedung tertentu dan seterusnya memanfaatkan jin, bagaimana hukumnya seperti itu, Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah jin nanti ini dihisab juga seperti manusia? Karena ada perintah untuk melaksanakan ibadah. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, apakah dengan perintah ibadah ini sehingga muncul nanti konsekuensi hisab di hari kemudian, Ustaz? Ya, saya kira demikian.
0: Hukum meminta bantuan kepada jin adalah tidak boleh. Itu hanya dibolehkan di zaman Sulaiman. Di zaman Nabi Sulaiman, Allah telah menundukkan untuk Sulaiman di antaranya dari kalangan jin. Adapun kita tidak perlu dan tidak dibutuhkan. Rasulullah SAW membangun apa saja, ya tidak meminta bantuan jin. Ya Rasulullah SAW bahkan mendakwakan jin, ya beliau tidak meminta bantuan pada jin. Ya Rasulullah membacakan Al-Quran kepada jin, beliau tidak pernah meminta bantuan kepada jin. Kita ini baru sedikit kita merukyah, kemudian kita ya menundukkan jin tersebut menyerah, kemudian kita sudah meminta, selalu meminta bantuannya. Tidak boleh. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, faisa salta fasalillah. Kalau kamu minta, minta kepada Allah. Faisa salta fasalillah. Kalau kamu minta pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi kita orang Islam tidak dibutuhkan minta. Bahkan biasanya kalau orang minta bantuan pada jin, pelaris datang ke Gunung Kawi atau gunung ini, ke Mukus dan lain sebagainya, ya biasanya meminta bantuan jin, berarti itu adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kalau kita ingin membangun sesuatu, minta kepada jin. Belum pernah saya lihat ada di Kendari ini bangunan yang dibantu oleh jin. Ya, termasuk Masjid Al-Alam, proyek besar, tidak pernah kita dengar dibantu oleh jin. Jadi itulah umat Islam, Rasulullah SAW membangun para khalifahnya, membangun masjid-masjid yang besar, tidak ada bantuan kepada jin. Jadi tidak boleh dan tidak dibutuhkan kita meminta bantuan kepada jin. Allahu Akbar.
1: Jin dihisab.
0: Ya, jin ini termasuk juga mukallaf. Dia diberi beban syariat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian juga nanti dari kemudian ditanyakan kepada jin dan manusia, belumkah datang rasul yang yaqussuna alaikumul ayah, yang membacakan kalian ayat-ayat. Jadi jin juga diberi syariat. Mereka juga harus bertauhid, mereka juga melaksanakan salat, mereka puasa, mereka juga haji. Dan mereka nanti akan, kalau yang kafir akan masuk neraka, dan yang Islam khilaf ulama tapi pendapat yang rajih, mereka juga akan masuk surga. Tentunya mereka akan dihisab juga sebagaimana masih. Allah.
1: Mungkin mari ada jamaah mungkin yang ingin bertanya satu pertanyaan. Oh ya, silakan Pak Ketua.
5: Di Mekah ada masjid jin, Pak Ustaz.
0: Yeah.
5: Artinya apa artinya masjid jin yang ada di Mekah itu, atau adakah kisahnya sehingga memang berhubungan dengan jin, atau hanya namanya? Terima kasih Ustaz.
0: Jadi ada dalam ayat walakad sarafna ilaika nafarum min jin, sungguh kami memalingkan sebagian jin-jin itu kepadamu untuk mendengarkan ayat-ayat. Jadi disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah pergi memberikan nasihat kepada jin di malam hari sampai subuh, ditemani Abdullah bin Mas'ud. Tapi Abdullah bin Mas'ud disuruh untuk berdiam di suatu tempat, di garis, jangan keluar dari garis ini. Kemudian Rasulullah pergi menemui para jin dari malam sampai subuh. Kemungkinan dari riwayat-riwayat, tempatnya yang sekarang masjid jin itu adalah tempatnya Rasulullah memberikan ceramah nasihat kepada para jin. Kul ilayya annahu nafaru. Katakanlah dalam surat jin, katakanlah, ya telah diwahyukan kepadaku sebagian dari jin mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemungkinan itu namanya jin. Kalau ditanya, adakah jin juga di Mekah? Ada. Ada orang kemasukan di Mekah? Ada. Ya, ada kemasukan di Mekah. Cuma jajal yang tidak bisa masuk di Mekah dan di Madinah. Kalau jin, masuk. Ya, bahkan dulu Rasulullah pernah salat, kemudian datang jin yang mengganggu. Maka Rasulullah menangkapnya. Kata Rasulullah, kalau saya tidak ingat saudaraku Sulaiman, maka saya akan ikat di tiang masjid dan dilihat oleh anak-anak. Ya, di zaman Rasulullah jin juga masuk dalam masjid. Kita sholat ini biasa diganggu oleh setan dari kalangan jin. Allah alam bisawab. Kita cukupkan mungkin. Subhanakallahu wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jamarati Raja Kener Mokumullah Ikhwatal Iman dimanapun Anda berada, azan ya Allahu yakum ajumain. Selanjutnya kami hadirkan kumandang azan sholat isya bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabal minna sholatana wasiyamana warukuana wasujudana wasairu amalina. Barakallahu fikum.

0: Ustaz, ana ada pertanyaan Ustaz.
1: Silakan, silakan.
0: Bahwa masalah orang yang hamil dan menyusui Ustaz berhubungan dengan puasa Ramadan gimana Ustaz? Karena bisa jadi dia tahun ini hamil dan menyusui, tapi tahun depan sudah hamil lagi Ustaz.
1: Masya Allah, produktif sekali suaminya.
0: Nah ini bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah dia harus mengganti? Dan kayaknya agak kesulitan kok mengganti, karena dia kan kita dianjurkan sampai menyusui sama 2 tahun Ustaz.
1: Ya.
0: Sekarang dia hamil belum Ramadan atau Ramadan depan dia masih menyusui atau kemungkinan sudah hamil. Nah gimana Ustaz?
1: Ya. Permasalahan ini permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama ya. Jumhur ulama menyatakan ya harus mengqadha, dan sebagian ulama menyatakan boleh dengan hanya membayar fidyah saja ya. Dan kalau kita perhatikan uzur-uzur yang dialami oleh orang-orang yang berbuka puasa, ada 2 model uzur. Yang pertama adalah uzur yang bisa hilang, dan yang kedua uzur yang tidak bisa hilang. Uzur yang bisa hilang seperti orang yang safar dan juga orang yang sakit, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau dia bersafar, maka dia kemudian dia berbuka, maka dia boleh mengganti di hari-hari yang lain. Kita tahu bahwasanya uzur safar dan sakit bukan uzur yang abadi. Seorang terkadang sakit nanti sembuh, safar kemudian mukim ya. Ini uzur yang bisa hilang, maka cara untuk mengganti puasa dengan mengqadha. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa iddatun min ayyamin ukhra." Itu diganti pada hari-hari yang lain selain di luar bulan Ramadan. Uzur model kedua yaitu uzur yang tidak hilang. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Dan orang-orang yang sudah tua yang tidak mampu untuk berpuasa, maka dia membayar fidyah. Ini uzur yang tidak bisa hilang. Orang tua tidak mungkin apa? Tidak mungkin kembali lagi muda lagi. Oleh karena saya ingat kisah tentang yang disampaikan oleh Az-Zahabi rahimahullah dalam Istiar Alam Nubala tentang Al-Hallaj. Al-Hallaj adalah seorang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dia mengaku bahwasanya dia telah ada Tuhan menitis dalam dirinya, sehingga tatkala dia bisa melakukan hal yang ajaib, bisa mendatangkan buah yang segar di musim panas. Dan dia tatkala datang suatu kampung, dia bertanya kepada para ulama di sekitar kampung tersebut. Dia bertanya, "Apa yang kalian kehendaki dari saya?" Karena dia memang hebat. Suatu saat, sebagaimana dikisahkan oleh Zahabi, dia mendatangi seorang ulama yang sudah tua, yang sudah rambutnya sudah tidak ada, sudah botak. Maka Hallaj ini yang mengaku sebagai Tuhan, dan dia dibantu oleh banyak jin, dan dia bisa melakukan hal yang ajaib. Dia mengatakan, "Apa yang kau kehendaki akan saya kabulkan, karena saya adalah Tuhan." Maka orang ulama tadi mengatakan apa? "Saya sudah tua, dan saya ingin rambut saya kembali lagi, dan saya ingin muda lagi, karena saya ingin kawin lagi." Kata Hallaj, "Kalau kembali muda saya tidak bisa." Artinya memang ini uzur yang tidak bisa hilang. Orang sudah tua enggak mungkin kembali lagi. Orang yang uzur yang tidak bisa hilang, ini jalan keluarnya cuma fidyah, karena enggak mungkin kita suruh dia untuk berpuasa di hari-hari yang lain. Demikian juga, oleh karena kita bisa klasifikasikan dua model, uzur yang bisa hilang dan uzur yang tidak bisa hilang. Contoh uzur yang bisa hilang seperti apa? Seperti haid, nifas. Ya, wanita tidak haid terus, kemudian tidak nifas terus. Maka caranya dengan mengqadha. Contoh uzur yang tidak bisa hilang seperti tadi, orang yang sudah tua atau sakit yang tidak mungkin sembuh. Orang terakhir cuci darah misalnya, belum ditemukan obatnya. Orang sebenarnya tidak mungkin kita suruh puasa, karena tidak mungkin dia sehat. Secara kedokteran, dia tidak mungkin sehat. Seperti uzur yang tidak bisa hilang ini, maka dengan bayar apa? Fidyah. Sekarang kita berbicara tentang wanita hamil dan menyusui. Secara kias, secara analogi, wanita hamil dan menyusui, uzur yang bisa hilang atau tidak? Bisa, ya. Tidak mungkin orang hamil terus sepanjang seumur hidupnya. Tidak mungkin juga orang menyusui sepanjang umur hidupnya. Oleh karenanya kalau kita melihat secara logika, secara analogi, maka seharusnya uzur hamil dan menyusui ini diklasifikasikan bersama uzur-uzur yang bisa hilang. Dan kalau kita klasifikasikan terhadap uzur yang bisa hilang, maka cara membayarnya dengan qadha. Ini pendapat jumhur ulama. Dan ini dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Syahrul Mumti'. Akan tapi ternyata ada fatwa dari 2 orang sahabat mulia, itu Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Mereka berdua berfatwa bahwasanya wanita hamil dan menyusui bayar fidyah. Bayar fidyah, ya. Tufdiyan, itu bayar fidyah. Oleh karenanya, karena ada 2 fatwa sahabat ini, maka saya lebih condong kepada fatwa 2 sahabat. Kita tahu bahwasanya dalam usul fikih ada namanya qaulus sahabi hujjah, perkataan seorang sahabat hujjah selama tidak ada sahabat lain yang menyelisihi, dan tidak dikenal ada sahabat lain yang menyelisih fatwa dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar dalam hal ini. Dalam hal ini bahwasanya wanita hamil dan menyusui boleh membayar fidyah. Dan ini sesuatu yang memudahkan bagi para wanita sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bang Dung, ada wanita yang demikian, dia hamil tahun ini, kemudian tahun depan dia menyusui selama 2 tahun, kemudian dia hamil lagi, kemudian dia menyusui lagi, suaminya sangat produktif dan tidak berhenti-berhenti, maka kapan dia bisa mengqadha puasanya? Ini fatwa yang meringankan bagi mereka. Sebagian ulama, sebagaimana Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitabnya Irsyadul Fuhul menyebutkan, kalau ada fatwa sahabat yang menyelisihi kias yang jali, kias yang soreh, yang menunjukkan bahwasannya dia tidaklah menyelisihi kias yang soreh tersebut kecuali karena dia punya dalil. Seharusnya kalau kita bicara tadi kias namanya uzur yang bisa hilang, harusnya qadha. Ternyata ada fatwa dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar yang menyatakan cukup fidyah, tidak usah qadha. Ini menunjukkan dia punya dalil yang mungkin kita tidak mengetahuinya. Dari sini kita husnuzan kepada dua sahabat ini, Ibnu Abbas, bahwasanya boleh wanita hamil dan menyusui untuk bayar fidyah, tidak perlu mengqadha. Akan tapi Bang Dung, ya tentunya yang lebih selamat mengqadha. Artinya apa? Kalau ada wanita hamil dan menyusui bisa mengqadha suatu saat, maka lebih afdol dia mengqadha agar keluar dari permasalahan khilaf. Tapi kalau memang kondisinya sulit kemudian dia sulit untuk mengqadha, maka kita bilang ada fatwa alhamdulillah dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, bahwasanya wanita hamil dan menyusui boleh apa? Boleh membayar fidyah saja, dan fidyah bisa dengan dua cara. Yang pertama dengan membayar setengah sok untuk satu harinya, ya, kira-kira 1,3 kilogram beras ya, untuk satu hari 1,3 kilogram atau 1,5 kilogram beras, atau dengan memberi makanan makanan sempurna, yaitu makanan dan lauknya untuk satu hari sekali makan. Demikian Bang Dung, paham insya Allah Bang Dung?
2: Paham.
1: Oh iya, ya, terima kasih ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya.
4: Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau nanya nih.
5: Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya.
6: Sketsa, tanya jawab, seputar ilmu Islam.

0: jual beli seperti ini tidak termasuk riba. Mengapa demikian? Karena tidak mengandung hal-hal yang berbau riba di sana. Dia menjual di tempat tinggalnya dengan harga yang lebih rendah. Tapi ketika dia jual di online, dia jual dengan harga yang lebih tinggi. Nah, karena masalah pengambilan keuntungan itu tidak ada batasannya dalam syariat. Namun syariat kita menganjurkan kita untuk memberikan kemudahan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, rahimallahu imra'an samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza iqtada. Semoga Allah merahmati, kata Rasulullah SAW, orang yang mudah dalam menjual, mudah dalam membeli, dan mudah ketika menagih hutang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya ya agar orang yang menjual barang mudah, artinya tidak memberikan harga-harga yang tinggi yang mencekik orang. Maka dari itu ya, kalau misalnya dia jual di tempat tinggalnya harganya lebih murah dibandingkan dengan di online, maka yang seperti ini diperbolehkan sama dan tidak mengandung riba sama sekali. Wallahu a'lam.
1: Sketsa tanya jawab seputar ilmu Islam.

0: Indonesia. Tanya jawab seputar ilmu Islam.
1: Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya.
2: Maaf, saya mau nanya apakah hukumnya
0: puasa? Tanya jawab seputar ilmu Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, ketika saya safar ke rumah saudara, kemudian di rumah tersebut ada masjid yang dekat dan mereka bersolat berjamaah, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya ikut sholat berjamaah lengkap rakaatnya dengan jamaah masjid tersebut, ataukah saya harus ambil posisi qasar? Itu yang pertama. Nah, terkait dengan istri saya yang juga ikut safar di rumah saudara, ketika istri saya mengambil posisi sholat di rumah saudara tersebut, apakah jumlah rakaatnya itu harus sempurna ataukah bisa qasar? Terima kasih Ustaz.
4: Syekh Utsaimin pernah ditanya, mana yang lebih utama bagi musafir? Apakah sholat mengqasar atau sholat berjamaah? Maka Syekh Utsaimin berkata, yang lebih utama sholat berjamaah. Karena keumuman hadis Nabi SAW, sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian 27 kali lipat. Maka seorang musafir, yang lebih utama sholat berjamaah di masjid. Dan tentunya, apabila ia sholat di belakang imam yang mukim, dia wajib sholat mengikuti imam, yaitu sempurna. Adapun wanita, karena yang lebih utama itu di rumah dan ia seorang musafir, maka tentu yang paling utama adalah mengqasar. Bahkan para ulama berbeda pendapat mengenai hukum mengqasar. Apakah qasar itu wajib atau hukumnya sunnah? Sebagian mengatakan wajib. Kenapa? Karena pertama, Nabi tidak pernah sekalipun dalam safarnya melakukan secara sempurna. Kalaulah itu hukumnya sunnah, tentu Nabi akan mencontohkan walaupun sekali. Yang kedua, ya, dasarnya bahwa sebuah riwayat tadinya sholat diwajibkan dua rakaat, kemudian ketika hijrah ditambah menjadi 4-4, dan kemudian sholat dua rakaat ini dijadikan untuk sholat safar, berarti kembali kepada kewajiban yang pertama. Dan ini yang dirajihkan oleh banyak ulama, ya, bahwa qasar itu wajib, ya. Sementara jumhur mengatakan bahwa qasar itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan sekali. Yang jelas, baik itu hukumnya wajib ataupun sunnah muakkadah, untuk kita keluar dari khilaf, kita berusaha untuk mengqasar. Apa sulitnya kita mengqasar? Toh itu adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah yuhibbu an tutarukhasuhu." Allah itu cinta untuk didatangi keringanannya. Ya. Usahakan kita berusaha untuk mengqasar bila memang kita tidak sholat di belakang imam yang mukim. Allahu a'lam.
0: Tanya jawab seputar ilmu Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya.
6: Assalamualaikum Pak Ustaz, saya mau nanya nih.
7: Assalamualaikum Pak Ustaz, saya mau bertanya.
0: Tanya jawab seputar ilmu Islam.
8: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya Rudi dari Bogor. Afwan, ingin bertanya, apa hukumnya memasang pajangan atau hiasan berisi tulisan-tulisan yang diambil dari hadis sebagai hiasan dinding di rumah? Misalnya, barang siapa yang menuntut ilmu, maka akan dimudahkan jalannya menuju surga. Tulisan tersebut bertujuan untuk memotivasi diri pribadi ketika membacanya sebagai hiasan dinding. Syukran, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku, dalam masalah ini ada dua pendapat dari para ulama di zaman sekarang. Kalau Syekh bin Baz berpendapat bahwa menggantungkan tulisan ayat atau hadis di tembok, kalau memang tembok itu adalah tembok yang tidak menghinakan Al-Quran ataupun hadis, dan tujuannya memang untuk kebaikan, seperti untuk diingat, ya, dan mengingatkan orang lain, kata beliau, itu boleh. Tapi kalau di tembok itu malah menghinakan seperti tembok WC, maka yang seperti ini, kata beliau, tidak boleh. Ini pendapat Syekh bin Baz. Sedangkan Syekh Utsaimin rahimahullah berpendapat bahwa yang menggantungkan atau menempelkan ayat atau hadis di tembok itu adalah merupakan perkara yang diada-adakan. Karena dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula para sahabat dan para tabi'in, tidak ada satupun dari mereka yang menggantungkan ayat ataupun menulis Al-Quran atau hadis di tembok rumah. Kalau itu baik, tentu Rasulullah dan para sahabat ya melakukannya. Jika misalnya ada yang berkata, kata Syekh Utsaimin, tapi kan maksud tujuannya supaya diingat atau memberikan peringatan orang lain. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah bahwa sekali lagi bahwa perbuatan itu jika itu baik adalah pasti dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Yang kedua, secara kenyataan, kata beliau, apakah orang mengambil pelajaran dari situ? Jarang sekali, kata beliau, ada orang yang mengambil pelajaran dari situ. Bahkan terkadang hiasan-hiasan itu, kata beliau, hanya sebatas untuk keindahan saja. Kalau perbuatan itu perkara yang benar, tentu Rasulullah dan para sahabatnya dan salafus saleh yang pertama kali melakukannya. Dan pendapat Syekh Utsaimin ini yang kemudian juga yang setahu saya dikuatkan oleh lajnah da'imah. Maka yang lebih baik dan lebih hati-hati, lebih baik kita tinggalkan saja. Kalau misalnya untuk dihafalkan, bisa kita hafalkan dengan cara lain. Kalau untuk misalnya dijadikan pelajaran dan yang lainnya, kita bisa lakukan dengan cara yang lain kok. Kalau kita mengingkari kemungkaran orang yang melakukan kemungkaran, itu lebih baik. Itu lebih ahsan. Rasulullah SAW mengatakan, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi." Siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka ubah dengan lisannya, kata Rasulullah. Jika tidak mampu, maka ubah dengan hatinya. Dan itu selemah-lemah kemungkaran atau pengingkaran. Maka saudara-saudaraku sekalian, ya, dan yang bertanya terlebih, bahwa yang lebih hati-hati, lebih baik kita tinggalkan saja. Demikian pula yang ada di kaos dan yang lainnya, ya. Dan seperti ini seringkali malah dihinakan. Kalau di kaos ada ayat Al-Quran atau hadis, kemudian kita masuk WC, bagaimana? Itu akhirnya menghinakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangat tidak bagus sekali. Ya, terlebih hal itu pun juga tidak pernah Rasulullah dan para sahabat lakukan, padahal mereka mampu melakukannya dan tidak ada penghalangnya. Ya, wallahu a'lam. Ini yang bisa saya jawab. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekarang tanya jawab seputar ilmu Islam.
10: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa tanggal 6 Rabiul Awal 1435 Hijriah, kita duduk bersama di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang memegang beberapa, bahkan sebagian besar dari rahasia-rahasia yang disimpan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Abi Idris Al-Khawlani rahimahullahu taala, annahu sami'a Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu yaqul. Abu Idris Al-Khawlani rahimahullah meriwayatkan bahwa beliau pernah mendengar Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu berkata, kanan nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anil khair. Orang-orang sering bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata an yudrikani. Dan aku selalu bertanya kepada beliau tentang keburukan, karena takut keburukan tersebut menimpaku. Di dalam hadis ini dijelaskan bahwa sebagaimana kita mencari-cari jalan kebaikan untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sebagai penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka begitu pula kita harus mencari-cari keburukan sehingga keburukan tersebut kita bisa jauhi, sehingga keburukan tersebut kita bisa tidak melakukannya karena kita sudah mengetahuinya. Maka pada malam ini kita ingin mengetahui beberapa sifat-sifat buruk, sifat-sifat buruk yang Allah tabiatkan pada manusia, sehingga dengan mengetahui sifat-sifat buruk tersebut, kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhinya. Dalam sebuah pepatah Arab mengatakan, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi minhu man lam ya'rifil khayra minas syarri yakhafu an yaqa'a fihi. Artinya, aku mengetahui keburukan bukan untuk mengerjakan keburukan tersebut, akan tetapi agar diriku terjaga darinya. Barang siapa yang tidak mengetahui kebaikan dari sebuah keburukan, maka dia ditakutkan akan masuk ke dalam keburukan tersebut. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Majah, an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qaal, bahwa Anas bin Malik meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, kullu bani adama khatta, setiap anak keturunan Adam adalah orang-orang yang selalu melakukan kesalahan. Lihat, perhatikan baik-baik apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adama khatta, setiap anak manusia, anak Adam adalah khata. Di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakai sirah mubalaghah, lafaz kata yang menunjukkan lebih, menunjukkan keterlaluan, menunjukkan sering melakukan kesalahan, selalu melakukan kesalahan. Ini memang sudah tabiatnya manusia. Manusia mempunyai sering sekali melakukan kesalahan-kesalahan yang diperintahkan tidak dikerjakan, yang dilarang malah dilanggar. Ini adalah sifat tabiat manusia yang sudah dicap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau bersabda, wa khairul khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang-orang yang selalu melakukan kesalahan adalah orang-orang yang selalu bertaubat. Inilah yang akan kita bahas. Ternyata kenapa seorang manusia selalu tidak pernah lepas dari kesalahan, maksiat, dosa, entah itu meninggalkan perintah atau mengerjakan larangan, entah itu dosa-dosa besar seperti syirik, bid'ah, kemudian mencuri, berzina, minum khamar, berjudi, membunuh, dan yang lain-lainnya, ataupun dosa-dosa kecil yang dianggap remeh oleh manusia. Kenapa manusia dicap oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam anak keturunan Adam adalah orang-orang yang selalu melakukan kesalahan? Ternyata ada rahasianya. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pada diri manusia beberapa tabiat buruk. Dan ini yang akan kita pelajari, ini yang akan kita kupas, sehingga kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut kita bisa halangi, sehingga kita tidak melakukan maksiat ataupun dosa terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu sebab lagi yang menjadikan manusia senantiasa lengket dengan dosa, tidak terlepas dari maksiat siapapun orangnya, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini menyebutkan kata kullu, dan kullu aqwa siyaghi da siyaghin dalla alal umum. Kata kullu menunjukkan redaksi yang paling kuat untuk menunjukkan kepada perkataan tentang keumuman. Seperti firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Maka begitu pula kullu bani Adam, setiap anak Adam adalah orang-orang yang selalu melakukan kesalahan. Bahkan di antaranya para nabi alaihi salatu wasalam, Nabi Adam alaihi salam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Isa, mereka sendiri melakukan, mengakui beberapa kesalahan. Nabi Yunus. Di dalam Al-Quran disebutkan banyak sekali ayat-ayat tentang pengakuan-pengakuan mereka tentang kesalahan. Ini membuktikan bahwasanya memang setiap manusia tidak lepas dari kesalahan. Sekarang, apa saja tabiat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia, yang Allah subhanahu wa ta'ala tabiatkan kepada manusia, sehingga dengan tabiat tersebut, yang buruk tersebut, akhirnya dia melakukan dosa dan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan surat Hud ayat 9. Atau sebelumnya saya ucapkan tabiatnya, kemudian nanti didalili baru penjelasan. Tabiat buruk yang pertama, sifat buruk manusia yang pertama, yaitu apabila ditimpa musibah, diberikan ujian, maka sangat cepat berputus asa. Ini sifat buruk manusia. Sedikit saja rencana dia digagalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia sangat cepat patah arang, sangat cepat berputus asa, dan lebih bahkan daripada itu sangat cepat menuduh Allah subhanahu wa ta'ala berbuat tidak adil kepada dia. Senantiasa menuduh Allah subhanahu wa ta'ala dengan tuduhan-tuduhan yang buruk akibat keputusasaan dia. Dan ini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan sifatnya di dalam surat Hud ayat 9. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala in adzaqnal insana minna rahmatan thumma nazza'naha minhu innahu layausun kafur. Artinya, jika kami rasakan kepada manusia sebuah rahmat dari kami, sebuah nikmat kasih sayang dari kami, kemudian kami cabut nikmat tersebut, kasih sayang tersebut, anugerah tersebut, pemberian tersebut, maka sesungguhnya dia orang layausun kafur, orang yang benar-benar, lihat, orang yang benar-benar berputus asa dan kufur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sifat buruk yang pertama yang dimiliki oleh manusia. Sedikit saja di

Padahal bayangkan Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan kita dari asalnya kita tiada. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nafas kepada kita. Yang kalau seandainya kata Allah Subhanahu wa taala, silakan kamu bayar atas nafasmu wahai hambaku, niscaya kita tidak akan bisa hidup. Semua dari kita akan mati. Sebagaimana mobil kalau seandainya tidak ada bensinnya, maka niscaya dia akan mati. Tidak mungkin kalau seandainya diisi dengan air akan hidup. Sebagaimana cerita-cerita orang-orang sufi, tidak akan mungkin mobil kalau seandainya, mohon maaf, dikencingi akan hidup. Sebagaimana diceritakan oleh orang-orang yang di luar akalnya. Maka begitu pula kalau seandainya kata Allah Subhanahu wa taala, kamu nafas bayar wahai hambaku. Apa kabar? Bisa hidup? Ada yang mampu bayar? Tidak akan mampu bayar. Tetapi dengan begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kemudian dicabut sedikit saja nikmatnya, maka niscaya dia akan langsung berputus asa. Dia akan langsung mengingkari semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini sering kita dapati sebagian orang, kalau seandainya sudah merencanakan sesuatu, apalagi kalau sudah terencana sesuatu, kemudian Allah Subhanahu wa taala sentil sedikit saja dari rencana dia, kemudian hancur sedikit saja dari rencana awal dia, padahal tidak seluruhnya, maka dia akan langsung berputus asa. Dia katakan, ah apes ini. Ini sifat buruk manusia. Ngaku enggak? Oh, sebelah sini paling keras. Berarti paling ngaku. Ya? Sifat buruk manusia seperti itu. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Perhatikan beliau mengatakan, "Yukhbiru ta'ala 'anil insan wa ma fihi min as-sifatiz zamimah." Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang al-insan. Di sini semua jenis manusia, mau dia berbangsa, mau dia dari benua Eropa, mau dia benua Asia, Amerika, Afrika, semua jenis manusia, mau kaya, miskin, tua, muda, berilmu, tidak berilmu. Ya? Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memberitahukan tentang manusia dan apa yang dimiliki oleh manusia, sifat-sifat yang buruk. Illa marrahimallahu min ibadil mu'minin, kecuali dari hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hamba-hambanya yang beriman. Fa innahu, kata Imam Al-Katsir rahimahullah, sesungguhnya manusia idza asabathu shiddatun ba'da ni'matin hasalalahu ya'sun wa qunutun minal khair bin nisbati ilal mustaqbal. Kalau seandainya seseorang manusia setelah mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian diuji sedikit saja, lupa dia, langsung seakan-akan seluruh hidupnya buruk, seluruh hidupnya putus asa, tidak akan beres. Padahal subhanallah, ternyata dengan ujian tersebut kadang ada jalan keluar yang lebih luar biasa. Ternyata dengan ujian tersebut Allah Subhanahu wa taala menginginkan seseorang mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Saya beri contoh. Ada orang, dua orang bekerja di Arab Saudi dari negara, sebuah negara kafir. Kemudian, dan dua orang ini bukan muslim, kafir. Kemudian dia datang ke Arab Saudi bekerja. Sang suami bekerja, sang istri di rumah bersama anak-anaknya dalam keadaan mereka kafir. Kemudian sang suami melihat sang istri terlalu banyak anak, dia kasihan. Dia juga mendatangkan tenaga kerja dari negara asalnya yang juga kafir. Sang istri cemburu kepada pembantu rumah tangga tersebut, pekerja rumah tangga tersebut. Saking cemburunya, cemburu sudah memuncak, dibunuhlah sang pembantu tersebut. Dicincang-cincang habis-habisan. Sang suami

0: pulang dari kerja, melihat istrinya melakukan hal tersebut, dia bingung. Mau melaporkan ke polisi itu istrinya, dan bagaimana anak-anaknya. Akhirnya, sang suami kalap, dia ikut membantu istrinya untuk mencincang-cincang tubuh perempuan tersebut. Solusinya bagaimana? Mereka kubur di dalam kamar mandi. Kamar mandi mereka gali, mereka kubur di sana. Selesai, 2 tahun berlalu, tidak ada yang mengetahuinya. Kemudian keluarga tersebut pindah ke rumah lain, di apartemen lain. Setelah itu, sang punya rumah, karena semuanya rumahnya sewaan, kontrakan di sana. Sang punya rumah ingin memperbaiki rumah yang sudah disewa, karena 2 tahun sudah tidak diperbaiki. Ingin diperbaiki, salah satu yang diperbaiki adalah kamar mandi. Dibuka, ternyata terdapat bekas tulang-tulang manusia. Gempar waktu itu. Gempar waktu itu, kemudian setelah itu diperhatikan siapa yang menyewa sebelum ini. Dicarilah 2 orang tersebut, keluarga tersebut ditangkap, kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Sang suami masuk ke dalam penjara laki-laki, sang istri masuk ke dalam penjara perempuan. Anak-anaknya dalam tempat hadanah, tempat penampungan, tempat perlindungan anak-anak, diberi pendidikan, kemudian penghafalan Al-Quran dan semisalnya. Dan mereka masih dalam keadaan kafir. Di dalam penjara, sang suami masuk Islam dan hafal sekian juz dari Al-Quran. Di dalam penjara, sang istri masuk Islam dan hafal sekian juz dalam Al-Quran, dari Al-Quran. Kemudian anak-anaknya tadi ternyata adalah orang-orang yang akhirnya penghafal-penghafal Al-Quran. Subhanallah, lihat. Allah subhanahu wa ta'ala ketika hendak berkehendak, walau dengan cara apapun akan memberikan sesuatu yang semuanya ada hikmahnya. Ini kesalahan manusia sering. Ketika kita sudah berencana, kemudian disenggol sedikit saja dari rencana kita, langsung kita berputus asa, bahkan tidak sedikit yang mengatakan Allah tidak adil. Betul apa tidak? Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua, yaitu manusia mempunyai sifat buruk yang ditabiatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada dirinya. Apabila sudah mendapatkan nikmat setelah kesusahan, maka lupa diri dan sombong congkak. Kalau asalnya susah, kere, ya, asalnya rezekinya dibatasi, asalnya cuma buruh kasar, asalnya mungkin cuma tukang beca, ataupun asalnya mungkin apa saja, kemudian diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan oleh Allah keluasan rezeki, kemudahan di dalam rezeki, apapun yang dia inginkan dia dapatkan, apapun yang dia ingin pergi ke sana dia bisa pergi ke sana. Maka pada saat itu sebagian besar manusia punya sifat. Yang pertama, lupa diri. Yang kedua, congkak dan sombong. Ya, kalau seandainya manusia diangkat derajatnya, padahal perlu diketahui, saya ingin merubah persepsi dari kaum muslim, bahwasanya siapa yang menyatakan kalau kaya itu tanda kemuliaan? Tidak ada. Siapa juga yang menyatakan kalau miskin tanda kehinaan dari Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak benar persepsi tersebut. Tidak benar anggapan tersebut. Coba perhatikan saja. Orang-orang yang kadang-kadang diluaskan rizkinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tetapi sombong, bertemu dengan orang-orang yang mungkin compang-camping, menganggapnya, melihat saja sudah meliriknya sebelah mata. Berjalan dengan dada yang terbusung. Kemudian sedangkan orang-orang yang diluaskan rezekinya senantiasa menunduk-nunduk. Kenapa menunduk? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallah atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa dari kalian. Mungkin yang menyapu di jalanan sekarang lebih mulia dibandingkan orang-orang yang berdasi, orang-orang yang bajunya rapi, orang-orang yang di perkantoran dengan jabatan yang tinggi. Betul apa tidak? Mungkin bapak-bapak yang mengumpulkan sampah-sampah dari bekas-bekas orang, bau, kotor, lebih mulia dibanding di sisi Allah dibandingkan orang-orang yang bersih, orang-orang yang pakaiannya bagus, rumahnya luas, tetapi tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-Fajr, "Fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqul rabbi akraman." Adapun manusia, jika dia diuji oleh Allah, dimuliakan dengan rezeki, dengan pemberian, kemudian dia mengatakan, "Oh, Rabbku telah memuliakanku." "Wa amma idza mabtalah faqadara alaihi rizqah fa yaqulu rabbi ahanan." Adapun orang yang diuji oleh Allah, semuanya ujian. Yang kaya diuji dengan kekayaannya, yang miskin diuji dengan kemiskinannya. Dibatasi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut mengatakan, "Allah telah menghinakanku." Di ayat yang selanjutnya Allah langsung bantah, "Kalla, tidak demikian wahai hamba-hambaku, tidak demikian. Itu adalah anggapan yang salah." Ingat sekali lagi bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tanda kemuliaan bukan kekayaan atau kemiskinan. Tanda kehinaan bukan kemiskinan ataupun kekayaan. Tetapi orang yang diberikan petunjuk untuk bertakwa, itulah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada sering Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala memberikan kita metodologi biar kita tetap rendah hati, tidak sombong, tidak congkak kepada manusia. Beliau mengatakan, "Jika saya bertemu dengan orang yang lebih tua, maka saya akan beranggapan di dalam diri saya, indahnya orang tua tersebut sudah lebih banyak amal ibadahnya daripada saya. Jika saya bertemu dengan orang yang lebih umurnya lebih muda dari saya, maka saya akan mengatakan, indahnya orang muda tersebut, sungguh dosanya lebih sedikit daripada saya. Jika saya bertemu dengan orang yang sejawat dengan saya, maka beliau akan mengatakan, indahnya kawanku ini, sungguh amalan rahasianya lebih luar biasa dibandingkan amalanku." Ini agar menjaga orang senantiasa rendah hati dan tidak sombong serta congkak kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan sekarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat 10. "Wala in adzaqnahu na'ma'a ba'da dharra'a massathu la yaqulanna dhahaba sayyi'atu 'anni innahu lafarihun fakhur." Artinya, jika kami rasakan kenikmatan-kenikmatan setelah kesulitan yang dia rasakan, maka niscaya dia akan benar-benar merasakan. Dia tersebut adalah manusia. Ingat, kita semua, saya, bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, dia akan mengatakan, "Dhahaba sayyi'atu 'anni." Sudah hilang. Sudah hilang keburukan dariku. Lupa diri dia. Makanya Allah di akhir ayat mengatakan, "Innahu lafarihun fakhur." Dia terlalu gembira, lupa diri, dan fakhur, terlalu congkak. Ingin contohnya, Pak? Lihat. Hadis riwayat Bukhari yang mana tiga orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukhari dan Muslim. Yaitu seorang yang pertama kali diuji oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkepala botak, mohon maaf yang ada kepalanya botak ya. Kemudian dia miskin, sudah botak miskin, bomis. Botak miskin. didatangi oleh seorang malaikat yang menyerupakan dirinya dengan manusia. Dan ini salah satu kekuatan malaikat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyerupakan dirinya dengan manusia. Kemudian malaikat tersebut bertanya, "Apa yang engkau inginkan?" Kata si botak, "Saya menginginkan rambut yang baik. Dengan begitu saya tidak akan dijijikkan oleh manusia, dihina oleh manusia. Dan saya menginginkan harta." Akhirnya malaikat tersebut berdoa kepada Allah, kemudian rambutnya tumbuh seperti semula dan dia diberikan harta. Itu berupa binatang ternak. Yang kedua, orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mempunyai penyakit kulit yang disebut dengan baros. Kulit-kulitnya belang sehingga orang jijik melihatnya. Kemudian datang malaikat. Malaikat mengatakan, "Apa yang engkau inginkan?" "Saya menginginkan kulit yang baik sehingga orang-orang berhenti menjijikkan saya, menghina saya, memburukkan saya. Dan saya menginginkan harta." Kemudian didoakan oleh malaikat tersebut, akhirnya dia pun menjadi orang yang kulitnya bagus, kemudian diberikan harta yaitu binatang ternak. Kemudian yang ketiga, orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang buta. Orang yang buta ini ditanya oleh malaikat tersebut juga, "Apa yang engkau inginkan?" Beliau mengatakan, "Aku menginginkan Allah Subhanahu wa taala mengembalikan mataku kepadanya, kepadaku, sehingga aku bisa melihat." Maka malaikat tersebut pun mendoakannya dan juga diberikan harta berupa binatang ternak. Dalam beberapa riwayat, binatang ternak tersebut yang pertama adalah unta, sapi, dan kambing. Semuanya jadi saudagar-saudagar raya, kaya raya dari binatang ternak. Lihat, perhatikan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa yang terjadi pada orang tersebut ketika dia sudah merasakan bagaimana nikmat? Setelah mereka merasakan kesulitan, penyakit, persis seperti apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 10. Wala in adzaqnahu na'ma'a ba'da dharra massathu la yaqulanna dhahaba as-sayyi'atu 'anni innahu la farihun fakhur. Jika kami berikan, jika kami rasakan nikmat-nikmat kepada manusia, setelah dia merasakan kesulitan, yang dia rasakan, niscaya dia akan benar-benar mengatakan, "Sudah hilang dariku kesulitan, sudah hilang dariku musibah, ujian." Innahu la farihun fakhur. Ini penyakitnya. Kalau sudah hilang, maka apa yang terjadi? Dia lupa diri dan congkak. Perhatikan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah beberapa lama, orang tersebut didatangi oleh malaikat, karena mereka ini adalah ujian yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat menyerupakan dirinya seperti keadaan mereka dahulu. Botak miskin datang kepada mantan botak mantan miskin. Kemudian malaikat yang menyerupakan dirinya menjadi botak dan miskin tersebut meminta sesuatu, tidak meminta semua. Perhatikan nih ya, meminta sedikit saja, tidak semua. Dan sebenarnya yang diberikan itulah harta dia. "Pak, kalau seandainya saya punya rumah sebesar ini, saya orang kaya raya, setiap hari saya memperbaiki rumah saya, kalau saya meninggal, milik siapa rumah tersebut? Milik siapa?" "Ahli waris. Bisa dibawa ke dalam sebuah tempat 2,5 meter x 1,5 meter? "Tidak bisa. Seberapapun hebatnya, kayanya orang tersebut, tidak akan bisa membawa hartanya.
1: Berarti selama ini yang kita sayang-sayangi, mobil yang kita cuci, rekening yang kita selalu tambah-tambah, kemudian uang yang ada di kotak hitungan kita selalu kita hitung-hitung setiap malam. Kalau seandainya ada yang berkurang kita bingung habis-habisan. Sebenarnya itu adalah uang bukan atas nama kita. Atas nama siapa? Nama ahli waris. Yang atas nama kita adalah yang kita jalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang atas nama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, beliau bertanya kepada para sahabatnya, ayyukum malu warithi ahabu ilaihi min malih. Siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia cintai dibandingkan hartanya sendiri? Para sahabat langsung membantah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaih min mali warithi. Tidak ada seorang pun dari kami kecuali hartanya sendiri yang dia miliki sendiri lebih dia cintai dibandingkan harta ahli waris, harta orang lain. Ngapain nutup pintu rumah orang lain? Ngapain jaga rumah orang lain? Ngapain ngelus-ngelus, ngitung-ngitung harta orang lain? Kan begitu. Kemudian kata Rasulullah SAW, beliau bantah lagi. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma minkum ahadun, tidak ada di antara kalian illa malu warithi ahabbu ilaihi min malih. Tidak ada di antara kalian kecuali harta ahli warisnya lebih dia cintai dibandingkan hartanya sendiri. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malakum min malihi, tidak ada di antara harta kalian yang kalian miliki kecuali nih, ya fungsi harta cuma tiga, ma akalta fa afnay wa ma labista fa ablayt. Yang kamu makan keluar lagi, habis selesai. Yang kita makan selesai habis. Kemudian yang kedua, yang kita pakai hancur, pakaian, rumah, alat transportasi, lama-lama akan hancur dia. Wa ma tasaddaqta fa abqait. Dan yang kamu jalankan di jalan Allah, yang kamu sedekahkan di jalan Allah, itulah yang akan tersisa, yang akan abadi. Dan saya berpesan kepada bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, jika Anda mempunyai harta, dan ini pesan bukan hanya untuk orang-orang yang diluaskan rezekinya, siapapun bisa mengerjakan ini. Jika Anda mempunyai harta, banyakkah, sedikitkah, maka berkreasilah, beramal dengan harta Anda. Bukan mengerjakan perbuatan bidah, bukan. Tetapi banyak sekali amalan-amalan yang Anda bisa kerjakan dengan harta Anda. Saya pernah di Arab Saudi naik taksi. Ini contoh saja. Naik taksi, di belakang jok sang sopir taksi tersebut, ini orang Saudi sopir taksinya, ada CD-CD, kaset-kaset ceramah agama. Saya sudah tahu ini gratisan pasti. Tapi saya bertanya, wahai fulan, amajanun amsyiraun, wahai fulan, apakah ini gratisan atau beli? Kata dia, khul ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Ambil sesukamu, tinggalkan sesukamu. Sambil nyopir, beramal dengan harta. Dan ingat, hilangkan juga persepsi dari kita bahwasanya bersedekah hanya milik orang-orang yang diluaskan rezekinya. Salah besar. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, ittaqun nar walau bisikki tamrah. Artinya, bentengi diri Anda walaupun hanya dengan setengah kurma. Berapa harga setengah kurma? Sangat sedikit. Jangan pernah Anda berpikir bahwa saya tidak sanggup untuk bersedekah. Bukankah Rasulullah SAW pernah ditanya ketika beliau ditanya, dan ini juga fikih sedekah yang insya Allah Taala hari Kamis saya akan sebutkan. Hari Kamis di mana? Mutakin ya. Iya. Tentang fikih bersedekah saya akan sebutkan nanti. Bapak ibu saudara saudari yang dimulai, ini salah satu fikih bersedekah. Rasulullah SAW pernah menyebutkan tentang fikih bersedekah, yaitu ketika beliau ditanya, ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'zam? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah apa yang paling agung, yang paling luar biasa pahalanya? Kata beliau, anta saddaqa wa anta sahihun sahihun ta'mulul ghina wa takhshal faqra. Kamu bersedekah dalam keadaan sehat. Arti sehat itu, kenapa beliau menyebutkan rasa sehat? Kalau sehat itu ingin apa, ingin makan apa, ingin minum ini, ingin kesana, ingin kes, banyak kebutuhan. Sehat, tapi bakhil, kikir, pelit, medit, apalagi bahasa Lombok apa? Hah? Demit, demit. Kemudian ingin kaya, takut miskin. Itu sedekah yang paling luar biasa. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda tentang sedekah yang paling tinggi tingkatannya, juhdun muqil. Sedekah yang dikeluarkan dalam keadaan benar-benar terpaksa sedikit lagi. Ini kalau saya sedekah makan siang, makan apa ya? Tapi karena dia lebih percaya kepada hal gaib, lebih percaya kepada janji Allah Subhanahu wa taala, dia kasih. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya berbicara tentang masalah harta tadi gara-gara malaikat datang dalam keadaan botak miskin, kemudian orang tersebut mengatakan, malaikat tersebut mengatakan kepada mantan botak dan mantan miskin, mintalah aku untuk aku bisa menyambung hidup. Padahal sedikit yang diminta, berapa sih? Berapa persentase dari kekayaan dia? Sedikit sekali. Kemudian saya ingin menyebutkan juga tentang berkreasi, beramal dengan harta. Menghutangi orang, membayarkan hutang orang, membebaskan hutang orang. Kemudian banyak sekali, luar biasa. Membiayai orang beribadah. Ya, macam-macam. Orang bisa berkreasi dengan beramal dengan hartanya. Nah, kembali kita ke hadis tadi, ya, biar tidak terlalu lama. Hadis tersebut, kemudian orang tersebut mengatakan, maaf, ini bahasa yang saya ambil biar mudah dipahami. Maaf, saya mempunyai banyak kebutuhan. Bulan ini banyak kebutuhan. Dan ini sifat buruk manusia yang ketiga, yaitu jamur manu, suka mengumpulkan tetapi tidak suka memberi. Ya, suka ngumpulin tidak suka memberi. Apalagi kalau seandainya sudah berteman, ya, kita mau berteman dengan orang tersebut karena saya dapat faedah, saya dapat komersil dari orang tersebut, ada nilai komersil dari pertemanannya. Adapun yang tidak ada sama sekali diambil secuil pun, maka itulah pertemanan yang karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya tidak ada dapat komersil dari pertemanannya, maka dia tidak mau berteman. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, orang tersebut mengatakan bulan ini banyak kebutuhan. Kemudian malaikat mengingatkan dia tentang kehidupan dia yang dulu. Dan ini akan terjadi pada diri kita. Kalau kita mulai congkak, sombong, Allah akan ingatkan kita kepada keadaan kita dulu agar kita sadar. Kata malaikat tersebut, bukankah engkau dulunya orang yang botak dan miskin seperti saya? Orang tersebut langsung mengatakan, warastu hadza kabiran an kabir. Hartaku yang aku dapatkan sekarang ini adalah hasil nenek moyangku. Lihat, mulai dia lupa dan congkak. Lupa diri bahwasanya dia seperti itu dulunya. Padahal ada di hadapan dia percontohan, tetapi dia tidak mau mengakuinya. Begitu juga kepada orang yang penyakit kulit. Datang seperti sama, ya. Langsung diingatkan oleh malaikat tersebut, Kemudian dia langsung menjawab, aku mewarisi harta ini sebanyak ini dari nenek moyangku. Kami adalah keturunan orang-orang yang diluaskan rezekinya. Enak aja saya dituduh orang-orang yang tidak beres dalam rezeki dan ekonominya. Langsung Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan orang tersebut yang botak kembali kepada botaknya. Kemudian yang mempunyai penyakit kulit kembali kepada penyakit kulitnya. Intinya bapak ibu saudara saudari, orang kalau sudah diberikan nikmat setelah dia mendapatkan, ya, setelah dia mendapatkan kesulitan, maka yang ada adalah lupa diri dan kedua apa? Congkak dan sombong. Maka jangan pernah seperti itu. Ya, jangan pernah seperti itu. Berapa banyak kita dapati orang-orang yang dulunya diluaskan rezekinya gara-gara Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya ingin memutar roda kehidupan. Kemudian saat sekarang dia menjadi orang yang meminta-minta. Saya jadi ingat cerita Muqatil ibn Sulaiman yang memberikan nasihat kepada Al-Mansur. Ini sedikit melenceng dari sifat buruk manusia. Cerita ini mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi para orang tua untuk mendidik anaknya bukan hanya sekedar mempersiapkan harta anak yang akan dia manfaatkan kalau sudah besar. Kan sebagian orang tua memperhatikan seperti itu. Ustaz, nanti kalau saya tidak mengumpulkan uang untuk anak saya, bagaimana mereka kalau sudah besar? Umur tidak tahu, Ustaz. Maka perhatikan baik-baik. Muqatil bin Sulaiman rahimahullah, seorang ulama besar. Beliau pernah menasihati Al-Mansur sang khalifah. Muqatil bin Sulaiman diminta oleh Al-Mansur untuk menasihati. Beliau mengatakan, "Izni ya Muqatil." Wahai Muqatil, sang alim, sang ahli ibadah, berikan nasihat kepadaku. Beliau seorang khalifah meminta nasihat kepada seorang alim, seorang ulama. Kemudian Muqatil menjawab, aku akan berikan nasihat kepada engkau bima ra'aitu, dengan nasihat yang aku lihat. Yaitu, kana Umar ibnu Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala lahu 11 awlad. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala mempunyai 11 anak laki-laki. 11 anak laki-laki ini ditinggalkan harta warisnya cuma 2 dinar. Cuma 2 apa? 2 dinar. Jadi 2 bagi berapa? Bagi 11. Sedangkan Hisham bin Abdul Malik, seorang khalifah juga di zamannya. Jadi Umar bin Abdul Aziz seorang khalifah, Hisham bin Abdul Malik juga seorang khalifah. Hisham bin Abdul Malik seorang khalifah juga mempunyai anak 11. Dan setiap satu orang dari anaknya diberikan 1 juta dinar. Berarti berapa harta warisnya? 11 juta dinar. Kata Muqatil bin Hayyan, kata Muqatil bin Sulaiman rahimahullahu ta'ala, faraitu ahadan min abnai Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Aku sekarang melihat anaknya Umar bin Abdul Aziz yang tadi harta warisannya berapa? 2 dinar bagi berapa? Bagi 11. Aku melihat salah satu anak dari Umar bin Abdul Aziz, mereka membiayai perang untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka bersedekah untuk membiayai pasukan kaum muslim berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal bapaknya cuma meninggalkan harta waris berapa? 2 dinar. Sedangkan kata Hisham, sedangkan kata Muqatil bin Sulaiman, Hisham bin Abdul Malik, aku melihat anak-anaknya yatasawwaluna fil aswaq. Dia minta-minta di pasar-pasar jadi pengemis. Yang tadi harta warisnya 11 juta satu orang satu juta berarti 11 juta. Sekarang sesudah meninggal bapaknya, sekarang dia atau mereka menjadi peminta-minta di mana? Di pasar-pasar. Kata Muqatil bin Hayyan, itu bukan suatu yang aneh. Umar bin Abdul Aziz ketika dalam sakaratul maut, hadaratul maut, ketika dihadiri oleh maut mau meninggal, beliau ditanya, "Ya Umar, wahai Umar, ma tarakta li abnaik? Apa yang engkau tinggalkan untuk anak-anakmu? Kamu dalam keadaan miskin cuma 2 dinar kamu miliki. Apa yang engkau tinggalkan untuk anak-anakmu?" Lihat perkataan yang sangat luar biasa. Jadikan ini motivasi, jadikan ini inspirasi untuk kita amalkan kepada anak-anak kita. Tanamkan ini baik-baik. Sebagaimana kita menabung untuk kesuksesan mereka kelak, juga tanamkan ini pada diri mereka. Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, "Taraktu lahum taqwallah." Aku tinggalkan untuk mereka ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Apa hubungannya takwa dengan harta? Ya, apa hubungannya takwa dengan harta? Karena kata Umar bin Abdul Aziz, karena dengan takwa jika mereka kaya, mereka akan menggunakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka miskin, maka mereka akan ditolong oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Cerdas seorang Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Nah, ini saya bercerita karena berkaitan dengan perkara yang tadi, yaitu perkara tentang anak-anak. Maka mudah-mudahan setelah ini kita lebih juga memperhatikan bagaimana ketakwaan anak-anak kita, dibandingkan kita juga memperhatikan kesiapan mereka dalam perihal rezeki. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian sifat yang selanjutnya yang dimiliki oleh manusia dari sifat-sifat buruk adalah bahwasanya manusia mempunyai sifat tergesa-gesa, terutama di dalam memponis sesuatu. Bahwasanya manusia mempunyai sifat tergesa-gesa, terutama di dalam memponis sesuatu. Perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa kanal insanu ajula." Dan manusia adalah makhluk yang selalu tergesa-gesa. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat buruk manusia. Allah berfirman, "Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair." Dan manusia terkadang berdoa keburukan untuk dirinya sebagaimana dia berdoa meminta kebaikan untuk dirinya. Kenapa bisa itu terjadi? Saya beri contoh. Sebagian orang kadang-kadang apabila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit saja, maka dia akan mengatakan, "Allah Subhanahu wa taala tidak memberi kepada saya apa yang saya inginkan. Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan permintaan saya. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan sesuatu yang saya sudah rencanakan." Dia mendoakan yang buruk untuk dirinya sendiri. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Seorang manusia kadang berdoa keburukan untuk dirinya sebagaimana dia berdoa kebaikan untuk dirinya. Wa kanal insanu ajula. Dan manusia adalah makhluk yang selalu tergesa-gesa, khusus untuk dalam berdoa. Misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Akan dikabulkan doa salah seorang di antara kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Perhatikan baik-baik. Kemudian para sahabat bertanya, "Bagaimana ya wahai Rasulullah tergesa-gesa?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yaqulu da'autu da'autu falam yustajabli." Dia mengatakan, "Aku telah berdoa kepada Allah, tapi mana pengabulannya? Sudah lama berdoa, tapi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang membuat manusia mempunyai sifat buruk, yang akhirnya dengan sifat buruk tersebut dia melakukan maksiat dan dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu tergesa-gesa. Termasuk tergesa-gesa juga adalah sering memponis kepada seseorang dengan sifat tergesa-gesanya, sering su'udzon kepada makhluk, bahkan juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tergesa-gesanya. Saya beri contoh misalkan, seseorang kadang-kadang ketika menelpon orang lain, kemudian ternyata putus di tengah jalan, langsung dia katakan, dasar orang ditelpon baik-baik malah diputus, padahal sinyalnya yang lemah. Ya, ini sering kita kadang-kadang cepat sekali memponis terhadap orang. Cepat sekali kita memponis terhadap sesama muslim. Padahal itu dilarang dalam agama Islam. Karena asal hukum seorang muslim adalah selamat. Cepat sekali kita memponis seorang istri melakukan kesalahan. Padahal seorang muslim senantiasa bersikap yang baik kepada istrinya. Ini bapak ibu saudara saudari, lihat contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seorang sahabat yang mengimami sahabatnya yang lain dengan cara membaca surah Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, kemudian setelah itu surat yang lain, kemudian setelah itu di rakaat kedua juga begitu, surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, baru surat yang lain. Para sahabat langsung mengingkari perbuatan tersebut dan langsung mengatakan bahwasanya ini sesuatu yang baru, yang belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Diberitahukan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW langsung tidak mengatakan iya atau tidak, tidak memvonis orang tersebut salah, tetapi beliau mengatakan saluhu lima fa'ala dzalik, tanya orang tersebut kenapa dia melakukan hal itu. Nah, semestinya kita selalu meminta kejelasan. Kenapa kok terjadi seperti ini? Jangan cepat-cepat memvonis. Ini sifat buruk manusia. Seorang manajer, bos misalkan, ketika ada pegawainya yang terlambat, langsung ya dimaki-maki, dihina, dicela. Maka ditanya dulu apa sebabnya. Jangan-jangan dia sedang melakukan kebaikan untuk perusahaan, makanya dia terlambat. Saya beri contoh cerita menarik, hakiki, diceritakan oleh orangnya langsung. Kejadian di Arab Saudi juga. Beliau naik mobil, kemudian pas di traffic light lampu merah, ada orang di samping juga parkir atau berhenti karena lampu merah. Orangnya jenggotan, kemudian terlihat benar-benar orang yang alim, orang yang penuntut ilmu, karena di Saudi itu kalau seandainya pakai surban yang merah, kemudian tanpa begini, itu kebiasaannya adalah orang-orang yang menuntut ilmu. Atau paling minimal dia adalah orang-orang yang suka kebaikan, orang soleh. Orang ini sudah pakai yang merah, kemudian tidak memakai yang hitam-hitam di sini, ya. Jenggotnya panjang. Dengar musik. Musiknya kencang banget. Yang di samping ini yang melihat, geram dia kan. Dia juga, ini memalukan, ini jenggotan dengar musik. Subhanallah. Aneh kan, kadang-kadang saya sebutkan malam kemarin, bahwasanya ada orang yang sudah jenggotan, sudah ngaji, sudah sering duduk di majelis ilmu, kalau ada konser musik di mana gitu, dia ikut. Subhanallah. Nah, orang ini kemudian apa yang terjadi? Karena dia kesal saking kencangnya, ya. Kemudian sudah lampu hijau, dia kejar mobil tersebut, kemudian dia stop. Langsung tanpa basa-basi dia langsung mengetuk pintu, kemudian mengatakan dengan keras, "Aisyada, ama tattaqillah? Apa apaan kamu ini? Tidak takut kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ya? Tidak takut kepada jenggotmu itu?" Orang ini langsung, dia ngambil kertas,
0: dia nulis. Apa tulisannya? Sebelum ketika diberikan kepada orang yang marah tadi, langsung dia gemetar orang tersebut. Hampir mau menangis dia. Apa tulisannya? Saya tuli. Tolong tulis apa yang kamu ingin bicarakan.
1: Subhanallah.
0: Tapi masih menjadi problem. Kenapa dia nyetel musik? Itu kan? Kok tuli nyetel musik gitu?
1: Kemudian setelah itu dia nulis lagi, saya mohon maaf, saya tidak tahu bahwasanya kamu adalah tuna rungu ya. Tidak tahu. Kemudian tapi saya bertanya, kenapa kok mobil kamu disetel musik begitu kerasnya? Maka dia menjawab, ternyata tadi malam adik saya yang belum kenal sunnah, dia meminjam mobil saya. Subhanallah, lihat. Perhatikan.
0: Tanya dulu, klarifikasi ya, akhi. Jangan asal gedar-gedor, hancur sana, hancur sini. Tidak.
1: Ya,
0: sifat buruk manusia ajul.
1: Ya.
0: Artinya terlalu tergesa-gesa.
1: Dan ini juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khuliqal insanu min ajal."
0: Dan manusia diciptakan dari ketergesa-gesaan.
1: Ini sifat buruk yang ketiga. Sifat buruk yang keempat. Ya. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat buruk yang keempat sebelum yang terakhir ini saya akan cukupkan nanti insyaallah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 34. Kita sebutkan sifat buruknya, yaitu manusia adalah orang yang selalu berbuat zalim dan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Zalim apa artinya? Wad'u syai fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kufur terhadap nikmat Allah artinya tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini sebutkan atau dalil dari sifat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 34, wa ataakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladhulumun kafar. Artinya, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kalian apa yang kalian minta. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Subhanallah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama salaf, dikatakan oleh Imam Nukathir, qala ba'du salaf min kulli ma sa'altumu wa ma lam tas'a wa ma lam sa'altumu wa ma lam tas'alu. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian apa yang kalian minta ataupun apa yang kalian tidak minta. Itulah yang membuat akhirnya manusia susah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena awwalu tariqin li syukrillah ma'rifatu ni'matillahi 'alaihi. Cara pertama agar bisa bersyukur kepada Allah adalah mengenal apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu, bukan kepada orang lain. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan di dalam ayat ini, kan bukankah tersirat kita diperintahkan untuk menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu luar biasa. Dan orang yang menghitung-hitung nikmat Allah, dia akan berkecukupan. Dia tidak pernah mengeluh, tidak pernah merasa kekurangan yang mengakibatkan dia mengeluh. Orang ketika kapan dia mengeluh? Karena merasa kekurangan. Nah, untuk mengobati itu, hitung-hitunglah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, dan itulah orang yang bersyukur. Apabila manusia diberikan nikmat, maka salah satu kekeliruannya dia berbuat zalim dan dia kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahkan beberapa macam penekanan. La zalumun, la di sini ya sebelumnya bahkan innal insan, sesungguhnya manusia, penekanan pertama. Kemudian al-insan lil-istighraq, penekanan yang kedua, yaitu seluruh jenis manusia siapapun dia. La zalumun kafar, benar-benar. Lam di sini lamut taukid, untuk menekankan sebuah perkataan. Zalum sighah mubalaghah, yaitu orang yang selalu melakukan kezaliman.
0: Jadi benar-benar manusia itu selalu berbuat zalim dalam segala hal.
1: Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, pelajaran yang sangat berarti dari hadis, dari perkataan ini, bahwasanya jangan pernah kita nikmat-nikmat Allah diletakkan tidak pada tempatnya. Karena itu adalah salah satu tahapan dari bersyukur. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala mengatakan, hakikatu syukur atau al-aslu fi syukri, asal muasal bersyukur adalah ma'rifatun ni'mah, ma'rifatul ni'mah, mengenal nikmat. Ini yang pertama. Jika Anda ingin benar-benar bersyukur, kenali nikmat yang ada pada Allah. Kenali kita punya tangan, kenali kita punya badan, kenali kita punya kepala, kenali kita punya harta, kenali kita punya rezeki, kenali kita punya keluarga yang ruhui rahayu, harmonis. Kenali semua yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari nikmat-nikmat yang ada. Kemudian beliau mengatakan, "Man lam ya'rifin ni'mah, man 'arafa an-ni'mah wa lam ya'rifil mun'im lam yashkurha." Barang siapa yang mengenal nikmat tetapi tidak mengenal pemberi nikmat, ini tahapan kedua ingin bersyukur. Yang pertama, kenali nikmatnya. Siap apa saja nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang kedua, kenali siapa pemberi nikmat tersebut, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, man 'arafa an-ni'mata wal mun'ima biha wa lam yuhibbuhu lam yashkurha. Barang siapa yang mengenal nikmat, mengenal pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak bersyukur kepada pemberi nikmat, tidak mencintai kepada pemberi nikmat, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahapan yang ketiga berarti mencintai pemberi nikmat. Dan khusus untuk mencintai pemberi nikmat, subhanallah, saya kadang diberikan oleh seseorang pulpen. Satu pulpen harganya berapa sih? Tapi karena pemberian luar biasa. Padahal memberikannya cuma satu kali seumur hidup itu juga. Tapi karena pemberiannya itu pada waktu yang bermanfaat saya bisa gunakan, saya akan sebut-sebut nama si Fulan. Oh, si Fulan memberi saya ini, si Fulan memberi saya ini. Di mana-mana saya puji dia, di mana-mana saya bersyukur, berterima kasih kepadanya. Sekarang bayangkan, bandingkan dengan zat yang memberikan nikmat tanpa batas, bukan hitungan tahun, bukan hitungan bulan, bukan hitungan hari, bukan hitungan jam, bukan hitungan menit, bukan hitungan detik. Setiap saat, apapun yang kita minta. Dan subhanallah, orang yang pandai bersyukur, dia tidak akan pernah mengeluh menghadapi problematika hidup. Coba perhatikan nikmat Allah, salah satunya Bapak bisa duduk dengan nyaman. Allah berfirman, amman ja'alal arda qararan. Siapa yang menciptakan bumi tempat berpijak, tempat diam? Saya pernah berbicara dengan ahli geologis. Bumi itu, Ustaz, diameternya sangat luas. Dari mulai tengah sampai ini diukurnya diameter sangat luas dan dia berputar. Bapak perhatikan bola, bola kaki, kalau kita putar, maka semakin besar bola tersebut, semakin akan berat perputarannya. Nah, begitulah bumi, semakin dia besar, semakin dia akan berputar dengan berat. Itu pun dia harus mengelilingi matahari, dia berputar. Semakin besar, ya, diameter antara dia dengan mataharinya, maka dia akan berputar semakin kencang. Tapi sekarang, Bapak berputar-putar gak duduk. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Amman ja'alal arda qararan?" Siapa yang menciptakan bumi sebagai tempat berpijak, diam, tenang, nyaman?
0: Subhanallah. Masih kita kufur terhadap Allah, masih menuduh Allah tidak adil kepada kita. Masih lisan kita kalau seandainya sedikit saja kita mendapatkan ujian kemudian kita langsung putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu, ini amalan hati. Saya sering mengatakan di mana-mana, amalan hati lebih luar biasa dibandingkan amalan lahir. Amalan lahir seseorang bisa berpura-pura. Amalan hati seseorang bisa menangiskan air mata, yang mana dengan tangisan tersebut matanya diharamkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian barang siapa yang mengenal nikmat, tahapan pertama, mengenal pemberi nikmat, tahapan kedua, mencintai pemberi nikmat. Kemudian dan dia tunduk patuh kepada pemberi nikmat, tahapan ketiga untuk bersyukur. Tahapan yang keempat, tahapan yang kelima, yaitu nikmat-nikmat tersebut dia gunakan pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat bersyukur. Ya. Nah, orang yang mempunyai sifat buruk, yaitu zalum, kafar, tidak akan pernah bersyukur. Salah satu sebabnya adalah dia senantiasa tidak melihat nikmat-nikmat yang ada pada dirinya. Senantiasa melihat nikmat orang lain. Kalau misalkan di sini makanan misalkan pelecing, paling enak pelecingnya sudah. Dia makan. Kemudian ada temannya datang. Ustaz, itu pelecing di toko, di warung makan sebelah sana lebih enak daripada ini. Apa yang akan saya rasakan sekarang? Ada enggak nikmat di pelecing yang sekarang? Tidak ada. Hilang. Saya mikirkan pelecing sebelah sana. Betul tidak? Saya makan bakso. Kemudian makanya saya paling benci kalau ada orang kita lagi makan, dia nyebut, "Ustaz, ini bakso sebelah sana lebih enak tuh." Lagi asik-asiknya, semangat gitu. "Bakso sebelah sana lebih enak." Ini hilang ini. Ya. Meskipun pentolnya masih banyak. Apalagi bakso-bakso sekarang aneh-aneh namanya. Bakso poligami katanya. Subhanallah. Ada di Lombok bakso poligami. Saya kemarin naik taksi diceritain sama sopir taksi. Ya, bakso poligami pasti mau nyari ya kan? Gimana sih bakso poligami itu? Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, jadi ingat apa yang ada di hadapan kita. Lihat, kita milik apa? Orang yang bersyukur saya katakan tidak akan pernah mengeluh dengan kehidupan. Dia senantiasa mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah mengadu kepada manusia. Bahkan tidak pernah mengadu karena dia ridha atas pemberian Allah. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Irdha bima qasamallahu takun aghnan nas." Ridhai dengan apa yang Allah berikan, kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Mudah-mudahan empat sifat ini, sifat yang pertama apa tadi? Apabila ditimpa musibah, setelah mendapatkan nikmat maka akan putus asa. Yang kedua, apabila diberikan nikmat setelah mendapatkan musibah maka lupa diri sama sombong. Ini sifat manusia, ya, dan congkak. Sifat yang ketiga apa? Ya, dia menyimpan dan tidak mau memberi. Jamur manur. Menyimpan tidak mau ngasih. Padahal yang diminta itu sedikit. Itu pun sebenarnya untuk dia. Ya. Itu harta dia sebenarnya. Yang Bapak simpan sekarang. M-eman.
1: Saya kalau lagi ngomong sama orang-orang diluaskan rezekinya, Ustaz, gimana ya saya punya simpanan 10M 20M. Subhanallah, saya bilang, saya 1 juta aja susah dapatnya. Ya.
0: Itu yang dia simpan-simpan, yang dia hitung-hitung setiap hari, itu bukan hak miliknya. Bukan atas nama dia. Tetapi atas nama ahli warisnya kalau seandainya dia meninggal. Yang milik dia adalah yang dijalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang terakhir apa? Zalum kafar. Selalu berbuat zalim dan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sifat buruk ini kita dijauhkan dari Allah Subhanahu darinya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita sehingga kita diwafatkan dalam agama Islam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh orang tua apabila anaknya yang masih kecil meminta dibelikan sesuatu, misalnya meminta dibelikan mobil, kapal, padahal orang tuanya tidak mampu?

adalah beritahukan sejujur-jujurnya kepada anak tersebut bahwa orang tua saya atau kita belum mampu beli, nak. Jadi dia tahu makna belum mampu dan kita tidak berdusta kepadanya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah melihat seorang ibu memanggil anaknya untuk diberikan sesuatu. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada sang ibu, jika anak tersebut datang kepada engkau, apa yang engkau beri? Famadza tu'tihi? Apa yang engkau beri wahai sang ibu? Maka sang ibu mengatakan, u'tihi tamran. Aku akan berikan kurma kepadanya. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan kepada sang ibu tersebut, jika engkau tidak memberikan sesuatu kepadanya, padahal engkau sudah memanggilnya untuk memberikan sesuatu, maka kutibat alaihi kidba atau kadiba, telah dituliskan atasmu sebuah dusta. Kadang orang tua tidak menyadari bahwa dialah sang pengajar kedustaan dan kebohongan terhadap anak-anaknya. Akibat orang tuanya sering berdusta kepada anak-anaknya. Ternyata anak-anaknya belajar dusta, belajar bohong, belajar tidak tepat janji dari orang tuanya. Ternyata sang anak kebalikannya. Sang anak belajar kejujuran, tepat janji dari orang tuanya. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu contoh yang baik kepada para sahabat-sahabatnya, terutama anak-anak yang kecil. Di antaranya dalam hadis Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah ditanya, "Ma tadhkuru min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya sibtai Rasulillah?" Wahai cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang engkau ingat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Otomatis kalau ditanya tentang sesuatu yang dia ingat, dia akan menyebutkan sesuatu yang paling dia ingat. Betul apa tidak? Iya. Maka Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma mengatakan, pernah aku ala atiki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah dibawa di pangkuannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, di pundak. Maka mengangkat anak di sini ataupun di sini itu termasuk kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan boleh dicontoh. Tapi orang tuanya harus kuat. Jangan-jangan jatuh nanti. Ya. Kemudian karena tinggi, sang cucu akhirnya mengambil kurma. Ketika dimasukkan ke dalam mulut, Rasulullah SAW mengingatkanku, kata Hasan Al-Basri, "Alam ta'lam anna la tahillu lana sadaqah?" Apakah kamu tidak mengetahui, wahai Hasan, wahai cucuku, bahwasanya kita tidak dihalalkan bagi kita harta sedekah? Yaitu keluarga Rasulullah SAW mempunyai kekhususan, tidak dihalalkan bagi mereka untuk mengambil harta sedekah. Ini sesuatu yang paling diingat oleh Al-Hasan Al-Basri, Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, karena dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka begitulah pendidikan yang paling baik, contoh yang baik. Nah, sekarang kita sebagai orang tua, apakah kita menjadi contoh yang baik atau contoh yang buruk terhadap anak-anak kita? Ada hadis yang lain, di antaranya Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu pernah bercerita, "Kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah waktu kecil, gulam itu anak yang di bawah 10 tahun. Duduk di pangkuan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa kanat yadi tatisu fi shahfah. Tanganku ketika makan bersama-sama kemana-mana. Biasa anak kecil ada yang ingin di sana, ada yang di sini. Maka Rasulullah SAW memberikan wejangan dengan contoh, kata beliau, "Ya ghulam, samillah wa qul bi yaminik wa qul mimma yalik." Wahai

0: anak kecil. Makanlah dengan mengucap bismillah, makanlah apa yang ada di depanmu, dan makanlah dengan tangan kanan. Maka Umar bin Abi Salam mengatakan, "Fama zalat tilka ti'mati ba'du." Maka mulai saat itu, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, mulai saat itu kebiasaan dan tata cara makanku adalah seperti itu. Makan dengan bismillah sampai beliau tua. Makan dengan bismillah, makan apa yang di depan, makan dengan tangan kanan. Contohkan yang baik. Sekarang yang menjadi permasalahan, apakah kita menjadi contoh yang baik untuk anak kita atau contoh yang buruk? Maka menjawab pertanyaan, jawab dengan pertanyaan yang dengan jawaban yang jujur. Kalau tidak mampu, maka bilang tidak mampu, dan ajak untuk berdoa kepada Allah agar Allah memberikan semua keinginan kita. Wallahu alam. Pertanyaan selanjutnya, apa yang harus diperbuat oleh orang tua terhadap keinginan anak kecil yang aneh-aneh tersebut? Maka seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwasanya jawab yang jujur sesuai dengan akal dia. Khatibin nas biqadri uqulihim. Bicara kepada manusia sesuai dengan apa yang dia pahami. Ya. Kalau seandainya dikatakan dia ingin beli kapal, maka dikatakan itu besar, nak. Itu membutuhkan biaya. Beritahu kepada dia sesuai dengan akal yang dia bisa pahami. Jangan kita berdusta kepada dia sehingga kita mengajarkan dia seorang pendusta. Wallahu alam. Kita suka berangan-angan ingin berbuat baik di saat belum memiliki harta. Namun setelah memiliki harta kita lupa akan angan-angan tersebut. Apakah ini gangguan dari syaitan atau ini murni tabiat manusia? Dan tolong solusi. Dua pertanyaan. Yang pertama, bisa gangguan dari syaitan. Dan yang kedua, bisa tabiat manusia. Tabiat manusia memang dia, coba perhatikan, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Saya ingin bahas sedikit masalah ini. Allah berfirman, dan kalian menyukai harta dengan kesukaan yang sangat luar biasa. Pak, Bapak mungkin tidak pernah berpikiran ingin korupsi. Ya kan? Kenapa? Karena gak jadi pejabat, ya toh? Gak ada kesempatan. Seorang Ahmad Zainuddin masih belum bisa meyakinkan dirinya. Kalau seandainya dihadapkan harta 1 miliar. Din, tinggal tanda tangan, ente dapat 1 miliar. Apakah iman saya benar-benar bisa menolak dengan mentah? Mentah. Buang! 1 miliar. Buah, apakah bisa saya seperti itu? Kamu datang dengan ini meremehkan saya, kamu. Saya belum bisa meyakinkan. Saya tidak korupsi karena saya tidak punya kesempatan. Sebaliknya, seorang Ahmad Zainuddin belum bisa juga meyakinkan. Kalau seandainya dia dihadapkan seperti keadaannya Nabi Yusuf alaihissalam. Muda, ganteng, budak, dalam artian budak itu bisa disuruh apa saja. Kemudian yang ngajak perempuannya, istrinya gubernur yang diceritakan namanya adalah Zulaikha. Cantik, dia punya kekuasaan, artinya punya kekuasaan. Kalau dia katakan semua pintu istana tutup, tidak ada yang boleh masuk. Saya cuma ingin berduaan dengan Yusuf alaihissalam. Semua di tangan dia. Zulaikha dalam keadaan dia yang mengajak, bukan Nabi Yusuf yang mengajak. Zulaikha dalam keadaan berdandan luar biasa. Setengah telanjang. Saya belum bisa memastikan saya bisa berkelakuan seperti kelakuannya Nabi Yusuf yang berusaha semaksimal mungkin untuk keluar, menolak. Saya belum bisa memastikan. Kenapa? Gak punya kesempatan. Coba punya kesempatan. Saya gak tahu apakah terjadi atau gak terjadi. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang dijauhkan, ini intinya, perhatikan baik-baik. Seseorang dijauhkan dari kesempatan untuk bermaksiat, itu nikmat Allah. syukuri baik-baik. Sebagaimana seseorang dimudahkan untuk mengerjakan kebaikan, itu nikmat Allah. Masih banyak orang yang lebih luas lapang dari kita waktunya. Tetapi anda-anda yang meluaskan, melapangkan waktu untuk duduk di majelis ilmu. Saya tadi dari Lombok Timur, ujung sana. Yang paling tinggi ke sana saya tadi. Saya melihat beberapa ibu-ibu, kemudian ada nenek-nenek tua, saya tadi lewat. Nenek-nenek tua dibawa oleh seorang anaknya mungkin atau suaminya. Ingin hadir ke pengajian, nenek-nenek tua. Duduknya begini, saya bilang kalau seandainya turun itu keterpa angin mungkin jatuh. Artinya apa? Si fulana tersebut diberikan kekuatan hati untuk hadir di majelis ilmu. Di saat orang lalai dengan televisinya, dengan jalanannya, dengan mallnya, maka itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pernah berpikir Pak di dalam di bapak-bapak sekalian untuk meninggalkan sholat? Pernah berpikir? Tidak kan? Seseorang ketika tidak pernah berpikir itu nikmat. Kenapa? Karena itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak diberikan kesempatan seseorang untuk bermaksiat itu nikmat secara tersendiri. Sebagaimana seseorang dimudahkan untuk mengerjakan ketaatan itu nikmat secara tersendiri. Bersyukurlah yang baik kepada Allah. Maka saya tadi mengulang-ulang, orang yang bersyukur tidak akan pernah mengeluh kepada Allah, kepada manusia. Senantiasa hatinya lapang, nyaman, masalah banyak, hutang banyak, nyaman, lapang. Betul apa betul? Enggak juga Ustaz katanya. Ya hutang dibayar ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi bisa itu tabiat manusia, karena memang semua manusia senantiasa menginginkan harta. Tuhibbunal mala hubban jamma. Menginginkan harta. Bahkan subhanallah, saya beberapa kali mendapati cerita-cerita orang mencari harta dengan cara-cara yang diharamkan, yang tidak masuk akal. Subhanallah. Padahal untungnya berapa? 1 juta, 2 juta, 1 triliun mungkin. Tidak lebih daripada surga yang paling rendah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah kepada orang penghuni surga yang paling rendah, walaka mashtahat bihi nafsuk waladzat ainuk. Kamu akan mendapati apapun yang kamu inginkan dan apapun yang matamu ingin melihatnya, apalagi kurangnya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka solusinya, beliau bertanya tadi, solusinya adalah ketahuilah baik-baik, itu harta adalah akan ditanya oleh Allah, dari mana kamu dapatkan dan kemana kamu gunakan. Tidak bergeser kedua telapak kaki kita, kecuali kita akan ditanya tentang dua hal tersebut, tentang perihal harta. Di mana kamu dapat dan untuk apa kamu gunakan harta tersebut. Maka siapkan jawaban untuk pertanyaan tersebut, terutama perihal harta. Itu solusinya. Wallahu a'lam. Sebagian dari kaum muslim yang bermanhaj tasawuf atau tarekat beralasan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganut dua prinsip, yaitu prinsip Rasulullah yang disebarkan kepada umatnya atau syariatnya, dan prinsip nabawiyah yang bersifat pribadi atau tidak disebarkan kepada umatnya yang menyangkut perasaan. Apakah itu benar? Maka jawabannya tidak benar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Jadi, dalam ajaran Islam berdasarkan ayat ini, tidak ada yang namanya amalan khusus untuk si fulan, amalan khusus untuk si alan, tidak ada. Maka dari sinilah sebagian yang diamalkan oleh orang-orang yang suka tasawuf, mereka keliru. Di antaranya mereka mengatakan bahwasanya kalau zikirnya orang awam itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu orang awam. Kalau zikirnya orang khas, ya illallah, illallah. Kalau zikirnya orang khawasul khawas, very important person, adalah hu hu hu. Pemahaman dari apa yang mereka kerjakan ini berarti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam orang awam. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak pernah mengerjakan hu hu hu. Atau juga tidak pernah mengerjakan illallah, illallah, tidak pernah. Dan untuk pengetahuan kita bersama, semua zikir yang masyru', yang disyariatkan baik dalam Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, semuanya adalah zikir yang merupakan jumlah mufidah. Kalimat yang bermanfaat, yang bisa dipahami. Tidak ada yang tidak dipahami. Ya, misalkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Semuanya bisa dipahami. Ya, makanya keliru orang yang berzikir cuma satu kata saja. Ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Kenapa? Itu ngapain ente manggil ya latif ngapain? Ada apa gitu loh. Ya, kemudian manggil huwa, huwa. Hu itu kan dari kata huwa, huwa. Dia, dia. Kenapa dia, dia kenapa? Coba. Dia. Ya, ngomong 1000 kali dia saja kita enggak akan paham. Dia. Dia. Lo kan enggak paham, subhanallah. Nah, ini Bapak Ibu. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat apa yang baik itunya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir saya ingin mengingatkan khairul haji haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetaplah beribadah dengan petunjuk apa yang ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sederhanakan ibadah kita hanya dengan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah konsekuensi dari bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah shalawatullahi wasalamu alaihi. Subhanakallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azkarun naum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah mempertemukan kita dalam majelis ilmu, majelis yang merupakan majelis ibadah ya. Yang kita tahu bahwasanya yang menuntut ilmu adalah ibadah yang mulia. Sampai-sampai sebagian ulama tatkala menafsirkan hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Timbul pertanyaan, bukankah banyak jalan yang kita tempuh untuk meraih surga? Orang ke masjid juga menempuh jalan, orang mau umrah juga menempuh jalan, orang mau haji juga menempuh jalan. Lantas kenapa dalam hadis ini dikhususkan penyebutan yang menempuh untuk menuntut ilmu? Padahal seluruh perjalanan yang kita lakukan dalam ibadah adalah untuk meraih surga. Kata para ulama, sebelum ulama mengatakan karena dikhususkan penyebutan ilmu, ya barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Karena ilmu merupakan pintu terbesar untuk memudahkan masuk dalam surga. Oleh karenanya disebutkan penyebutan tentang masalah ilmu. Karena dengan ilmu akan terbuka berbagai macam kebaikan dan akan jelas berbagai macam keburukan. Seorang tatkala ingin beramal, amal apapun, dia harus berilmu terlebih dahulu. Oleh karena jangan pernah kita meremehkan masalah menuntut ilmu. Ya, alhamdulillah sebagian antum ada yang datang dari tempat yang jauh, semoga setiap langkahnya memudahkan dia untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada kesempatan hari ini adalah tentang tafsir surat Al-Qasas ya. Surat yang ke-28 yang dalam surat tersebut ya isinya menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam dan ditutup dengan kisah Qarun yang Qarun juga min qaumi Musa dari kaum Nabi Musa alaihi salam. Jadi surat ini berbicara khusus tentang Nabi Musa alaihi salam. Dan kita tahu di antara uslub Al-Qur'an adalah menyampaikan cerita-cerita. Dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat berisi akidah, ada ayat-ayat berisi tentang hukum-hukum, dan ada ayat-ayat yang berisi tentang kisah-kisah. Karena uslub kisah ini, metode kisah ini sangat mengena. Ya, karena langsung praktek daripada dalil. Ini dalil ini prakteknya seperti ini. Sehingga orang yang mendengar atau menyimak kisah-kisah tersebut lebih mudah bisa memahami maksudnya. Kenapa? Karena ada langsung prakteknya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman faqususil qasasa la'allahum yatafakkarun. Sampaikanlah kisah-kisah agar mereka berpikir. Kata para ulama ini dalil bahwasanya ya kisah-kisah dalam Al-Qur'an itu ya adalah untuk direnungkan, untuk dipikirkan. Jadi bukan hanya sekedar cerita pengantar tidur, tidak. Kisah-kisah dalam Al-Qur'an itu ada hikmahnya. Semakin seorang yang berusaha menggali hikmahnya, maka dia akan semakin mendapatkan banyak faedah dari kisah-kisah yang Allah bawakan. Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Ma kana haditsan yuftara. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh pada kisah-kisah mereka ada pelajaran bagi siapa? Li ulil albab, bagi orang yang berakal. Orang yang berakal semakin menggunakan akalnya, maka dia semakin mudah ya mendapatkan faedah-faedah dari kisah-kisah yang Allah bawakan. Maka hadis yuftara. Kisah-kisah Allah yang Allah sampaikan semuanya kisah nyata, bukan kisah fiktif, tapi kisah-kisah yang pernah terjadi. Yang semua kisah-kisah tersebut ada faedahnya. Oleh karenanya pada kesempatan hari ini kita berusaha mengambil faedah-faedah yang disampaikan oleh para mufassirin, ya, terutama saya mengambil dari

تفسير ابن كثير dan juga تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي dan juga تفسير القرطبي رحمهم الله فائدة-فائدة yang berkaitan dengan تفسير surat Al-Qasas. طيب para hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman Tasin Mim. Dan ini disebut oleh para ulama dengan al-huruf al-muqatta'ah, huruf yang terpotong-potong yang Allah bawakan di awal-awal surat. Dan pendapat yang rajih wallahu alam tentang ayat-ayat seperti ini, ayat seperti ini tidak bisa ditafsirkan, tetapi hanyalah peringatan dari Allah bahwasanya Al-Qur'an ini diturunkan dalam bahasa Arab. Sehingga Allah buka sebagian surat dengan potongan-potongan huruf. Oleh katanya Tosin Min tidak boleh dibaca, tapi dibacanya per huruf. To, Sin, Min, Alif, Lam, Mim. Jangan dibaca alam, keliru. Jangan dibaca alam ya. Oleh katanya ada yang bilang, ada yang seorang yang salah baca, dia baca Alif, Lam, Ro, Ha, Mim, Nun, padahal Ar-Rahman. Dibaca apa? Alif, Lam, Ro, Ha, Mim, Nun, padahal Ar-Rahman. Jadi, kalau Ar-Rahman harus dibaca, tapi kalau Alif, Lam, Mim, ini huruf, tidak boleh dibaca. Karena memang didatangkan oleh Allah bukan sebagai suatu suku kata, tetapi dia sebagai huruf. Alif, Lam, Ra, Alif, Lam, Mim, Ra, Ta, Ha, Ha, Mim, ya. Yasin. Maka tidak bisa ditafsirkan. Kenapa? Bagaimana mau ditafsirkan sementara dia huruf? Suatu yang bisa ditafsirkan, suatu yang bisa dipahami. Kalau begitu, kenapa Allah membawakan ayat-ayat potong-potongan huruf seperti ini di awal surat? Kata para ulama, untuk mengingatkan bahwasanya Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW diturunkan dalam bahasa Arab. Yang bahasa itu kalian pahami, wahai orang-orang Quraisy, yang bahasa tersebut terdiri atas huruf-huruf berikut. Di antaranya Ta, Sin, Mim. Di antaranya Alif, Lam, Mim. Di antaranya Ta, Ha. Di antaranya apa? Yasin. Di antaranya apa? Qaf, Nun. Kenapa? Karena Nabi SAW di antara mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW yaitu mukjizat Al-Quran. Sementara Nabi SAW tidak bisa membaca, tidak bisa tulis. Ya. وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. Kau tidak pernah membaca kitab sebelumnya, wahai Muhammad. Dan kau tidak bisa menulis. Kalau kau bisa baca dan bisa menulis sebelumnya, orang-orang akan ragu dengan mengatakan sesungguhnya engkau wahai Muhammad hanyalah menukil dari kitab-kitab terdahulu, atau kau merangkum, atau kau meringkas, atau kau menyarah kitab-kitab terdahulu. Maka Allah sebutkan Nabi tidak pernah baca kitab dan Nabi tidak pernah bisa menulis. Nabiyul Ummi tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Akan tapi turun Al-Quran yang turun dengan bahasa Arab, yang bahasa Arab tersebut dikuasai oleh orang-orang kafir. Bahkan di zaman Nabi SAW mereka berbangga-bangga dengan syair-syair yang hebat. Maka mereka mengadakan lomba untuk syair-syair yang hebat. Ya. Maka turunlah Nabi SAW, Allah turunkan dengan Al-Quran yang merupakan mukjizat. Mereka pandai bahasa Arab, bahasanya sama, hurufnya sama, namun mereka tidak bisa bikin seperti Al-Quran. Ya. Mereka tidak bisa bikin seperti Al-Quran. Oleh karenanya, maksud dari Tosin Mim adalah untuk peringatan tentang isyarat tentang mukjizat Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran dari bahasa Arab, dari huruf-hurufnya diantaranya Tosin Mim, namun orang-orang musyrikin Arab tidak bisa mendatangkan yang semisal Al-Quran. Kulla ini jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadal Quran, la ayyatu nabi mithlihi walau kana ba'aduhum li ba'din zahira. Katakanlah seandainya seluruh manusia dan seluruh jin berkumpul untuk mendatangkan semisal Al-Quran, mereka tidak bakalan mampu, meskipun mereka saling bahu-membahu, tidak akan mampu. Taib, kata Allah Subhanahu Wa Taala, tilka ayatul kitabil mubin. Inilah ayat-ayat dari Al-Quran yang jelas atau yang menjelaskan. Ya. Kemudian kata Allah, natlu alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bilhaqi liqawmi yu'minun. Kami bacakan kepada engkau, wahai Muhammad, sebagian dari berita tentang Musa dan Fir'aun. Berita yang benar. Liqawmi yu'minun. Untuk orang-orang yang beriman. Karena yang mengambil faedah dari kisah-kisah seperti ini adalah orang-orang yang beriman. Ya. Dan kisah Nabi Musa AS bersama Fir'aun sering Allah ulang-ulang dalam Al-Quran. Ya. Di antara hikmahnya, karena cerita tersebut cerita yang indah dan banyak faedah yang bisa diambil dari kisah Nabi Musa dan musuhnya Fir'aun. Di antara faedahnya, kenapa diulang-ulang? Karena Rasulullah SAW diutus kepada orang-orang Yahudi. Dan Allah menurunkan kisah Nabi Musa dengan cerita yang detail dan rinci. Sehingga membuktikan kepada orang-orang Yahudi bahwasanya Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Kenapa? Rasulullah SAW tidak pernah tahu tentang, tidak bisa baca, tidak pernah baca tentang Taurat dan Injil, tidak pernah tahu tentang kabar-kabar Bani Israel. Namun Rasulullah SAW bisa mendatangkan cerita Nabi Musa secara lengkap dan detail. Perjalanan dari awal sampai akhir, detail. Dan ini sebagai hujah kepada orang-orang Yahudi agar mereka beriman kepada
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara hikmahnya buat kita bahwasanya permusuhan orang Yahudi terhadap kaum muslimin terus ada ya sampai hari kiamat. Dan dalam hadis-hadis yang sahih, musuh kita nanti di akhir zaman bukanlah orang-orang Nasara atau agama-agama yang lain, tapi musuh-musuh kita adalah orang-orang Yahudi. Oleh karenanya tatkala kita baca, sering sekali Allah ulangi kisah Nabi Musa. Dalam sedikit-sedikit ada surat kisah Nabi Musa dengan Bani Israel. Nabi Musa dengan Bani Israel. Allah sebutkan keburukan-keburukan, kebobrokan-kebobrokan Bani Israel. Agar kita tahu bahwasanya musuh kita, orang-orang Yahudi sangat berbahaya. Tapi para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berfirman, Inna Fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syia'ah. Sungguhnya Fir'aun sombong di atas muka bumi. Dan dia menjadikan penduduk Mesir ya, syia'ah, berkelompok-kelompok sesuai dengan yang dia kehendaki. Ya. Di antara rakyatnya yang kelompok-kelompokkan adalah Bani Israel. Yastad'ifu ta'ifatan minhum. Dan ada sebagian dari kelompok tersebut ya, yang diperbudak oleh Fir'aun. Dipekerjakan oleh Fir'aun. Yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Fir'aun membunuh anak-anak lelaki dari Bani Israel dan membiarkan anak-anak wanita. Innahu kana minal mufsidin. Sungguhnya dia termasuk dari orang-orang yang berbuat kerusakan. Disebutkan, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, kenapa Allah menguji Bani Israel diperbudak oleh suku Al-Qibt, yaitu orang-orang Mesir? Kenapa? Dahulu tatkala Nabi Yusuf alaihissalam, jadi nenek moyang mereka Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam mengajak keluarganya semua pindah ke Mesir ya, bersama saudara-saudaranya, maka jadilah apa? Bani Israel. Kemudian mereka diberikan sebidang tanah atau sebuah apa namanya kapling oleh Fir'aun di zaman Nabi Yusuf, maka mereka pun beranak pinak. Dan lama-kelamaan mereka semakin banyak dan akhirnya mereka semakin terjerumus dalam banyak kemaksiatan. Ini dari tafsiran Ibnu Abbas. Karena mereka banyak terjerumus dalam maksiat, maka Allah menguji mereka. Ya, Allah menguji mereka, maka adalah muncullah seorang raja dari Mesir yang sangat berbahaya, itu Fir'aun. Jadi apa yang menimpa mereka adalah akibat ulah perbuatan mereka yang mereka sering terjerumus dalam kemaksiatan. Dan disebutkan bahwasanya Fir'aun dikabarkan oleh dukun-dukunnya bahwasanya akan lahir seorang anak dari Bani Israel yang akan menggulingkan singgasananya. Maka Fir'aun ya, percaya dengan akan hal ini seluruhnya. Padahal Fir'aun ngaku Tuhan, tapi percaya sama dukun ya. Ngaku Tuhan, percaya sama dukun. Akhirnya dia pun berusaha membunuh Bani Israel. Ada yang mengatakan bahwasanya kabar tentang akan tergulingkan kerajaan Mesir dari Bani Israel dikabarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam masuk ke kota Mesir membawa istrinya Sarah, kemudian Sarah diambil oleh Fir'aun di zaman tersebut ya. Kemudian akhirnya diberikan hadiah Hajar sebagaimana ma'ruf ceritanya, maka Ibrahim mengingatkan bahwasanya akan ada suatu saat keturunanku yang akan menggulingkan kerajaan kalian. Ini disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ya. Ada yang mengatakan yang mengabarkan adalah dukun-dukunnya Fir'aun. Intinya Fir'aun percaya dengan berita tersebut, ya, maka mulailah dia membunuhi anak-anak Bani Israel. Jadi setiap ada wanita Bani Israel yang mengandung, maka disensus ya. Dikirim orang-orang untuk mencatat. Kemudian ditunggui, kalau sudah waktunya menjelang kelahiran, didatangi oleh para wanita-wanita utusan Fir'aun untuk menunggui dia lahir. Begitu anaknya lahir, laki-laki langsung dibunuh. Dan itu dilakukan terus-menerus. Bertahun-tahun. Akhirnya, sebagian orang beri masukan kepada Fir'aun. Wahai Fir'aun, kalau kau bunuh semua anak laki-laki dari Bani Israel, nanti siapa yang jadi budak kita? Enggak ada yang dipekerjakan. Tinggal perempuan-perempuan saja. Sementara kita butuh budak-budak untuk mengerjakan pekerjaan berat. Akhirnya Fir'aun agak baik sedikit ya, maka dia menentukan satu tahun anak-anak semua dibunuh, satu tahun anak-anak tidak dibunuh. Ini pendapat sebagian ahli tafsir. Akhirnya di tahun tatkala tidak dibunuh anak-anak, lahirlah Harun. Harun saudaranya siapa? Nabi Musa alaihissalam. Dan di tahun tatkala dibunuh anak-anak Bani Israel, lahirlah Nabi Musa alaihissalam. Di tahun tatkala anak-anak hendak dibunuh, sehingga ibunya Nabi Musa ketakutannya.
Taib Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yastahyi nisa'ahum," adapun anak-anak wanita dan para wanita dibiarkan hidup, ya, untuk menghinakan mereka. "Innahu kana minal mufsidin," sungguhnya Firaun termasuk orang-orang yang melakukan kerusakan. Kemudian kata Allah, "Wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul waritsin." Dan kami ingin memberikan karunia kepada orang-orang yang diperbudak, yang dilemahkan, itu Bani Israel. Kami ingin berikan karunia kepada mereka di atas muka bumi. Dan kami menjadikan mereka para pemimpin, dan kami menjadikan mereka adalah pewaris, ya, bumi ini. Wa numakkina lahum fil ard, dan kami memberikan mereka, ya, tempat di atas muka bumi. Wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Dan kami ingin menampakkan kepada Fir'aun dan Haman dan pasukan-pasukan mereka apa yang mereka khawatirkan. Jadi mereka khawatirkan bahwasanya kerajaan mereka akan tergulingkan oleh keturunan Bani Israel, dan mereka berusaha untuk, ya, membunuh seluruh anak-anak Bani Israel. Namun Allah berkehendak kerajaan mereka akan tergulingkan. Apa yang mereka khawatirkan akan terjadi. Dan Allah jika punya rencana, maka Allah lakukan. Dan sebenarnya mengatakan, lihatlah Allah Subhanahu wa taala, ya, tatkala ingin menggulingkan kerajaan Bani Israel, Allah lakukan secara bertahap, tidak langsung digulingkan. Berapa tahun lagi baru digulingkan? Allah mengatakan, kami ingin menunjukkan kepada mereka bahwasanya apa yang mereka khawatirkan akan terjadi. Ini sebelum lahir Nabi Musa. Dan disebutkan Nabi Musa, ya, mulai mendakwahi Fir'aun mungkin sekitar umur 50 tahunan. Jadi sekitar 50 tahun berikutnya atau 60 tahun berikutnya baru kerajaan Fir'aun tergulingkan. Jadi bertahap, ya. Bertahap. Kenapa? Karena Allah ingin berikan pelajaran bagi kita. Ada kisah yang Allah, ya, atur tentang tergulingnya Fir'aun, ya. Ya, kalau Allah mampu, kalau Allah berkehendak, Allah bisa binasakan Fir'aun dalam satu detik. Dia mengatakan, saya Tuhan kalian paling, saya adalah ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi, langsung keluar halilintar, tewas bisa saja. Tapi enggak seru seperti itu. Paham? Aku tuh, kalau seperti itu seluruhnya orang semua beriman. Kalau seluruhnya langsung siap yang bermaksiat turun azab, turun azab, turun azab, enggak ada ujian di atas muka bumi ini. Maka Allah bikin cerita yang indah sehingga kita bisa baca pada hari ini tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Allah ingin menggulingkan kerajaan Fir'aun dengan bertahap, bahkan meskipun puluhan tahun. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa auhayna ila ummi Musa an ardhi." Maka kami pun mewahyukan kepada ibunya Nabi Musa untuk menyusui Nabi Musa. Lahirlah Nabi Musa alaihissalam di tahun tatkala pasukan Fir'aun membunuhi anak-anak Bani Israel. Disebutkan Nabi Musa, ibunya Nabi Musa tatkala mengandung tidak nampak, tidak begitu nampak tanda-tanda kandungan, sehingga dia tidak tersensuskan, tidak tercatatkan keluar dari sensus yang dilakukan oleh Fir'aun. Dia perutnya agak kempes, tidak terlalu apa, tidak terlalu besar, sehingga terluputkan. Sampai akhirnya tatkala lahir, ya, dia ketakutan karena dicari, orang-orang datang untuk mencari, ya, apakah ada anak yang lahir. Maka dia pun meletakkan, kata Allah Subhanahu wa taala, an ardhi, susui putramu, fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi, jika kau khawatir takut maka lempar, letakkanlah di sungai, sungai Nil. Wala takhafi wala tahzani, janganlah kau takut dan janganlah kau bersedih. Allah, kami akan kembalikan putra kepada engkau dan kami akan menjadikan dia termasuk para rasul. Sebenarnya tafsir mengatakan, yaitu waktu ibunya Nabi Musa ketakutan, maka dia meletakkan Nabi Musa di tabut, ya. Di tabut di semacam keranjang, diletakkan Nabi Musa di situ, kemudian diletakkan di atas sungai Nil. Ada yang sebagian ahli tafsir mengatakan diletakkan tali. Jadi kalau ada orang yang periksa, dilepaskan, diikat talinya. Di rumahnya sepertinya di pinggir sungai. Nanti kalau yang tukang periksa sudah pergi, ditarik lagi. Ada yang berpendapat demikian. Namun zahir ayat, Allah alam bisop, langsung. Jadi langsung apa di? Dilepaskan. Tatkala datang pemeriksaan, ketakutan, khawatir ada suara tangisan anak-anak, maka diletakkan dalam tabut, lantas dilepaskan di sungai Nil. Dan Allah berjanji akan mengembalikan Nabi Musa kepada ibunya. Dan di sini kata Allah, wa auhayna ila ummi Musa. Kami mewahyukan kepada ibunya Nabi Musa. Para ulama sepakat bahwasanya ibunya Nabi Musa bukanlah nabi, ya, bukanlah nabi perempuan. Meskipun dia dapat wahyu. Oleh karenanya apa yang dimaksud dengan wahyu di sini? Kata para ulama, bisa jadi maksudnya wahyu melalui mimpi. Allah mengirimkan mimpi kepada ibunya Nabi Musa untuk melakukan demikian dan demikian.
Ada yang mengatakan ilham yang Allah berikan kepada ibunya Nabi Musa. Ada yang mengatakan maksudnya datang malaikat kemudian berbicara kepada ibunya Nabi Musa, lakukan demikian dan demikian. Ya, dan orang yang diajak berbicara dengan malaikat belum tentu menjadi seorang nabi. Sebagaimana tatkala dalam hadis malaikat pernah datang kepada tiga orang, ada yang kena penyakit baros, ada yang botak ya, dan ada yang satunya lagi buta ya. Ini malaikat datang berbicara dengan mereka, namun mereka tidak menjadi para rasul. Intinya bukan wahyu yang mengangkat ibunya Nabi Musa menjadi seorang nabi perempuan. Maka akhirnya istri ibunya Nabi Musa pun melepaskan Nabi Musa di Sungai Nil, dan dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka setelahnya urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau mau diikuti dengan sebab-sebab duniawi, susah ini. Bagaimana anak bayi diletakkan dalam tabut, ya. Bagaimana makanannya enggak ada, tidak mungkin juga dikasih bekal di situ, dia enggak bisa makan sendiri, ya. Kemudian berapa lama di atas apa? Sungai Nil, berapa lama? Bisa jadi sehari enggak dikasih makan bisa mati anak ini, ya. Belum lagi kalau ada buaya misalnya di Sungai Nil, artinya belum lagi gelombang-gelombang, artinya ini sudah di luar kemampuan manusia. Namun dia beriman kepada Allah, maka dia jalankan perintah Allah, setelahnya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah yang atur setelah itu. Maka berjalanlah tabut tersebut, ya, keranjang tersebut berisi Nabi Musa, si kecil Nabi Musa alaihissalam, sampai akhirnya melewati kerajaan Fir'aun. Kata Allah, faltaqatahu alu Fir'aun. Maka dipungutlah oleh keluarga Fir'aun, istrinya Fir'aun. Iltiqat, yaitu ditemukan tanpa ada sebab. Jadi namanya barang temuan, bukan mencari barang. Tapi tiba-tiba di jalan ada barang temuan, namanya luqatah, barang temuan. Jadi memang Allah yang atur. Mereka tidak sedang mencari Nabi Musa, tapi tiba-tiba Allah mentakdirkan. Jadi bukan dikatakan dengan tanpa sengaja, tidak. Allah yang sengajakan. Allah yang sengajakan bahwasanya ya tabut tersebut berjalan melewati kerajaan Firaun, dan akhirnya diambil oleh istri Firaun. Liyakuna lahum aduwan wa hazana, agar Nabi Musa menjadi musuh bagi mereka dan menyebabkan kesedihan bagi mereka. Di sini ada huruf lam, kata para ulama, liyakuna, agar Nabi Musa, jadi mereka ambil Nabi Musa, mereka pungut agar Nabi Musa menjadi musuh mereka dan menjadi penyebab kesedihan mereka. Lam di sini, oleh karena para ulama mengatakan lam al-akibah. Lam di sini artinya menunjukkan akibat yang terjadi nanti, akhirnya Nabi Musa menjadi apa? Musuh mereka. Ini jika ditinjau dari lam berkaitan dengan perbuatan keluarga Fir'aun yang mengambil Nabi Musa. Tetapi kalau ini dikaitkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka lam di situ bukan lamul akibat tapi lamut ta'lil. Ya, lamut ta'lil artinya sebab. Kenapa mereka Allah takdirkan untuk mengambil Nabi Musa dengan tujuan Allah agar Nabi Musa menjadi musuh mereka dan menggulingkan kerajaan mereka. Dan ini subhanallah di antara hal yang menakjubkan. Bayangkan, Fir'aun takut ada anak Bani Israel yang akan menggulingkan kerajaannya. Maka dia berusaha mengirim para tukang pendata anak perempuan-perempuan hamil. Bahkan dia bunuh ribuan anak-anak bayi agar tidak ada anak Bani Israel yang menggulingkan kerajaannya. Ternyata Allah mentakdirkan lain. Justru anak yang akan menggulingkan singgasananya, ternyata dia pelihara sendiri. Dia yang pelihara, tidur dengan nyaman di istananya, dihormati oleh rakyatnya. Ya, ibaratnya dia memelihara singa yang akan makan dia sendiri. Jadi dia namanya sudah takdir, bagaimana lagi? Dia berusaha untuk menjauhkan seluruh sebab yang bisa menggulingkan singgasananya, justru ternyata anak tersebut dia pelihara sendiri. Dia yang kasih makan. Dia yang kasih makan, dia yang rawat, dia yang ternyata anak ini akan menggulingkan apa? Singgasananya. Ini diantara menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Fir'auna wa Haman wa junudahuma kanu khati'in." Sungguhnya Fir'aun dan Haman, yaitu panglimanya dan pasukan mereka, adalah orang-orang yang keliru. Perbuatan mereka ini keliru, salah. Tatkala mengambil Nabi Musa dipelihara di kerajaan Fir'aun. Akhirnya tatkala diambil, Fir'aun lihat itu Nabi Musa. Dan dia melihat seperti ada tanda-tanda ini Bani Israel. Karena kulit Bani Israel berbeda dengan kulitnya orang-orang Mesir. Maka dia hendak membunuh Nabi Musa. Namun dilarang oleh istrinya. Wa qalat imra'atu Fir'auna qurratu 'aynin li walad. Kata istri Fir'aun,
ya, ini anak ya akan menyenangkan kita, menyenangkan saya dan menyenangkan engkau. La taqtuluhu, jangan kau bunuh dia. Ini dalil bahwasanya Firaun ingin bunuh apa? Nabi Musa. Tahu-tahu dapat keranjang dibuka, loh ini kan Bani Israel ini. mungkin coklat kulitnya ya. Ya, kalau Bani Israel, kalau orang Mesir mungkin putih-putih. Ini Bani Israel, dibunuh aja. Istrinya bilang jangan, jangan. Asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Semoga dia kalau besar bermanfaat bagi kita atau kita angkat dia sebagai anak. Wa hum la yash'urun, dan mereka tidak sadar. Subhanallah, di antara takdir Allah, ternyata istrinya Firaun tidak punya anak. Maka rindu ingin punya anak, kebetulan ada rezeki, ada anak untuk anak bayi untuk diangkat menjadi anak. Maka dia pun ngerayu suaminya, jangan bunuh anak-anak ini. Akhirnya Fir'aun pun mengalah sama istrinya. Ya. Maka saya sering sampaikan, kalau Fir'aun saja yang kurang ajar, yang bengis, ngalah sama istrinya, apalagi ente-ente ini. Iya, Fir'aun sadis atau tidak? Sadis. Nyiksa orang, bunuh anak-anak. Siapa yang tega bunuh anak-anak? Waktu istrinya bilang, jangan mas, berhenti dia. Ngalah sama istrinya. Apalagi ente ya. Baik, para hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala. Kemudian akhirnya diambillah, dipelihara Nabi Musa di kerajaan Firaun. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Jadilah hati ibunya Nabi Musa kosong. Artinya semua kosong dari segala perkara kecuali hanya memikirkan anaknya. Kosong dari seluruh urusan kecuali hanya memikirkan anaknya. Jadi benar-benar sedih. Ini ungkapan menunjukkan dia sangat sedih, sangat gelisah tentang anaknya. Apalagi dia dengar, dia tahu bahwasanya anaknya ternyata singgah di kerajaan Fir'aun. Dan diambil oleh keluarga Fir'aun. Sementara Fir'aun memang ingin bunuh anak-anak Bani Israel. In kadat latubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha. Hampir-hampir dia berterus terang menampakkan bahwasanya itu anak saya. Saking takutnya anaknya dibunuh atau saking rindunya kepada anaknya. Hampir-hampir dia terus terang. Kata Allah, laula an rabatna ala qalbiha. Kalau bukan kami kokohkan hatinya. Oleh karena ikhwan, ya, di saat-saat kita genting, kita butuh agar Allah mengkokohkan hati kita. Banyak doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Rabbku yang bolak-balikkan hati manusia, kokohkan hatiku di atas agamamu. Ada kondisi-kondisi di mana kalau Allah tidak jaga hati kita, kita terlepas. Kita akan tenggelam dalam maksiat. Kalau kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah kita akan lebur dalam kemaksiatan. Maka lihatlah Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat karunia yang paling besar, seorang sudah berada di ambang ya maksiat atau sudah di ambang bahaya, Allah kuatkan imannya. Seperti ini, ibunya dari Musa kalau mengatakan itu putra saya Musa, dibunuh enggak? Dibunuh. Musa dibunuh, dia pun dibunuh. Kenapa? Berarti anti selama ini berusaha menyembunyikan ada anak yang lahir. Akan dibunuh dua-duanya. Ini di ambang bahaya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hatinya sehingga dia tidak ngomong. Dia tidak ngomong padahal bergejolak hatinya ingin mengambil anaknya. Kenapa? Anaknya terdampar di rumahnya orang yang suka bunuh anak-anak. Yaitu apa? Fir'aun. Taib. Litakuna minal mu'minin. Agar dia termasuk orang-orang yang beriman. Yaitu ibunya. Akhirnya, kata ibunya Nabi Musa. Wa qalat li ukhtihi qussih. Dia berkata kepada kakaknya Nabi Musa. Telusurilah. Ya, kabar-kabar adikmu Musa. Fabasurat bihi an junubi wahum la yash'urun. Maka, kakaknya Nabi Musa, kakak perempuan Nabi Musa, kemudian berjalan dari jauh ke jauhan. Dia mengawasi bagaimana yang terjadi kepada Nabi Musa. Dia ingin lihat Nabi Musa diapain. Ternyata diangkat menjadi seorang anak, dirawat. Namun dia tidak datang langsung. Kalau dia datang langsung berbahaya. Tadi bisa dibunuh dia. Ya. Maka dia dengan kecerdasan dia, ya kakaknya Nabi Musa hanya dari jauh mengawasi Nabi Musa. Kemudian Allah punya rencana lain. Kata Allah, وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ. Dan Allah sudah mengharamkan para wanita-wanita yang menyusui untuk bisa menyusui Nabi Musa. Min qabl artinya sebelumnya sudah tercatat di takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya tatkala istri Nabi Musa melihat Nabi Musa, yang kecil Nabi Musa, jatuh cintalah kepada bayi tersebut. Fir'aun juga sayang kepada Nabi Musa. Akhirnya mereka berusaha memberi makan kepada Nabi Musa. Ternyata setiap orang yang berusaha menetek Nabi Musa, Nabi Musa enggak mau. Ibu-ibu datang, enggak mau. Ibu datang lagi, enggak mau. Ini gimana ini anak ini? Enggak ada yang mau. Setiap datang. Sampai disebut dalam oleh ahli tafsir, dibawa ke pasar. Mana ibu-ibu mau kasih duit ini yang bisa nyatain apa? Anak saya. Akhirnya apa? Ini anak harusnya dibunuh, malah sangat disayangi. Bingung mereka ini gimana ini? Akhirnya dibawa ke pasar. Suruh disusui. Enggak ada yang bisa.
Nabi Musa tidak mau, ya. Enggak enak semuanya. Allah sudah takdirkan dia tidak mau. Akhirnya tatkala mereka sedang kebingungan mencari siapa yang bisa menyusui Nabi Musa. Sebenarnya Musa menangis masih kecil, tidak lapar kelaparan. Ya, maka datanglah ya kakaknya di waktu yang tepat seakan-akan tidak sengaja. Maka dia mengatakan, "Faqalat hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun?" Maka aku tunjukkan kepada kalian suatu keluarga ya yang akan merawat Musa ya, dan mereka akan berbuat yang sebaik-baiknya. Dan ini seandainya sejak awal kakaknya datang langsung menawarkan ibunya Nabi Musa, pasti ketahuan, oh ini ibunya sendiri ya. Tetapi tidak. Allah bikin mereka cari dulu apa namanya? Wanita yang menyusui. Sampai mereka sudah kebingungan, baru datanglah apa? Kakaknya Nabi Musa. Akhirnya ditawarkanlah ibunya Nabi Musa alaihi salam. Kata Allah, "Faradadnahu ila ummihi kai taqarra ainuha wa la tahzan." Maka kami pun kembalikan Musa kepada ibunya agar dia bahagia dan tidak sedih. Walita'lama anna wa'adallahi haq, agar dia tahu bahwasanya janji Allah itu benar. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, dan bahwasanya akan tapi kebanyakan orang tidak mengetahui. Dan itu waktu yang singkat, tidak lama. Ibunya Nabi Musa ketakutan enggak waktu datang pemeriksa? Ketakutan. Dia letakkan Nabi Musa di karena ilham dari Allah, wahyu dari Allah, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia letakkan di atas keranjang, diletakkan di Sungai Nil. Waktunya sempat enggak mungkin sebagian ulama mengatakan tidak sampai sehari. Jadi berjalan langsung ke kerajaan Firaun, kemudian Nabi Musa kecil tentu menangis-menangis ya, karena kelaparan, bingung mereka cari, mungkin sore sudah kembali lagi kepada ibunya, waktunya singkat. Pagi ketakutan, sore sudah kembali kepada pangkuan dia kembali. Agar dia tahu bahwasanya kalau Allah sudah berjanji, tidak akan menyelisih apa? Janji. Akhirnya ibunya dibawa ke kerajaan Firaun, merawat Musa, yang tadinya tinggal di rumah kumuh, rumah dengan penuh kemiskinan, kesulitan, dengan penuh ketakutan, sekarang tinggal dengan kondisi nyaman, di kondisi nyaman. Tinggal di kerajaan yang mewah, ya, kemudian dihormati, diberi gaji, luar biasa. Nyusui anak sendiri dapat apa? Dapat gaji. Intinya karena dia beriman kepada Allah dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya. Jadi Allah punya cerita dan Allah jalankan cerita tersebut tanpa disadari oleh Firaun dan bala tentaranya. Kata Allah, walakinna aktsarahum la ya'lamun. Namun kebanyakan manusia tidak tahu bahwasanya janji Allah itu pasti terjadi. Baik. Akhirnya Nabi Musa pun tumbuh di rumah Firaun, jadilah dia orang terpandang ya. Dia Bani Israel, kulitnya Bani Israel ya. Namun dia terpandang. Kenapa? Sampai disebutkan dalam sebagian buku tafsir, Musa dikenal dengan Musa bin Firaun. Dikenal apa? Musa bin Firaun. Siapa yang berani ganggu Musa? Terus orangnya juga kuat ya. Makanannya selalu makanan sehat ya. Kenapa? Makan tinggal di rumah orang kaya. Jadilah dia seorang laki yang terpandang dan dihormati ya oleh orang-orang Mesir, apalagi orang-orang Bani Israel. Dan dia Israeli, dia seorang Bani Israel. Kelihatan dari perawakannya, dari kulitnya ketahuan dia ternyata dari Bani Israel. Tapi para hadirin yang hormat Subhanahu wa taala, kemudian Allah berfirman, "Walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukma wa ilma." Tatkala Nabi Musa dewasa, wastawa dan sempurna kedewasaannya, disebutkan umurnya 40. Atainahu hukma wa ilma, kami berikan kepada dia hukum dan ilmu, yaitu kami angkat dia menjadi seorang nabi. Setelah Musa berumur berapa? 40. Diangkat oleh Allah, ini sebagai pendapat sebagian ulama ya. Intinya sekitar umur 40-an beliau diangkat menjadi seorang nabi. Wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami beri ganjaran kepada orang-orang yang berbuat baik. Disebutkan oleh Musa ya, selama dia dianggap sebagai Musa bin Firaun, dia sering bantu Bani Israel. Sebelum diangkat menjadi seorang nabi, dia kuat dan dia sering membela Bani Israel. Ya, kenapa? Dia dari suku Bani Israel. Ya, maka Allah mengatakan, wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami berikan ya ganjaran kepada orang yang berbuat baik, kami angkat dia menjadi seorang nabi tatkala umurnya sudah 40. Terjadi peristiwa besar. Nabi Musa membunuh seorang dari Bani Israel. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa dakhala al-madinata 'ala hini ghaflatin min ahliha." Suatu hari Nabi Musa masuk di suatu kota, mungkin di kota Mesir, tatkala dalam kondisi tenang. Ada yang mengatakan di siang hari bolong, orang-orang sedang tidur. Jadi banyak orang yang tidak lagi tersebar di kota, lagi tenang kota tersebut, tidak ada orang. Mungkin di siang hari orang-orang pada istirahat. Fawajada fiha rajulaini yaqtatilan. Tiba-tiba Nabi Musa mendapati ada dua orang sedang bertengkar. Hadza min syi'atihi wa hadza min aduwihi.
yang satu dari Bani Israel, yang satu dari aduwihi, yaitu dari suku Al-Kibt, dari Akbat, dari suku Mesir, sedang bertengkar. Fastagathahu alladhi min syi'ati, tidak ada orang yang hadir tatkala itu. Fastagathahu alladhi min syi'atihi, maka orang yang dari suku Bani Israel minta tolong kepada Nabi Musa. Alalladhi min aduwihi, untuk mengalahkan orang yang memusuhi mereka. Disebutkan orang Mesir ini maksa dia kerja dengan kerjaan yang tidak mau, dipaksa. Sehingga terjadi apa? Perkelahian, dipaksa. Akhirnya dilihat Nabi Musa lewat, dia minta tolong. Wahai Musa, agisni, tolong saya. Nabi Musa orangnya sangat sangat kuat. Fawakazahu Musa faqadha alaihi. Nabi Musa kemudian mukul sekali pukul, langsung tewas orangnya tersebut. Jadi Nabi Musa orangnya sangat kuat. Sekali hantam, langsung tewas. Qala hadza min amali syaitan. Nabi Musa langsung sadar, dia bersalah. Dia mengatakan ini perbuatan syaitan. Innahu aduun mudhillum mubin. Sungguhnya adalah musuh yang menyesatkan dan nyata. Qala rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli. Maka Nabi Musa kemudian beristighfar. Dia mengatakan, ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku. Faghfirli. Maka ampunilah aku. Faghfaralah. Maka Allah pun mengampuni Nabi Musa. Taib, Nabi Musa melakukan kesalahan. Membunuh seorang dari Al-Aqbad, dari suku Mesir. Padahal dia tidak diperintahkan untuk bunuh orang tersebut. Orang ini padahal kafir. Mengikut Fir'aun. Menganggap Fir'aun sebagai Tuhan. Orang ini pada dasarnya berhak untuk dibunuh. Namun, tatkala itu Nabi Musa tidak berhak untuk bunuh orang ini. Buktinya, karena Nabi Musa tinggal bersama mereka. Nabi Musa diberikan segala kebutuhan yang dia butuhkan. Tinggal nyaman bersama Fir'aun. Ya. Maka tidak boleh dia membunuh, berkhianat kepada orang, berbuat baik kepada dia. Maka Nabi Musa pun merasa bersalah tatkala setelah membunuh orang kafir ini. Ya. Oleh karena ini sering saya sampaikan bahwasanya tidak semua orang kafir boleh ditumpahkan darahnya. Ya. Tidak semua orang kafir boleh ditumpahkan darahnya. Dan orang kafir ada 4 model ya. Ada namanya kafir harbi, kafir yang berperang melawan kita, memerang kita, itu yang berhak, itu yang darahnya halal dan hartanya halal. Adapun 3 model lainnya tidak boleh dibunuh, seperti kafir Al-Musta'man, kafir yang minta pengamanan, dia bermusuhan sama kita, perang sama kita. Namun dia ingin masuk negeri kita dengan minta pengamanan. Tatkala pemerintah Islam menyetujui, maka dia harus diamankan, tidak boleh berkhianat. Maka padahal dia asalnya bermusuhan, asalnya perang. Namun dia minta diamankan, tatkala diamankan maka tidak boleh dibunuh. Yang kedua adalah kafir dhimmi. Kafir dhimmi adalah seorang kafir yang tinggal dalam pemerintahan Muslim, negara Muslim, dan dia bayar jizyah, bayar apa namanya, upeti untuk menunjukkan ketundukannya terhadap hukum Islam, ini pun tidak boleh dibunuh. Dan kafir mu'ahad adalah seorang kafir dari negara kafir yang punya perjanjian damai dengan kita. Ya, kita punya perjanjian damai antara negeri kita dengan negeri mereka, maka tidak boleh dibunuh orang kafir ini. Dan Rasulullah SAW mengatakan, man qatal mu'ahadan lam yara ra'ihatal jannah. Oh, kama qala Nabi SAW, barang siapa yang bunuh kafir yang punya perjanjian damai dari negara yang punya perjanjian damai dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan cium bau surga. Oleh karenanya, salahlah pendapat sebagian orang yang mengatakan setiap kafir harus dibunuh, setiap kafir hartanya apa? Halal, boleh diambil. Ini pendapat yang keliru. Sama seperti mengatakan setiap kondisi harus perang, ini juga tidak benar. Tidak setiap kondisi harus perang, dan tidak setiap kondisi harus orang kafir harus dibunuh. Bahkan dalam kondisi aman, terkadang Islam mudah sekali berkembang. Oleh karenanya, tatkala perjanjian Hudaibiyah hanya cuma satu tahun lebih, Rasulullah SAW bolak-balik terjadi peperangan sejak tahun 2 Hijriah sampai tahun 6 Hijriah. Dan jumlah kaum muslimin cuma berapa totalnya? Paling cuma 3.000 maksimal. Bahkan Rasulullah SAW tatkala perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah SAW hanya bawa sekitar 1.500 orang. Tatkala hendak umrah ternyata dihalangi orang kafir, terjadilah perjanjian Hudaibiyah. Dalam waktu 1 tahun lebih, jadilah 10.000. Kaum muslimin jadi berapa? 10.000. Kenapa? Waktu itu ada perjanjian damai, sehingga berinteraksi antara orang musyrik dengan orang muslim, sehingga mereka mungkin mendengar hujah, mendengar dalil, sehingga banyak mereka masuk Islam, sehingga tatkala Fathu Makkah jumlah kaum muslimin 10.000. Sungguh cepat. Oleh karenanya Hudaibiyah dikatakan oleh Allah fathan mubina. Inna fatahna laka fathan mubina. Ini bukan Fathu Makkah, pendapat yang benar. Sungguhnya kami akan berikan engkau kemenangan yang nyata. Maksudnya perjanjian Hudaibiyah. Karena dengan perjanjian tersebut dalam kondisi damai, ternyata yang masuk Islam sangat banyak. Sampai dari mungkin 3.000 menjadi berapa? 10.000 dalam waktu singkat 1,5 tahun. Padahal Nabi sudah berdakwah sejak di Mekah berapa lama? 10 tahun lebih. Oleh karenanya, tidak setiap kondisi kita harus berperang. Terkadang kondisi damai itu lebih menguntungkan kaum muslimin. Dan ini menguntungkan seperti di negara-negara kafir. Ya, banyak orang-orang kafir mulai masuk Islam. Tapi kalau kita bikin kekacauan di sana, bahaya.
bikin kacau, ngebom sana ngebom sini, akhirnya kaum muslimin ditindas. Kenapa yang pegang kekuasaan orang? Orang kafir. Maksud saya, pendapat yang mengatakan setiap kondisi harus perang ini pendapat yang tidak benar. Sebagaimana pendapat yang mengatakan setiap kafir harus dibunuh juga tidak benar. Orang kafir bermacam-macam dan kondisi juga berbeda-beda. Tapi para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, Nabi Musa alaihissalam disebutkan oleh para ahli tafsir, dia tidak hendak membunuh suku Kipti ini, suku Mesir. Tetapi di luar dugaan, dia hantam langsung mati ya. Jadi dia sebenarnya bukan ingin bunuh, ingin menghalang orang tersebut agar tidak mengganggu atau memaksa Bani Israel untuk bekerja. Namun waktu dia tolak, mati orang tersebut. Qadarullah. Jadi Musa tidak sengaja, namun dia tahu itu salah. Maka dia pun minta maaf, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun kata Allah faghfaralah, Allah mengampuninya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Setelah itu dia bertekad, berazam, dia mengatakan, ya Rabbku, karena nikmat yang engkau karuniakan kepadaku, engkau berikan aku karunia, engkau menerima taubatku, maka aku tidak akan menjadi penolong orang-orang yang berbuat dosa. Aku tidak akan lagi berbuat seperti ini. Ya. Kata para ulama, ini dalil bahwasanya seorang kalau diberi karunia, maka dia harus beramal soleh. Nabi Musa tatkala diterima taubatnya, maka dia ingin beramal soleh. Jadi bentuk syukur yang paling jelas bukti seorang bersyukur adalah beramal soleh menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, Nabi Musa pun setelah itu ketakutan. Fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab. Maka di pagi hari esoknya disebutkan kejadian itu antara maghrib, ada yang mengatakan di siang hari bolong, ada yang mengatakan di maghrib dan isya, tatkala orang sudah tidur, intinya kota lagi tenang. Besoknya di pagi hari Nabi Musa ketakutan, ya, khawatir, ya tarokkob, dia menanti-nanti apa dampak dari perbuatan saya kemarin. Ya, karena bahaya membunuh seorang dari Mesir, bahaya, pasti kabarnya akan sampai kepada Fir'aun. Namun sekarang ini tidak ada yang tahu siapa yang bunuh orang Mesir tersebut. Ya. Tidak ada yang tahu, ya, belum ada CCTV, belum ada yang lainnya. Jadi Fir'aun pun Tuhan dia pun enggak tahu. Fa'idha alladhi istansarahu bil amsi yastasrihu. Tatkala di pagi hari berjalan-jalan, tiba-tiba lelaki dari Bani Israel yang kemarin minta tolong, teriak-teriak lagi. Minta tolong kepada Nabi Musa. Qala lahu Musa innaka laghawiyyun mubin. Kata Nabi Musa, sungguh engkau adalah orang yang menyesatkan, yang sangat nyata. Ya, karena ini orang sudah cari masalah terus sama apa? Sudah kemarin

tadi, maka dia pun terpancing untuk membela sukunya. Maka dia pun mendatangi Mesir tersebut dan hendak memukul apa? Mesir tersebut. Bahaya sekali pukul pasti mati. Maka tiba-tiba orang Mesir ini berkata, "Qala ya Musa, aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams?" Wahai Musa, apa kau ingin bunuh saya sebagaimana kau bunuh orang kemarin? Musa kaget. Berarti kabar sudah sampai kepada Fir'aun. Berarti sudah ketahuan dia yang bunuh. Padahal tidak ada yang tahu kecuali dia dengan apa? Temannya Israili tadi. Tiba-tiba orang Mesir tersebut mengatakan, kau ingin bunuh saya sebagaimana kau bunuh orang kemarin. Ini zahir ayat. Ada yang mengatakan yang mengucapkan demikian adalah temannya Israili. Namun ini di luar daripada zahir ayat. Zahir ayatnya bahwasanya yang ngomong demikian, aturidu antaktulani kama kotal tanab sambil ams. Kau ingin bunuh saya sebagaimana kau bunuh orang kemarin adalah si Mesir tersebut. Akhirnya dia mengatakan, in turidu illa an takuna jabbaran fil ard. Sungguhnya kau hanyalah ingin menjadi orang berbuat semena-mena di atas muka bumi. Wa ma turidu an takuna minal muslihin, dan kau tidak ingin menjadi orang-orang berbuat kebaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa jaa'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Tatkala kondisi dalam demikian, tiba-tiba datang seorang dari ujung kota Madinah, bergegas-gegas datang. Qala ya Musa, kemudian dia mengingatkan Nabi Musa, innal mala'a ya'tamiru nabika liyaqtuluk, sungguhnya orang-orang sudah berkumpul bersepakat untuk bunuh engkau. Fakhruj inni laka minan nasihin, keluarlah dari kota Mesir, sungguhnya aku menasihati engkau. Siapa lelaki ini yang menasihati Nabi Musa? Apakah dia dari suku Mesir ataukah dia dari Bani Israel? Allah alam, tidak ada yang tahu. Allah hanya mengatakan, wa jaa'a rajulun min aqsal Madinah, ada seorang laki yang beri nasihat kepada Nabi Musa. Ya, dalam surat Yasin Allah mengatakan, wa jaa'a min aqsal Madinati rajulun yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin, datang dari ujung kota, datang kemudian bergegas datang kemudian menasihati kaumnya, wahai kaumku ikutilah para rasul. Siapa lelaki ini? Tidak ada yang tahu. Kata para ulama, tidak perlu diketahui siapa dia, yang penting amalnya apa? Amal soleh. Dia datang menasihati Nabi Musa. Yang Allah ingin tunjukkan bukan orangnya, tapi yang Allah ingin sebutkan amal kebaikan dia. Siapa orang ini tidak perlu tahu. Yang penting dia datang menasihati Nabi Musa. Dan ini peringatan bagi kita, kalau kita berbuat baik tidak perlu kita diketahui. Ya. Tidak harus kita diketahui, yang penting kita beramal soleh. Ya. Kalau seandainya diketahui penting, Allah akan sebutkan nama orang ini. Allah tidak sebutin. Yang Allah ingin tunjukkan kepada kita, orang ini berbuat baik menasihati Nabi Musa. Maka Nabi Musa pun nurut kepada nasihatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, fa kharaja minha khaifan yataraqab. Maka Nabi Musa pun keluar dari Mesir dalam kondisi ketakutan dan khawatir apa yang akan menimpanya. Qala rabbi najini minal qaumiz zalimin. Nabi Musa kemudian berdoa, ya Rabbku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang berbuat zalim. Kenapa mereka berkumpul ingin membunuh Nabi Musa? Berangkatlah Nabi Musa menuju kota Madian. Kota Madian cukup jauh dari Mesir. Dan kota Madian di luar dari daerah kekuasaan Mesir. Walamma tawajjaha tilqa'a Madyana, qala asa rabbi ay yahdiyani sawa'as sabil. Tatkala Nabi Musa berjalan menuju ke negeri Madian, maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga Allah memberikan petunjuk kepadaku kepada jalan yang lurus, sampai ke kota Madian. Sampailah Nabi Musa ke kota Madian. Kita tahu kota Madian adalah kotanya Nabi Syuaib. Ya. Nabi Syuaib dikirim kepada penduduk kota Madian. Walamma warada ma'a Madiana wajada alaihi ummatan minan nasi yaskun. Tatkala sampai beliau di kota Madian, dan ini Nabi Musa alaihissalam ya keluar dari kehidupan yang mewah. Ya, sebelumnya baru saja kemarin dia hidup mewah di kerajaan Fir'aun, makan dengan penuh kelezatan. Terpaksa dia harus meninggalkan, karena dia meninggalkan kota Mesir dengan tiba-tiba tanpa persiapan. Memukul orang, tahu-tahu diingatkan orang-orang sudah ngumpul ingin bunuh kau, maka dia pun kabur. Nabi Musa alaihissalam ketakutan, kabur. Dan ketakut perginya dia tanpa persiapan, artinya tidak siapin daging, enggak, langsung kabur ya. Sehingga apa yang dia makan, dia cuma makan rerumputan, daun-daun yang dia dapati di jalan, ketimun-ketimun ya. Itu yang bisa dia makan. Dia tidak makan ikan, tidak makan daging. Kenapa? Dia keluar tiba-tiba tanpa persiapan. Dan ini ujian bagi Nabi Musa alaihissalam, padahal sebelumnya dia hidup dalam kehidupan yang mewah di kerajaan Fir'aun. Dan di sini juga dalil bahwasanya seorang yang takut karena takut tabii, maka ini bukanlah kesyirikan. Yang disebut dengan takut yang
dinamakan dengan syirik adalah ketakutan.

yang menimbulkan peribadatan kepada yang dia takuti. Seperti seorang yang takut kepada jin, saking takutnya kemudian dia taat kepada jin tersebut untuk disembah atau untuk diberikan tumbal kepada jin tersebut, maka ini takut yang merupakan kesyirikan. Adapun takut yang tabii, yang wajar, seperti orang takut dengan ketinggian, maka ini bukan syirik. Seperti orang yang takut dengan orang yang badannya besar, ya ini bukan syirik. Orang yang takut dengan senjata, ini bukan syirik. Orang takut dengan macan, ya ini bukan apa? Syirik ya. Maka tidak semua takut dikatakan apa? Syirik. Jangan seperti ada, saya pernah ketemu dengan seorang yang berdakwah, saking semangatnya dia berdakwah, dia mengatakan, Allah Maha Besar, makhluk kecil. Maka seluruh makhluk kita keluarkan dari hati, kita masukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh takut, tidak boleh takut sama macan, tidak boleh takut sama singa. Wah, repot kalau begini. Kalau begini yang bertauhid, yang salafi cuma Tarzan. Ya. Siapa yang tidak takut sama macan dan singa? Ya. Cuma Tarzan yang tidak takut. Oleh karena perhatiannya kepada Subhanahu Wa Taala, takut seperti ini wajar. Seorang ketakutan wajar. Ya. Tetapi dia harus mengontrol dirinya. Jangan sampai ketakutan tersebut mengantarkan dia kepada peribadatan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Musa ketakutan. Tatkala dia ketakutan, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberi petunjuk jalan. Akhirnya sampailah ke dia ke negeri Madian. Walamma wara'a ma'a Madian, wajada 'alaihi ummatan minan nasi yaskun. Tatkala beliau sampai ke mata air di Madian, itu disebutkan sumur, dia mendapati sekelompok orang dari manusia sedang mengambil air dari sumur tersebut untuk memberi minum kepada binatang-binatang ternak mereka. Wa wajada min dunihim ra'ataini tadudan. Di antara mereka ada dua wanita yang menahan-nahan kambing-kambing mereka agar tidak pergi ke sumur. Ya. Kambing-kambing mereka tidak dilepaskan. Ini para wanita ini tidak melepaskan kambing-kambingnya untuk minum ke sumur. Nabi Musa heran. Kenapa? Maka Nabi Musa mendatangi mereka. Qala ma khatbukuma. Ada apa gerangan dengan kalian? Ada masalahnya apa? Kok kambingnya tidak dilepasin apa? Minum ke sumur. Qalata, kedua wanita ini berkata, la nasqi hatta yusdirur ri'a. Kami tidak akan mengambil air kecuali setelah para lelaki yang sedang ambil air pergi. Kalau mereka sudah selesai baru kami ngambil air. Wa abuna syaikhun kabir. Kami datang ke sini berdua, kenapa? Karena ayah kami sudah tua, tidak mungkin untuk mengambil air buat kambing-kambing kami. Fasaqalahuma. Maka Nabi Musa alaihi salam pun mengambilkan air dari sumur buat mereka berdua. Tsumma tawalla ila dhil. Kemudian Nabi Musa pun berbaring di bawah naungan sebuah pohon. Ini berarti kejadiannya di siang bolong panas. Ya. Maka Nabi Musa setelah itu berbaring atau bernaung di bawah sebuah pohon. Faqala Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kemudian Nabi Musa berdoa, ya Rabbku, sungguhnya aku sangat butuh dengan kebaikan yang kau kirim, yang kau turunkan kepadaku. Tapi para hadirin hadirat Subhanahu Wa Taala. Jadi kisahnya Nabi Musa datang ke mata air tersebut, ada orang-orang mengambil air. Ada dua wanita yang menahan-nahan kambingnya. Nabi Musa bertanya, ma khatbukuma, ada apa gerangan? Ini boleh ya, seorang laki boleh berbicara dengan wanita kalau memang ya ada keperluan. Ya. Dan Rasulullah SAW terkadang didatangi oleh sahabiat, datang ke rumah Nabi kemudian tanya kepada Nabi SAW. Yang tidak boleh berdua-duaan, bisa menimbulkan apa? Khalwat, ini tidak boleh. Tapi kalau di depan orang, kemudian ada keperluan, ada apa bu? Nggak jadi masalah ya. Nggak jadi masalah. Karena saya lihat sebagian ikhwan seperti itu ya. Kalau sama-sama ketemu akhwat, kadang-kadang dia ada keperluan, enggak berani ngomong. Tapi kalau sama ibu-ibu yang lain, ini gimana kabarnya? Santai sama ibu yang lain. Ya, padahal wanita yang bercadar ini lebih utama untuk ditolong misalnya. Ya, kita tolong ya, tapi dan kita tolong dan kita bersihkan hati, kita tidak maksud macam-macam. Ya, kita ngomong enggak jadi masalah, gimana kabarnya? Ada perlu Bu, ada yang bisa saya bantu Bu? Ya. Bukan kita tawarkan bantuan hanya kepada orang-orang yang mungkin tidak berjilbab atau yang belum ngaji. Justru orang yang ngaji ini yang butuh untuk kita bantui. Oleh karena Nabi Musa datang kepada wanita tersebut dan bertanya, ma khatbukuma, ada apa gerangan kalian berdua? Maka mereka pun menjelaskan. Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwasanya orang para lelaki ya mereka jadi sumur tersebut ditutupi dengan batu yang besar. Tidak bisa diangkat kecuali oleh 7 orang atau 10 orang. Jadi mereka buka batu tersebut ramai-ramai, kemudian mereka memberi minum kepada kambing-kambing mereka. Setelah itu mereka tutup lagi sumur tersebut. Sehingga dua wanita ini hanya mendapatkan sisa-sisa air-air yang tertumpah misalnya, atau air-air yang tertampung sisa-sisa. Nah mereka tidak mampu untuk mengangkat batu tersebut. Maka Nabi Musa alaihissalam angkat batu tersebut sendirian. Ya harusnya hanya bisa diangkat 7 orang, 10 orang, Nabi Musa angkat sendiri.
terus ambil air, kasihkan kepada dua wanita tersebut. Setelah itu Nabi Musa alaihissalam kemudian dia kelaparan. Sudah jalan, ada yang mengatakan sudah jalan 7 hari. 7 hari tersebut tidak pernah makan kecuali daun-daun, rumput-rumput, timun-timun, adapun daging ikan tidak ada. Sehingga disebutkan sampai kelihatan warna hijau dari perutnya, karena yang diisi selama 7 hari apa? Daun. Kelaparan, saking perutnya sudah kempes ya, tapi masih bisa kuat yang kata apa? Batu. Intinya Nabi Musa kelaparan, maka dia berbaring di sebuah pohon, bingung ya, enggak ada yang jamu dia ya. Ini enggak ada yang kenal dia. Ada yang kenal dia atau tidak? Enggak ada, ini Nabi. Orang paling mulia di zaman tersebut. Yang paling mulia di zaman tersebut siapa? Nabi Muhammad belum ada. Nabi Ibrahim sudah meninggal. Yang paling mulia di zaman tersebut di atas muka bumi adalah siapa? Nabi Musa. Namun enggak ada yang kenal dia, enggak ada yang jamu dia. Bahkan disebutkan dalam surat Al-Kahfi, Nabi Musa minta dijamu ditolak. Bukan kata surat Al-Kahfi, Nabi Musa berjalan sama Nabi Khidir. Ya, kemudian fastata'ama ahlaha fa'abau ayyudhayyifuhuma. Mereka datang ke suatu kampung minta makan, maka orang kampung tidak mau kasih makan sama mereka. Padahal mereka orang paling mulia tatkala di muka bumi. Namun tidak dikenal dan tidak dikasih makan. Apa enggak kurang ajar? Nabi datang minta makan enggak dikasih. Oleh karenanya kalau antum sudah rajin ibadah kemudian dicuekin sama orang, ya sudah sabar aja ya. Nabi Musa pernah dicuekin sama satu kampung. Tidak dianggap, minta makan enggak dikasih. Jangan nanti saya ini ustaz, saya ini kenapa ya? Sabar. Ente ustaz ini nabi, bukan ustaz aja, ini nabi. Nabi minta makan enggak dikasih. Maka kalau ada yang tidak kenal ente, sudah alhamdulillah. Ente bisa lebih ikhlas, ya. Bisa lebih ikhlas. Jangan berharap dikenal orang, ya sudah alhamdulillah. Nabi Musa alaihissalam datang ke Madian. Orang-orang cuekin dia, enggak ada yang tahu nih kalau ini orang paling mulia di atas muka bumi. Dicuekin kelaparan. Akhirnya Nabi Musa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sungguhnya aku ini fakir, sangat butuh dengan kebaikan yang Kau berikan kepadaku. Khair di sini kata para ulama, ya, maknanya makanan. Nabi Musa lapar. Nabi Musa lapar, maka dia mengeluh kepada Allah minta, "Ya Rabbku, sungguhnya aku lapar, berikanlah makanan kepada aku." Jadi ini doanya minta makan. Berikannya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, di antara adab doa yang disebut oleh para ulama, seorang menunjukkan kelemahan dia, menunjukkan kondisi dia. Ya, Allah tahu bahwa Nabi Musa lapar, Allah tahu. Tetapi ketika Nabi Musa berdoa sambil menunjukkan kekurangan, "Ya Allah, aku lagi lapar." Maka ini yang Allah inginkan. Maka antum ketika berdoa, ya, menyebutkan ya nama-nama Allah yang indah, bertawassul dengan nama Allah yang indah. Kemudian di antaranya antum menyebutkan kekurangan antum, kebutuhan antum. Dan Allah suka seperti itu. Oleh yang tidak mengapa antum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah," misalnya antum perinci, "Ya Allah, saya begini, begini, begini." Dan itu lebih mengena dalam hati kita. Tatkala kita sujud, kemudian kita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengeluhkan ya segala kesulitan kita. Kita yakin tidak ada yang bisa menghilangkan kesulitan kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana contoh doanya? Ditolak lamaran. "Ya Allah, saya sudah ngelamar, ditolak terus ya Allah." Tapi jangan bilang, "Padahal saya cakep ya Allah, ini gak bisa begini." Jangan gitu. Ya benar, tunjukkan, "Ya Allah, saya sudah berusaha ya Allah, udah ini udah kerja, tapi ditolak lamaran ya Allah. Tolonglah hambamu ini." Minta kepada, nangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah Allah akan kabulkan. Nabi Musa alaihissalam bilang, "Saya lapar ya Allah." Oleh karena para hadirin rahmat Subhanahu wa taala, kita minta kepada Allah minta apa saja, jangan pernah malu. Nanti ngapain malu sama Allah? Malu sama orang, iya. Allah lebih senang kalau diminta. Kalau manusia diminta, dia jengkel sama kita. Minta sekali, dua kali dia masih sabar. Tiga kali, empat kali, lima kali kita diusir. Kalau Allah semakin kita banyak minta, semakin senang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita semakin menunjukkan kerendahan dan kehinaan kita di hadapan Allah, menunjukkan kebutuhan kita. Jangan kita bilang, "Ah, masa gini aja minta?" Jangan begitu. Disebutkan para salaf, mereka dahulu berdoa dalam sujud mereka, minta agar makanan mereka ada garamnya, agar makanannya ada rasanya. Mereka minta dalam salat mereka. Ya akhi, semua nikmat yang Allah berikan kepada nikmat yang kita rasakan, semuanya dari Allah. Wa ma bikum ni'matin fa min Allah. Seluruh nikmat dari Allah. Maka tidak mengapa anda minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa kelaparan, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi. Apalagi antum misalnya menghadapi banyak kesulitan, minta kepada Allah. Jangan malu. Jangan malu. Tapi para hadirin rahmatillah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan permintaan Nabi Musa.
tanpa harus dia minta kepada orang lain, tanpa harus dia minta kepada manusia. Allah punya cara sendiri untuk mengabulkan permohonan Nabi Musa alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya." Tiba-tiba datang salah seorang dari dua wanita tadi, ya, menemui Nabi Musa, datang dalam kondisi tersipu-sipu malu, ya. Dan ini Allah sebutkan dalam bentuk memuji. Wanita memiliki sifat malu itu baik. Ya, pujian. Ya, kalau wanita enggak punya malu repot. Oleh karenanya wanita dulu sering dipingit ya. Sampai Rasulullah SAW disebutkan Rasulullah SAW pemalu lebih daripada wanita yang dipingit. Rasa malu itu baik. Kalau orang punya rasa malu akan mencegah dia dari berbuat maksiat. Dia mau ngelirik cewek malu, ah malu. Mau telepon cewek malu. Ya. Mau apa-apa malu. Aduh, malu ya. Malu itu baik mengantarkan dia mencegah dia dari perbuatan maksiat. Tapi kalau enggak punya malu nekat dia. Dan sekarang di zaman ini banyak wanita enggak punya malu. Sekarang laki-laki lagi umul tiba-tiba dia datang, "Eh, gimana lu lupa deh?" Datang yang laki-lakinya malu-malu. Ada laki-lakinya malu sama perempuan. Perempuannya udah enggak punya malu. Maka saya sering sampaikan kalau lagi nazar harus cari perempuan yang apa? Pemalu. Kalau lagi nazar cari perempuan yang malu tunduk-tunduk. Tapi kalau kamu nazar perempuan yang ngelirik begini, menatap, tinggalin. Ini perempuan enggak punya malu. Cari wanita yang punya sifat malu. Sifat malu sifat yang baik. Buktinya Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Qur'an, "Wa ja'at ihdahuma 'ala istihya." Dalam kondisi malu. Qala, lalu dia berkata. Disebutkan yang datang ini, yang berjalan malu-malu ini adalah dua wanita tadi bersaudara yang paling kecil. Yang paling muda di antara dua wanita tersebut. Qalat inna abi yad'uka. Dia berkata, sungguhnya ayahku mengundangmu, liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Untuk beri ganjaran ya atas kebaikan yang kau lakukan kepada kami, yaitu dengan mengambilkan air buat kami. Falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qasas. Maka tatkala Nabi Musa datang bertemu dengan ayahnya, lalu dia pun menceritakan kisah dia sejak awal, bagaimana dia bunuh orang, kemudian dia lari dikejar oleh para pengikut Firaun. Qala la takhaf. Maka ayah mereka, ayah dua wanita ini berkata, "La takhaf, jangan kau takut. Najauta minal qaumi dzalimin." Sungguhnya kau telah selamat dari orang-orang yang zalim. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lelaki ini banyak di tafsir seperti Al-Qurtubi dan yang lainnya berpendapat bahwasanya lelaki ayah dari dua wanita ini adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib alaihissalam. Akan tapi ini dibantah oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Ya. Yang benar Allah tidak menyebutkan namanya. Seandainya lelaki Nabi Syuaib, Allah akan sebutkan namanya. Kemudian Nabi Musa zamannya jauh setelah zaman Nabi Syuaib. Nabi Syuaib datang setelah kaum Nabi Lut, ya. Wa ma qaum Lut minkum biba'id, dan dia pernah menasihati kaumnya dan dia berkata, dan sungguhnya tidaklah wa ma qaum Lut minkum biba'id, sungguhnya kaum Nabi Lut tidak jauh dari kalian. Berarti ini dalil bahwasanya jarak antara zaman Nabi Syuaib dengan zaman Nabi Lut tidak jauh. Dan Nabi Lut sezaman dengan Nabi Ibrahim. Nabi Lut adalah disebutkan keponakannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karenanya jarak antara Nabi Syuaib dengan Nabi Lut tidak jauh. Nah, sementara Nabi Musa jauh dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak, kemudian Nabi apa? Nabi Ishak, Ishak punya Nabi Yakub, Nabi Yakub punya Nabi Yusuf, dan seterusnya, seterusnya, seterusnya sampai Nabi Musa. Mungkin ratusan tahun jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa, atau mungkin ribuan tahun antara jarak Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa. Oleh karenanya, pendapat yang benar, ini dipilih oleh Syekh Sa'di juga, selain Ibnu Katsir, bahwasanya lelaki ini bukanlah Nabi Syuaib. Meskipun dia mungkin dari kaum Nabi Syuaib. Kemudian, Allah telah mengabarkan bahwasanya Allah membinasakan kaum Madian setelah mereka kufur kepada Nabi Syuaib. Nah, berarti yang tersisa bersama Nabi Syuaib adalah orang-orang yang beriman. Nah, di sini Nabi Syuaib sudah sangat tua, berarti yang tersisa dengan dia adalah orang-orang apa? Beriman. Nah, apakah merupakan sifat orang-orang beriman yang ada wanita dua ingin mengambil air dicuekin? Enggak mungkin itu sifat orang beriman, ya. Kemudian kalau Nabi Syuaib adalah ayah mereka berdua wanita ini, mana berani Nabi Syuaib mengatakan, "Wahai Musa, mau enggak kau gembalakan kambing-kambing saya?" Ya, Nabi Syuaib tahu Nabi Musa lebih mulia daripada dia.
Oleh karenanya pendapat yang benar ini bukan Nabi Syuaib, tetapi dia dari pengikut Nabi Syuaib dan dia tinggal di kota Madian. Tapi para hadirin rahimatullah subhanahu wa taala, kata Nabi Syuaib, kata orang tua dari dua wanita ini, la takhaf, jangan kau takut wahai Musa. Najauta minal qaumiz zalimin, sungguh kau telah selamat dari orang-orang yang zalim. Kenapa? Karena negeri Madian di luar dari kekuasaan Fir'aun. Jadi Fir'aun memiliki kerajaan Mesir, Madian luar dari kerajaan Mesir. Ini di luar dari kekuasaan mereka, maka jangan kau takut. Qalat ihdahuma, maka berkatalah salah seorang dari dua wanita tersebut, disebutkan adiknya yang ngomong, ya abati sta'jirhu, wahai ayahanda, kerjakanlah dia ya sama kita. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin, sungguhnya orang yang terbaik yang dipekerjakan adalah orang yang kuat dan terpercaya. Para ulama membahas, kenapa wanita ini bisa menilai Nabi Musa kuat dan terpercaya? Kalau kuat, kata para ulama, karena dia melihat Nabi Musa mengangkat apa? Batu. Ini kuat. Batu yang besar diangkat sendiri. Adapun al-amin, terpercaya, kata mereka, karena wanita ini waktu datang malu-malu, kemudian mengantarkan Nabi Musa ke rumah ayahnya, Nabi Musa suruh wanita ini di belakang. Nabi Musa tidak ingin wanita di depan, sehingga dia melihat tubuh wanita tersebut. Dia jaga pandangannya. Dia jaga pandangannya. Meskipun wanita tersebut mungkin memakai jilbab atau menutup wajahnya, Nabi Musa tidak mau. Suruh di belakang. Nabi Musa di depan, wanita di belakang. Jadi kalau belok kanan, dia bilang belok kanan. Belok kiri, hanya suara yang dia dengar. Dan suara wanita asalnya bukan apa? Bukan aurat. Cuma belok kanan, belok kiri, enggak jadi masalah. Tapi kalau gimana mas? Itu bahaya. Kalau belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri, enggak apa. Jadi Nabi Musa jalan depan, perempuannya di belakang. Belok kanan, belok kiri. Hati-hati fitnah wanita. Hati-hati fitnah wanita. Oleh karena para hadirin hadirin subhanahu wa ta'ala, maka dia berdalil dengan ini bahwasanya Nabi Musa adalah seorang yang amanah. Seorang yang amanah. Maka dia mengatakan, wahai ayahanda, pekerjakanlah Musa. Sungguhnya dia adalah orang yang kuat dan orang yang amanah. Perhatikan di sini, Nabi Musa alaihissalam berdoa tadi, minta makan. Allah kabulkan atau tidak? Allah kabulkan. Allah kabulkan, dia diundang oleh orang, diundang, tentunya diundang makan, dikasih makan. Subhanallah. Allah punya cara sehingga Nabi Musa dikabulkan doanya. Kemudian Nabi Musa menerima upah dia tadi membantu dua wanita. Dan ini diperbolehkan. Nabi Musa tatkala membantu dua wanita tersebut tidak berharap upah. Dia mengharap upah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka para ulama mengatakan, jika seorang berbuat baik dengan ikhlas, tahu-tahu datang upah, tidak apa-apa dia terima. Tidak tercela. Tetapi tatkala dia bekerja, bukan mengharapkan upah tersebut. Dia tidak mengharapkan upah tersebut. Dan ini peringatan kepada para da'i, ya. Tatkala dia mungkin khutbah Jumat, atau tatkala dia mungkin mengisi pengajian, jangan dia berharap dunia. Kalau orang beri, dia terima, tidak mengapa. Nabi Musa menerima apa? Pemberian tersebut. Tapi dia tidak berharap. Bukan itu yang diharapkan. Dia berharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun setelah itu dia terima, enggak jadi masalah. Ya. Yang penting waktu beramal, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena Nabi Musa tatkala diundang, dia tidak tolak. Dia memang lagi lapar. Sampai sana kemudian dia tentunya diberi makan oleh ayah dari dua wanita ini. Setelah itu Nabi Musa alaihissalam ditawarin untuk menikah. Ini pembahasan utama pada hari ini. Apa kata ayah dua wanita ini? Qala inni uridu an unkihaka ihda ibnataya hataini ala an ta'jurani thamaniyah hijaj. Wahai Musa, aku ingin menikahkan engkau dengan salah satu dari dua putriku. Dengan syarat kau bekerja kepadaku selama 8 tahun. Kerja apa? Gembala kambing. Fa in atmamta ashran famin indik. Kalau kau kerja 10 tahun maka terserah engkau. Wa ma uridu an asyqa alaik. Aku tidak ingin merepotkan engkau. 8 tahun padahal repot juga itu. Cuma dia tidak ingin jadi 10 tahun karena lebih repot. Satajiduni insyaallah minas salihin. Kau akan dapati aku termasuk orang yang baik. Kata Nabi Musa, qala dzalika baini wa bainak. Ini antara aku dengan engkau, ya. Ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alayya. Yang mana saya pilih tidak jadi masalah. Apakah 8 tahun atau 10 tahun? Wallahu ala ma naqulu wakilan. Allah menjadi saksi atas kesepakatan kita ini. Para hadirin rahimatullah subhanahu wa taala, para ulama berdalil dengan ayat ini disunnahkan seorang lelaki, ya, menawarkan putrinya atau adik perempuannya kepada lelaki yang soleh. Dan ini sunnah para sahabat.
Oleh karenanya kita tahu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menawarkan putrinya Hafsah kepada Abu Bakar dan kepada siapa? Kepada Utsman. Akhirnya ternyata mereka sudah dengar Nabi ingin menikah dengan Hafsah, maka tidak ada yang berani diterima. Tapi intinya dia nawarin, dia nawarkan bagaimana mau nikah dengan putri saya. Ini. Ya, jadi kalau kita lihat ada seorang yang soleh, ya, karena yakinlah kebahagiaan putri kita, kebahagiaan adik perempuan kita hanya bisa didapatkan dari lelaki yang soleh. Meskipun mungkin dia tidak kaya raya, yang penting dia berusaha, dia punya penghasilan, bertanggung jawab, amanah, maka sudah pas kita serahkan putri kita atau adik kita, ya. Dan ini banyak terjadi pada, jangankan para salafus soleh, pada zaman sekarang pun banyak terjadi. Kita nggak usah bicara salafus soleh, cerita siapa Ibnu Musayyib yang putrinya di mau dilamar sama raja atau anak raja, namun dia menolak, kemudian dia berikan kepada siapa, muridnya yang miskin. Kenapa? Karena muridnya orang yang soleh. Kita masih ingat dulu kita menikah dengan apa, meskipun maksudnya kita bukan orang-orang soleh seperti mereka, itu pun Allah mudahkan. Saya menikah aja dulu, saya masih ingat punya modal cuma 140 ribu. Itu pun utang. Tahu-tahu kakak ipar nawarkan adiknya. Ya, kenapa ditolak? Padahal saya baru keterima Madinah, artinya belum seperti sekarang, belum gemuk seperti sekarang, masih maksudnya kalau sekarang ya mungkin ada yang naksir kalau sekarang. Udah punya rumah, ya mungkin ada yang naksir, ya. Kalau lihat materi mungkin ada yang naksir sekarang. Dulu saya enggak punya apa-apa. Saya enggak punya apa-apa. Uang pun juga enggak punya. Akhirnya tawar sama, ya akhirnya saya mau, ya. Saya kasih mahar, ya. Maharnya berapa terserah. Oh, terserah kan, alhamdulillah kalau terserah. Akhirnya saya beli buku harganya 140 ribu, saya masih ingat saya utang 70 ribu. Udah itu mahar saya. Walimah mereka yang tanggung. Malam pertama tidak ada hotel, pinjam rumah Ustaz. Oh gitu, Ustaz Abu Sa'ad hafizahullah, dia pergi ninggalkan rumahnya. Dia bilang, udah Firanda sini aja. Ustaz kemana? Udah jangan usah mikir. Istri kemana? Gak usah mikir. Dia tidur di mana? Istrinya tidur di mana? Rumah kita pakai seminggu. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Artinya dengan modal 140 ribu saya bisa punya anak 5 sekarang. Waktu adik saya mau menikah, ada seorang ikhwan, ya, ipar saya datang mau nikah. Kemudian dia malu-malu, saya tanya, apa maharnya? Kalau enggak salah dia bilang cuma punya uang 2 juta. Saya bilang, nikah aja, jadi 140 ribu, 2 juta banyak. Alhamdulillah sekarang udah punya anak 4, ya. Alhamdulillah udah, ya Allah beri rezeki. Oleh karenanya para hadirin fatwa subhanahu wa ta'ala, kalau antum dapati seorang yang laki yang soleh, ya, dia ini sudah berusaha, nikahkan, ya. Ingat hadis Nabi SAW, ya, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Ya, kalau datang seorang yang kalian ridha akhlaknya dan agamanya, maka nikahkanlah, ya, nikahkanlah. Daripada Anda kemudian mencari orang yang tidak soleh meskipun kaya, ingat kebahagiaan berada di lelaki yang soleh. Maka tidak mengapa seorang menawarkan putrinya atau adiknya kepada seorang yang dia anggap soleh dan baik, ya, agar adik dan putrinya tersebut bisa berbahagia di sisi orang yang soleh tersebut. Wallahu alam bisawab. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam terima. Disebutkan yang menikah dengan Nabi Musa adalah adik, ya. Adik dari kakak beradik perempuan ini yang menikah dengan Nabi Musa adalah yang adik. Karena adik inilah yang manggil Nabi Musa ketemu ayahnya, sehingga melihat amanahnya Nabi Musa. Kemudian dia yang mengatakan, wahai ayahanda, pekerjakanlah apa Nabi Musa. Ini semua tawaran dari sang adik, ya. Maka akhirnya Nabi Musa menikah dengan yang lebih kecil dan tidak menikah dengan yang lebih tua. Oleh karena pertama mengatakan, kalau menikahkan yang lebih muda ada masalah tertentu, tidak mengapa meskipun yang tua belakangan. Jadi, ya, tidak harus yang lebih tua di luar nikah yang muda belakangan, enggak. Ya, kalau ada orang datang kemudian naksir adiknya, oh, jangan dulu, kamu kakaknya aja. Ya, saya enggak suka kakaknya, maunya adiknya, enggak bisa ini, enggak benar seperti ini. Terus bagaimana? Cinta enggak bisa diatur, ya. Emang mau diatur kemudian dirubah sinyalnya ke situ, ya belum tentu bisa. Dia enggak, saya maunya sama ini. Kamu sama kakaknya aja, ya enggak bisa. Ya. Oleh karena Nabi Musa nikah meskipun dengan
adiknya meskipun kakaknya belum menikah. Tapi setelah itu Nabi Musa alaihissalam menerima tawaran dan akhirnya menikah dengan wanita tersebut dan bekerja meskipun tidak ada dalil Nabi Musa apakah dia kerja 8 tahun atau 10 tahun. Namun kita tahu Nabi Musa adalah seorang yang soleh, tentunya dia akan memilih yang terbaik bagi sang mertua. Maka kata para ulama, Nabi Musa bekerja selama 10 tahun. 10 tahun ngurus sawah ladang, jadi penggembala kambing. Dalam rangka untuk membayar mahar wanita tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya pernikahan merupakan ibadah yang mulia. Kalau tidak mulia, ngapain Nabi Musa seorang nabi? Dia sudah diangkat menjadi nabi. Ya? Kemudian kenapa dia rela untuk bekerja selama 10 tahun? Ya. Ini menunjukkan bahwasanya pernikahan adalah ibadah yang mulia. Tapi para hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi Musa alaihissalam pun bekerja membayar maharnya. Setelah 10 tahun, maka Nabi Musa pun rindu untuk bertemu keluarganya. Keluarga dia semuanya di mana? Di Mesir. Allah berfirman, "Falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi." Tatkala Nabi Musa selesai menunaikan tugasnya bekerja 10 tahun menggembala kambing, wasara bi ahlihi, dan dia berjalan membawa istrinya. Ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwasanya seorang wanita taat kepada suami, kalau suami mengajak dia untuk tinggal meninggalkan mertuanya maka wajib untuk ditaati. Sekarang Nabi Musa ngajak wanita ini meninggalkan ayahnya, meninggalkan keluarganya. Dan wanita tatkala sudah menikah maka dia harus lebih taat kepada suaminya daripada orang tuanya, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan kerumah tanggaan. Ya. Maka ini wajib bagi seorang wanita taat kepada suaminya. Contohnya, ayahnya mengatakan, "Nak, kamu tidak boleh tinggal di luar kota, harus tinggal di Banjarmasin." Suaminya bilang, "Tidak bisa istriku. Papa dapat kerja di sana. Kita harus kerja di tinggal di Martapura misalnya." Ya. Kebetulan papa jadi marbot di sana. Misalnya. Maka saat itu maka sang istri harus taat kepada suaminya. Sang istri harus taat kepada suaminya, ya, meskipun ayahnya tidak setuju. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan masalah rumah tangga. Maka dia pun taat kepada suaminya. Adapun kalau suaminya memerintahkan perkara maksiat, maka tidak boleh taat. Contohnya suami mengatakan, tidak boleh kau ziarah kepada ayahmu. Ini berarti menyuruh kepada kemungkaran. Ya, kepada maksiat. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah, maka tidak perlu dia taati. Tapi kalau dalam masalah ini kita tinggal di Martapura, tinggalkan Banjarmasin, maka harus dia taat. Nabi Musa AS bawa istrinya berjalan menuju ke Mesir. Disebutkan beliau rindu dan ingin bertemu dengan keluarganya secara diam-diam, karena Musa takut dengan Fir'aun. Dan mungkin dia dalam benaknya sudah 10 tahun mungkin Fir'aun lupa. Ya, artinya dia tunggu waktu yang lama. Sekarang dia berani untuk kembali ke Mesir. Kan dia tadi lari dari Mesir ketakutan. Maka dia ingin balik diam-diam, siapa tahu sudah berubah kondisi dan dia diam-diam ingin ketemu dengan keluarganya. Taib, tatkala beliau berjalan, anasa min janibi turi naro. Tiba-tiba tatkala melewati bukit Tur Sina, dia melihat seperti ada api dari sisi bukit Tur. Dan disebutkan waktu itu dalam kondisi malam yang dingin. Nabi Musa berkata, qala li ahlihi umkuthu inni anastu naro. Tetaplah engkau di sini, ya. Jangan kemana-mana. Aku merasakan ada api di sana. La ali atikum minha bi khabarin aw jadwatin minan nar la'allakum tastalun. Semoga aku bisa mendatangkan kabar tentang api tersebut atau aku membawa sepotong dari api tersebut, mungkin sepotong kayu yang berisi api tersebut. La'allakum tastalun, semoga bisa menghangatkan kalian sepertinya di musim dingin. Falamma ataha nudiya min syati'il wadil aimani fil buq'atil mubarakati minasyajarati ayya Musa inni ana Allahu rabbul alamin. Ternyata tatkala dari Musa sampai ke sana, maka ada suara yang datang dari lembah yang penuh berkah, ya, dari arah pohon, ya, suara Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inni ana rabbul alamin, aku adalah rabbul alamin, penguasa alam semesta ini. Dan kita tahu Allah ada hijabnya, hijabuhun nur, ya, dalam hadis hijab Allah adalah cahaya. Cahaya tersebut, api tersebut ternyata cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an alqi asab, dan lemparkanlah tongkatmu. Jadi Allah sebutkan dalam surah Thaha, ya,
tentang pertemuan antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa hal ataka hadithu Musa idh ra'a naran faqala li ahlihim kuthu inni anastu nara la'alli atikum minha bi qabasin aw ajidu 'ala nari huda. Falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadi al muqaddasi tuwa. Tatkala Nabi Musa datang, Allah mengatakan, sungguhnya ya Musa, aku adalah Rabbmu, fakhla'na 'alaik, bukalah kedua sendalmu. Innaka bil wadi al muqaddasi tuwa. Sungguhnya engkau sedang berada di lembah yang berkah. Jadi Nabi Musa diajari adab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau masuk di lembah, buka sendal. Ini karenanya masalah adab penting. Allah langsung tegur Nabi Musa masalah adab. Ada yang menyebutkan sebenarnya tafsir mengatakan Nabi Musa menggunakan sendal dari kulit himar dan kulit himar najis. Tapi enggak ada dalil secara pasti. Intinya Allah mengajar adab kepada Nabi Musa, bukalah dua sendalmu. Sungguhnya kau berada di tempat yang mulia. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Sungguhnya aku telah memilih engkau. Aku milih engkau wahai Musa. Fastami' lima yuha, maka dengarkanlah wahyu yang akan diberikan kepada engkau. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimish sholata li dzikri. Sungguhnya aku adalah Allah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali aku. Sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi, terjadi pembicaraan antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa alaihissalam. Orang-orang Asy'ariyah, orang-orang ahlul bidah, mereka bingung dengan ayat-ayat seperti ini. Kenapa mereka mengatakan Allah berbicara tanpa suara dan Allah berbicara tanpa huruf? Loh, terus bagaimana dialog antara Allah dengan Nabi Musa? Mereka bingung. Dan mereka mengatakan kalamullah adalah kalamun nafsi. Kalam Allah itu seperti ilmu, tidak pernah berubah, tidak pernah bertahap, satu paket yang jamid, yang tetap, tidak ada perubahan. Karena mereka mengatakan Allah tidak boleh ada perubahan. Intinya ini syubhat-syubhatnya orang-orang para penolak sifat. Sehingga terus bagaimana Nabi Musa bisa berbicara dengan Allah? Kata mereka, Allah memahamkan kepada Nabi Musa sebagian makna kepada Nabi Musa. Tidak ada pembicaraan, tidak ada yang didengar oleh Nabi Musa. Ini dusta. Allah mengatakan, fastami' lima yuha, dalam surat Toha. Dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepada engkau. Jadi firman Allah itu ada suaranya. Dan ini yang dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Khalqu Afalil Ibad. Allah berbicara dengan Allah yang kehendaki. Allah berbicara dengan suara, ya, meskipun tidak sama dengan suara manusia. Namun Allah berbicara dengan suara. Allah berbicara dengan apa yang dia kehendaki. Terjadi dialog. Mereka tidak bisa merenungkan ada dialog, kata mereka. Tidak mungkin ada namanya dialog. Allah ngomong, Nabi Musa ngomong. Allah ngomong, tidak bisa. Ini tidak ada. Terus bagaimana, kata mereka? Ditakwil. Bahkan Imam Al-Qurtubi juga terjerumus dalam hal ini. Imam Al-Qurtubi berusaha mentakwilkan ayat-ayat seperti ini. Rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah mengampuni beliau. Ya. Intinya beliau menyampaikan bahwasanya enggak. Ini Allah berikan sebagian wahyu dari kalamullah. Kemudian, ya. Dan ini semua adalah takwil yang batil. Yang jelas Nabi Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang didengar, terjadi dialog. Oleh karena Allah mengatakan, "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa?" Apa yang ada di tanganmu wahai Musa? Ini ada pembicaraan atau tidak? Ada dialog. Dialog antara Allah dengan Nabi Musa. Dan oleh karenanya ini sering saya sampaikan bahwasanya orang-orang Asy'ariyah, demikian juga orang Mu'tazilah dan yang lain Jahmiyah, mereka berkeyakinan bahwasanya Al-Qur'an yang ada di hadapan kita ini bukanlah firman Allah, tetapi dia adalah terjemahan dari kalamullah an-nafsi. Jadi mereka tidak pernah beriman Allah berbicara dengan suara. Jadi bagaimana? Jadi kata mereka dalam zat Allah ada firman Allah yang menetap dalam zat Allah. Jadi zat Allah seperti ilmu Allah. Ilmu Allah tidak bisa berubah-ubah. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu Allah tidak berbicara, Allah tidak berbicara dengan suara, tidak dengan huruf. Terus ini Al-Qur'an bagaimana? Maka mereka khilaf. Ada yang mengatakan Al-Quran ini adalah takbirnya dari Jibril. Jadi Jibril datang kemudian melihat Allah. Kemudian Jibril, oh maksudnya begini. Oh maksudnya begini. Maka takbirnya dari Jibril. Ada yang mengatakan takbir Al-Quran ini bukan dari Jibril. Tapi dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semua tidak benar. Sehingga Al-Quran yang ada di hadapan kita bukan kalamullah menurut keyakinan mereka. Tapi ini adalah ungkapan dari Muhammad. Yang ingin memaknai maksud Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dipakai oleh orang-orang liberal untuk merendahkan Al-Qur'an. Orang-orang liberal mengatakan Al-Qur'an ini, bahasa Arab ini sebenarnya bukan bahasa Allah. Allah tidak punya bahasa. Tetapi Al-Qur'an ini hanyalah ungkapan dari maksud Allah. Oleh karenanya kita baca Al-Qur'an cari maksud-maksudnya, jangan terpaku dengan teks. Terus maksudnya gimana dalam Al-Qur'an, kata mereka? Al-Qur'an itu ada maksud-maksud yang enggak bisa berubah. Contohnya harus adil, kesamaan. Seluruh ayat-ayat atau seluruh dalil-dalil yang melanggar keadilan kesamaan maka ditolak.
Ya, karena mereka tidak meyakini Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak meyakini Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ini berbahaya, ya. Oleh karenanya ayat seperti ini membantah mereka. Kata Allah, "Fastami' lima yuha." Wahai Musa, dengarkanlah apa yang diwahyukan kepadamu. Jadi Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam dengan suara yang didengar oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah mengatakan, "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa," dalam surah Thaha. Apa yang ada di tangan kananmu? Kenapa Allah bertanya tentang di tangan kanan Nabi Musa? Karena Allah ingin menjadikan tongkat Nabi Musa sebagai mukjizat. Karena sekarang tugas Nabi Musa berat. Nabi Musa mau diutus kepada orang yang aku sebagai Tuhan. Orang aku sebagai Tuhan tersebut bukan Tuhan yang baik, Tuhan yang kejam, suka bunuh Bani Israel. Kemudian Nabi Musa sudah berbuat kesalahan, pernah membunuh anak buahnya. Dan Nabi Musa kabur karena takut sama orang ngaku sebagai Tuhan ini, Fir'aun. Maka harus ada mukjizat yang kuat untuk dihadapkan kepada Fir'aun. Maka Allah ingin menjadikan tongkat yang dibawa oleh Nabi Musa sebagai apa? Sebagai mukjizat. Maka Allah mengatakan, "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa?" Apa yang ada di tangan kananmu? Nabi Musa ditanya kaget, ada apa ini? Tanya. Apakah Allah bertanya tentang fungsinya ataukah Allah bertanya tentang apa yang ada di tangannya? Nabi Musa cerdas, maka Nabi Musa menjawab dengan keseluruhan. Sekarang pertanyaan Allah, apa yang ada di tanganmu, tangan kananmu? Pertanyaan ini mengandung dua kemungkinan. Pertanyaan tentang benda apa di tangan kananmu, atau apa sih fungsi benda yang ada di tangan kananmu? Maka Nabi Musa menjawab dua-duanya. Dia mengatakan, "Qala hiya asaya." Jawaban pertama, "Wah, ini tongkat saya." Tentang bendanya. Kemudian Nabi Musa menyebutkan fungsinya, "Atawakkau 'alaiha." Aku bersandar di atas tongkat tersebut. "Wa husyubila biha 'ala ghanami." Aku gunakan untuk pukul pohon agar jatuh daun-daun supaya dimakan oleh kambing-kambingku. "Waliya fiha ma'aribu ukhra," dan saya punya fungsi-fungsi yang lain dengan tongkat ini. Ya. Saya pernah ketemu dengan orang di Masjid Nabawi pakai sorban pas lagi waktu itu lagi musim i'tikaf, ya. Musim i'tikaf orang banyak tidur dan dia jalan pakai, masih muda, kemudian jalan melewati orang sedang tidur. Saya tegur, "Assalamualaikum." Itu masih muda, ya. "Kenapa pakai tongkat?" "Sebagaimana Nabi Musa pakai tongkat itu." Waduh. Kambingnya ketinggalan. Nah, ini Nabi Musa sebutkan ada fungsinya, dia pakai tongkat ada fungsinya. "Atawakkau 'alaiha wa ahsyubiha 'ala ghanami," dan jangan dianggap sunnah pegang apa? Pakai tongkat, ya. Artinya pada hadirin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa jelaskan, dan ini kata para ulama, Allah ingin kasih mukadimah kepada Nabi Musa agar Nabi Musa tidak kaget, karena tongkat ini akan dijadikan apa? Dijadikan mukjizat. Kalau tiba-tiba Allah mengatakan, "Wahai Musa, lemparkan yang ada di tangan kananmu." Ih, kaget dia, lempar. Tapi harus kasih mukadimah dulu. Itu apa Nabi Musa? "Oh, ini tongkat saya buat ini, saya buat anu, saya buat ini." Oleh karena sebagian ahli ilmu yang berdalil dengan kisah ini bahwasanya seorang tatkala berdakwah harus pakai mukadimah, jangan langsung. Allah Subhanahu wa taala tatkala memerintahkan Nabi Musa melemparkan tongkatnya pakai mukadimah, enggak langsung. Ya. Antum jangan ada orang lagi makan di restoran dan datang, "Sungguhnya kita akan meninggal dunia." Dia lagi makan. Terus gimana lezat memakan? Ya enggak bisa, dakwah enggak bisa masuk seperti itu. Dia pelan-pelan antum datang, "Kaifa halu, gimana kabarnya? Masya Allah enak, saya pesan juga, ngomong bareng-bareng." Pelan-pelan ngobrol bareng-bareng dulu. Ya. Kalau langsung ya orang tidak bisa apa? Tidak bisa terima lah. Lagi makan antum datang, tahu azab kubur mengerikan. Gimana mau? Ya agak nyambung, ya. Oleh karenanya, ya ikhwan, antum ingat, antum bagaimana dapat hidayah? Dapat hidayah dengan mukadimah, enggak langsung. Ada orang datang sama antum, kemudian bertamu, ajak makan, ngobrol, baru antum dapat hidayah. Senyum-senyum, besok dia datang lagi, mulai dia masuk sedikit demi sedikit. Begitulah cara berdakwah. Harus ada mukadimah. Kalau Allah memberikan mukadimah kepada Nabi Musa, apalagi kepada kita, kepada umat. Oleh karenanya Allah kasih mukadimah, Allah tanya, "Apa itu di tangan kananmu?" Nabi Musa dengan semangat cerita, "Ini adalah tongkatku." Dan bahkan, kalau antum ingin ngobrol sama orang, tanyakan perkara yang dia sukai. Misalnya antum ingin dakwahi seorang ahli kimia, antum bisa tanya tentang kimia, "Gimana sih kimia, kok bisa unsur ini?" Dia semangat cerita. Kenapa? Dia merasa nyaman kali ditanya tentang apa yang dia ilmui. Ya. Kalau antum tanya ketemu orang yang suka apa namanya kuliner, antum tanya, "Gimana makanan yang enak?" "Jadi di sana, cerita semua sana sini." Kenapa dia suka makan sana sini. Antum ketemu tukang bengkel, antum tanya, "Gimana ban ini dengan ban yang itu?" Dia cerita semuanya. Nah, di situ ada bisa nyambung, baru antum ngobrol. Lama-lama masukin dakwah pelahan demi sedikit. Tapi para hadirin yang mati Allah Subhanahu wa taala,
Setelah Nabi Musa mengatakan, ini tongkat saya gunakan untuk berjalan, bersandar, untuk cari makanan buat kambing, waliya fiha ma'aribu ukhra, dan saya punya keperluan-keperluan yang lain dengan tongkat ini. Kata Allah, alqiha ya Musa, lemparkanlah tongkatmu wahai Musa. Fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Maka Nabi Musa lempar, tiba-tiba tongkatnya berubah menjadi ular yang sangat besar. Sangat besar disebutkan sampai mulutnya melebar, buka giginya, taring gelorong, mengerikan, mengerikan. Allah sebutkan dalam ayat ini, wa an alqi asak, lemparkanlah tongkatmu, dalam surat Al-Qasas. Falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun. Ya, tatkala Nabi Musa melihat tongkatnya apa? Berubah bergerak-gerak seperti ular yang jadi ular beneran. Wala mudibiran walam yu'aqqib. Nabi Musa langsung apa? Kabur. Ularnya sangat mengerikan. Kata Allah, "Ya Musa, aqbil wala takhaf." Wahai Musa, balik, jangan takut. Innaka minal aminin. Sungguhnya kau orang yang aman. Kata dalam surat Thaha, kata Allah, "Khudha wala takhaf. Sanu'iduha siratahal ula." Ambil, jangan takut. Ambil kembali, ular tersebut akan jadi tongkat. Kami akan ulangi lagi peristiwa ini. Jadi, maksudnya apa? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala briefing Nabi Musa alaihissalam, dilatih dulu. Karena mau bertemu dengan siapa? Fir'aun. Nah, kalau Nabi Musa tidak di briefing, lempar tongkatnya dia kabur. Gimana Fir'aun beriman? Dia aja kabur. Jadi tidak, Nabi Fir'aun tidak akan beriman. Makanya dilatih dulu sebelum ketemu dengan apa? Fir'aun latih dulu. Jadi waktu datang berani. Maka Allah mengatakan sanu'iduha siratahal ula. Kami akan ulangi lagi proses ini. Jadi ini latihan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Usluk yadaka fi jaybika takhruj baydha'a min ghairi su'in." Masukkanlah tanganmu ke kantongmu atau ke ketiakmu, dimasukkan min ghairi takhruj baydha'a, makan keluar tangan yang putih, min ghairi su'in, bukan karena penyakit. Jadi katanya seperti ada cahaya, seperti cahaya rembulan di tangan beliau. Jadi bercahaya. Ini kita bayangkan, ini cerita terjadi pada ribuan tahun yang lalu. Belum ada Thomas Alva Edison ya, waktu itu. Jadi ini mukjizat yang luar biasa. Ada cahaya keluar dari apa? Dari tangan. Inilah dua mukjizat yang Allah siapkan kepada Nabi Musa untuk bertemu dengan Fir'aun. Wadmum ilaika janahaka minar rahbi. Dan gabungkanlah tanganmu ke dadamu karena ketakut. Jadi Allah mengajarkan, kalau kau takut juga, jadi Allah siapkan semuanya. Sekarang punya dua mukjizat. Hadap itu Fir'aun. Kalau kau takut gini, biar takutmu apa? Hilang. Kata para ulama, barang siapa yang melakukan hal ini, niscaya akan hilang rasa takutnya. Kalau dia ketakutan, begini caranya. Jadi apa? Menggabungkan kedua di dada. Ya. Sebagaimana yang Allah wasiatkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi seluruh kemungkinan disiapkan oleh Allah. Ya. Meskipun akhirnya Nabi Musa tidak takut di hadapan Fir'aun, tapi takut tatkala melihat sihir yang mengerikan. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadzanika burhanani min rabbika ila Fir'aun wa mala'ih." Inilah dua bukti yang Allah siapkan untuk kau bawa kepada Fir'aun dan para pengikutnya. "Innahum kanu qauman fasiqin." Dan sungguhnya mereka adalah orang-orang yang fasik. Taib. Sekarang Nabi Musa disuruh berangkat. Pergi wahai Musa ke Fir'aun. Nabi Musa sudah dikasih senjata. Dua apa? Dua mukjizat. Sudah dikasih solusi. Kalau takut caranya begini. Sudah diajarin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa takut. Qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtuluni. Ya Allah, saya sudah pernah bunuh orang. Saya ini asalnya kabur dari Mesir gara-gara takut dibunuh. Dan saya ini mau pulang ke Mesir diam-diam supaya tidak ketahuan Fir'aun. Sekarang malah suruh nemui Fir'aun nih, repot. Jadi dia mengatakan, "Ya Allah." Dia menyampaikan rasa ketakutannya kepada Allah. "Inni qataltu minhum nafsan." Saya pernah bunuh orang, ya Allah. "Wa akhafu an yaqtulun." Aku khawatir mereka bunuh saya. Kemudian kata Nabi Musa, "Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana." Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih dalam berbicara. "Fa arsilhu ma yaridu an yusaddiquni." Ya. Utuslah dia menjadi seorang rasul bersamaku, dia akan benarkan perkataanku. "Inni akhafu ayyukadzibun." Aku khawatir mereka mendustakan perkataanku. "Qala sanashuddu adudaka bi akhika." Kata Allah, kami akan kuatkan engkau dengan saudaramu. "Wa naj'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaikuma bi ayatina antuma wa man wa man tabakum al-ghalibun." Kata Allah, dan kami akan berikan kekuatan kepada engkau berdua, maka mereka tidak akan bisa mengganggu kalian berdua, ya, dengan ayat kami, maka kalian berdua dan pengikut kalian berdua akan menang. Kata para ulama,
tidak ada orang yang berbuat baik kepada saudaranya seperti Nabi Musa kepada Harun. Apa karun atau kebaikan

Kan yang Nabi Musa berikan kepada saudaranya. Jadi Musa berdoa, ya Allah, jadikan saudaraku juga nabi. Allah kabulkan atau tidak? Kabulkan, subhanallah. Nabi Harun dijadikan nabi gara-gara permintaan apa? Nabi Musa. Maka Allah mengatakan, wa kana indallahi wajiha. Nabi Musa itu terhormat atau istilahnya punya kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Buktinya apa? Minta saudaranya jadi nabi, Allah angkat jadi ini nabi. Tapi para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, dalam ayat yang lain, dalam surat Toha, Nabi Musa berdoa. Qala rabbi syrah li sadri. Ya Allah, lapangkan apa? Dadaku. Wa yasir li amri. Dan mudahkanlah urusanku. Wahlul uqdatam min lisani. Hilangkanlah kekakuan dari lisanku. Yafqahu qawli. Agar mereka paham perkataanku. Waj'al li waziran min ahli Harun akhi. Usjud bihi azri wa asyriku fi amri. Ini minta agar Harun menjadi jadi rasul bersama Nabi Musa alaihissalam. Kemudian wa asyriku fi amri kai nusabbihaka katsira wa nadhkuruka katsira. Agar kami bisa bertasbih kepada engkau dengan tasbih yang banyak. Agar kami bisa menyebut-nyebut engkau, berzikir kepada engkau dengan zikir yang banyak. Innaka kunta bina basira. Dan engkau maha tahu tentang kekurangan kami, dengan kelemahan kami. Kata Allah, qala qad utita su'laka ya Musa. Telah dipenuhi permintaan engkau, wahai Nabi Musa. Di sini Nabi Musa meminta banyak permintaan. Pertama, permintaan yang diminta oleh Nabi Musa, yaitu kata Nabi Musa, ya, Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Kata para ulama, ini cerdasnya Nabi Musa alaihissalam. Sebelum dia minta digampangkan urusannya, sebelum dia minta agar dilancarkan pembicaraannya, yang pertama dia minta dilapangkan dadanya. Ini yang paling penting. Karena ini modal utama seorang da'i tatkala menghadapi kesulitan dalam dakwah. Kalau seorang da'i dadanya lapang, maka dia akan yatahammal, dia akan sabar menghadapi gangguan perkataan maupun gangguan fisik. Kenapa? Dadanya lapang, menerima. Ya. Tapi kalau dia tidak dadanya tidak lapang, maka sedikit-sedikit dia marah, sedikit-sedikit dia mengumpat, sedikit-sedikit dia mendoakan kecelakaan bagi umatnya. Maka pertama yang diminta oleh Nabi Musa adalah lapangnya dada. Kalau lapang sudah dada sudah lapang, maka santai meskipun mungkin ngomongnya enggak mantep, ya. Meskipun urusan berat tapi dada lapang semuanya ringan. Maka ini poin pertama yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka seorang dai minta kepada Allah agar dilapangkan dadanya. Karena bagaimanapun dalam berdakwah pasti ada lika-liku, pasti ada perkara-perkara yang memberatkan. Rabbi syrah li sadri. Baru kemudian Nabi Musa mengatakan, wa yassir li amri. Ya Allah, mudahkanlah urusanku. Kemudian kata Nabi Musa alaihissalam, wahlul uqdatam min lisani. Hilangkanlah kekakuan dari lisanku. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama berpendapat, disebut dalam buku tafsir, ya, bahwasanya Nabi Musa alaihissalam waktu kecil, ya, disenangi oleh Firaun. Jadi Firaun gendong itu Nabi Musa. Istrinya juga gendong Nabi Musa. Firaun juga gendong Nabi Musa. Waktu lagi gendong Nabi Musa si kecil Musa cabut jenggotnya Firaun. Kurang ajar kan, ini masih kecil belum bunuh saya, apalagi udah gede. Jadi Firaun tambah jengkel, ini Bani Israel ini mungkin, ya, artinya dia kan memang takut sama apa? Ada anak dari Bani Israel yang ingin bunuh dia. Ternyata Musa disayang-sayang malah janggut cabut apa? Jenggot Firaun. Maka Firaun ingin membunuh Musa, kata istrinya, jangan. Dia tidak paham, dia cuma anak kecil enggak paham. Coba tes dia. Maka dikasih, saya enggak tahu apa, salah satunya jamrah, bara, satunya entah apa makanan atau entah. Satunya saya lupa, ya. Maka Nabi Musa milih apa? Milih bara api. Kemudian dia makan, akhirnya lukalah lidahnya. Sejak saat itu dia tidak pandai ngomong. Namun ini tidak ada dalilnya. Ini Israiliyah, tidak ada hadis yang sahih tentang riwayat ini. Dan ceritanya juga tanda tanya, masa Nabi Musa pilih bara api, kemudian masukkan ke mulutnya. Kalau dia panas, dia pasti lempar lah. Masa dia ambil, kemudian dia masukkan ke dalam mulutnya. Anak kecil bagaimanapun dia punya insting, ya. Kalau panas ya dia buang lah. Yang anehnya, masa dia ambil, kemudian masukkan ke mulutnya. Jadi wallah alam besok, yang dimaksud dengan uqdatan min lisani, Nabi Musa takut karena Firaun ini pintar ngomong. Firaun ini pintar ngomong. Kemudian punya karismatik yang luar biasa. Orang-orang takut sama Fir'aun. Maka kalau dia ngomong sama Fir'aun, khawatir dia tidak fasih, lebih parah lagi mengganggu dia untuk berdakwah. Jadi memang dia tidak fasih bukan karena ada cacat lisannya, enggak, tapi memang dia tidak pandai ngomong. Kata dia, wa akhi Harunu huwa afsahu minni lisana, dan saudaraku Harun lebih pandai ngomong. Oleh karena para hadirin hadirat subhanallah, lihatlah tulusnya Nabi Musa. Yang penting tidak mesti saya yang tampil. Yang bahkan Nabi Musa terkadang mengatakan, ya Allah, biarin saja Harun yang ngomong, bukan saya. Kenapa? Dia lebih fasih. Jadi tidak mesti saya yang tampil, siapapun yang tampil silakan. Yang penting tujuan dakwah apa? Tercapai.
Oleh karena Musa mengatakan huwa afsahu minni lisana, dia lebih paham, lebih pintar ngomong daripada saya. Allah kabulkan. Nabi Harun diangkat menjadi seorang rasul. Allah utus keduanya menuju Firaun. Ternyata yang ngomong siapa? Nabi Musa. Jadi subhanallah, Harun diam aja. Nabi Musa yang apa? Aktif ngomong. Allah sudah kabulkan, Allah hilangkan semuanya kesulitan sehingga dia mudah ngomong. Jadi terkadang orang enggak pede, ya. Seperti Nabi Musa, sekarang dia pede atau tidak? Dia tidak pede. Tapi begitu sampai pada harinya, hari-hanya, ternyata Allah mudahkan dia untuk apa? Ngobrol kemudian berdialog dengan Fir'aun. Taib. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma ja'ahu Musa biayatina bayyinatin qalu ma hadza illa sihrun muftara." Tatkala Nabi Musa datang kepada mereka dengan mukjizat-mukjizat yang kami bawa, jadi qalu ma hadza illa sihrun muftara. Kata mereka, ini hanya sihir yang dibuat-buat. Wa ma sami'na bi hadza fi aba'inal awwalin. Kami tidak pernah mendengar hal ini dari nenek moyang kami sebelumnya. Ini dusta dari Fir'aun. Tentang masalah tauhid, tentang Allah adalah Tuhan, itu sudah pernah dibicarakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam di zaman Nabi Yusuf. Jadi dan Nabi Yusuf pasti berdakwah juga kepada raja Fir'aun di zaman tersebut. Jadi Fir'aun itu istilah pemimpin Mesir, ya. Istilah kalau bahasa kita raja. Ya. Jadi Fir'aun itu bukan nama tapi dia raja maknanya. Jadi Nabi Yusuf bertemu di zaman Fir'aun zaman dia, tentunya Nabi Yusuf pernah mendakwahkannya. Jadi kata para ulama ini dusta dari Fir'aun. Dan dia mengatakan apa yang dibawa oleh Fir'aun hanyalah dibawa oleh Musa hanyalah sihir. Tapi para hadirin hadirat subhanahu wa taala, saya ingin bacakan bagaimana dialog antara Nabi Musa dengan Fir'aun. Dan Fir'aun sangat sangat hebat tatkala berdialog. Antum bisa yang bawa Al-Qur'an bisa buka surat Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara dari ayat 18 dan seterusnya. Asy-Syu'ara ayat 18 dan seterusnya. Sekarang datanglah Musa dan Harun kepada Fir'aun, dan Fir'aun berdialog dengan Nabi Musa dan anak buah Fir'aun di sekeliling Fir'aun. Ini yang orang ditakuti oleh Musa alaihissalam. Fir'aun sosoknya yang hebat, ya, kemudian pandai ngomong. Dan Fir'aun benar-benar pandai ngomong. Dalam surat Ghafir, Fir'aun mengatakan apa kepada kaumnya, ya? Aqtul Musa wal yadu rabba inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yudhhira fil ardil fasad. Kata dia, wahai kaumku, biarkan aku bunuh Musa, biarkan aku bunuh dia, ya. Kenapa? Dia ini aku khawatir dia akan merubah agama kalian, dan aku khawatir Musa ini akan membuat kerusakan di atas muka bumi. Jadi seakan-akan dia bunuh Musa itu karena ingin kebaikan. Kenapa? Kita sudah hidup lama di atas model agama kita. Jangan datang orang rubah-rubah agama kita. Maka dia bilang, ini akhafu an yubaddila dinakum. Saya khawatir Musa ini rubah-rubah agama kita. Kita sudah sejak dulu hidup tentram, jadi kaya raya dengan model seperti ini. Datang dia ingin rubah-rubah. Au an yudhira fil ardil fasad. Atau dia ingin adakan kerusakan di atas muka bumi. Sampai Nabi Musa dan Fir'aun berkata, ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Dia mengatakan, wahai kaumku, kata, wahai rakyatku, kata Fir'aun, ma urikum illa ma ara, apa yang aku tidak menunjukkan kepada kalian kecuali kebaikan yang aku pandang. Wa ma ahdikum illa sabila rasyad, dan aku tidak beri petunjuk kepada kalian kecuali jalan yang lurus. Ini perkataan yang indah, ya. Coba untuk perhatikan maknanya. Ma urikum illa ma ara, aku tidak sampaikan kepada kalian kecuali yang baik menurutku. Wa ma ahdikum illa sabila rasyad, dan aku tidak beri petunjuk kepada kalian kecuali jalan yang lurus. Sampai-sampai indahnya perkataan Fir'aun ini pernah dinukil oleh seorang khatib. Lagi khutbah dia mengatakan, aku tidak berkata kecuali sebagai perkataan hamba yang soleh, ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Padahal perkataan Fir'aun. Saking pintar, maksud saya, saking pintar ngomongnya apa? Fir'aun, pintar ngomong dia. Di antara bukti dia pintar ngomong, lihat dialog dalam surat Asy-Syu'ara. Datang Musa ketakutan berhadapan dengan Fir'aun. Apa kata Fir'aun? Alam rabbika fina walida wa labista fina min umrika sinin. Wahai Musa, bukankah kami telah mengasuhmu tatkala kau masih kecil di antara kami? Artinya Fir'aun, ente ini kurang ajar Musa. Sekarang datang

Ada Musa, dipelihara oleh Musa, oleh Fir'aun, tinggal di kerajaan dengan penuh kemewahan, dihormati, semua keinginannya dikabulkan, ya, bertahun-tahun bersampai besar. Ini dalil yang pertama. Dalil kedua, engkau pernah berbuat salah. Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Dan kau telah melakukan kesalahan, kau pernah bunuh anak buah saya. Sekarang datang-datang mau nasihati saya. Jadi Fir'aun pintar ngomong. Ya. Kau dulu bunuh orang, sekarang mau jadi ustaz. Kira-kira begitulah. Kalau digitu kan kita sudah kehabisan dalil digitukin sama orang. Ente sekarang mau ceramah saya dulu bunuh orang. Ya repot. Inilah yang dihadapi oleh Nabi Musa. Maka Nabi Musa memang sudah tahu sejak awal dia tidak ingin kaku dalam ngomong. Kenapa dia akan berjidal dengan siapa? Fir'aun. Dia kenal betul siapa Fir'aun. Nabi Musa hidup bertahun-tahun bersama Fir'aun. Maka dia kenal siapa bapak angkatnya ini luar biasa. Pintar ngomong. Maka

sudah tahu sejak ingin sejak awal dia tidak ingin kaku dalam ngomong. Kenapa dia akan berjidal dengan siapa? Fir'aun. Dia kenal betul siapa Fir'aun. Nabi Musa hidup bertahun-tahun bersama Fir'aun. Maka dia kenal siapa bapak angkatnya ini, luar biasa. Pintar ngomong. Maka

ditunjuk oleh Allah. Sekarang saya diutus sebagai Rasul untuk mendakwahi kalian. Kemudian bantahan telak dari Nabi Musa. Apa Nabi Musa mengatakan? Wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abbatta bani Israel. Budi yang kau berikan tadi tentang saya dipelihara sama kau, gini. Itu semua gara-gara kau memperbudak bani Israel. Seandainya kau tidak memperbudak bani Israel, saya tidak butuh untuk tinggal di kerajaan. Ya tidak? Kenapa Nabi Musa akhirnya tinggal di kerajaan Fir'aun? Karena memang dia Fir'aun yang bunuh anak-anak. Sehingga dia terpaksa diletakkan di tabut, kemudian terhanyutkan di Sungai Nil. Maka Nabi Musa bantah dengan bantah yang telak. Itu kesalahanmu Fir'aun. Karena kau memperbudak bani Israel. Seandainya tidak, saya tidak butuh dengan nikmat-nikmat yang kau berikan kepadaku. Akhirnya setelah kalah berhujah, Fir'aun mulai bertanya yang lain. Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Siapa Tuhan rabbul alamin itu? Siapa itu? Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Nabi Musa menjawab, Allah adalah penguasa langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Jadi ini bantahan yang telak sebenarnya. Jadi Fir'aun sekarang ngaku sebagai apa? Tuhan, tapi cuma Tuhan Mesir. Paham? Waktu di Madian dia tidak menguasai apa-apa. Sekarang Nabi Musa mengatakan, "Rabbku penguasa langit dan bumi dan ada di antara keduanya, termasuk kerajaanmu." In kuntum muqinin, jika kalian adalah orang-orang yang percaya. Qala liman haulahu ala tastami'un. Sekarang Firaun tidak bisa bantah, dia tidak bisa mengatakan saya juga Tuhan, gimana? Dia cuma Tuhan Mesir doang. Indonesia bukan, dia bukan Tuhan Indonesia, dia bukan Tuhan orang Jawa, dia bukan Tuhan Banjarmasin. Nah, sementara kalau Allah Tuhan langit dan bumi dan apa di antara keduanya, dia tidak bisa membantah perkataan Nabi Musa. Maka dia berusaha mengalihkan perhatian. Qala liman haulahu ala tastami'un, dia berkata kepada anak buahnya, lihat dia apa yang dia omongin si Musa. Jadi ingin ngejek itu, Musa ngomong apa itu, ngelindur, ingin ngomong gitu. Tapi Nabi Musa tidak peduli. Dia jelaskan lagi, qala rabbukum wa rabb abaikumul awwalin. Allah adalah Rabbmu dan Rabb nenek moyang kalian. Yang pertama. Kalau kau Tuhan, siapa ciptakan bapakmu? Gampangnya gitu. Ini bantahan juga dari Nabi Musa agar orang-orang berpikir. Seandainya Firaun ini Tuhan, terus nenek moyangnya dulu siapa yang ciptakan dia belum ada? Faham? Maka Nabi Musa mengatakan, Allah adalah Rabbukum wa Rabb abaikumul awwalin. Rabb kalian dan juga Rabb nenek moyang kalian. Nah, Firaun tidak bisa jawab. Ini bantahan-bantahan telak yang menunjukkan dia bukan Tuhan. Maka qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum la majnun. Sekarang sudah enggak ada jawaban, dia mengatakan rasul yang diutus kepada kalian gila. Sudah ini sudah cacian. Kalau sudah kalah debat apa? Caci maki. Ini Musa gila. Musa apa? Gila. Oleh karena kata sebagian orang, antum kalau berdakwah jalan terus, jangan terlalu pedulikan komentar orang. Boleh kita bantah kalau memang ada keperluan. Kalau enggak ada keperluan enggak usah dibantah. Oleh yang dikatakan bahwasanya sebenarnya kijang itu apa namanya? Rusa itu larinya lebih kuat daripada singa, katanya demikian. Tetapi dia bisa dimakan singa, kenapa? Dia suka noleh ke belakang, tengok-tengok sudah jauh mana singanya. Kayak cering kemakan. Seandainya dia tidak tengok-tengok, dia bisa selamat. Oleh karenanya banyak orang gagal dalam berdakwah atau lambat. Kenapa? Tunggu komentar orang, apa sih kata orang? Tidak semua dikomentari. Rasulullah SAW tatkala berdakwah, ya, menyeru di Mina, dilempar oleh Abu Jahal, Abu Lahab, iya, oleh pamannya Abu Lahab. Dikatakan hadza sabi, hadza kadzab, ini pendusta, ini keluar dari agama yang dimohonkan. Nabi Musa tidak peduli, tidak dibantah pamannya, dia pergi ke tempat lain berdakwah lagi. Jadi tidak semua perkara dibantah. Ada perkara yang dibantah perlu dan banyak yang tidak perlu untuk dikomentari. Tapi akhirnya Nabi Musa tatkala sudah kehabisan dalil, dia mengatakan inna rasulakum alladhi ursila ilaikum la majnun. Sungguhnya rasul yang dikirim kepada kalian adalah orang gila. Nabi Musa melanjutkan, qala rabbul masyriq wal maghrib wa ma bainahuma in kuntum taqilun. Allah adalah penguasa timur dan barat dan apa di antara keduanya jika kalian adalah orang yang berakal. Fir'aun pun marah, la in ittakhadta ilahan ghairi la ja'alannaka minal masjunin. Kalau kau masih ada Tuhan selain aku, maka aku akan memenjarakan engkau. Sekarang Fir'aun sudah jengkel dan ingin penjarakan Nabi Musa. Sekarang Fir'aun sudah emosi dan dia mengatakan, la ini takhata ilahan ghairi la ja'alannaka minal masjudin. Kalau kau ada Tuhan selain aku, saya akan penjarakan engkau. Sekarang Fir'aun akan menjarakan Nabi Musa. Nabi Musa pintar. Tatkala mau dipenjara dan Fir'aun kan dia istilahnya apa? Dia jaim, jaga image di hadapan apa? Di hadapan rakyatnya. Makanya dia waktu Nabi Musa sudah membuka lautan, dia sebenarnya takut masuk. Tapi dia jaga image. Saya kan Tuhan, saya masuk. Akhirnya dia masuk duluan. Kata

0: kata rakyatnya, kamu di luar Fir'aun, kita nunggu. Akhirnya Fir'aun jaga image, maka dia pun masuk di lautan. Setelah itu dia bilang, lihatlah lautan terbuka karena saya, ayo masuk. Tenggelam semuanya. Dia jaga image. Waktu dia sudah kalah debat dan akan menjarakan Musa alaihissalam, Musa bilang, qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin, bagaimana kalau saya tunjukkan kepada engkau yang dalil, ya, bukti, punya mukjizat. Musa, Fir'aun terpancing, enggak jadi penjara. Terpancing. Qala fati bihi in kunta minas shadiqin. Mana itu buktinya kalau kau rasul, kalau kau benar-benar jujur. Fa'alqa 'asahu fa idza hiya thubanun mubin. Maka Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya, jadi apa jadi? Ular. Sudah latihan sebelumnya. Ular besar. Tapi perhatian Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan dalam surat Al-Qasas. Kata Nabi Musa, wa qala Musa rabbi a'lamu man ja'a bil huda min indih. Rabbku lebih mengetahui siapa yang datang dengan kebenaran dari sisi Allah. Wa man takunu lahu aqibatud da, dan barang siapa yang akan mendapatkan kemenangan. Innahu la yuflihu dhalimun. Sungguhnya orang-orang zalim tidak akan beruntung. Fir'aun berkata, wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Fir'aun berkata, wahai rakyatku, aku tidak mengetahui ada Tuhan kalian selain aku. Kata Ibnu Katsir, ya. Atau, ya, kalau enggak salah Ibnu Katsir. Fir'aun wara', ya. Dia mengatakan, dia tidak mengatakan, tidak ada Tuhan selainku. Tapi dia mengatakan, ma'alimtu, saya tidak tahu ada Tuhan selainku. Ada kemungkinan ada Tuhan yang lain. Tapi saya tahu tidak ada. Adapun Musa mengatakan dia punya Tuhan di langit, kita akan buktikan. Tidak ada Tuhan di sana. Maka dia mengatakan, fa'auqid li ya Haman 'ala at-tin faj'al li sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu minal kadhibin. Kata Fir'aun, wahai Haman, bakarlah tanah, artinya dijadikan bata, bangunlah bangunan yang tinggi, dan aku ingin lihat ke langit apakah ada Tuhannya Nabi Musa di atas, ya, sungguhnya aku, menurutku dia adalah seorang yang pendusta. Ini dalil bahwasanya Allah berada di atas langit, dan ini disampaikan oleh Nabi Musa kepada Fir'aun, maka Fir'aun ingin mendustakan Nabi Musa dengan membangun bangunan supaya lihat ternyata tidak ada Tuhannya Musa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighairil haqq wa dhannu annahum ilaina la yarji'un." Dia sombong dan juga para tentaranya sombong di atas muka bumi tanpa ada kebenaran, dan mereka menyangka bahwasanya mereka tidak akan kembali kepada kami. Fa akhadnahu wa junudahu fa nabadnahu fil yammi. Maka kami pun menyiksa dia dan musuh dan tentaranya, kami pun lemparkan ke dalam lautan. Fanzur kaifa kana aqibatu dhalimin. Lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat zalim. Disebutkan Firaun tatkala mengatakan kepada kaumnya, jadi Firaun kesesatannya bertingkat-tingkat. Pertama kali dia mengatakan, ya, ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak tahu ada Tuhan kalian selain aku. Kedua dia mengatakan, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Dalam sebagian sahabat menyatakan jarak antara pernyataan pertama dengan pernyataan kedua sekitar 40 tahun. Jadi pertama dia ngaku sebagai Tuhan Mesir doang. Alaisa li mulku Misr wa hadhil anharu tajri min tahti afala tubsirun. Lihatlah, bukankah kerajaan Mesir punya saya dan ini sungai-sungai mengalir di bawahku? Tidakkah kalian melihat? Lama kelamaan iblis menggoda dia semakin parah, akhirnya dia ngaku sebagai Tuhan yang paling tinggi. Kalau ada Tuhan Mesir, Tuhan Indonesia, Tuhan Malaysia, Tuhan, saya Tuhan yang paling tinggi antara semua Tuhan, saya paling top. Jadi kerusakan dia antara pertama dan kedua jaraknya 40 tahun. Maka Allah mengatakan, fa akhadahullahu nakalal akhirati wal ula. Maka Allah menyiksa dia dengan siksaan pertama dan siksaan kedua. Jadi tatkala dia diazab di neraka jahanam, gara-gara dia ngomong saya Tuhan Mesir, ada siksaannya khusus. Tatkala dia mengatakan saya Tuhan yang paling top, ada siksaannya juga yang lebih khusus. Oleh karenanya kita tahu bahwasanya siksaan di neraka jahanam tidak satu tingkat, tapi bertingkat-tingkat. Maka Allah mengatakan, fa akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Kami menyiksa dia dengan siksaan yang terakhir dan yang pertama. Itu pertama perkataan dia, saya raja Mesir. Para hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, ya, sampai di sini saja yang bisa kita sampaikan. Tentunya kisah Nabi Musa masih panjang, bagaimana duel dia dengan pada penyihir, akan tapi sampai di sinilah kisah Nabi Musa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas, ya, dan sekarang kita buka sesi tanya jawab sebagaimana yang tadi telah dijadwalkan. Wallahu alam bisawab. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya dan juga kepada para hadirin dan hadirat sekalian. Silakan ada yang bertanya. Jadi beliau bertanya, apakah Allah punya hijab cahaya? Benar, ya, dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan hijabuhun nur. Lau kasyafahu la ahraqat subhatu wajhihi man taha ilaihi basaruhu min khalqihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, hijab Allah adalah cahaya. Jadi di wajah Allah ada cahaya. Kalau seandainya hijab tersebut dilepas, dibuka oleh Allah, maka cahaya wajah Allah akan membakar ya seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, tidak ada yang bisa melihat Allah di dunia. Tidak mampu. Kita melihat matahari saja tidak mampu. Beda tatkala kita di akhirat. Kalau kita di akhirat, Allah modifikasi manusia di akhirat sehingga mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang di sisa di neraka jahanam dimodifikasi tubuhnya sehingga dicabik-cabik, dipotong-potong, enggak mati-mati. Paham? Demikian juga orang-orang tatkala menunggu di padang mahsyar 50 ribu tahun di bawah matahari terik jaraknya 1 mil, mereka tidak mati-mati sementara keringat apa? Bercucuran karena Allah modifikasi tubuh mereka. Penghuni surga pun demikian. Tatkala mereka di surga, mereka bisa melihat wajah Allah dengan penuh kelezatan. Sekarang tidak ada yang mampu untuk melihat wajah Allah. Oleh karenanya Rasulullah SAW tatkala Isra Mi'raj sudah mencapai tempat yang tertinggi, kemudian ditanya, ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak? Apakah kau melihat Rabbmu? Kata Rasulullah SAW, nurun anna arahu. Ada cahaya yang menghalangi. Bagaimana saya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Cahaya tersebut hijab yang menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tatkala Nabi Musa pernah minta untuk melihat Allah, ya. Rabbi arini anzur ilaihi, kata Nabi Musa, ya Allah, biarkan aku melihat engkau. Qala lan tarani, kata Allah, kau tidak bisa melihatku. Walakin anzur ilal jabali fa anistaqarra makanahu fasawfa tarani. Lihatlah ke gunung, jika dia masih utuh di tempatnya maka kau akan melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'ala udakka. Tatkala cahaya Allah turun, maka hancurlah gunung tersebut. Wa kharra Musa sa'iqa, Musa langsung meninggal tatkala itu atau pingsan. Tidak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW mengatakan, ta'allamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah, kalian tidak akan bisa melihat Rabb kalian sampai kalian apa? Meninggal. Dalam bentuk yang lain baru kalian dimodifikasi oleh Allah setelah meninggal baru bisa melihat Allah. Sekarang pandangan kita terbatas, matahari saja tidak bisa kita lihat. Apalagi wajah Allah yang berisi dengan cahaya yang begitu kuat. Saya pernah membaca salah satu adab dalam berdoa tidak merinci doa. Berdasarkan riwayat seorang salaf mendengar anaknya berdoa lalu merinci detail doanya. Ini maksudnya dia merinci tentang surga. Jadi permintaan enggak usah kita rinci. Dia bilang, ya Allah, saya minta surga yang bidadarinya dua. Kenapa dua? 70 sekalian. Misalnya. Yang satunya rambut pirang, satunya rambut hijau misalnya. Ngapain doa seperti itu? Nanti minta surga aja, masuk surga sudah pasti bahagia. Tapi kalau kita menyebutkan kekurangan kita, ya Allah, ya, ini tidak mengapa, ya. Asyku ilaika dha'fi, aku mengeluhkan kepada engkau kelemahanku, ya. Ya kita keluhkan, jadi berkeluh kesah kepada Allah itu baik. Kata para ulama, kalau Anda berkeluh kesah kepada orang lain, ente berkeluh kesah kepada manusia tentang musibah yang Anda alami, berarti Anda mengeluhkan Allah kepada dia. Paham? Kalau ada orang mengeluh, aduh saya ini, aduh banyak utang saya ini gini-gini ya. Berarti dia sedang mengeluhkan takdir Allah kepada orang ini. Jangan ente keluhkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang bertanya langsung?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Pertanyaan singkat sekali. Yang kami tanyakan hanya umur Nabi Musa itu berapa puluh tahun?
0: Umur Nabi Musa berapa puluh tahun? Jawabannya juga singkat, wallahu alam.
1: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama. Apa hikmah yang kita ambil dari pertemuan Nabi Musa langsung dengan Allah? Kenapa tidak lewat perantara Jibril seperti Nabi Muhammad SAW? Ya, ya Allah berkan dan terserah Allah. Allah mau ketemu langsung dengan Nabi Musa. Ya, ya. Yang jelas Allah ingin menunjukkan bahwasanya ada hamba-hamba Allah yang Allah muliakan. Ada yang dimuliakan dengan ini, ada yang dimuliakan dengan ini. Ya, seperti manusia, ada yang dimuliakan kecerdasan, ada yang dimuliakan dengan kesolehan, ada yang dimudahkan untuk sholat malam, ada yang dimuliakan bersedekah. Ya, Allah terserah Allah. Ya. Apa? Tilka rusulu faddalna ba'dhum 'ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dhum darajat. Itulah rasul-rasul Allah, di antaranya ada yang Allah berbicara langsung dengannya. Ana pernah mendengar ceramah bahwa Fir'aun yang memelihara Nabi Musa adalah ayah dari Fir'aun yang ditenggelamkan di laut. Nabi Musa pernah ketemu dengan dua raja Mesir. Ini enggak ada dalilnya. Fir'aun itulah, Fir'aun itu sendiri. Oleh karena dialog tadi saya sebutkan antara Fir'aun dengan apa? Musa. Kau bukankah dulu pernah jadi anak kami? Pernah tinggal di mana? Ya, itu Fir'aun yang itulah yang kemudian tenggelam. Ya. Bukan Fir'aun yang lain. Apakah dibenarkan bahwa derajat yang paling tinggi dalam beribadah adalah beribadah dengan mengharapkan ridha Allah, cinta Allah dan takut kepada Allah daripada beribadah dengan mengharapkan surga Allah dan takut kepada neraka Allah? Karena beribadah dengan mengharap surga ibaratnya seperti seorang yang cinta karena materi. Ini tidak benar, ini logika yang keliru. Ya, ini dia beragama ingin pakai otak dia, bukan pakai dalil. Nabi Muhammad SAW minta surga berulang-ulang. Nabi Ibrahim mengatakan, waja'alni min warahmatil jannatin na'im, ya Rabb, jadikanlah aku termasuk pewaris surga yang penuh dengan apa? Kenikmatan. Allah mengiming-imingkan surga dalam Al-Quran dengan dalam banyak ayat. Rasulullah SAW mengatakan, kumu ila jannatin arduha samawatu wal ard. Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nabi Muhammad berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, itu apa? Surga. Nabi berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qaraba ilaiha min qawlin wa amali. Ya Allah, aku minta kepada engkau surga. Nabi berkata, idza sa'altumullaha fas'alullaha al-firdaus. Kalau kalian minta kepada Allah, minta kepada apa? Mintalah surga Firdaus. Ada seorang datang menemui Nabi dan berkata, ya Rasulullah, inila uhsinu dandanataka wala dandanata Mu'ad, walakinni as'alullaha al-jannah wa a'udzu bihi minan nar. Ya Rasulullah, aku tidak pandai berdoa seperti doamu dan seperti doanya Mu'ad. Saya tidak pandai ngomong seperti doamu, wahai Rasulullah. Tetapi saya minta kepada Allah surga dan saya mohon kepada Allah dijauhkan dari neraka. Kata Rasulullah SAW, haulaha nudandin. Permohonan kami kepada Allah pun seputar itu. Seputar minta surga dan dijauhkan dari neraka Jahannam. Jadi tidak ada pertentangan antara mohon surga dengan kecintaan. Bukankah di antara kenikmatan surga melihat wajah Allah? Antum tidak rindu ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala? Ya, tatkala kita ingin masuk surga, kita ingin nikmat surga di antaranya melihat wajah Allah. Justru karena rindu ketemu Allah, maka kita ingin masuk surga. Ini orang yang ingin berdalil dengan akal dan dia menyelisih seakan-akan dia lebih hebat daripada Nabi Muhammad dan daripada Nabi Ibrahim yang minta surga.

0: Ustaz, apabila saya hendak menikahi adiknya, sedangkan kakaknya perempuan tidak berkenan dilangkahi. Karena malu bagaimana Ustaz? Padahal orang tuanya tidak masalah sang kakak dilangkahi. Terima kasih. Ya, tulis surat mohon maaf. Mohon maaf wahai calon iparku ya. Aku sudah mencintai adikmu ya gitu. Jangan halangi kebaikan kami ya gitu. Ya. Ya, tulis baik-baik, kasih hadiah, insyaallah dia tenang ya. Ya, kasih hadiah ngomong baik-baik. Ini bagaimana lagi? Kenapa Nabi Musa lari? Bukankah sikap kesatria jika Nabi Musa menyerahkan dirinya? Mati konyol ya. Ini orang kafir ya. Nabi Musa, dia tidak salah total. Bukan dia salah total. Oleh karena Allah menjelaskan, dia bukan salah total. Kenapa? Sekarang kasusnya, ada Bani Israel, seorang dari Bani Israel, yang dipaksa kerja oleh apa? Oleh dari anak buah Fir'aun. Nabi Musa bela. Ini kan maksa-maksa gimana ya? Misalnya dipecut pakai, misalnya pakai apa? Pakai cambuk, artinya dipaksa kerja lah, ingin diperbudak. Nabi Musa minta tolong. Nabi Musa bantu, Nabi Musa inginnya dorong, tapi langsung mati. Nabi Musa saking kuatnya, dia mukul untuk menghalangi orang tersebut, langsung apa? Langsung mati. Jadi, Nabi Musa salahnya apa? Tidak, tidak total. Dia membela diri, hak dia, cuma kebablasan sampai apa? Sampai mati. Dan bukan itu namanya, bukan kesatria, tapi konyol kalau menyalahkan apa? Menyalahkan diri. Jangan menyalahkan diri, kabur aja, ngapain? Mati di tangan apa? Orang kafir. Orang dia tadinya ingin membela kebenaran. Ustaz, bagaimana duel antara Nabi Musa dengan para penyihir? Wah, ini nanti episode berikutnya insya Allah. Mudah-mudahan tahun depan ya. Bagaimana dengan istri yang lebih menurut pada saudaranya daripada suaminya? Dan justru memutarbalikkan fakta dengan mengatakan suaminya lebih menurut kepada saudaranya. Bahkan kadang-kadang istri memberi sesuatu kepada saudaranya tanpa pengetahuan suaminya. Padahal suaminya yang mencari nafkah. Jadi nasihati istrinya. Nasihati, ngomong baik-baik. Ya. Nasihati seperti ini. Sampai jam berapa? Ada lagi yang bertanya langsung?
1: Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Barakallahu fiik. Ustaz,
0: ya.
1: Kalau kita mengingat cerita Rasul itu, kenyataannya para Rasul selain Rasulullah itu dakwahnya seakan-akan santai-santai. Seperti Nabi Musa tadi juga dia melaksanakan berapa waktu di keluarga dia sendiri. Atau mungkin kita menyontoh kepada Nabi Sulaiman sampai dia meninggal pun orang tidak tahu kecuali tongkatnya rapuh begitu. Jadi kelihatan agak santai Ustaz, bukan seperti Rasulullah tiada hari kecuali dengan dakwah.
0: Ya, ya.
1: Oleh karena itu mungkin minta penjelasan Pak Ustaz, ya, ya. Seperti apa ataukah mungkin rasul-rasul yang terdahulu itu umurnya lebih tua sekali, jadi diberi kesempatan untuk santai. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya mengatakan para nabi santai dalam berdakwah itu mungkin karena kurang cerita yang disampaikan kurang lengkap ya. Kalau kita dengar cerita para nabi secara lengkap, kita akan tahu mereka tidak santai. Contohnya, gampangannya Nabi Nuh alaihissalam. Dalam Al-Qur'an dia berkata, "Inni da'autu qaumi laila wa nahara, falam yazidhum du'ai illa firara." Sungguh ya Allah, aku telah mendakwahi kaumku siang dan malam. Dan tidaklah aku mendakwai mereka kecuali mereka semakin lari. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbar. Kata Nabi Nuh, setiap saya dakwahi mereka, mereka semakin lari. Kalau saya dapati mereka saya dakwahi, mereka taruh tutup telinga. Antum bayangkan gimana enggak bikin jengkel. Ngomong aja ngomong silakan. Gini-gini. Jengkel itu kurang ajar nanti. Begitu. Terus apa? Tutup baju. Bayangkan antum lagi dakwah ditutup baju, enggak mau dengar. Ini bukan pada maghrib aja. Siang dan apa? Malam. Tidak seperti saya cuma tadi malam sama tadi pagi, sangka pagi ini. Ini siang dan malam. Bukan cuma setahun dua tahun. Ya. Fala bi tafihim alfasanatin ila 50 ma'ama. 950 tahun Nabi Nuh. Maka dia termasuk dari ulul azmi minar rusul. Maka Rasulullah SAW dikatakan fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul. Sabarlah wahai Muhammad sebagaimana para rasul yang telah mendahulimu. Jadi sebenarnya para rasul bukan juga dakwahnya sekali-sekali, tidak. Ya, tetapi mereka terus menerus juga. Namun tidak semua mungkin diceritakan kepada kita. Adapun Nabi Musa tidak dikatakan dia berdakwah. Namun kapan Allah baru utus dia? Utus dia untuk berdakwah baru ditugaskan oleh Allah setelah dia selesai menikah. Baru Allah tugaskan. Sebelumnya Allah belum tugaskan. Paham? Jadi memang sebelumnya Allah tidak tugaskan dia untuk berdakwah. Setelah itu baru ditugaskan langsung berat kepada Fir'aun, mengerikan. Yang dia baru saja lari dari apa? Fir'aun. Ini orang lagi mau cari dia untuk dibunuh, suruh datang orang yang bunuh dia, yang mau bunuh dia. Ini jadi pertama tugas langsung tugas yang berat. Dan kalau Bapak baca seperti pengajian tahun lalu kita pernah baca tentang kita bahas tentang sejarah Bani Israel, Bapak akan tahu bahwasanya bagaimana beratnya Nabi Musa dikerjain oleh kaumnya. Oleh karenanya berat Nabi Musa alaihissalam. Ya. Apa namanya dakwah beliau menghadapi kaum yang bejat, kaum yang suka membangkang dan terlalu banyak mereka membangkang Nabi Musa alaihissalam. Tidak seperti umat Nabi Muhammad SAW, kaum Ansar, kaum Muhajirin diperintah oleh Nabi langsung apa? Langsung berjalan. Ya, yang membangkang orang musyrik. Kaum Nabi Musa mereka beriman kepada Nabi Musa, tahu Nabi Musa adalah Nabi tapi membangkang. Contohnya tadi malam menuduh Nabi Musa punya penyakit di dekat kelaminnya. Ini kenapa enggak kurang ajar ini seperti ini? Nabi dituduh sama umatnya. Kalau mereka yang nuduh orang kafir masih mending. Mereka orang beriman kepada Nabi Musa. Nabi Musa dituduh dengan tuduhan yang macam-macam. Adapun Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, Nabi Sulaiman alaihissalam ya, tidak disebutkan ceritanya dari awal sampai akhir. Tapi diceritakan khusus. Jadi Allah hanya mencuplik yang mungkin penting. Adapun masalah sabarnya para anbiya, mungkin Allah sudah sebutkan Nabi yang lain. Allah ingin contoh dari Nabi Sulaiman, orang yang kaya namun bersyukur kepada Allah. Paham? Sisi ini yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti dia tidak berdakwah. Buktinya dia semangat berdakwah. Tatkala Taurat Bilqis kafir, dia mau serang. Paham? Berarti begitu ada masalah dia langsung apa? Tangani. Jadi jangan bersangka Nabi Sulaiman jadi raja santai-santai kemudian mati selesai urusan. Tidak. Nabi Sulaiman juga berdakwah, ya. Adapun Allah menjadikan Nabi Sulaiman meninggal di atas tongkatnya, tidak ada yang tahu kecuali apa namanya dabatul ard apa takulu min sya'atahu itu makan tongkatnya itu karena ingin membantah orang kaum jin yang mengaku mengetahui ilmu gaib. Dan saya punya ceramah khusus tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi para jin mengaku mengetahui ilmu gaib, mereka mengaku tersebut, maka Allah ingin bantah mereka. Dan mereka ini takut sama Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman datang, kemudian Nabi Sulaiman ngawasi mereka. Mereka kerja keras. Ya. Kemudian Nabi Sulaiman kalau sholat lama, terkadang kalau sholat apa? Lama. Suatu saat Nabi Sulaiman meninggal, disangka sholat. Jadi mereka terus kerja-kerja, disangka Nabi Sulaiman sholatnya lama. Ternyata sudah meninggal. Jadi Allah tunjukkan kalian tidak tahu ilmu gaib. Kalau kalian tahu ilmu gaib, tentu kalian tahu Nabi Sulaiman sudah meninggal. Kalau kalian tahu Nabi Sulaiman sudah meninggal, kalian kabur tidak mau kerja. Tapi jin-jin tersebut ternyata kerja terus, nyangka Nabi Sulaiman masih hidup. Ya. Jadi jangan sampai terbetik para nabi apa? Malas-malas, jangan terbetik waliyadzubillah, itu dari syaitan ya. Kalau kita dapati jangankan nabi, ustaz-ustaz aja sebagian ustaz rajinnya luar biasa, apalagi yang imannya seperti apa? Nabi ya. Jangankan kita bicara dari para sahabat ya, sahabat yang lihat nabi.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Ahad pagi menjelang siang tanggal 28 Rajab 1436 Hijriah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam masjid ini mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di kota Kebumen ini. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelam. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Mungkin yang di samping pintu silakan ke sana sebelum saya mulai kajian, sehingga yang di luar bisa masuk. Silahkan antum ke sana.

Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Tema yang kita bahas ini adalah salah satu jenis ibadah yang dengan ibadah tersebut seorang muslim mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menangis adalah sebuah tabiat manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada dirinya. Dan akibat niatlah sehingga menangis tersebut menjadi ibadah. Di sini terlihat fungsi penting dari niat. Salah satu fungsi penting dari niat adalah kadang-kadang yang merupakan kebiasaan manusia, tetapi dikarenakan dengan niat maka bisa berubah menjadi ketaatan. Disinilah makna sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan tersebut sesuai dengan niat-niatnya. Dalam penjelasan yang lain dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ada lafadz lain dari innamal a'malu binniyat. Ada lafadz yang berbunyi innamal a'malu binniyah. Innamal a'malu binniyah. Artinya sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan pemikiran sebelum dia beramal. Beda ucapan atau tulisan niat dengan niyah, binniyah. Artinya amalan-amalan sesuai dengan pemikiran sebelum beramal. Sekali lagi, menangis adalah tabiat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm ayat 43. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dan dialah Allah yang menjadikan manusia mempunyai tabiat tertawa dan tabiat menangis. Jadi kita sekarang berbicara tentang sebuah ibadah yang asal ibadah ini adalah kebiasaan. Sifat seorang manusia bisa tertawa, bisa menangis. Tapi karena niat, maka kebiasaan tersebut berubah menjadi ibadah. Dan di sini terlihat fungsi penting dari niat. Maka jangan pernah remehkan niat. Para ulama salaf, di antaranya Sufyan ibn Masruq Al-Thawri rahimahullah, Imam Al-Muhaddithin, Amirul Mu'minina fil hadith, pemimpin para ulama hadith, beliau mengatakan, rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Berapa banyak amal yang dianggap remeh di sisi Allah menjadi besar akibat niat. Dan berapa banyak amal yang dianggap besar wah oleh manusia, di sisi Allah menjadi ringan, remeh, tidak ada artinya, disebabkan karena salahnya niat. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi saya ulangi bahwa tema menangis karena Allah ini adalah sebuah tema yang kita bicarakan berbentuk ibadah yang aslinya dia adalah sebuah kebiasaan. Karena niat maka menjadi kebiasaan, menjadi ketaatan. Orang tidur, biasa dia tidur. Sebagaimana manusia tatkala mengantuk maka dia tidur. Tetapi tidur yang dibarengi niat untuk ibadah beda nilainya dengan tidur yang dibarengi hanya karena mengantuk. Di sini terlihat sekali lagi fungsi niat yang sangat luar biasa. Maka jangan pernah remehkan niat.
Kenapa saya singgung masalah ini? Awal-awal Anda sekarang datang ke masjid ini, jauh-jauh dari rumah masing-masing, meluangkan waktu, tenaga, biaya, maka akan tidak bermanfaat duduknya Anda nanti sampai sekian jam ke depan tanpa dibarengi niat. Niatnya apa? Menuntut ilmu yang ikhlas. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tanamkan di dalam diri, saya duduk di majlis ilmu untuk menuntut ilmu dengan ikhlas. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "Laisa syai'un afdhala ba'da al-fariidhah min talabil ilm." Tidak ada sesuatu yang paling utama setelah mengerjakan hal-hal yang wajib dibandingkan menuntut ilmu agama. Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau berkata, "Talabul ilm la ya'diluhu syai' idza sahhatin niyyah." Artinya, menuntut ilmu amalan yang tidak ada tandingannya jika niatnya benar. Maka sebagai muqaddimah, saya tadi kemukakan, menangis yang kita bicarakan adalah salah satu jenis bentuk ibadah yang asalnya dengan niat, menjadi yang asalnya tabiat biasa dengan niat menjadi ibadah. Maka perhatikanlah niat, terutama ketika kita duduk di sini, karena dengan niat yang benarlah seseorang akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena menangis adalah tabiat manusia yang Allah tabiatkan di dalam dirinya, maka seorang manusia menangis tidak tercela. Karena dia adalah tabiat, sifat yang Allah sifatkan di dalam dirinya, maka seorang manusia tatkala sedih kemudian dia menangis, maka ini tidak tercela. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yu'adzibu bidam'il 'ain wala bihusnil qalb, walakin yu'adzibu bihadza wa ashara bilisanih." Artinya, sesungguhnya Allah tidak menyiksa orang kalau lagi sedih menangis, enggak disiksa. Tidak menyiksa orang kalau lagi ada musibah, sedih hatinya, tidak disiksa. Tetapi Allah menyiksa seseorang kapan? Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjuk kepada lisannya, "Walakin yu'adzibu bihadza." Akan tetapi Allah menyiksa seseorang karena ini. Maksudnya, kalau sedang sedih, dapat musibah, kematian orang yang dicintai, kehilangan barang, kekurangan harta, ujian, penyakit, maka dia sedih, tidak disiksa. Kalau dia sedih meneteskan air mata, tidak disiksa. Tetapi sedih dengan apa? Dengan lisan yang menggerutu, tidak puas dengan apa yang Allah takdirkan untuknya. Itulah siksanya nanti kalau seandainya Allah menyiksa dia. Ini makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Ibrahim, anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur 16 bulan, 1 tahun 4 bulan meninggal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qalba la yahzan wa innal 'ayna la tadma' wa la naqulu illa ma yurdhi rabbuna." Sesungguhnya hati benar-benar sedih. Jadi orang kalau ada yang meninggal keluarganya, bukan berarti enggak boleh sedih. Sedih itu sifat tabiat manusia. Ada musibah, sedih boleh. Dan air mata berlinang, sedih boleh. Tetapi kita tidak mengucapkan kecuali yang diridhai oleh Allah. Makanya kalau orang dapat musibah, ucapan yang paling utama disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah, yaitu
وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Ini ucapan yang paling utama tatkala mendapatkan musibah. Intinya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, poin pertama yang sudah saya bahas yaitu yang kita bicarakan menangis karena Allah ini adalah ibadah yang asalnya dia sifat biasa manusia, tapi karena dibarengi dengan niat maka menjadi sebuah ibadah. Di situ terlihat urgensinya niat. Ya, saya beri contoh yang lain. Saya kadang-kadang memberi contoh itu melebar sehingga kadang-kadang membutuhkan waktu, tapi tidak mengapa. Saya beri contoh yang lain. Orang tidak makan. Tidak makan. Dari mulai sebelum subuh, sholat subuh, habis subuh sibuk ngantar anak, kemudian mempersiapkan pekerjaan, enggak makan. Sampai pergi ke kantor, sampai zuhur tidak makan, sibuk pekerjaan di kantor sampai tidak makan, sampai asar, sampai maghrib enggak makan. Apakah dinamakan puasa? Tidak. Yang membedakan orang ini disebut puasa dengan orang itu tidak disebut puasa, padahal sama-sama tidak makan, tidak minum, tidak bersetubuh dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Yang membedakannya apa? Niat. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, inna a'malal qulub a'zamu min a'malil jawarih. Amalan hati itu lebih utama dibandingkan amalan lahiriah. Banyak-banyak Pak beramal dengan amalan hati, membuat orang senang, membuat orang gembira, itu amalan hati. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena inilah maka saya sebutkan tadi penjelasan terakhir bahwa orang menangis tidak tercela. Yang tercela adalah ketika menangis dibarengi dengan ucapan-ucapan yang tidak ridha atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu poin pertama. Poin yang kedua. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, panitia ada hadiah enggak? Enggak ada. Baik. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Siapa nama asli Imam Ibnu Qayyim? Hah? Yang tahu saya kasih minyak wangi. Saya jauh-jauh bawa dari Banjarmasin. Hah? Ada yang tahu? Jangan buka handphone, jangan tanya sama Syekh Google. Cari ya. Siapa nama Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah? Beliau mengatakan di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, poin kedua, macam-macam menangis. Yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Macam-macam menangis. Seorang bisa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang akan kita jelaskan. Tema, salah satu tema berat, besar, menangis karena Allah. Kenapa dia bisa menangis karena Allah?

Seorang kakak menangis karena melihat adiknya yang terlantar. Ini menangis karena kasih sayang. Kemudian menangis yang ketiga, yaitu menangis karena cinta. Menangis karena cinta. Kaum Ansar radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah menaklukkan kota Mekah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikira oleh kaum Ansar ingin kembali tinggal di kota Mekah. Tahun berapa penaklukan kota Mekah? 11 Hijriah. Penaklukan kota Mekah 11 Hijriah itu Nabi Muhammad SAW meninggal. Subhanallah. Kebumen belum tahu penaklukan kota Mekah kapan? Cari, cari, cari yang punya handphone, cari, cari. Berapa banyak kita baca buku, baca sejarah orang, baca sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak tahu, tidak, belum sempurna. Angkat tangan. Dan ini bukan riya, ini untuk mengajak kepada yang lain. Siapa yang pernah baca sejarah Rasulullah dari mulai beliau A sampai Z? Selesai? Selesai. Tahun berapa Nabi Muhammad SAW menaklukkan kota Mekah? 3 Hijriah. Enggak. Berarti belum selesai bacanya. Beginikah yang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beginikah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hah? PR Pak, PR. Wallahi bacanya mungkin tidak sampai 1 bulan. Anda baca koran, ada yang langganan. Sampai di pesawat kalau lagi take off, mak pesawat mati semua lampunya. Itu baca koran sampai lampu sorot. Kata orang pondok, jihad banget baca korannya. Jihad itu sungguh-sungguh banget baca korannya. Baca Pak, PR. Dari majelis ini PR. Beli buku sejarah Rasulullah dari A sampai Z, baca. Beginikah yang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya, mengaku pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi pagi kita menjelaskan tentang cinta dusta. Mungkin boleh ditambahkan, salah satu cinta dusta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah yang tidak mengetahui sejarah beliau. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, PR itu 2 sudah. PR dari saya. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika penaklukan kota Mekah, beliau dianggap oleh kaum Ansar, wah itu orang ingin kembali ke kampungnya, wah itu orang sudah bertemu dengan hartanya, keluarganya, pasti gak mau lagi pindah, pasti tidak mau lagi tinggal di kota Madinah. Para sahabat dari kaum Ansar berkata seperti ini, gara-gara apa? Gara-gara mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui perasaan kaum Ansar. Kata beliau, sungguh aku telah berhijrah ke kota Madinah dan pantang bagiku kembali dari tempat hijrahku. Maka kaum Ansar pun menangis. Kenapa? Karena saking cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini jenis cinta yang ketiga, yaitu cinta, menangis karena cinta. Yang keempat, menangis karena sayang. Maafan, menangis karena gembira. Menangis karena gembira. Seperti misalkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam

0: Bahwa beliaulah orang satu-satunya yang menemani berhijrah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umur Nabi tatkala berhijrah berapa umurnya? Ayo. Umur Nabi tatkala berhijrah berapa umurnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul ketika berumur berapa? Hah? 40 tahun. Di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Berarti umur Nabi tatkala berhijrah berapa umurnya? 53 tahun. Ketika Abu Bakar ditunjuk oleh Rasulullah, beliaulah orang satu-satunya yang menemani perjalanan hebat ini, yang dengan hijrah tersebut akhirnya perubahan dunia terjadi. Maka beliau karena saking senangnya menangis. Ini jenis bentuk menangisnya dengan jenis menangis kesenangan, kegembiraan. Menangis yang ke berapa? Kelima, yaitu menangis karena sedih. Seperti banyak terjadi. Menangis karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis dengan wafatnya anak beliau Ibrahim radhiyallahu an. Menangis karena sedih. Seorang kehilangan sesuatu, menangis karena sedih. Seorang mendapatkan penyakit, menangis karena sedih, dan semisalnya. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ingin menggapai poin yang ketiga. Karena menangis karena Allah adalah ibadah, maka di dalam hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam terdapat keutamaan-keutamaan menangis karena Allah. Maka poin yang ketiga adalah keutamaan menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya ucapkan apa keutamaan-keutamaan menangis karena Allah, dari lima yang sudah kita sebutkan tadi jenis menangis, ya, dari lima menangis karena Allah tersebut, semuanya bisa masuk menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan menangis karena Allah kalau seandainya seorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan contohkan contoh-contoh orang menangis karena Allah, karena takut kepada Allah. Jenis menangis karena Allah juga yaitu karena menangis karena kasih sayang. Ini juga menangis jenis karena Allah. Jenis menangis karena Allah. Termasuk jenis menangis karena Allah yaitu menangis karena cinta. Sebagaimana kaum Ansar tadi menangis karena Allah karena mencintai Rasulullah, tidak ingin berpisah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak membiarkan Rasulullah pindah kembali ke kota Mekah. Ini menangis karena Allah, menangis karena cinta. Yang keempat, menangis karena kesenangan. Ini juga jenis menangis karena Allah. Menangis karena kegembiraan sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menangis karena kegembiraan beliau menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah. Yang kelima, menangis karena sedih. Sedih atas dosa, sedih atas melakukan perbuatan maksiat yang dilanggar, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menangis karena Allah. Jadi lima jenis menangis tersebut semuanya adalah jenis-jenis menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sekarang oleh karena itu kita akan menyebutkan keutamaan menangis karena Allah. Yang pertama, keutamaan pertama, orang yang menangis karena Allah maka tidak akan pernah masuk ke dalam neraka. Yang menangis karena Allah tidak akan pernah masuk ke dalam neraka. Hadis-hadis seperti ini, Pak. Ya. Ustaz, sering itu Ustaz. Ustaz-ustaz juga menyebutkan keutamaan menangis karena Allah tidak masuk neraka. Ketika Bapak Ibu nulis Menangis karena Allah keutamaannya, satu, tidak dimasukkan ke dalam neraka. Itu perasaan harus ada. Menangis karena Allah tidak masuk neraka. Nah, bagaimana menimbulkan perasaan bahwasanya ini hadis memang utama. Orang yang menangis karena Allah tidak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Bagaimana menumbuhkan perasaan memang ini utama di dalam hati, sehingga kita berusaha menangis karena Allah. Maka jawabannya, Pak, salah satu kiatnya adalah agar kita benar-benar meresapkan di dalam hati bahwasanya itu keutamaan, maka harus kita pahami baik-baik bagaimana neraka, sehingga hadis yang menunjukkan bahwa menangis karena Allah keutamaannya tidak masuk ke dalam neraka. Orang yang menangis karena Allah tidak akan diceburkan ke dalam neraka, akan benar-benar masuk ke dalam relung hati tatkala kita mengetahui tentang neraka. Nah, makanya sedikit saya menyimpang tentang neraka. Neraka kalau boleh saya ringkas adalah tempat siksa paling terburuk. Itu adalah ringkasan neraka. Kalau sudah memahami tentang buruknya neraka, Pak, hadis ini menjadi berharga. Itu yang ingin saya tuju. Ya? Sama kalau seandainya orang yang menangis karena Allah nanti akan dimasukkan ke dalam surga, dia harus tahu dulu hakikat surga itu gimana. Sampai menangis karena Allah punya kedudukan di dalam hatinya. Kenapa? Karena bisa memasukkan ke dalam surga. Kalau belum tahu hakikat neraka, belum tahu hakikat surga, maka hadis ini cuma sebatas tulisan, tidak masuk ke dalam sanubari. Makanya sudah lama ngaji, bahkan ada sebagian orang, Pak, ada sebagian orang curhat, Ustaz, sebelum saya kenal dakwah salaf, dakwah sunnah ini, saya bisa khusyuk, Ustaz. Kalau lagi berdoa berlinang air mata, khusyuk, takut kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Kenapa semakin saya ikut daurah, kajian tablik akbar, kajian kitab, kenapa hati ini keras? Tidak pernah mata ini berlinang air mata. Kenapa? Karena tadi ilmunya cuma fissutur. Ilmunya cuma dalam tulisan. Habis keluar masjid, wah sudah nih banyak tulisan saya, selesai. Enggak diamalkan. Tidak masuk ke dalam hati. Mana kelezatan ibadah, mana kelezatan sholat yang sebelum saya mengenal dakwah tersebut? Hilang. Apalagi yang lebih parah, kadang-kadang kalau sudah kenal dakwah, pakai kopiah haji kemana-mana, baju koko kemana-mana, kadang-kadang pakai baju ala-ala Pakistan, celana di atas dua mata kaki, ya, mulai timbul sifat ujub di dalam diri. Hah, nih saya seorang salafi, seorang muslim yang benar-benar ingin mengerjakan ajaran sunnah. Kalian semua ahli bid'ah, penghuni neraka. Ada yang macam-macam seperti itu. Setiap kali bertemu dengan orang, kalau seandainya celananya tidak cingkrang, mulai ketus. Yang paling pertama kali dilihat celananya. Celananya di bawah mata kaki, gak mau disenyumin, tidak mau disalamin. Mulai ujub di dalam dirinya. Ya akhi, siapa yang ngajarin seperti itu? Itu tidak ada ajaran salaf seperti itu. Umar bin Khattab radhiyallahu an. Siapa beliau? Orang yang diridhai oleh Allah, dijamin masuk surga. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar." Kalau seandainya ada seorang nabi sepeninggalku, maka dia adalah Umar. Umar bin Khattab kalau jalan di sebuah gang, iblis di ujung gang, maka iblis akan nyari gang yang lain karena takut dengan imannya Umar. Umar bin Khattab yang dinyatakan sebagai mati syahid oleh Rasulullah SAW ketika berada di atas gunung Uhud. Uthbut Uhud, fa innama alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Gunung Uhud saking cintanya kepada Nabi dan para sahabatnya bergetar. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari, diam engkau wahai Uhud. Sesungguhnya di atasmu sekarang ada seorang Nabi, seorang Siddiq, Abu Bakar Siddiq, dan dua orang yang mati syahid, Umar dan Utsman. Umar dengan kedudukan seperti itu, yang beliau tiga pendapat beliau disetujui oleh Allah. Wafaqtu Rabbi fi thalat, kata Umar. Aku sependapat dengan Allah, Allah sependapat denganku dalam tiga hal. Hijab untuk istri-istri Rasulullah, menjadikan tempat sholat di belakang makam Ibrahim. Kemudian tentang perkara apa? Tawanan perang, beliau menginginkan untuk ditebas seluruhnya. Disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar dengan kedudukan yang seperti itu masih sempat-sempatnya bertanya kepada Hudzaifah. Perhatikan, yang kadang-kadang merasa sudah mengaji salaf, yang sudah mengaji Al-Quran dan Sunnah, timbul rasa sombong. Yang mana rasa ujub dan sombong ini nanti menimbulkan penyakit. Saya akan sebutkan penyakitnya. Umar masih sempat-sempatnya berkata kepada Hudzaifah, sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang memegang rahasia-rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam, Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. A'addani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal munafiqin. Wahai Hudzaifah, dengan kedudukan yang seperti itu, beliau masih sempatnya bertanya kepada Hudzaifah, wahai Hudzaifah, apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam menghitungku sebagai seorang munafik? Itu Umar. Ya, jangan pernah kita ujub. Semestinya kita lebih takut, semakin kita belajar, semakin kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sifat ujub dari sebagian orang yang sudah mengkaji Al-Qur'an dan Sunnah ini menimbulkan apa? Penyakit. Kalau ngutang cuma punya kunci pamungkas. Afwan akhi, hutang bayar. Jangan sampai terkenal orang-orang salaf yang mengkaji ilmu salaf kalau hutang gak bayar. Ini gara-gara sifat ujub tadi. Saya sudah bertauhid, sudah ngaji kitab tauhid, sudah ngikuti pemahaman salaf, maka yang meremehkan, maka akhirnya timbul sifat ujub meremehkan hak-hak manusia. Ghibah orang kesana kemari. Hati-hati para ikhwah sekalian, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mengkaji ilmu Al-Qur'an dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus saleh, maka kita semakin tawadhu, semakin kita menghina diri kita sendiri, tidak ada apa-apanya dibandingkan orang-orang salafus saleh. Ini makna ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah ayat, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Artinya orang-orang yang memberikan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hati mereka bergetar. Hati mereka bergetar bahwasanya mereka akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Mu'minun ayat 60. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsiri ayat ini, maka beliau menyebutkan sebuah hadis Aisyah. Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang ayat ini. Surat apa tadi? Al-Mu'minun ayat berapa? 60. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah, ahwa alladzi yasriqu wa yazni wa yashrubul khamar wa huwa yakhafu Allah azza wa jal. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat surat Al-Mu'minun ayat 60, orang-orang yang mengerjakan apa yang mereka kerjakan dan hati mereka gemetar, apakah mereka orang yang mencuri, berzina, minum khamar, dan dia takut kepada Allah Azza wa Jal? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya bint as-siddiq, tidak wahai anak perempuan Abu Bakar as-siddiq, walakinnahu alladhi, lihat, tetapi dia adalah orang yang yusalli, puasa, salat, wayasum, puasa, wayatasaddaq, dan bersedekah, wa huwa yakhafullah azza wa jal alla yutaqabbal, dan dia takut amalannya tersebut tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bapak ibu saudara saudari, kembali ke permasalahan tadi, bahwa keutamaan pertama, orang yang menangis karena Allah tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi keutamaan ini tidak akan masuk ke dalam sanubari kita hanya sebagai catatan atau hanya sebagai ilmu di masjid. Di luar masjid tidak akan dapat lagi indahnya itu. Hanya masuk ke telinga, masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri, bahkan ada yang lebih parah, masuk telinga kanan, keluar lagi. Kenapa? Karena dia tidak benar-benar memahami tentang neraka. Neraka ya Allah, saya katakan ringkasan dari apa? Ringkasan neraka apa? Tempat siksa paling terburuk. Dari sisi mana, Pak? Kita ambil bahwa neraka adalah tempat siksa paling terburuk pertama. Catat ini baik-baik. Kenapa neraka termasuk siksa, tempat siksa paling terburuk? Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa neraka adalah tempat paling terburuk dengan firman-Nya sekitar 15 ayat. Allah berfirman, wa bi'sal masir, wa bi'sal mihad, wa bi'sa, tempat kembali paling terburuk, tempat tinggal paling terburuk. Ini sebab pertama, kenapa neraka disebut tempat siksa paling terburuk? Karena disebutkan oleh Allah dengan ucapan wa bi'sa, seburuk-buruk tempat. Sisi kedua, kenapa neraka tempat siksa paling terburuk? Yaitu karena orang yang disiksa di dalam neraka tidak pernah diringankan siksanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah diringankan siksanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebab yang kedua. Ya, Ustaz, kenapa sih lari ke neraka? Jadi judul kita kan menangis karena Allah. Tadi yang saya inginkan, agar keutamaan pertama, apa keutamaan pertama menangis karena Allah? Tidak akan masuk neraka. Ini masuk ke dalam sanubari. Sehingga kita berusaha untuk menangis karena Allah, agar kita tidak masuk neraka. Karena kita tahu hakikat neraka, walau sebentar ini. Hakikat neraka seperti yang saya sebutkan tadi, tempat siksa paling terburuk. Dilihat dari sisi pertama, Allah menyebutkan siksa neraka dengan kata wabisa. Itu ada 15 ayat dalam Al-Quran. Kemudian sisi yang kedua, kenapa neraka tempat paling terburuk, adalah karena siksa neraka tidak pernah ringan hari per harinya. Jadi gak pernah ringan. Ada ayat yang berbunyi wasuqu ma'an hamiman faqatta'a bihim a'am'ahum. Artinya penghuni neraka diberikan minum dengan air yang mendidih. Dengan air yang mendidih tersebut semua usus-ususnya putus. Air mendidih, siapa yang ahli biologi di sini? Air mendidih berapa derajat Celcius? 100 derajat Celcius. Ketika Allah berfirman, perhatikan baik-baik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Fatir ayat 36. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wala yukhaffafu anhum min adzabiha. Orang-orang kafir, mereka memiliki neraka jahannam, mereka tidak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dihabiskan lalu diwafatkan, tidak. Dan tidak diringankan atas mereka siksanya. Lihat. Tidak diringankan siksanya. Jadi kalau diminumi air yang mendidih 100 derajat Celcius hari ini, mana maka besok hari mustahil dia minum air mendidih 100 derajat Celcius lagi. Bertambah 101 derajat Celcius. Besoknya lagi 102 derajat Celcius. Besoknya terus seperti itu. Itu makna firman Allah Subhanahu wa taala, la yukhaffafu anhum min adzabih. Tidak diringankan siksanya hari per hari. Dan firman Allah yang menunjukkan bahwa siksa neraka tidak diringankan hari per hari, itu disebutkan oleh Allah sekitar ada 7 ayat. Surat Al-Baqarah ayat 86, Surat Al-Baqarah ayat 162, Surat Ali Imran ayat 88, Surat An-Nisa ayat 28, Surat An-Nahl ayat 85, Surat Fatir ayat 36, Surat Fatir ayat 49. Semua ayat ini menunjukkan la yukhaffaf. Mereka siksanya penghuni neraka tidak diringankan. Ini sisi kedua bahayanya dan buruknya siksa neraka. Sisi yang ketiga, bahayanya dan buruknya siksa neraka. Orang-orang yang di dalam neraka disiksa tidak mati, tidak juga hidup. Tidak mati, tidak juga hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang disiksa tidak mati, tidak hidup. Yaitu di antaranya, wa qala alladhina finnar li khadhanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawmal minal 'adzab. Itu ayat yang meringankan tadi. Ada ayat yang berbunyi la yamutu fiha wa la yahya. Surat apa itu? Al-A'la. Orang yang disiksa di neraka tidak mati, tidak hidup. Apa maksudnya? Mereka mati, tidak mati. Kenapa? Karena setiap kali kulitnya gosong, dibakar api neraka, diganti dengan kulit yang lain. Tidak juga hidup. Kenapa? Selalu siksanya tidak pernah berhenti. Siksanya tidak pernah berhenti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 56. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Setiap kali kulit-kulit mereka terbakar, hangus, maka kami gantikan dengan kulit-kulit yang lain. Intinya Bapak Ibu Saudara-saudari, kembali kita ke permasalahan tadi, bahwa keutamaan menangis karena Allah, yang pertama, orang yang menangis tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadisnya riwayat Tirmidzi, la yalijin nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fidhra. Ini hadis menarik. Seseorang tidak akan diceburkan ke dalam neraka. Saya ulangi hadisnya, tidak akan diceburkan ke dalam neraka seseorang yang menangis karena Allah sampai susu kembali lagi ke putingnya. Kalau kita merah susu sapi, susu unta, susu kambing, maka mungkinkah seseorang memasukkan kembali susu tersebut melalui putingnya? Mungkin? Tidak. Maka ini menunjukkan kemustahilan. Apa maksudnya? Mustahil orang yang menangis takut karena Allah masuk ke dalam neraka. Sampai apa tadi? Susu masuk ke dalam putingnya. Dan itu sering sekali disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan kemustahilan. Contoh Pak, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang orang-orang kafir yang tidak dimasuk, tidak dibukakan pintu langit. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 40. Yang ayat yang saya sebutkan sekarang tujuannya adalah Al-A'raf ayat 40, tujuannya adalah menunjukkan kepada kemustahilan. Sering sekali bahasa-bahasa seperti ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Tadi bahasa kemustahilan seperti misalkan susu sampai susu masuk kembali ke putingnya, itu mustahil. Ya, sama seperti surat Al-A'raf ayat 40 Allah berfirman, "Innal ladzina kafaru bi ayatina wastakbaru anha la tuftahu lahum abwabus sama' wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyath." Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri darinya, tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan pernah masuk surga sampai ontak masuk ke dalam lubang jarum. Mungkin? Tidak mungkin. Ini menunjukkan apa? Mustahil. Sebagaimana orang yang menangis karena Allah mustahil masuk neraka. Masuk pak ke dalam relung-relung hati. Ya, saya sering mengatakan pendakwah sekarang, ustadz di zaman sekarang gak cukup menyebutkan hadis ayat diartikan tanpa penjelasan yang benar-benar bisa dipahami oleh orang yang mendengar. Gak tertarik orang. Seorang ustadz mengatakan misalkan, "Ayo kaum muslim bangunlah masjid. Siapa yang membangun masjid keutamaannya akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah di surga." Had dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda riwayat Tirmizi, "Man bana lillahi masjidan walau kama fasiqatatin au asghara banallahu lahu baitan fil jannah." Riwayat Tirmizi dan Imam Ahmad. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, walau sekecil angkerman burung atau lebih kecil darinya, maka niscaya Allah akan bangunkan rumah dia di surga. Tertarik? Tertarik dengan hadis ini? Enggak terlalu. Yakin deh pak. Kenapa? Karena ketika bapak mendengar Allah akan bangunkan rumah di surga, rumah, imajinasi kita kemana? Hah? Rumah sampean, rumah saya yang ada bocor, catnya cepat luntur. Maka sang ustadz harus menjelaskan rumah yang dimaksud di surga gimana. Pintunya seantara, seluas antara masyriq wal maghrib, timur dan barat, pintu rumah surga. Hah? Keramiknya, keramik satu dari emas, satunya lagi perak, emas, perak, emas, perak. Rumah Khadijah min qasab, terbuat dari berlian yang lonjong, berlian, rumah berlian, bisa dibayangkan? Ini baru orang tertarik untuk bangun masjid, sehingga gak ada lagi yang minta-minta di jalan-jalan. 90% umat Islam Indonesia kok ingin bangun masjid minta-minta di jalan-jalan, memalukan. Kenapa? Karena orang tidak tertarik dengan hadis tersebut karena penjelasannya kurang mendalam. "Ayo hafal Quran," kata sang ustadz. Sesungguhnya orang yang menghafal Quran akan ditinggikan derajatnya nanti pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, "Yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilaka 'inda akhiri ayatin taqra'uha." Bacalah dan naiklah. Setiap ayat yang dibaca menaikkan dia tempat di surga. Setiap ayat yang dibaca menaikkan dia tempat di surga. Bacalah dengan tartil, bacalah dengan pelan-pelan sebagaimana kamu membacanya di dunia. Kemudian apa yang terjadi? Bapak ibu saudara saudari, sesungguhnya tempatmu yang terakhir sesuai dengan hafalanmu. Kalau hafalannya cuma 3 kul
1: Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas.
0: Tambah surat paling favorit, inna a'tayna. Orang ini ketika disebutkan hadis ini, Ustaz, saya enggak mau hafal Quran. Kenapa ya, akhi? Saya ini di dunia, Ustaz, punya sifat, sifat saya itu fobia ketinggian. Takut tinggi. Maka sang Ustaz harus menjelaskan tingginya surga dengan tingginya dunia beda.
1: Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah.
0: Maka harus dijelaskan sejelas-jelasnya sehingga benar-benar mendatangkan keutamaan. Seperti yang saya sebutkan tadi, lafaz Rasulullah yang berbunyi hatta ya'udal labanu fid dhara, sampai susu masuk ke dalam putingnya, itu menunjukkan apa? Kemustahilan, sebagaimana orang kafir mustahil masuk surga. Sedikit menyimpang, Pak. Tapi saya heran, kadang-kadang ada orang, ini sebelum menyimpang, menyimpang lagi ya. Gini, ada orang, Pak, punya penyakit insomnia.
1: Apa insomnia itu?
0: Susah tidur. Ada orang pernah cerita kepada saya, Ustaz, saya punya penyakit insomnia. Tapi anehnya, saya bisa tidur di majlis ilmu. Mungkin saking tenangnya mendatangkan ketenangan. Maka tempat tidur di majlis ilmu.
1: Bangunkan tuh, bangunkan yang ngantuk tuh, bangunkan.
0: Orang khotbah susah tidur, datang ke khotbah Jumat bisa tidur dia. Ih, subhanallah. Mungkin majlis ilmunya saking tenangnya mendatangkan ketenangan.
1: Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Istirahat? Ya, kata panitia, mau istirahat atau enggak? Atau lanjut?
0: Masa sejam istirahat? Lanjut ya?
1: Lanjut. Enggak mainan tuh.
0: Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, afwan ya, bercanda. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan keutamaan yang kedua. Orang yang menangis karena Allah, keutamaannya yang kedua adalah di akhirat, di padang mahsyar akan mendapatkan naungan. Mudah kan menyebutkan naungan di padang mahsyar, selesai. Kalau saya tidak ingin menjelaskan, sudah begitu saja. Tapi enggak melekat dalam hati. Maka harus dijelaskan dahsyatnya padang mahsyar. Ini ada 4 dinding di masjid ini, di tengah masjid. Di padang mahsyar tidak ada satu dinding pun. Tidak ada satu tiang pun. 4 tiang ini. Kenapa tidak ada satu tiang pun? Karena kalau ada satu tiang, orang akan bernaung. Dalam hadis riwayat Muslim, tudna syams yaumal qiyamah hatta yakunu bainahum qadru mil. Akan didatangkan nanti pada hari kiamat, didekatkan matahari sampai apa? 1 mil saja. Kalau ukuran sekarang 1 mil itu 1.6 kilometer, 1.6 kilometer. Apakah ukuran sekarang atau mil yang diinginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya sebuah bentuk kedekatan, Allahu alam. Yang jelas matahari didekatkan sedekat-dekatnya. Dalam keadaan kita bagaimana? Hufatan, uratan, ghurlan, buhman. Tidak memakai alas kaki, tidak terhitan, tidak berpakaian walau sehelai benang, dan tidak membawa apa-apa. Buhman dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Hah? Pada saat yang genting-genting begitu, ada orang enak-enakan dapat naungan. Siapa mereka? Rajulun dzakarallaha khalian fafadhat 'aina. Seseorang yang menyebut nama Allah sendirian, maka air matanya berlinang. Saya ingin bertanya, Pak. dia ini berzikir sendirian, kemudian air matanya berlindang. Kira-kira menangisnya karena apa ini? Karena sedih? Karena senang? Karena apa lagi tadi? Takut? Karena apa lagi? Kasihan, kasih sayang. Yang kelima, karena cinta. Mana? Orang ini berzikir karena Allah sendirian, kemudian menangis. Hah? Karena takut kepada Allah. Ada bisa masuk yang lain? Karena cinta kepada Allah. Ada bisa masuk yang lain? Hah? Karena apa? Senang, gembira. Enggak masuk. Karena apa? Sedih. Ingat dosa. Nah, ini maksud saya, ketika berinteraksi dengan bapak-bapak ini, akhirnya bapak berpikir, oh, orang itu menangis, kenapa ya? Dan akhirnya kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti di kamar, sendirian, bukan di hadapan orang banyak, ya, kita menangis karena Allah. Apalagi di syuting, menangisnya di syuting, enggak. Hah? Masuk TV. Bukan TV, TV. Ya, enggak, menangis sendirian. Kenapa? Karena satu, bisa karena takut akan dosa-dosanya. Ya, kotak amal di situ saja. Jangan kemana-mana lagi. Pak, capek membuat orang itu perhatian kepada kita. Ada kotak amal, dia gak akan perhatian lagi. Kue jangan dibagikan. Jangan dibagikan, nanti aja. Salah satu yang paling membuat orang itu susah adalah membuat orang perhatian kepada orang lain. Mendengarkan kita. Sekarang bapak-bapak sudah mulai fokus terhadap saya. Diganggu dengan macam-macam, apalagi kue kresek-kresek, bapak enak makan, saya ngonyotos. Saya juga pengen. Ya. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke permasalahan tadi. Berarti orang tersebut menangis sendirian tatkala berzikir, kenapa? Karena takut kepada Allah. Takut siksa Allah. Yang kedua, karena sedih, sedih akan dosa-dosa. Yang ketiga, karena apa? Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta, kenapa cinta kepada Allah? Karena Allah yang memberikan nikmat, memberikan karunia dengan segala macam karunia yang kita minta ataupun yang tidak kita minta. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari, keutamaan yang ketiga. Yaitu orang yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala adalah kebiasaan para malaikat. Menangis karena Allah Subhanahu wa taala adalah kebiasaan para malaikat. Misalnya hadis riwayat Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Awsat dari Jabir radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Marartu lailata usriya bi bil mala'il a'la wa Jibril kal hilsil bali min khasyatillah." Subhanallah. Ajib ya. Mungkin nanti kalau ada ustaz kesini, minta judul belajar dari malaikat. Malaikat itu bisa kita pelajari sifat-sifatnya yang sangat indah luar biasa. Di antaranya hadis ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Pada malam aku diisra'kan." Yaitu dijalankan ke langit. "Maka aku melewati Jibril, aku melewati langit-langit yang tinggi, dan aku melihat Jibril kal hilsil bali, seperti cairan yang sangat rendah karena menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya? Cairan yang sangat rendah yang mendatar saking takutnya dan menangisnya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka menangis karena Allah keutamaannya adalah mencontoh para malaikat. Yang keempat, keutamaan menangis karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala berarti dia mengikuti para nabi. Sebagaimana disebutkan dalam surat Maryam ayat 58, mensori tauladani para nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaikal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqi minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiyan. Artinya mereka lah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah atas mereka dari para nabi, keturunan Adam dan juga keturunan Nuh, keturunan Ibrahim, keturunan Israel, orang-orang yang kami berikan petunjuk dan kami pilih. Jika para nabi tersebut disebutkan ayat-ayat Allah, maka mereka tersungkur sujud sambil menangis. Menunjukkan bahwasanya orang yang menangis karena Allah berarti dia mensuri tauladani siapa? Para nabi alaihimussalatu wassalam. Ustaz, kalau seandainya mensuri tauladani para nabi, memang kenapa? Kalau kata anak muda, so what? Kalau mensuri tauladani para nabi, emang kenapa? Maka jawabannya, terdapat kemuliaan. Patah Arab mengatakan tashabbahu bihim illam takunu mithlahum fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Artinya, serupakanlah diri Anda dengan mereka, orang-orang mulia. Sesungguhnya menyerupakan diri dengan orang-orang mulia adalah keberuntungan. Nah, maka tatkala kita katakan keutamaan menangis karena Allah adalah meniru para nabi, karena di dalam meniru para nabi terdapat apa? Keberuntungan. Wallahu alam. Taib. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk kepada keadaan-keadaan yang disebutkan dalam hadis Rasul, kapan orang bisa menangis, dan ayat-ayat suci Al-Quran. Ini poin ketiga berarti. Tadi poin keempat, poin pertama yaitu tentang menangis karena Allah. Poin kedua, keutamaan menangis karena Allah. Poin ketiga yaitu keadaan-keadaan kapan saja yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis seseorang menangis karena Allah. Yang pertama yaitu tatkala membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 107 sampai 109. Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhiruna lil adqani sujadan. Katakan wahai Muhammad, berimanlah kalian atau silakan kalian tidak beriman. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu sebelumnya, jika dibacakan terhadap mereka ayat-ayat Al-Quran, mereka tersungkur sujud dan mereka wayaqulun, mereka mengucapkan subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula, maha suci Rabb kami, sesungguhnya janji Allah benar-benar terjadi.
1: wa yakhiruna lil adqan yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Maka mereka benar-benar tersungkur sujud sampai dagunya benar-benar rata dengan tanah, dan mereka menangis dan bertambah khusyuk. Ini dalil bahwasanya orang tatkala membaca Al-Quran maka bisa saja apa? Menangis. Tapi ada yang lucu pak, imam di masjid saya, masjid Imam Syafi'i di Banjarmasin, lucu ini kejadian nyata. Beliau menangis membaca Al-Quran tatkala jadi imam. Ayat yang dibaca, orang biasanya kalau menangis kan biasanya ayat yang dibaca tentang apa? Neraka. Lalu tentang apa? Taubat, kiamat, dosa, menangis. Ini enggak, beliau baca ayat tentang ta'addud, poligami, nangis. Kira-kira apa sebabnya? Pengen nikah lagi gak dikasih mungkin. Benar ini kejadian nyata. Fankihu, nangis beliau. Fankihu ma tawbalakum minan nisa masna wa thul. Itu nangis pas masna wa thulatha wa ruba, 2, 3, 4. Habis sholat kita tanya, ente nangis ketika baca ayat poligami sebabnya apa? Beliau nyari alasan. Kata beliau, pasti kalian mengira saya menangis karena tidak diizinkan poligami, betul? Maka saya punya alasan lain. Apa itu? Alasannya adalah bahwa orang yang saya mau jadi istrikan kedua sudah diambil orang. Subhanallah, nangis dia. Ajib. Kalau antum ke Banjarmasin, anda pertemukan dengan orangnya itu. Bapak ibu saudara saudari, ayat yang kedua yang menunjukkan bahwa keadaan menangis pertama tatkala baca Quran adalah surat Maryam ayat 58 tadi yang saya bacakan. Jadi surat Al-Isra ayat 107 sampai 100 berapa? 9, kemudian surat Maryam ayat 58. Saya bacakan ayatnya. Langsung saja, wa idza tutla alaihim ayatur rahman kharru sujadan wa bukiyan. Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih, maka mereka tersungkur sujud dan apa? Dan menangis. Pak, sedikit menyimpang. Saya bertanya, yang dapat menjawab saya kasih hadiah. Minyak wangi. Silakan pilih hijau atau kuning. Pertanyaannya adalah, kita diperintahkan oleh Allah untuk menjadikan iblis, syaitan sebagai musuh. Betul? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwan." Sesungguhnya syaitan bagi kalian itu adalah musuh. Maka jadikanlah dia sebagai musuh. Maka kita tidak boleh menjadikan syaitan, iblis sebagai teman. Pertanyaan saya, bagaimana prakteknya menjadikan iblis atau syaitan sebagai musuh berdasarkan dari ayat Al-Quran dan hadis? Satu, sebutkan pada saya tiga. Bagaimana, pertanyaan jelas, saya pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena saya pakai bahasa ngapak gak bisa. Bagaimana syaitan, manusia menjadikan syaitan sebagai musuh? Aplikasinya gimana? Berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ya.
0: Yang pertama, kalau kita membaca ayat sajadah maka kita sujud, itu akan membuat syaitan apa? Menangis. Ya, ini satu. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk makan dengan tangan kanan karena syaitan makan dengan tangan kiri. Betul, tetapi tidak ada sedihnya di sini syaitan. Kita ingin syaitan sedih, takut, menangis.
1: Ada yang lain?
0: Ya, saya ingin tiga. Ah, tadi sudah satu dijawab. Tambahi antum dua, antum dapat hadiah. Maka ya, yang beliau menjawab, mungkin ibu-ibu dan saudara yang di sana tidak mendengar, masuk rumah membaca zikir kepada Allah, bismillah, dan makan dengan membaca bismillah, maka ini akan membuat syaitan sedih. Ah, gak ada tempat tidur kita malam ini. Kemudian syaitan kelaparan. Satu lagi, ketika bertasyahud maka itu akan sangat menyakitkan syaitan. Silahkan pilih antum berdua, ambil. Saya punya hadiah yang lain. Yang bisa jawab saya kasih 100.000. Jarang Ustadz bagi-bagi duit kan? Hah, perhatikan baik-baik, nanti timbul pertanyaan-pertanyaan lain. Ini penting Pak, masalah ini. Bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, kalau lihat ayat-ayat suci Al-Quran di dalam komputer saya ini, laptop saya ini, ada 7 ayat yang kita harus menjadikan syaitan sebagai musuh. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhu aduan. Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Itu sekitar ada 7 ayat yang menyebutkan bahwa kita harus bermusuhan dengan syaitan. Nah, pertanyaannya tadi timbul, bagaimana kita musuhan dengan syaitan? Banyak, seperti yang kawan-kawan sebutkan tadi. Bisa menyebutkan, diulangi yang beliau sebutkan apa? Sama-sama? Yang beliau pertama kali sebutkan apa? Apabila dibacakan atau membaca ayat sajadah maka kita sujud. Hadisnya berbunyi riwayat Imam Ibnu Majah. Makanya Pak, saya pesan. Ini mohon maaf kalau saya banyak pesan. Kalau kita sekaliber Imam Syafi'i, bolehlah enggak mencatat. Imam Syafi'i itu sekali dengar apa? Muwatta ribuan hadis hafal langsung. Silahkan, enggak mencatat. Tapi kalau seandainya kita tidak sekali berimam Syafi'i maka catat. Karena ini penting. Perhatikan baik-baik hadisnya, idza qara'a ibnu adam sajadata fa sajada i'tazala asyaitanu yabki fa qala ya waili umira ibnu adam bisujud fa sajada falahul jannah wa umirtu bisujud fa abaitu falian nar. Artinya, jika seorang anak manusia membaca surat as-sajdah atau ayat-ayat sajdah, sujud tilawah, lalu dia sujud, maka syaitan akan kabur menyendiri, memojokkan diri sambil menangis. Dan dia berkata, ya waili, alangkah celakanya aku. Anak manusia diperintahkan untuk sujud, maka dia sujud, maka baginya surga. Aku diperintahkan untuk sujud, kapan itu? Saat ketika diperintahkan untuk sujud kepada siapa? Nabi Adam. Maka aku enggan, maka bagiku neraka. Ini amalan pertama, bermusuhan dengan iblis. Amalan kedua yang beliau sebutkan tadi apa? ketika mau tidur, mau makan, mau masuk rumah membaca bismillah, maka syaitan tidak akan mempunyai tempat tinggal, dia sedih. Syaitan akan kurus karena tidak punya makan, dia sedih. Yang ketiga yang beliau sebutkan cara bermusuhan dengan syaitan apa? Ketika tahiyat, maka kita jadikan jari telunjuk, ya, berikan isyarat dengan jari telunjuk. Dan pemberian isyarat dengan jari telunjuk itu bermacam-macam dalam mazhab fikih. Ada yang at-tahiyat langsung, ada yang at-tahiyat sampai kepada asyhadu an la ilaha illallah. Ini mazhab Syafi'i.

Ya? Adapun mazhab Syafi'i, asyhadu an la ilaha illallah mazhab. Silahkan siapa yang ingin mengamalkan, itu hak dia. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Saya ingin nambahkan amalan lain. Apa? Azan. Kalau dikumandangkan azan, maka syaitan akan apa? Lari terbirit-birit sambil terkentut-kentut. Sampai tidak mendengar apa? Azan. Makanya salah satu cara meruqyah, mungkin di sini sudah pernah dijelaskan oleh Al-Ustaz Al-Fadhil, guru saya, Ustaz Abdullah Zain hafizahullah taala, tentang cara meruqyah. Makanya salah satu cara meruqyah adalah dengan mengumandangkan azan. Karena syaitannya akan lari terbirit-birit. Itu sudah berapa cara bermusuhan dengan iblis dan syaitan? 4. Yang kelima, cara bermusuhan dengan iblis yang dan syaitan adalah bangun sholat subuh. Kenapa? Karena orang kalau terlambat bangunnya diapai oleh syaitan? Dikencingi mananya? Telinganya. Hina banget itu. Sama syaitan aja kalah. Dikencingi oleh syaitan telinganya. Makanya bangun sholat subuh. Ini akan membuat dia tidak bisa kencing karena gak ada tempat kencing. Iya betul. Yang keenam, ini terutama mudah-mudahan setelah ini bermanfaat, terutama keluarga-keluarga yang di ujung tanduk. Tanduk apa Ustaz? Bukan, itu hanya bahasa kiasan. Di ujung tanduk maksudnya mau terjadi perceraian. Maka amalan selanjutnya yang membuat syaitan sedih adalah menjadi suami istri yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Karena ketika terjadi perceraian, maka syaitan yang memisahkan antara suami dan istri akan dipeluk oleh iblis dan mengatakan, ni'ma anta, engkau pasukanku yang paling hebat. Itu cara bermusuhan dengan iblis. Maka jangan sering-sering bertengkar. Si suami jangan sering-sering, saya cerai kamu. Dikit-dikit cerai kamu. Awas kamu, kalau kentut saya cerai. Ih subhanallah, gimana itu? Ada cerita pak, ini hanya sekedar intermezzo cerita. Ada suami yang latah mengucapin cerai, dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai. Maka dia mengatakan, wahai istriku, kalau kamu nganga, mangap, begitu di hadapan saya cerai kamu. Suatu ketika sang istri masak terong. Terong dalam bahasa Arab badinjan. Jadi mangap, badinjan. Sang suami dengan senang hati dia bertanya kepada istrinya, wahai istriku sayang, lagi masak apa? Sang istri diem aja. Ini kalau saya jawab berarti mangap, saya kena cerai. Diem aja dia. Ditanya yang kedua, wahai istriku, masak apa? Mulai naik pitam suaminya. Diem saja. Wahai istriku, kalau saya tanya yang ketiga kamu tidak jawab, maka saya cerai kamu. Tidak jawab salah, jawab salah. Ini cerita-cerita yang seperti ini pak, orang-orang suami yang sedikit-sedikit cerai, sedikit-sedikit cerai. Ini adalah kawan-kawannya iblis, tidak bermusuhan dengan iblis. Nah itu beberapa kiat menjadi musuh. Maka mungkin nanti ustadz-ustadz yang datang minta tema, ustadz kami dapat pesan untuk minta tema menjadi musuh iblis. Apa saja kiat-kiatnya? Tadi sudah saya sebutkan berapa itu? Ada 6. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit menyimpang tentang menjadi musuh iblis. Menyimpang lagi, Pak, dari tema kita menangis karena Allah. Apa perbedaan jin, iblis dan syaitan? Yang Kebumen, mungkin yang beberapa ikut yang di Purworejo sudah tahu apa perbedaan jin, iblis dan syaitan. Yang tahu saya kasih duit 100 ribu.

0: Hah. Silakan, Pak. Kalau jin ada yang muslim, ada yang kafir. Taib. Kalau iblis kafir, kalau setan ada golongan jin, ada golongan manusia. Tadi perjanjian kita apa? Yang jawab dapat 100.000. Benar atau salah bukan urusan. Ini Pak. Antum enggak jeli sih. Yang jawab dapat 100.000. Namanya siapa, Pak? Pak Supri. Ya, sini, Pak. Ya, mudah-mudahan berkah, Pak, ya. Baik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jin adalah makhluk Allah yang diciptakan dari api. Makhluk Allah itu yang bernyawa ada tiga: malaikat, manusia, dan jin. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, manusia diciptakan dari tanah. Berarti jin adalah makhluk yang diciptakan dari apa? Dari api. Sekarang iblis. Iblis adalah makhluk dari bangsa jin. Allah berfirman kalau tidak salah dalam surat Al-Kahfi, wa kana minal jin. Ya, bahwasanya iblis adalah makhluk dari bangsa jin. Ya, makhluk dari bangsa jin. Sebentar saya carikan. Ada ayat yang berbunyi, ya, illa iblis kana minal jin. Surat Al-Kahfi ayat 50, betul saya. Surat Al-Kahfi ayat 50. Kecuali iblis tidak mau sujud dan dia termasuk dari bangsa jin. Berarti iblis pengertiannya adalah makhluk dari bangsa jin yang tidak mau sujud kepada Adam. Itu dia iblis itu. Yang mendapatkan gelar apa? Dari Allah. Rajim. A'udzubillah minasyaitan ar-rajim. Ukhruj minha fa innaka rajim. Keluar engkau wahai iblis dari surga, sesungguhnya engkau rajim, terlaknat, terkutuk. Ini iblis. Makanya di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis-hadis Rasul, penyebutan iblis itu hanya satu. Tidak disebutkan dalam bentuk jamak, karena iblis memang makhluknya cuma satu, itu yang enggak mau sujud itu. Nah, syaitan sekarang apa? Syaitan bisa berupa sifat, bisa berupa makhluk. Zat. Kalau dia makhluk, maka syaitan adalah makhluk dari bangsa jin yang merupakan pengikut dari iblis. Itu perbedaan antara jin, iblis, dan syaitan. Nek ditakoni, kalau seandainya Ustadz, genderwo masuk mana? Hantu pocong masuk mana? Sundel bolong, kuntil anak, gombel wewe. Subhanallah, masuk mana itu? Sedikit Pak pengetahuan. Pocong itu adalah hantu made in 100% Indonesia. Enggak ada di dunia pocong kecuali di Indonesia. Makanya ini yang saya tuju sebenarnya. Jadi saya menceritakan ini dari tujuan, meskipun di Kebumen, di Purworejo sudah saya sebutkan juga, tapi di Kebumen belum saya sebutkan, maka jelaskan. Makanya sumpah pocong itu tidak ada dalam Islam. Kenapa? Karena adanya cuma di Indonesia. Di Arab enggak ada hantu pocong. Meskipun yang mengatakan, yang melakukan sumpah pocong itu adalah orang surbanan, jubahan. Enggak ada. Tidak ada ajarannya dalam Islam sumpah pocong. Yang ada adalah apa? Mubahalah. Orang kenapa kalau sumpah pocong itu lagi ngapain, Pak? Ada perseteruan, ada pertikaian. Yang ini menuduh yang ini menuduh yang ini. Tidak ada bukti. Semuanya mengklaim yang paling benar. Tidak ada bukti. Hakim tidak bisa membuktikan. Maka akhirnya melakukan sumpah pocong. Dalam Islam bukan sumpah pocong. Dalam Islam apa? Mubahalah. Caranya bagaimana? Yang ini mengatakan, kalau saya salah, maka saya dan 7 turunan saya dapat laknat Allah. Yang ini mengatakan, kalau saya salah, maka saya dan 7 turunan saya dapat laknat Allah. Itu namanya apa? Mubahalah. Itu gantian sumpah pocong. Ya, yang syar'inya disebut apa, Pak? Mubahalah. Itu tujuan saya. Kenapa saya menjelaskan jin, iblis, dan syaitan tadi. Taib. Kembali ke permasalahan kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ingin menyebutkan itu tadi keutamaan-keutamaan apa? Menangis karena Allah. Sekarang poin selanjutnya, ke bagaimana cara menangis karena Allah. Saya yakin setelah mendengar keutamaan-keutamaan tersebut, kita tertarik ingin menangis karena Allah. Tertarik enggak? Tertarik. Semoga bisa kita amalkan setelah ini. Dan tidak perlu menangis di hadapan orang banyak. Biarkan dia menangis hanya karena Allah. Maka poin selanjutnya ini kita akan menyebutkan kiat-kiat agar bisa menangis karena Allah. Yang pertama, atau tadi saya menyebutkan tadi keadaan-keadaan menangis, ya, betul? Belum saya lanjutkan, ya. Keadaan menangis yang pertama, tatkala dibacakan Al-Quran. Kita lanjutkan itu dulu, nanti baru kiat-kiat agar bisa menangis karena Allah. Keadaan yang kedua, tatkala sholat. Tatkala apa? Tatkala sholat. Kalau kita kembali kepada keadaan pertama, yaitu saya ingin menyebutkan sebuah cerita menarik. Mudah-mudahan ini juga sebagai inspirasi kita dan juga sebagai pelipur lara kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kembali kepada poin pertama, keadaan menangis karena Allah yang pertama, tatkala dibacakan Al-Quran atau tatkala membaca Al-Quran. Ada cerita menarik, Pak, disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Ceritanya adalah seorang yang bernama ulama besar Al-Fudail Ibn Iyad, ulama abad keberapa? Kalau tidak salah abad kelima Hijriah. Fudail Ibn Iyad, beliau setiap kali membaca ayat surat Al-Balad ayat 17-18, silahkan cek yang bawa Al-Quran. Dan saya pesan, Pak, kalau hadir di majelis ilmu, ya, ini adab-adabnya. Nanti panitia mohon sebelum setiap kali pengajian disebutkan adab majelis ilmu. Satu, mencatat. Yang kedua, bawa mushaf Quran. Karena itu kita akan bisa cek langsung apa yang disebutkan oleh Ustadz. Karena pengajian-pengajian ahlu sunnah, pengajian dakwah salaf, bukan pengajian tanpa dalil. Sangat identik dengan dalil. Coba cek nanti, lihat kalau saya salah. Fudail Ibn Iyad rahimahullah membaca surat Al-Balad ayat 17-18. Betul enggak? Ayat 17-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya. Ya, bukan ayat 17 sampai 18, ayat 8 sampai 9. Lihat ayat 8 sampai 9. Allah berfirman, "Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain?" Bukankah kami telah jadikan untuk manusia 2 mata, 1 lisan, 2 bibir? Fudail ibnu Iyad setiap malam baca ayat ini menangis sampai waktu subuh. Gara-gara cuma baca dua ayat ini. Alam naj'allahu ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah telah kami jadikan untuk manusia dua mata, satu lisan, dua bibir? Ketika ditanya besok paginya, ketika ditanya wahai Fudail, kenapa engkau setiap membaca ayat surat Al-Bayat ayat 8 sampai 9 engkau menangis? Maka Bapak Ibu saudara-saudari, Fudail ibnu Iyad mengatakan, hal bitta lailatan syakiran lillah an ja'ala laka ainaini tubsiru bihima. Wahai fulan, apakah engkau pernah melewati suatu malam bersyukur kepada Allah? Lihat nih, perhatikan, pelipur lara untuk orang-orang yang sering mengeluh dengan kehidupan ekonominya, sering mengeluh dengan musibah yang dia dapatkan, sering menuduh Allah tidak adil, sering menuduh Allah tidak kasihan terhadap dia, dengan dan sering mengatakan hal-hal yang tidak bermanfaat melalui lisannya tentang Allah. Perhatikan nih, Fudail ibnu Iyad mengatakan, apakah engkau pernah bersyukur ketika Allah telah menjadikan, apakah engkau pernah melewati suatu malam dalam keadaan bersyukur Allah telah menjadikan untukmu dua mata yang dengan dua mata tersebut kamu bisa melihat? Yang ingin saya tuju Pak, sebagai pelipur lara, terutama orang-orang yang dalam kesempitan, keadaan ekonominya terus nyungsep menengah ke bawah, nyungsep, gak pernah naik-naik ke atas. Keadaan ekonominya cuma salam tempel doang gajinya. Hari pertama, hari kedua megang duit, hari ketiga ngutang. Kenapa? Tutup lubang, gali lubang. Keadaannya mungkin penuh dengan penyakit, musibah, dan semisalnya. Maka perhatikan baik-baik. Ketahuilah bahwa nikmat Allah bukan hanya uang, harta, duit yang perlu kita syukuri, yang perlu kita alhamdulillahi. Berdasarkan penjelasan dari Fudail ibnu Iyad rahimahullah ini, beliau ingin mengatakan kepada kita, wahai fulan, wahai kaum muslim, nikmat Allah bukan hanya sekedar harta. Matamu itu nikmat Allah. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, rubah sekarang mindset kita, pola berpikir kita, kita rubah bahwa bersyukur, mengucap alhamdulillah bukan tatkala hanya dapat uang, harta, perhiasan, enggak. Tatkala sehat badan bersyukur, tatkala iman bersyukur, tatkala dimudahkan dalam beribadah bersyukur. Bapak enggak pernah kan dapati orang yang setahun tidak pernah sholat? Saya pernah dapati orang Pak setahun gak pernah sholat. Bapak kan tidak pernah mendapati orang yang mengatakan, Ustadz kayaknya syariat sholat berjamaah ini memberatkan kami. Gak pernah kan? Bapak kan tidak pernah terbesit di dalam hati untuk ninggalin sholat. Itu nikmat Allah, bukan nikmat hanya sekedar harta. Mudah beribadah itu nikmat Allah. Nikmat Allah yang perlu disyukuri juga, jauh dari maksiat, tidak pernah diberikan kesempatan untuk bermaksiat. Itu nikmat Allah. Coba kalau seandainya Ahmad Zainuddin menggantikan Nabi Yusuf alaihi salam, apa yang terjadi? Hah, bisa menjamin? Nabi Yusuf belakang bajunya yang robek. Ahmad Zainuddin, mana belakang bajunya yang robek? Mungkin depannya yang robek. Ini menunjukkan Pak, salah satu nikmat Allah terbesar adalah seseorang tidak diberikan kesempatan untuk bermaksiat. Mengais harta dengan cara yang haram. Bapak kan tidak pernah diceritakan, dan jangan ceritakan kepada ahli-ahli maksiat. Bapak kan tidak pernah diceritakan orang mengais rezeki dengan cara yang haram. Di tengah malam gelap gulita, jualan korek. Nama maksiatnya jualan korek. Apa itu? Dengan korek dinyalakan kita bayar setiap koreknya 1.000 rupiah. Dengan korek kita nyalakan, kemudian kita nyalakan, kemudian ternyata di hadapan kita ada perempuan telanjang. Nyari rezeki dengan cara seperti itu. Ketika kita tidak diberikan kesempatan untuk mengais rezeki dengan cara yang haram, bersyukurlah. Masih banyak nikmat Allah yang paling pantas kita untuk syukuri. Berkaitan dengan ayat ini, surat Al-Balad ayat 8. Kenapa Fudail Ibnu Ayyad menangis setiap malam membaca ayat ini? Setiap malam beliau menangis sampai pagi. Beliau mengatakan, hal bita lailatan syakiran lillah an ja'ala laka ainaini tubsiru bihima. Apakah engkau pernah bersyukur kepada Allah pada suatu malam yang telah menjadikan matamu dengannya kamu bisa melihat? Pak, wallahi pak, saya yakin, dan saya yakin tanpa ada keraguan di dalamnya, kita sepakat, meskipun bapak ibu belum saya tanya, pasti sepakat bahwa nikmat mata lebih berharga dibandingkan rumah yang megah, mobil yang mewah, harta bertumpuk, emas kilauan dan kiloan. Sepakat pak? Ada yang protes, ada yang tidak sepakat? Cara kita sepakat bagaimana? Kalau saya katakan kepada salah seorang dari bapak atau ibu, bu, ya, misalkan, mohon maaf, ada yang tidak melihat, tunanetra. Saya katakan kepada bapak yang tunanetra tersebut, pak, di depan bapak sekarang ada rumah mega, mobil mewah, harta bertumpuk, emas bertumpuk pak, itu semua milik bapak. Apa yang dikatakan oleh pak, sang tunanetra tersebut? Mana ustadz, gelap. Gelap. Dan saya yakin, tadi saya katakan, saya yakin tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya, bahwa nikmat mata lebih berharga dibandingkan tumpukan emas, perak, rumah megah, mobil mewah. Bapak kan tidak pernah melihat pak ya, di Banjarmasin banyak pak, rumah itu panjangnya 0,5 kilometer. Itu rumah pak. Ya, mewah. Rumah tingkat 5, itu rumah tinggal bukan hotel. Kenapa? Karena kan di Banjarmasin tambang batu bara banyak. Orang-orang kaya. Itu semua tidak ada harganya dibandingkan mata. Buktinya apa? Ini yang membuat kita sepakat. Buktinya, sini. Saya congkel matamu, saya bayar kamu 100 juta triliun. Mau? Enggak akan mau. Menunjukkan mata lebih berharga dibandingkan harta apapun. Betul? Lalu kenapa kita masih mengeluh? Sering sekali kita duduk, kalau duduk di samping kawan, kadang-kadang sebagian orang mengeluh. Aduh, saya belum bayar hutang. Aduh, belum bayar listrik. Aduh, belum bayar kontrakan. Aduh, yang ada aduh, seperti cerita telenovela dalam sinetron-sinetron. Ya, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering mengadukan nasibnya kepada makhluk. Ada pepatah Arab mengatakan, idza syakauta ila bani adam innama tashkur rahim ila allazi la yarham. Jika engkau adukan nasibmu kepada manusia, sesungguhnya engkau telah mengadukan Allah yang Maha Pengasih kepada makhluk yang tidak mengasihi. Adukan masalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Aduh, saya belum bayar sekolah anak. Aduh, ingin nikah lagi. Ini orang tidak tahu diri. Udah banyak permasalahan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ada cerita menarik, saya sampai sekarang masih ingat, diceritakan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Pada saat itu di majlis beliau, beliau bercerita tentang mengadu-ngadu nasib kepada manusia. Ada orang sukanya minta-minta, ngemis-ngemis kepada manusia. Maka seluruh orang kampung sepakat, kalau dia datang ke kampung kita, maka kita tunjukkan tuh, minta saja kepada orang kaya. Akhirnya datang, minta-minta. Maka semuanya sepakat, tuh orang kaya, mintain aja orang kaya. Datanglah dia ke pintu rumah orang kaya. Kata yang di dalam rumah orang kaya tersebut, si fulan sang kaya tidak ada di tempat, silahkan pergi ke masjid, dia di sana ada di masjid, di pojokan sebelah kanan. Datanglah dia ke masjid dengan semangatnya. Lalu orang tersebut masuk ke dalam masjid, melihat sebelah kanan ada orang. Baru mau ngomong minta, mengadukan nasib kepada si kaya tadi, dia gak bisa ngomong. Kenapa? Karena si kayanya begini, ya Allah berikan saya rezeki yang luas, ya Allah. Dalam hati dia, saya mau minta kepada peminta juga. Minta sama Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Jika minta, mintalah kepada Allah. Jangan suka-suka ngadu kepada nasib, kepada makhluk. Itu namanya mengadukan Allah yang Maha Pengasih kepada makhluk yang tidak mengasihi. Nah, ini perkara yang menarik tadi, membaca Al-Qur'an bisa menimbulkan menangis. Dan itu cerita tadi adalah cerita pelipur lara untuk orang-orang yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keadaan menangis yang kedua yaitu menangis tatkala salat. Menangis tatkala salat. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Battal rahimahullahu taala berkata, ajazal ulama al-buka'u fi shalah min khaufillahi azza wa jal wa ihtajju bi hadits Aisyah radhiyallahu anha wa bi fi'li Umar radhiyallahu anhu. Para ulama bersepakat memperbolehkan menangis di dalam salat karena takut kepada Allah. Mereka berdalil dengan hadisnya Aisyah dan juga perbuatan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, saya akan sebutkan dulu perkataan-perkataan para ulama tentang menangis di dalam salat. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, la ba'sa bihi illa an yakuna kalaman mafhuman. Tidak mengapa menangis tatkala salat asalkan yang dibaca dari bacaan Al-Qur'an bisa dipahami. Nah, ini berarti boleh menangis tatkala salat, bukan tercela. Bahkan Rasulullah SAW melakukan itu dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat yang bernama Mutarrif bin Abdullah. Mutarrif ini beliau mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli wa li jawfihi azizun ka azizil mirjal, ya'ni yabki." Aku mendatangi Rasulullah SAW dalam keadaan sholat. Ternyata, ya, keadaan beliau aziz, keazizil mirjal. Artinya beliau tersedu-sedu. Sebagaimana tersedu-sedunya sesuatu yang tersedu-sedu. Kemudian itu menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis. Ini menunjukkan bahwasanya keadaan salat yaitu bisa merupakan keadaan menangis. Taib, yang ketiga, keadaan yang ketiga agar bisa seseorang menangis yaitu karena takut kepada Allah. Seseorang bisa menangis karena dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dalilnya yaitu yang saya sebutkan tadi, hadis riwayat Tirmidzi, la yalijin nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fidh-dhara'. Artinya tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah sampai susu masuk ke dalam putingnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Dalil yang lain tentang 7 orang yang dinaungi oleh Allah pada naungan, pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah pada hari itu. Rajulun dzakarallaha khalian fa fadhat 'aina. Seseorang yang menyebut nama Allah secara sendirian, maka air matanya berlinang. Ini berarti maksud dari hadis tersebut menangis tatkala berzikir karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, keadaan yang keempat, saya percepat karena waktu, habis ini pertanyaan saat ya. Jam 11 pertanyaan, betul? Iya. Saya percepat karena waktu, keadaan yang keberapa? Yang keempat, seseorang bisa menangis karena Allah, yaitu menangis karena bertaubat. Keadaan tatkala taubat. Tatkala taubat. Mengakui kesalahan, mengakui dosa, takut akan siksa. Ini semua proses-proses taubat yang bisa seseorang dengannya menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keadaan yang kelima, yang terakhir dan bukan yang paling akhir karena waktu tidak cukup, yaitu keadaan seorang menangis karena Allah adalah ketika tatkala melihat kuburan. Sebagaimana yang terjadi kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, melihat kuburan. Utsman bin Affan dikatakan oleh para sahabatnya, tadhkurul jannata wan nar falam tabqi wa tabki min hadha. Wahai Utsman, engkau mengingatkan kita tentang surga dan neraka, engkau tidak nangis, tetapi kok bisa nangis karena melihat kuburan? Maka beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah tempat singgah pertama dari tempat singgah akhirat. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, ma ra'aitu manzaran qattu afdha minal qabr. Aku tidak pernah melihat. Ini perhatikan Pak. Orang kalau sudah mikir kubur itu dunia terasa hina. Dunia terasa ringan. Musibah yang dia dapatkan terasa tidak ada apa-apanya. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Ma ra'aitu manzaran qattu afdha minal qabr." Aku tidak pernah melihat pemandangan yang paling buruk dibandingkan kuburan. Kenapa, Pak? Karena kuburan adalah sesuatu yang menakutkan. Orang dimasukkan ke dalam kubur, ditanyai oleh malaikat, satu yang menakutkan. Yang kedua, kemudian disempitkan sesempit-sempitnya, bahkan sampai tulang belulang menjadi satu. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keadaan-keadaan yang membuat seseorang menangis karena Allah. Saya minta waktu 5 menit, saya ingin menyebutkan bagaimana orang bisa menangis karena Allah. Dan menangis karena Allah itu bisa terjadi ketika dia mendapatkan surga dunia. Ustadz, apa maksudnya? Perhatikan baik-baik. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia terdapat surga. Yang belum pernah melihat masuk ke dalam surga dunia, maka tidak akan pernah masuk ke dalam surga akhirat. Apa surga dunia? Surga dunia adalah lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan seseorang mendapatkan lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Satu, perhatikan baik-baik Pak. Dia meninggalkan yang haram hanya karena Allah. Meninggalkan yang haram hanya karena Allah. Meninggalkan harta riba hanya karena Allah. Saya sering mendapati orang-orang seperti ini. Bekerja di perusahaan riba, lalu dia berhenti. Tidak ada yang mengajak dia berhenti, hanya karena Allah. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, orang tersebut saya tanya, Pak, kenapa berani meninggalkan kerja di bank konvensional? Beliau mengatakan, takut Allah Ustaz, takut dilaknat Allah Ustaz. Kemudian saya korek beliau, Pak, bukankah Bapak kalau kerja di bank konvensional riba, Bapak setiap bulan dapat gaji mungkin 5 juta, 10 juta atau belasan juta? Kemudian beliau mengatakan, iya Ustaz, tapi kan riba Ustaz, dapat laknat Allah. Lihat, ini orang-orang hebat, orang-orang hebat, orang-orang kokoh, dan itu bisa menimbulkan air mata. Kemudian beliau dengan menahan menangisnya, beliau mengatakan, Ustaz, memang tatkala saya kerja di perbankan konvensional ribawi, saya dapat gaji setiap bulan, ada yang jamin saya. Tapi Ustaz, itu kan dosa. Sekarang saya bergantung bukan hanya terhadap kantor saya. Saya bergantung kepada yang memiliki langit dan bumi. Ini yang bisa membuat orang menangis, karena dia merasakan lezatnya meninggalkan sesuatu karena Allah. Padahal besok dia tidak tahu mau makan apa. Kalau ada yang sakit dijamin oleh siapa, tidak tahu dia. Dia hanya berspekulasi dengan Allah. Ini yang membuat orang kadang-kadang teguh dan menangis karena Allah, karena dia bersandar hanya kepada Allah. Kemudian contoh yang lain, surga dunia yang lain Pak, yaitu beribadah kepada Allah walau dalam keadaan sulit. Bersedekah kepada Allah di jalan Allah walau dalam keadaan keterbatasan harta. Kalau saya sedekahkan, gak tahu nanti malam saya makan apa, tapi sedekah aja deh. Semakin sulit, semakin penuh perjuangan, dia keluarkan sedekah tersebut, maka itu surga dunia yang bisa mendatangkan air mata. Contoh yang ketiga, berjuang ikhlas hanya karena Allah. Ini surga-surga dunia. Tidak menginginkan hadiah, tidak menginginkan pujian, hanya karena Allah. Bahkan kadang-kadang dia dicela, dihina, tidak bekerja, tidak beramal, padahal dia yang paling banyak amalnya, tidak dikenal orang ibadahnya. Maka ini berjuang untuk menegakkan agama Allah, ikhlas karenanya, maka ini adalah surga dunia yang bisa mendatangkan air mata. Maka bapak ibu saudara saudari, itulah kiat-kiat sedikit, karena waktu yang tidak cukup, kiat-kiat sedikit tentang menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat, dan segala yang buruk itu hanya dari syaitan dan dari saya pribadi. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan kepada Ustaz Nur Hakim untuk memimpin sesi tanya jawab. Naam.
1: Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Ahmad Zainuddin Asyhabitullah yang telah menyampaikan materinya yang sangat mengena bagi kita semuanya. Semoga kita bisa mengambil faedahnya. Kemudian untuk sesi berikutnya, yaitu untuk tanya jawab, bagi yang ingin menanyakan yang terkaitan dengan materi silahkan ditulis di kertas, atau sekarang bisa langsung untuk 3 orang itu ya, Dad. Silakan.
0: Ya, langsung.
1: Yang langsung dulu silakan kalau ada.
0: Ada yang langsung ingin bertanya?
1: Ada.
0: Kalau enggak ada, kita tutup selesai kajiannya. Hah, ada yang langsung atau lewat kertas saja? Ini dari laki-laki dulu. Ya. Pertanyaan pertama, bagaimana hukumnya apabila seorang istri yang diberi nasihat oleh suami, sang istri malah meminta cerai kepada suami, dan itu berulang-ulang setiap diberi nasihat, apakah syaitan senang dengan perlakuan sang istri? Maka jawabannya, jika memang, ini kan pertanyaan dari laki-laki. Kadang-kadang laki-laki membela diri dalam pertanyaannya. Makanya saya katakan, jika memang kejadiannya seperti itu, sang istri yang keliru dan yang menasihati adalah suami, kemudian sang istri tidak terima bahkan malah mencak-mencak minta cerai, maka sang istri pada saat ini telah berkawan dengan syaitan, telah menjadikan pintu-pintu syaitan masuk ke dalam keluarganya. Subhanallah, menarik Pak, masalah perceraian ini. Kita tahu ada iblis, ada syaitan, ada murid-murid iblis dan syaitan. Siapa itu? Para dukun. Makanya disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 102, ilmu yang paling pertama kali dipelajari oleh iblis dan syaitan, oleh para dukun adalah apa? Ilmu memisahkan antara suami dan istri. Kenapa? Karena itu memang target operasinya syaitan, untuk memisahkan hubungan yang sah. Maka saya pesan kepada istri yang seperti ini, terimalah nasihat suami. Ini kalau seandainya memang kesalahannya ada pada sang istri. Ya, pertanyaan dari ibu-ibu kita selang-seling saja. Apakah dalam Al-Quran atau hadis ada penjelasan tentang alam barzakh? Maka ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Firaun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyan wa yauma taqumu as-sa'ah adkhilu 'ala Fir'auna ashaddal 'adzab." Surat Ghafir ayat 46. Artinya, api dipanaskan pada waktu pagi hari dan sore hari. Maka lihat tafsiran dari Imam Ibnu Katsir, bahwasanya para ulama sepakat dengan ayat ini, bahwa ayat ini menunjukkan adanya alam barzakh dan adanya siksa kubur. Kenapa? Karena setelah itu, dan hari tatkala dibangkitkan hari kiamat, berarti api yang dinyalakan pagi dan siang itu di alam barzakh. Tatkala dibangkitkan hari kiamat, maka masukkanlah pengikut-pengikut Fir'aun kepada siksa yang pedih. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Adapun dalam hadis begitu banyak adanya alam barzakh. Hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Abu Daud dari Al-Bara ibn Azif, yang menunjukkan bahwasanya ruh orang beriman akan dinaikkan ke langit ketujuh, kemudian dikembalikan kepada jasadnya di alam barzakh. Ini semuanya ada. Kemudian Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Bukhari menjelaskan bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bercerita, Nabi melewati dua kuburan, yang mana dua kuburan tersebut penghuninya disiksa di alam barzakh. Jadi banyak ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang adanya alam barzakh dan siksa atau nikmat kubur. Yang sangat ironis sekali, di Indonesia ini ada grup pergerakan Islam yang mereka mengusung khilafah, tetapi salah satunya tidak percaya tentang hadis tentang siksa kubur. Wallahu alam. Ya, silakan.
2: Maaf, tunggu sebentar. Kepada Bapak Mahfudin, Diminta ke RB Siti Khadijah karena anaknya jatuh. Jadi sekali lagi kepada Bapak Mahfudin, diminta ke RB Siti Khadijah. Jadi anaknya posisinya sekarang di RB Siti Khadijah karena anaknya jatuh dari atas ya. Demikian pengumuman dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada suaminya, ada bapaknya itu? Sudah keluar? Ya. Semoga cepat sembuh la ba'astahur insyaallah. Pertanyaan selanjutnya, kita lanjutkan, apakah orang-orang biasa seperti saya ini bisa masuk surga tanpa harus mencicipi neraka? Ini pertanyaan agung, Pak. Iya, ini pertanyaan agung. Pertanyaan yang sering disebutkan oleh para sahabat. Dan semestinya seorang muslim sering-sering bertanya seperti ini. Kita sering mendengar kaum muslim sebagian bertanya kepada para ustaz, para kiai, para habib, ya guru agama, cuma permasalahan seputar dunia. Ustaz, tolong dong amalannya agar bisa saya cepat bayar hutang. Tolong dong amalannya agar saya lancar rezeki. Tolong dong amalannya agar saya cepat dapat jodoh. Seputar itu saja permintaannya. Lihat pertanyaan para sahabat persis seperti ini kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, tunjukkan aku amalan yang memasukkanku ke dalam surga, menjauhkanku dari api neraka. Maka saya menjawab, Bapak Ibu Saudara Saudari, surga adalah untuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Mau dia biasa, maksud mungkin biasa ini bukan berilmu, atau orang yang berilmu. Surga bagi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga bukan hanya untuk orang-orang yang diluaskan rezekinya. Surga untuk semua Allah, semua orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya? Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, amalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Is'alu idza sa'altumullaha fas'alul firdaus. Jika kalian minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Surga yang paling tinggi. Dan ingat, ini gaya hidupnya para sahabat. Yaitu kalau untuk urusan akhirat, mau yang paling sempurna, jangan mau yang paling rendah. Minta surga yang paling tinggi. Ini Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah surga Firdaus. Kenapa? Fa innaha a'lal jannah. Sesungguhnya dia adalah surga Firdaus. Bahkan minta kepada Allah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Bukan hanya sekedar masuk surga. Minta kepada Allah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tetapi Pak, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad sa'alta an 'azim." Ketika beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, apa amalan yang memasukkanku ke dalam surga, menjauhkanku dari api neraka?" Maka beliau bersabda, "Laqad sa'alta an 'azim." Sungguh engkau telah bertanya tentang perkara yang besar, agung. Enggak mudah, Pak, masuk surga. Bukan dengan angan-angan. Bukan dengan dosa. Bukan dengan maksiat. Harus meninggalkan sesuatu yang kita kadang-kadang sukai. Hawa nafsu kita menginginkannya. Dalam hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim, huffatil jannatu bil makarih. Surga diliputi dengan sesuatu yang dibenci. Harus, Pak, meninggalkan hal yang kadang-kadang kita syahwati dan itu diharamkan oleh Allah. Berat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, surga. Tetapi wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah. Tetapi dia mudah bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah. Wallahi, Pak, kalau kita berhadapan dengan Allah dengan dosa-dosa ini, tidak akan pernah kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena rahmatnya, maka mintalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amal kita enggak cukup, Pak, menutup dosa yang kita lakukan, enggak cukup. Kalau bukan karena rahmat Allah, disitulah benar-benar murni mutlak kuasa Allah terhadap surga. mintalah selalu rahmatnya, mintalah selalu karunianya agar dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pengertian keji dan mungkar? Keji di sini maksudnya adalah fahsya, itu zina, atau seluruh yang menghantarkan kepada perbuatan zina. Mungkar di sinilah dosa, dosa yang dikerjakan baik dengan terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi, itu namanya mungkar. Ketika Allah berfirman, innas salata tanha 'anil fahsya wal mungkar, salat mencegah dari perbuatan fahsya, yaitu keji, maka maksudnya adalah zina dan seluruh yang menghantarkan kepada perbuatan zina. Mungkar adalah seluruh dosa yang dikerjakan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam. Tanya selanjutnya, apakah perbuatan dosa-dosa dulu bisa terhapus, maksud saya catatan amal yang ditulis oleh malaikat dengan cara beramal saleh, taubat dan doa? Bapak ibu saudara saudari, Allah itu ada jalan raya ya. Kalau ada anak-anak jalan ke jalan raya, maka sang ibu akan menghampiri anak tersebut meskipun anak tersebut sudah di tengah jalan raya mau ditabrak truk. Kenapa? Karena saking sayangnya sang ibu terhadap anak tersebut. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Allah lebih penyayang terhadap hambanya dibandingkan ibu tersebut terhadap anaknya. Allah lebih penyayang, Pak, terhadap hambanya, kita-kita, dibandingkan ibu tersebut sayangnya terhadap anaknya. Kurang apa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah itu sangat penyayang. Rasulullah SAW bersabda, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sesungguhnya rahmatku telah mendahului dibandingkan kemurkaanku. Wallahi Pak, rahmat Allah sangat luas, kasih sayang Allah sangat luas. Maka kita ketika Anda melakukan dosa, ingin bertobat, yakinlah Anda berhadapan dengan zat yang rahmatuhu wasi'at kulla syai, rahmatnya mencakup seluruh hal. Maka jangan pernah putus asa dari minta rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun dosa Anda, tadahkan tangan, cepat-cepat bertobat. Anda berhadapan dengan zat yang tidak pernah tidak mengasihi, zat yang sangat mengasihi, Arhamur Rahimin. Bapak ibu saudara saudari, saking pengasihnya subhanallah, saking pengasihnya Allah, orang-orang musyrik yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang durhaka kepada Allah, yang kurang ajar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang musyrik, kurang apa rahmatnya? Allah berfirman di dalam Al-Quran, lihat rahmat Allah yang sangat luar biasa, dan ini disebutkan oleh para ulama. Termasuk tanda rahmat Allah sampai orang musyrik diberikan rahmat oleh Allah. Allah berfirman, "Fa idza rakibu fil fulk da'awallaha mukhlishina lahuddin." Jika mereka di tengah lautan terombang-ambing, tidak ada yang menyelamatkan kecuali Allah, maka Allah jadikan mereka berdoa kepada Allah secara ikhlas. Mereka tinggalkan berhala, mereka tinggalkan jimat, mereka tinggalkan hal-hal yang mensyirikkan Allah. Mereka beribadah ikhlas hanya karena Allah. Untuk apa, Pak? Agar Allah bisa menyelamatkan mereka. Kurang apa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka saya katakan, Surat Az-Zumar ayat 53 kepada orang-orang yang ingin bertobat. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku, Lihat ayat ini. Ayat ini merupakan bukti nyata rahmat Allah terhadap hambanya. Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, padahal hambanya bermaksiat, padahal hambanya menuduhnya tidak adil, masih Allah panggil, wahai hamba-hambaku, panggilan dengan penuh rasa kasih sayang. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah. Lalu Allah pun kasih rahmatnya. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Kurang apa, Pak? Seperti yang saya ucapkan, kita berhadapan dengan zat yang luar rahmatnya meliputi segala hal. Kita bukan berhadapan dengan sembarangan zat. Salah satu rahmat Allah yang sangat luar biasa, Pak. Allah subhanahu wa ta'ala menutupi dosa. Allah subhanahu wa ta'ala menutupi dosa-dosa kita, Pak. Kalau seandainya Allah membuka aib kita, saya tidak akan pernah Bapak bisa duduk di hadapan saya. Saking buruknya dosa yang kita kerjakan. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, ketika seorang hamba berdua-duaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menutup semua pandangan yang ada hanya Allah dengan hamba tersebut. Lihat rahmat Allah yang luar biasa. Ketika Allah mengatakan, wahai fulan, ata'rifu dzamba kadza, wahai fulan, tahu enggak ini dosamu, ini dosamu, ini dosamu, kata Allah terhadap hamba tersebut. Hamba tersebut mengatakan, bala ya Rabb, iya wahai Rabbku, itu dosaku. Hatta idza qarrarahu bidzunubi, sampai tatkala orang tersebut mengakui seluruh dosanya, wa ra'a nafsahu annahu halak, dan dia mengira bahwasanya dirinya binasa, ini pasti celaka, semua dosaku diungkap oleh Allah pasti celaka. Tapi apa yang dikatakan oleh Allah? Ya, rahmatnya luar biasa. Makanya sungguh sangat aneh ketika ada orang mengatakan Allah tidak adil. Wallahi itu zalim, perkataan paling zalim yang pernah saya dengar di dunia. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian berfirman kepada hamba tersebut setelah mengungkap seluruh kesalahannya, kata Allah, laqad satartuha 'alaika fid dunya, wahai fulan, dosamu itu sudah kututupi tatkala engkau hidup di dunia, tidak ada yang tahu. Bukankah kalau dibongkar oleh Allah kita malu? Wallahi Pak, kalau seandainya dosa saya itu ada baunya nih, saya Bapak tidak akan pernah bisa duduk di hadapan saya. Hanya karena rahmat Allah yang menutup dosa tersebut. Kemudian setelah itu Allah mengatakan, wa ana aghfiru lak al-yawm. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan aku ampuni dosa itu, subhanallah. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, salah satu nikmat Allah yang sangat luar biasa, dan jarang orang merasakan nikmat ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan ini termasuk rahmat Allah terhadap hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Huwa alladhi ja'ala al-ardha qararan. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan bumi ini tetap

Niscaya rumah kita tidak akan kisah bila bangun. Nikmat Allah sangat luar biasa. Jadi bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, ketika ditanya tadi tentang taubat, maka seluruh dosa-dosa bisa ditaubati, asalkan dengan beberapa syarat, diantaranya mengumpulkan syarat-syarat taubat dan juga tepat pada waktunya serta ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apakah boleh menangis di tengah-tengah salat karena ingat anak yang berbuat maksiat? Yang jelas, seorang tatkala menangis karena Allah di dalam salat adalah karena dia khusyuk membaca apa yang dia baca. Khusyuk memahami apa yang dia baca, itu yang membuat dia menangis. Mungkin bisa jadi bisa saja terjadi seperti itu. Dia ingat rahmat Allah, dia ingat petunjuk hanya dari Allah, maka pada saat itu kemudian dia menangis agar anaknya mendapatkan petunjuk tatkala dia sholat. Wallahu a'lam. Tentang mubahalah, seperti tadi yang dijelaskan bahwa ketika mubahalah yang ia bersumpah jika salah maka ia dilaknat sampai keturunannya. Bagaimana jika ternyata keturunannya saleh? Maka jawabannya sesuai dengan mubahalahnya. Ya, sesuai dengan mubahalahnya tadi. Jadi kalau seandainya ada orang bermubahalah kemudian dia salah, maka dia akan sesuai dengan mubahalahnya. Meskipun orang keturunannya adalah keturunan yang saleh. Makanya hati-hati dalam proses mubahalah, jangan sampai bermudah-mudah. Wallahu alam. Apakah yang dimaksud hati? Apakah hati itu organ liver, jantung? Yang dimaksud hati adalah jantung. Yang dimaksud hati adalah jantung. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiyal qalb." Artinya, sesungguhnya di dalam seonggok daging, dalam tubuh manusia ada seonggok daging. Jika daging itu baik, maka seluruh anggota tubuh akan baik. Jika daging itu buruk, maka seluruh anggota tubuh akan buruk. Itu biasa diartikan dengan hati ataupun jantung. Tapi yang dimaksud di sini adalah jantung. Wallahu alam. Dan lebih condong lagi kepada perkara perasaan. Wallahu alam. Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, demikian juga sebaiknya. Tapi kenapa Fir'aun beristrikan istri yang saleh, bahkan dijamin masuk surga? Nabi Lut dan Nabi Nuh yang saleh beristrikan istri yang ingkar. Di zaman sekarang pun banyak yang seperti itu. Mohon penjelasannya. Seseorang akan bersama orang yang dicintainya. Apa maksud dari hadis ini? Mohon penjelasan. Ini dua pertanyaan. Maka jawabannya, asal hukumnya ya seperti itu. Littayyibina at-tayyibuna lit-tayyibat wat-tayyibatu lit-tayyibin. Laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik, wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Asal hukumnya seperti itu. Adapun yang terjadi kepada Fir'aun dan Asia, terjadi kepada Nabi Nuh dan Nabi Lut, maka di situ adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa saya sampaikan sekarang. Ya, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang akan bersama yang dia cintai. Maksudnya kalau dia mencintai seseorang, di akhirat dia akan bersama orang yang dia cintai tersebut. Seperti orang dalam hadis tersebut dijelaskan, apa yang kamu siapkan untuk akhirat? Dia mengatakan hubbullahi wa rasuluh. Cinta terhadap Allah dan Rasulnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-mar'u ma'a man ahab." Kalau begitu seseorang akan bersama yang ia cintai. Itu lengkapnya hadisnya seperti itu. Jadi, yang dimaksud seseorang bersama yang dicintai adalah di akhirat. Ketika dia mencintai seseorang, maka di akhirat dia akan bersama orang tersebut. Wallahu a'lam. Menangis karena takut mati, karena merasa banyak dosa dan masih punya tanggungan hutang, tanggungan keluarga. Maka ini termasuk menangis karena Allah Subhanahu wa taala, takut dosa. Menangis apa harus mengeluarkan air mata? Ada yang menangis tanpa air mata? Ya. Ya, biasaan orang menangis dengan air mata. Cukup ini. Lagi? Gimana?

0: 5 menit ya.
1: Pertanyaan selanjutnya, bila seorang wanita dia sudah sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dia juga menjaga kehormatan dan mentaati suaminya, dia dipersilahkan masuk surga dari pintu yang diinginkan. Mengapa dalam hadis ini tidak disebutkan kewajiban zakat infak bagi seorang wanita? Mohon penjelasan. Maka jawabannya, karena infak dan zakat itu tidak semua wanita diwajibkan. Infak dan zakat hanya bagi orang-orang yang apa? Yang mampu. Karena zakat itu diwajibkan atas setiap muslim baligh, setiap muslim berakal, mempunyai harta yang sampai nisab melalui satu haul dan kepemilikan terhadap harta tersebut dengan kepemilikan yang sempurna. Itu syarat dari zakat harta. Maka tidak semua wanita mempunyai syarat ini, maka tidak disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis tersebut. Jadi hadisnya memang sahih, hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, ayyum imra'atin idza shallatil mar'atu khamsah wa shamat shahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhil jannata min haitsu abwabil jannati thamaniyati syi'ti. Jika seorang perempuan sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, taat kepada suami, menjaga kemaluan, maka disebutkan kepada wanita tersebut, silahkan kamu pilih masuk surga dari pintu surga yang ke-8 tersebut, silahkan pilih. Nah, wanita ini, ibu-ibu ini bertanya, kenapa tidak disebutkan zakat? Karena jawabannya, zakat hanya tidak semua wanita wajib apa? Wajib zakat. Wallahu a'lam. Katakan, kalau membangun masjid yang dipakai oleh ahli bid'ah, apakah akan diangkat derajatnya? Kalau kita tahu itu masjid akan digunakan untuk melakukan perbuatan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah, maka tidak boleh kita ikut membangunnya. Ya, kalau kita tahu. Tapi kalau seandainya kita tidak tahu dan asal hukum masjid digunakan untuk beribadah kepada Allah dengan ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka silahkan kita untuk membantunya, membangunnya. Dan itu semua akan dibangunkan rumah di dalam surga. Terakhir, saya suka menangis apabila mendengar kisah-kisah perjalanan dakwah dan Rasul dan para sahabat. Ini bagus. Dan subhanallah, kalau orang baca, lihat ya, baca sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memang berat, Pak. Jadi kita sekarang beragama Islam 14 abad setelah kepeninggalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata Islam itu sampai kepada kita tidak mudah. Rasul sallallahu alaihi wasallam berjuang untuk Islam itu tidak mudah. Saya berikan contohnya ya, Pak. Dan ini termasuk nanti lihat, mudah-mudahan bisa diamalkan. Silahkan baca sejarah Rasul dari A sampai Z ya. Sekarang sudah banyak kitab-kitab kecil yang sudah diterjemahkan. Baca sejarah Rasul. Minimal yang hal-hal yang paling penting, di antaranya misalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam minta bantuan kepada orang-orang Taif. Lihat perjuangan beliau. Minta bantuan kepada orang-orang Taif. Kemudian minta bantuan kenapa? Karena agar tidak disakiti oleh orang-orang Mekah, kafir Quraisy Mekah. Ternyata sampai di Taif, tentunya beliau ketika minta bantuan kepada pemuka-pemuka orang-orang Taif. Datanglah ke rumah 3 pemuka orang-orang Taif. Ketika mendatangi tersebut, maka pemuka ini mengatakan, lihat, kalau kita dibegitukan bagaimana, Pak? Rasulullah SAW ketika minta bantuan, beliau dikatakan kepada beliau oleh pemuka-pemuka Taif tersebut, "Hei Muhammad," bahasa kita begitu ya, "Hei Muhammad, kenapa sih yang jadi nabi kamu, enggak ada yang lain apa?" Itu bahasanya begitu. Berat, Pak. Penuh perjuangan harta, nyawa, perasaan. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah saya sedih? Apakah saya sedih tidak berarti apa? Apakah sedihnya saya Allah catat satu amalan atau satu pahala? Enggak paham artinya. Pertanyaannya kurang begitu saya paham. Ya cukup kiranya Ustaz. Ini yang bisa saya sampaikan. Dan ini kajian terakhir saya, kunjungan di Purworejo dengan Kebumen. Mudah-mudahan yang disampaikan tadi menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalau seandainya pada kesempatan yang lain kita bertemu, maka semoga kita dimudahkan bertemu di dunia. Kalau tidak bisa bertemu di dunia, maka saya ucapkan sampai jumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, syahdu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالحمد لله puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman, wa in ta'udu ni'matullahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, di malam yang semoga Allah Jalla wa'ala memberkahi ini dengan berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik darinya, kita dapat berkumpul bertemu di rumah Allah Jalla wa'ala yang mulia ini. Maka kita memohon kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini, di kesempatan yang mulia ini, agar kembali mengumpulkan kita di tempatnya yang paling mulia, syurga Firdaus, yang di hari kiamat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang saling kunjung mengunjungi, saling duduk dan saling cinta mencintai karena Allah Jalla wa'ala. Karena Nabi SAW bersabda sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu fima yarwihi 'an rabbih, bahwa Allah berfirman, yang disebut dengan hadis qudsi, bahwa Allah berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya. Sungguh wajib, pasti kecintaanku untuk mereka orang-orang yang saling cinta mencintai karenaku, mereka orang-orang yang mutajalisin, saling duduk sesama mereka karenaku, wal mutazawirina fiha, dan mereka saling kunjung mengunjungi karenaku. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, anna rajulan dan زار أخا له في قرية فأرصد الله على مدرجته ملكا فقال يا فلان أين تريد؟ قال أريد زيارة أخي لي في هذه القرية. قال هل من نعمة تردها عليه؟ قال لا، غير أنني أحببته في الله. قال فإني رسول الله إليك، فإن الله قد أحبك بما أحببته فيه. نبي صلى الله عليه وسلم يبركن bahwa ada seseorang menempuh sebuah perjalanan tujuannya untuk ziarah mengunjungi saudaranya. Di sini saya ingin ingatkan sebuah faedah, bedakan kunjungan kepada orang yang ada kaitan nasab dengan kita dengan kunjungan kita kepada saudara kita seiman. Kalau kunjungan kepada orang yang ada kaitan nasabnya, itu namanya silaturahim. Sedangkan kalau tidak ada hubungan antara kita dengan mereka dari sisi nasab, itu disebut dengan ziarah. Dan dua istilah ini hendaknya dibedakan karena memiliki hukum yang berbeda. Karena seringnya orang kita Indonesia menyebutkan kalimat silaturahim itu terlalu luas, sehingga dia terkadang berkata kepada kawannya yang tidak ada hubungan nasab, suatu saat saya akan silaturahmi ke rumah kamu. Ini kurang tepat, karena tidak ada hubungannya nasab. Silaturahim itu adalah menyambung hubungan sesama orang yang ada hubungan rahim, hubungan nasab. Dan hukumnya fardhu ain di dalam Islam. Silaturahim di dalam Islam hukumnya wajib, baik kepada nasab kita yang dia satu agama dengan kita ataukah beda agama dengan kita. Dan yang memutus silaturahmi, Nabi sebutkan la yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk syurga orang yang memutus silaturahim. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sedangkan ziarah itu hukumnya sunnah. Jadi dua kalimat ini dibedakan. Ya. Ini istilah yang ilmiah, diniyah, yang hendaknya dipakai masing-masing darinya pada tempatnya, karena memiliki hukum yang berbeda. Jelas ya? Nabi menyebutkan bahwa ada seseorang yang menempuh sebuah perjalanan, tujuannya mengunjungi saudaranya. Di tengah perjalanannya, Allah mengutus seorang malaikat kepadanya, menyatakan, hendak kemana engkau, hai fulan? Maka dia pun menjawab, uridu ziyarata akhili fi hadhil qaryah. Saya ingin mengunjungi saudara saya di daerah ini. Kemudian malaikat tersebut menyatakan, hal min ni'matin tarubbuha alaih. Apakah ada sebuah nikmat dunia, keuntungan duniawiyah yang engkau harapkan di balik kunjungan ini? Dia pun menjawab, la, ghaira annani ahbabtuhu fillah. Sama sekali tidak. Semata-mata karena saya cinta kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata karena undang-undang dasar radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Maka malaikat tersebut pun menyatakan, fa inni rasulullah ilaika fa inna Allah qad ahabbaka bima ahbabtahu fihi. Sesungguhnya aku adalah malaikat yang diutus oleh Allah kepadamu, dan Allah telah cinta kepadamu karena engkau mencintai hamba Allah tersebut karena Allah. Juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yadhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan di hari kiamat yang akan mendapatkan naungan Allah Jalla wa'ala pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Di antara mereka Nabi sebutkan, rajulani tahabba fillah ijtama 'alaihi waftaraqa 'alaihi. Adalah orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah dan mereka berpisah pun karena Allah. Dan alhamdulillah, dan insyaallah ta'ala, dan itu yang kita minta dan kita mohon kepada Allah, bahwa pertemuan dan perkumpulan kita di malam yang mulia ini semata-mata karena Allah. Kebanyakan di antara kita tidak ada hubungan nasab. Bukan suatu partai politik yang menghubung antara kita malam ini. Tidak ada pula proyek yang sedang dipasang tendernya malam ini di masjid ini. Tidak ada pula amplop yang dibagi-bagikan. Tidak ada pula perkara-perkara dunia yang dijanjikan dan dibagi-bagikan di sini. Tetapi insyaallah taala semua jamaah pada malam hari ini, ibu bapak, ikhwanil kiram wa akhwatil karimah, datang ke sini dengan mengeluarkan apa yang telah ia keluarkan dari waktu, tenaga dan hartanya, semata-mata ingin mendengar qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala salafun salih. Semata-mata tujuannya ini. Maka apabila tujuan kita adalah ini, dan apabila tujuan antum datang ke rumah Allah ini adalah yang kita sebutkan di atas tadi, maka berbahagialah dengan sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشَّتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ. Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya akan Allah mudahkan baginya jalan menuju syurga. Subhanallah. Adakah jalan yang lebih sulit daripada jalan menuju syurga jemaah? Adakah jalan yang lebih berharga, yang lebih mulia, yang lebih bernilai selain daripada jalan menuju syurga Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya tidak ada. Apabila jalan menuju syurga saja Allah mudahkan kepada mereka orang-orang yang mengangkat langkahnya untuk menghadiri majlis ilmu agama, mungkinkah Allah akan menutup pintu atau Allah akan memutuskan di hadapannya jalan-jalan yang hanya menyampaikan mereka kepada kesenangan yang semu? Kemudian Nabi menyatakan, "Wa man yatama'a qaumun fi baitin min buyutillah," dan tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di rumah Allah membacakan ayat-ayat Allah dan mempelajarinya sesama mereka. Mereka berkumpul mempelajari agama Allah, maka nazalat 'alaihimus sakinah, turun kepada mereka sakinah, ketenangan ilahi. Subhanallah. Dan ini kita rasakan jamaah. Kita tidak merasakan ketenangan melebihi ketenangan yang kita peroleh ketika kita beribadah kepada Allah, yang diantaranya adalah majelis ilmu agama. Walaupun terkadang kita berada di dalam sebuah bangunan yang sangat mewah, berada di sebuah apartemen yang sangat-sangat mewah dengan fasilitas yang cukup sempurna, adapun sakinah ilahi, ketenangan jiwa, tidak akan pernah kita memperolehnya melebihi ketenangan jiwa kita, hati kita, ketika kita berada di majelis ilmu agama. Sakinah ilahiyah yang seperti ini tidak pernah bisa dibeli dengan dunia beserta isinya. Sampai-sampai Abdullah ibn al-Mubarak, seorang ulama salaf di masa Imam Syafi'i, menyatakan, "Law 'alimal muluk wa abnal muluk 'ala ma nahnu 'alaihi min ar-raha la jaladuna 'alaihi." Andai kata mereka para raja dan anak-anak raja mengetahui bagaimana kenyamanan sakinah ilahi yang kita dapatkan ketika hadir di majelis ilmu agama, niscaya mereka akan mencambuk kita karena cemburu dan iri. Di antara bukti yang lainnya, sakinah ilahiyah di majelis ilmu agama, terkadang kita sebelum berangkat, hati kita berada di dalam kesedihan, kegundah gulanaan, dan seterusnya, dikarenakan perkara-perkara dunia yang telah menyesakkan dada kita. Begitu hadir di majelis ilmu agama, kita tenang, nyaman. Begitu keluar dari majelis ilmu agama, baru ingat, rupanya malam ini akan ditagih hutangnya. Ya, baik. Di antara bukti sakinah yang lainnya, tetapi ini kurang tepat tempatnya, di mana sebagian mereka majelis ilmu agama, kajian baru berlangsung 10 menit, kepalanya sudah menunduk ke bawah, menundukkan kepalanya ke bawah sebagai pertanda ketawaduan alias ngantuk dan tidur. Ya, subhanallah. Ini sakinah yang bukan pada tempatnya. Karena kata para ulama, tidur yang itu nikmat diantaranya adalah tidur di medan perang. Itu baru nikmat. Itu dari Allah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal, "Idghashikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaykum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yuthiba 'ankum rijza syaitani wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihi al-aqdam." Perang Badar, peperangan yang sangat mengerikan, jumlah kaum muslimin hanya 300 orang sedangkan musuh seribuan dengan senjata yang lengkap, para sahabat bisa tertidur sehingga ketika bangun mereka merasakan kesegaran. Nah, ini nikmat dari Allah. Tetapi ngantuk di majelis ilmu agama, kata para ulama, minasyaitan. Ya, berarti yang mengambil sakinah tersebut, saya tidak bilang setan, tapi yang lain setan jadi. Baik, ya. Ini yang pertama. Kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa wasyatumur rahmah, tercurahkan kepada mereka rahmat. Wa hafatumul malaikah, malaikat-malaikat Allah ikut duduk meliputi mereka. Adakah yang lebih mulia daripada majelis yang seperti ini, jamaah? Kita memang tidak melihat dengan kasat mata kita bahwa sekarang ada malaikat duduk meliputi para penuntut ilmu agama, tetapi kita yakin seyakin-yakinnya karena yang memberitakannya adalah seorang hamba, seorang rasul yang diberitakan oleh Allah tentangnya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuy yuha. Tidak berbicara dengan hawa nafsu melainkan dengan wahyu yang diwahyukan. Kemudian Nabi menyebutkan, wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan nama-nama mereka Allah sebut-sebut
1: di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Ya subhanallah, inilah popularitas yang sesungguhnya jamaah. Bukan sekedar di media tingkat provinsi, bukan pula hanya di beberapa televisi nama dia disebutkan, tetapi nama dia disebutkan oleh Rabbul Alamin yang Maha Agung, Sang Pencipta, di hadapan makhluk-makhluk sucinya yang memiliki sifat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan senantiasa menjalankan perintah-perintahnya, yaitu malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Berapa jumlah malaikat yang ada di sisi Allah di langit? Sebutkan oleh Imam Nasa'i sebuah riwayat dengan sanadnya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Ma min arba'ati asabi'in fis sama' illa wa fihi malakun qa'imun aw raki'un aw sajidun lillah." Tidaklah ada jarak 4 jari jemari di langit sana melainkan di situ ada malaikat yang sedang berdiri, yang sedang ruku atau sedang sujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lainnya Nabi menyebutkan bahwa setiap hari ada malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur sebanyak 70 ribu malaikat. Setiap harinya masuk 70 ribu malaikat-malaikat baru yang telah masuk tidak akan kembali lagi. Itu terjadi sampai hari kiamat. Makanya sungguh bahagia seorang yang dia populer di sisi penduduk langit sekalipun dia tidak dikenal oleh penduduk bumi. Tetapi aduhai ruginya orang-orang yang populer, orang-orang yang terkenal di muka

ثم نادى جبريل أهل السماء فقال إن الله يحب فلانا فأحبه فأحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض وإن الله إذا أبغض عبدا نادى جبريل فقال يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه فأبغضه جبريل ثم نادى جبريل أهل السماء فقال إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فأبغضه أهل السماء ثم توضع له البغضاء في الأرض. Sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil malaikat yang paling mulia, Jibril alaihi salam. Menyatakan, wahai Jibril, aku telah cinta kepada fulan, cintailah olehmu hamba tersebut. Kemudian Jibril memanggil, menyuruh seluruh penduduk langit. Sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan dengan menyebutkan namanya. Karena fulan adalah kalimah yang ma'rifah. Maka cintailah oleh kalian fulan ini. Maka seluruh penduduk langit mencintai fulan. Kemudian Allah menjadikan bumi ini menerima orang tersebut. Tidak ada yang mengusirkan kecuali orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Innal ladhina amanu wa amilu salihati sayaja'alu lahumur rahmanu wudda. Sehingga orang-orang yang beriman dan beramal salih, Allah akan memberikan kecintaan untuk mereka. Demikian pula sebaliknya, kata Nabi SAW, jika Allah murka kepada seorang hamba, maka majelis ilmu agama adalah salah satu pintu besar bagi seorang hamba untuk memperoleh cinta Allah, memperoleh popularitas di sisi malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kita lihat di dunia ini orang-orang mengeluarkan harta mereka, menghabiskan waktu mereka, dan bahkan mengorbankan kesehatan mereka, tujuannya hanya satu, mendapatkan popularitas. Walaupun mungkin setelah itu dia tidak mendapatkan gaji, gak ada keuntungan duniawiah lain yang dia dapatkan selain popularitas. Tetapi sebagian mereka siap menghabiskan hartanya, ya, mengorbankan tenaganya demi memperoleh popularitas yang semu lagi menipu jemaah. Karena Allah menyatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tetapi majelis ilmu agama jemaah, berapa ratus juta habis uang untuk menghadiri majelis ilmu malam ini? Berapa ratus juta? Hah? Ada habis 100 juta? Hah? Berapa puluh jam perjalanan antum ke masjid ini? Hah? Tidak. Andai kata 1 triliun dolar Amerika antum habiskan untuk majelis ilmu agama malam ini, itu belum seberapa dengan keutamaan-keutamaan yang ada di majelis ilmu agama jamaah. Andai kata cuma hadis tadi sebagai dasar atau referensi tentang keutamaan menuntut ilmu agama, maka sudah cukup untuk kita jamaah. Memudahkan jalan menuju syurga. Sakinah, turun rahmat, malaikat ikut duduk bersama, dan nama-nama mereka disebut-sebut oleh Allah di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Bahkan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan, dan ini obat penting, obat yang sangat bagus buat orang-orang yang terkadang terkena syubhat, dan lebih parah lagi dia memberi syubhat itu kepada orang lain. Apa syubhatnya? Dan ini seringnya menimpa sebagian orang yang udah lama ngajinya. Apa syubhatnya jemaah? Alah, kajian itu lagi. Susah lasa lagi. Awal-awal ngaji dulu susah lasa juga. Aduh, kitab arba'in lagi. Gua udah 3 kali selesai al-arba'in. Masya Allah. Apa kata sahabat Abdullah bin Mas'ud? Mudzakaratul ilmi sa'atan khairun min ihya'il laili kulli. Mengulang-ulang ilmu agama, yang namanya mengulang apa? Mendengar, membaca ulang, menghafal ulang sesuatu yang telah diketahui, yang telah dihafal, yang telah difahami, pahalanya lebih besar daripada salat 1 malam penuh. Ada yang berkata, kira-kira menurut antum ada enggak yang berkata, maaf, saya untuk sekarang ini enggak terlalu semangat lagi untuk menjaga salat sunnah rawatib, karena 10 tahun pertama saya ngaji, saya sudah sering salat rawatib. Sekarang saya sudah senior. Biarlah orang-orang baru yang semangat salat rawatib. Ada?

0: yang berkata demikian. Ya, secara lisanul hal dan lisanul maqal tidak ada, ya kan? Tetapi ungkapan sebagian orang, saya udah lama ngaji, saya udah selesai kitab itu. Ya, biar yang baru-barulah yang semangat mengaji. Ada yang berkata, secara lisanul maqal mungkin enggak pernah kita dengar, tetapi secara lisanul hal, sikap dia bermakna demikian. Sikap dia bermakna demikian. Padahal majelis ilmu agama, andai kata yang kita pelajari atas yang lama, maklumat-maklumat itu yang telah kita pelajari sebelumnya, tetap keutamaannya seperti yang disebutkan oleh hadis Nabi. Nabi tidak menyatakan keutamaan-keutamaan ilmu agama itu khusus untuk orang-orang yang baru belajar. Apabila dia adalah orang yang telah mengetahuinya, maka dia tidak mendapatkan keutamaan itu lagi. Enggak kan? Tidak jamaah. Abu Bakar 13 tahun bersama Rasulullah di Mekah. Apakah setelah di Madinah beliau berkata, saya kan udah senior, dulu saya panitianya malah. Kalian inilah yang baru-baru nih, adik-adik ini semangat-semangat. Kami ini udah tua-tua. Dulu kami panitianya. 13 tahun, ujian kami luar biasa di Mekah. Madinah, istirahat dulu lah. Biar anak-anak muda aja sekarang. Demikian? Enggak. Rupanya Abu Bakar orang yang paling senior, beliau orang yang paling sering hadir di majelis Rasulullah. Kalau alasannya, faedahnya itu-itu aja, memang ilmu agama itu-itu aja. Ada yang baru? Kalau kita mendatangkan ilmu baru sekarang, murtad kita. Ya kan? Karena ilmu agama tidak akan pernah lebih dari 30 juz Al-Quran. Al-Quran 30 juz dari semenjak Nabi diwafatkan tidak akan pernah bertambah sampai hari kiamat. Walaupun dia belajar udah dapat S17. Bukan S3 lagi, udah S17 titelnya. Tetap kalau membahas agama gak akan mungkin dia membahas dengan sebuah pengetahuan yang belum pernah diketahui oleh ulama sebelumnya. Gak akan mungkin. Dan Imam Syafi'i menyatakan hadis Nabi yang telah beliau sabdakan tidak akan pernah bertambah dan tidak akan pernah berkurang sampai tegak hari kiamat. Walaupun kita menuntut ilmu agama ke negeri Cina, ilmu kita tidak akan pernah baru. Semuanya barang lama. Dari Al-Quran, dari hadis Nabi, dengan pemahaman para sahabat Nabi. Kalau kita keluar dari situ, kemana kita? Yang ada hanyalah kasus, yang baru itu hanya kasus. Di zaman dulu khamar dari anggur, sekarang dari apa diantaranya? Nama Quran? Siapa? Apa? Stafe. Kok tahu antum? Stafe. Kok tahu? Hah? Dia yang bilang. Masya Allah. Baik. Iya. Yeah. Yang baru hanya kah? Kasus. Ketika ingin diambil dalil untuk menerangkan hukumnya, kemana larinya? Kembali tetap ke ilmu lama, Al-Quran, hadis. Cabang dari itu ijma dan qiyas yang sahih. Tidak ada yang baru, jemaah. Itu syubhat dari syaitan untuk membuat kita malas hadir di majelis ilmu agama. Sehingga habis waktu itu hal yang sia-sia, bahkan kepada sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyatakan inna awwala talbisi iblis ala bani Adam sadduhu 'anil 'ilmi wa ahlihi. Merupakan jeratan iblis yang paling berbahaya terhadap anak Adam adalah menjauhkan dia dari ilmu dan dari orang yang berilmu. Terkadang kita tidak terasa syaitan menjauhkan kita dari majelis ilmu agama dengan perkara-perkara yang sebenarnya itu hanyalah menunjukkan, hanyalah dikarenakan hati kita yang kurang bersih. Dikarenakan ujub, sakit hati, benci, hasad, masalah-masalah pribadi kemudian diindah-indahkan oleh syaitan bahwa itu alasan yang syar'i. Alasan yang syar'i. Alasan yang indah, yang terpuji, padahal pada hakikatnya itu adalah upaya syaitan menjauhkan kita dari ilmu dan majelis ilmu serta orang-orang yang berilmu, jemaah. Maka masyaallah, utamaan ilmu yang luar biasa. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Hanzalah yang mencatat wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Ansari. Suatu ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu bertemu dengan beliau di jalan Madinah. Tiba-tiba terdengar dari Hanzalah ucapan nafaqah Hanzalah, nafaqah Hanzalah. Hanzalah ini sudah munafik. Hanzalah ini sudah munafik. Kaget Abu Bakar. Kok bisa nih orang menyatakan dirinya munafik? Maka Abu Bakar bertanya, wahai Hanzalah, ada apa? Kenapa kamu berkata demikian? Maka Hanzalah menjawab, ya Abu Bakrin, idza jalasna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadhkuruna bil jannati wan nar fa ka'anna ra'yal 'ain. Falamma 'afasna al azwaja wal aulad wa dhay'at nasina dhalika kathira. Wahai Abu Bakar, ketika kita berada di majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan kita tentang syurga, tentang neraka, seakan-akan syurga dan neraka itu berada di depan kedua mata kita. Tetapi begitu kita keluar dari majlis beliau, kita mulai berinteraksi dengan anak istri kita dan pekerjaan kita, kita sering melupakan apa yang telah beliau ingatkan. Siapa yang berkata demikian, jemaah? Hah? Hanzalah. Di masa siapa? Di masa Rasulullah. Zaman wahyu masih turun. Nabi masih hidup. Belum ada mall di masa itu. Gak ada mall. Belum ada Facebook. Belum ada Twitter. Belum ada WhatsApp. Belum ada YouTube. Gak ada konser di masa itu, gak ada. Tetapi beliau berkata demikian. Lihat bagaimana kejujuran hati mereka para sahabat. Mereka sadar dan mereka tahu dirinya sedang lalai. Kita gak sadar dirinya sedang lalai, bahkan menyangka dirinya sedang taat. Tipu daya syaitan. Ini Hanzalah menyatakan kalau kita keluar dari majelisnya Rasulullah, kita lupa, sering lupa apa yang diingatkan oleh Rasulullah kepada kita tentang syurga dan neraka. Padahal di masa mereka lingkungan masih terjaga. Mereka keluar di majlisnya Rasulullah, mereka melihat Abu Bakar, melihat Umar, Uthman, Ali, sahabat-sahabat yang lainnya di depan mereka Masjid Nabawi. Satu salat di Masjid Nabawi seperti 1000 salat di tempat yang lain selain Masjidil Haram. Tapi mereka berkata demikian. Betapa seriusnya mereka menjaga hati mereka dari kelalaian. Padahal kalau mereka berpisah dari Rasulullah, yang mereka lakukan adalah aktivitas duniawiyah yang mubah, itu paling ringannya. Dan itu pun bukanlah hal yang Allah haramkan, karena mereka adalah orang-orang pilihan. Demikian kata Hanzalah. Akhirnya Abu Bakar berkata, saya juga merasakan demikian. Lihat nih, tawaduknya Abu Bakar. Mungkin kalau kita menjawab, makanya lu sering-sering ikut kajian. Ya kan? Sering-sering main mabuah biar gua nasihat-nasihati nanti. Telepon nanti saya nasihati kalau lagi ini. Bukan introspeksi diri, malah promosi diri. Nih gua hijrah ini percobaan luar biasa, perjuangan gua hijrah ini luar biasa. Seakan-akan dia menyatakan inilah hijrah percontohan. Lihat ini Abu Bakar, orang number wahid dari umat ini. Pasti masuk surga orang nomor satu dalam Islam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Saya juga merasa demikian. Ini Abu Bakar jamaah menyatakan demikian. Padahal suatu ketika Rasulullah menyatakan, siapa di antara hari ini, di antara kalian hari ini telah memerdekakan budak? Abu Bakar menjawab, saya. Kemudian Rasulullah bertanya, siapa di antara kalian yang telah bersedekah hari ini? Abu Bakar menjawab, saya. Siapa di antara kalian yang berpuasa hari ini? Rasulullah Abu Bakar menjawab, saya. Siapa di antara kalian yang mengantar jenazah hari ini? Abu Bakar menjawab, saya. Semuanya Abu Bakar. Maka Nabi menyatakan, barang siapa yang kriteria ini berkumpul baginya, padanya, maka dia selamat dari neraka Allah. Ketika Umar bin Khattab membawa setengah hartanya untuk beliau infakkan, beliau berharap dengan infak tersebut beliau telah mengalahkan Abu Bakar. Rupanya begitu beliau sampai kepada Rasulullah, beliau mendapati Abu Bakar telah menginfakkan seluruh hartanya. Ini Abu Bakar jamaah. Yang kata Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim, "Idza qara'al Qur'an akhadahul buka." Wahai Rasulullah, jangan Anda minta Abu Bakar menjadi imam salat, karena kalau dia baca Al-Qur'an pasti menangis. Ini Abu Bakar. Ketika Hanzalah menyatakan, "Wahai Abu Bakar, Hanzalah sudah munafik ya Hanzalah. Hanzalah ini sudah munafik wahai Abu Bakar." Kemudian Abu Bakar bertanya, kenapa demikian? Hanzalah pun menceritakan bahwa ketika kita berada di majelisnya Rasulullah SAW, boleh ingatkan kita tentang syurga dan neraka, boleh ingatkan kita tentang kematian, dahsyatnya alam barzah, dahsyatnya padang mahsyar. Seakan-akan syurga dan neraka itu berada di depan kedua mata kita. Tetapi begitu kita keluar dari majelis beliau, berinteraksi dengan anak istri kita, pada anak istri mereka adalah orang-orang soleh, bukan seperti kita. Ya, tadi suami istri dengar kajian nangis, masya Allah, histeris luar biasa bang ya tadi kajian. Ya, begitu keluar masjid, bang belanja yuk. Ya, ngopi dulu bang di kafe ini. Ya. Handphone udah pecah setengah bang, udah bisa ganti nih. Tadi pas dengar kajian seakan-akan, masya Allah. Ya, sendalnya aja nggak tahu lagi seakan-akan di mana dia taruh. Rupanya begitu dia keluar. Shopping dulu bang, lumayan ini daripada balik lagi nanti sedang di mall. Kita manfaatkan waktu bang supaya nggak mubazir waktunya. Ini kalau istri kita zaman sekarang, ini istri-istri para sahabat yang sudah pasti masuk surga. Kata Hanggolah ketika kita berinteraksi dengan anak istri kita, para anak istri mereka juga para sahabat, orang-orang yang taat kepada Allah. Allah menyatakan kita banyak lupa. Maka Abu Bakar pun menjawab, saya juga merasakan demikian. Pada siapa anaknya Abu Bakar? Aisyah radhiyallahu anha, ummul mu'minin, wanita terbaik dalam Islam setelah Khadijah, dan paling berilmu secara mutlak di dalam Islam dari wanita Islam. Dari sisi ilmu beliau lebih berilmu dan lebih berjasa daripada Khadijah dari sisi ilmu. Ini anaknya Abu Bakar. Menantu beliau siapa jamaah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga menjawab, saya juga merasakan demikian. Padahal beliau mertuanya Rasulullah. Anak beliau siapa? Istri Rasulullah, Aisyah. Mungkin kalau kita baru sekedar mertuanya ustaz bilang, makanya kalau punya anak nanti cari yang ustaz. Kayak saya, menantu saya ustaz. Makanya saya alhamdulillah ya, jarang lupa. Alhamdulillah, sering ingat lah, enggak kayak gini lah. Jadi kalau kita akan jawab begitu kan, rujuk. Nih, lihat ini Abu Bakar, padahal beliau mertuanya Rasulullah. Putri beliau siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Dan di mana Rasulullah ada, di situ ada Abu Bakar. Beliau menjawab, oh ya alhamdulillah, saya juga merasa demikian. Maka mereka berdua pergi kepada Rasulullah. Sampai di Rasulullah, setiba mereka di hadapan Rasulullah, Abu Hanzalah kembali menyatakan, nafaqah Hanzalah ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, Hanzalah udah munafik. Ucap Hanzalah. Maka Rasulullah bertanya, wahai Hanzalah, apa yang terjadi? Karena ini ucapan besar. Ya kan? Menyatakan diri munafik, mengkhawatirkan diri yang munafik. Maka Rasulullah bertanya, Hanzalah pun menceritakan, menyampaikan hal yang sama sebagaimana yang telah beliau sampaikan kepada Abu Bakar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Law kuntum tadumuna ala ma indi la safahatkum al malaika fi turuqikum wa fi furushikum, walakin ya Hanzalah sa'ah sa'ah." Kalau kalian mampu memiliki kondisi hati seperti ketika kalian berada, hati kalian berada di majelisku, niscaya malaikat-malaikat Allah akan musafahah, akan berjabat tangan. Sebagai ulama menyatakan hadis ini diterjemahkan sebagaimana zahirnya, dan Allah yang Maha tahu. Malaikat-malaikat akan musafahah, akan berjabat tangan dengan kalian, akan menyalami kalian di jalan-jalan kalian dan di tempat-tempat tidur kalian. Tetapi wa yahandallah sa'ah sa'ah. Artinya tidak tercela seorang muslim, seorang hamba hatinya itu tidak sah hati ketika dia keluar majelis ilmu agama, tidak sama dengan hati dia yang berada ketika berada di majelis ilmu agama. Selama ketika dia di luar majelis ilmu agama tidak melanggar hukum-hukum Allah. Tapi jadi masalahnya kalau di dalam majelisnya ilmu agama, dia seakan-akan sesosok Abu Bakar. Begitu keluar dari majelis ilmu agama, mulai lagi jadi Abu Lahab dan Abu Jahal. Nah, ini bermasalah. Lihat bagaimana pentingnya majelis ilmu agama. Dan bahwa ketika orang berada di luar majelis ilmu agama, dia bisa sering lupa. Yang merasakan demikian siapa? Jamaah Abu Bakar, Hanzalah, yang mereka hidup di zaman wahyu. Di zaman wahyu, belum ada musik, enggak ada tempat prostitusi, enggak ada mall, enggak ada media massa, media sosial seperti zaman kita ini. Kita zaman kita jangankan di luar majelis ilmu agama, yang sedang di majelis ilmu agamanya lalai. Orang lihat dia khusyuk, kata rupanya lagi balas-balasan WhatsApp. lagi buka media yang sifatnya sia-sia. Mana lebih layak untuk berkata demikian, kita ataukah para sahabat Nabi? Kita jemaah. Subhanallah. Azan ya? Baik. Berapa menit lagi? 2 menit lagi. Dan dengan majlis ilmu agama jemaah yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, kita akan selalu semangat, hati kita terhibur dan diingatkan untuk semangat beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Maka insyaAllah ta'ala, ba'dil insya nanti sedikit akan saya sebutkan beberapa sifat yang mesti ada pada seorang mukmin agar perjalanannya itu istiqamah, agar dia selalu berada di dalam semangat beribadah kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, sehingga dia memperoleh dan meraih akan janji-janji Allah yang telah Allah janjikan di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kiranya ini yang kita sampai, yang dapat kita sampaikan di sesi pertama ini, dan kita lanjutkan sebagaimana yang disampaikan oleh panitia tadi. Lanjut lagi ba'da isya ya. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi ba'da isya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu liikum fil Qur'anil azim wa ja'alallahu wa ja'alanallahu wa iyyakum mimman istaqama 'ala dinihi wa minas sabitin wa zahirin 'ala al-haq wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu 'ala rasulillah wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Sebelum kita mulai, sampai jam berapa kajian kita? Jamaah bebas sampai jam 1 malam. Cuma isinya belum tentu ada isi atau enggak. Kalau kuat duduk kuat sampai jam 1, tapi belum tentu ada isinya. Baik, sepakat jam berapa nih kita selesai? Hah? Jam berapa? Jam 9. Baik. Hah? 8:30. Baik. Ada yang bilang 9:30, ada 3 mazhab nih dalam satu masjid. Khilaf yang menunjukkan semangat ya. Tapi yang isi belum tentu punya ilmu. Baik, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat Ar-Ra'd, Allah Jalla wa'ala berfirman, ya ayuhan nas, inna wa'adallahi haq, fala taghurrannakumul hayatud dunya, wala yaghurrannakum billahil gharur. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar adanya. Janji Allah itu benar adanya. Nikmat yang ada di alam barzakh, janji-janji Allah di padang mahsyar, yang dimasukkannya sebagian mereka ke dalam telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan naungan di padang mahsyar dan seterusnya sampai ke dalam syurga, itu benar-benar adanya. Kenapa Allah mengingatkan demikian jemaah? Padahal ayat ini berada di mana jemaah? Dalam Al-Qur'an. Kitab suci kita yang mengimani akan adanya syurga dan neraka. Di dalam surat Al-Ankabut Allah menyatakan, afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian itu untuk hal yang sia-sia, dan apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Ini ayat berada dalam Al-Qur'an. Bukan dalam Taurat dan bukan dalam Injil, tetapi di dalam Al-Qur'an. Kitab suci yang kaum muslimin. Padahal kaum muslimin tidak memiliki keyakinan demikian, ya kan? Seluruh mukmin mengimani dan yakin seyakin-yakinnya bahwa di alam barzah ada nikmat, ada azab. Di padang mahsyar ada nikmat, ada azab. Bahwa sebaik ujungnya ada syurga dan ada neraka. Hanyalah mereka orang-orang kafir yang tidak mengimaninya. Tetapi ayat ini ada di dalam kitab kita, jemaah. Ayat ini ada di dalam kitab suci kita. Bukan dalam kitab Yahudi dan Nasrani. Tetapi berada di dalam kitab suci kita. Kenapa, jemaah? Karena sebagian orang yang dia menyatakan, yang dia mengimani akan perjalanan dia yang masih sangat panjang setelah kematian, dia mengimani adanya alam barzah, nikmat dan azab di alam barzah, perjalanan yang sangat genting dan sangat mengerikan di padang mahsyar, kondisi yang menakutkan di padang mahsyar. Dia mengimani adanya qantarah, adanya la'araf, adanya syurga dan neraka. Tetapi perbuatan dia, tingkah laku dia sehari-hari di dunia ini, seakan-akan dia tidak mengimani adanya kematian. Tingkah lakunya sehari-hari di dunia, seakan-akan dia tidak mengimani adanya nikmat atau azab di alam barzakh. Tingkah lakunya sehari-hari mengesankan, seakan-akan dia tidak mengimani adanya padang mahsyar. Seakan-akan dia ingin menyatakan bahwa tidak ada hisab. Perbuatan dan tingkah lakunya seakan-akan menyatakan dengan lisanul maqalnya, dengan lisanul halnya, bahwa tidak ada mizan, tidak ada as-sirat, tidak ada al-qantara, tidak ada al-a'raf, tidak ada syurga dan neraka. Ini yang terkesan dari tingkah laku sebagian orang-orang yang mengaku mukmin. Maka Allah ingatkan kita, fahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Kemudian dalam ayat yang pertama tadi Allah menyatakan, ya ayuhan nas, inna wa'adallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu benar-benar ada. Jangan kalian lupakan. Kenapa, jemaah? Karena kita berada di sebuah
1: dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwatul iman dan pendengar serta pemerhati Radio Roja Kendari, rahimakumullah. Tentunya kita banyak bersyukur kepada Allah taala di kesempatan hari ini. Allah taala masih memberikan kepada kita kehidupan, tentunya keistiqomahan dan keimanan yang semoga Allah taala senantiasa memberikan kebaikannya kepada kita semuanya. Kita berdoa semoga Allah senantiasa menjadikan kehidupan kita berada di bawah petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan keistiqomahan sampai di akhir kehidupan kita semuanya. Allahumma amin. Dan seperti biasa, ikhwat taliban, di kesempatan pagi hari ini, awal pagi ini akan kami hadirkan kumandang azan solat subuh bagi kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah solat subuh. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah menyebutkan bahwasanya orang-orang yang berjalan di kegelapan malam untuk melaksanakan solat, Allah akan berikan kabar gembira berupa cahaya yang sempurna di hari kiamat kelak. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum. Wa assalamualaikum.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah, derajat di surga, dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
3: Ini a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
4: Berhutang ini bukan masalah kecil. Masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu yughfaru lisyahidi
5: kullu dhanbin illa dhanbi.
4: Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min
5: mu'allaqatun bidaini,
4: tergantung dari hutangnya
5: hatta yughda'an,
4: sampai dibayarkan.

0: بالعدل.
1: Ketika brutal datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi, "Innal rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa." Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong, kalau janji selalu menyalahi janji, itu orang berutang.
3: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
4: Kehidupan ini akan berakhir, jam.
5: Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
6: Ba idza jaa ajaluhum.
7: Innaka mayyitun
8: wa innahum mayyitun.

0: manusia hanya akan membawa amal perbuatannya. Kullu nafsin
1: dha'iqatul maut. Mungkin sebagian di antara kita enggak beriman.

0: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة.
1: Kalau engkau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku ke tempatku, San.
2: Dunia ini berkata tinggal jamaah.

0: والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
1: Manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa ala amma ba'du. Untuk anda-anda yang saat ini sedang dalam tahanan penjara, anda saudara kami sama muslim, anda semua adalah orang-orang yang mungkin mendapatkan keberuntungan yang lebih dari yang dirasakan oleh orang-orang yang di luar penjara. Ini yang mungkin bisa kita katakan sebagai sengsara yang membawa nikmat. Bukankah anda saat ini dengan segala keterbatasan yang ada pada diri anda punya waktu luang yang sangat banyak, punya kesempatan yang sangat besar untuk saat ini bisa memulai hidup baru dengan bertobat kepada Allah, belajar Al-Quran, bisa belajar tentang sholat yang benar, banyak bertobat dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah dengan sebab ini anda akan merasakan hikmah yang banyak, kebaikan-kebaikan yang besar yang mungkin tidak sempat dan tidak dirasakan oleh orang-orang yang ada di luar penjara. Coba lihat saat ini, mereka-mereka yang di luar, yang merasa dirinya bebas, yang merasa dirinya tidak tertutup dengan ruangan penjara yang cuma lebarnya sekian kali sekian. Apakah mereka sempat untuk memperbaiki ibadahnya? Apakah mereka sempat untuk mendapatkan peringatan dan nasihat untuk bertobat kepada Allah? Mungkin mereka dalam kelalaian tiba-tiba dipanggil, nyawanya dicabut. Tiba-tiba mereka menghadap Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ada persiapan sebelumnya. Subhanallah, anda bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mendengarkan sebagian dari saudara-saudara kita yang ada di penjara mengeluh. Kenapa saya di penjara, saya tidak salah? Kenapa saya dapat hukuman yang lebih daripada yang sepantasnya? Kita katakan anda bersabar. Hakikat orang yang di penjara itu adalah ketika hatinya terpenjara sehingga terhalang dari Rabb-nya. Itulah penjara yang sesungguhnya. Ini pernyataan yang disampaikan oleh Imam Besar Ahlu Sunnah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Al-mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbihi, wal-ma'suru man asirahu hawahu. Orang yang terpenjara itu adalah orang yang terpenjara hatinya, terhalangi hatinya dari mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang yang terbelenggu hakikatnya adalah orang yang dibelenggu oleh hawa nafsunya. Camkan nasihat ini wahai saudaraku. Anda beruntung demi Allah. Anda beruntung. Saat ini yang kita dapati di penjara-penjara, ya, itu ada diadakan pembinaan-pembinaan untuk perbaikan ibadah kita. Bahkan ada pelajaran tajwid, bahkan dilaksanakan lomba-lomba menghafal Al-Qur'an. Coba camkan, dulu ini kesempatan yang tidak bisa kita dapatkan. Sampai saat ini pun, ya, mungkin kami-kami yang ada di luar sulit untuk mendapatkan waktu untuk bisa duduk sejenak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membaca Al-Quran, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bisa bertobat, merenungkan dosa-dosa yang kita lakukan. Sementara anda punya kesempatan yang sangat banyak, sementara anda bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kesalahan orang yang menuduh anda berbuat salah padahal anda tidak bersalah, itu kan juga merupakan pahala bagi anda sendiri. Karena orang-orang yang berbuat zalim terhadap diri kita, Allah tidak akan biarkan kedzalimannya. Kita akan dapatkan balasannya pada hari kiamat nanti. Cuman lebih daripada semua itu, hendaknya wahai saudaraku, anda renungkan keadaan anda saat ini, nikmat yang mungkin pandangan orang ini adalah kesengsaraan. Kemudian, wahai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Kalau seandainya kamu terus dalam penyesalan, kamu terus dalam kekalutan, memikirkan kenapa ini, kenapa itu, kenapa ini, terus mengeluh dan terus tidak menerima kenyataan yang ada, apakah keluhan anda, terkurasnya pikiran anda, penyesalan anda, ungkapan anda kenapa begini dan begini bisa merubah keadaan? Bisa merubah keadaan? Tidak bisa merubah keadaan. Tetap anda saat ini juga akan merasakan hal ini. Maka di sini dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, tinggal anda bagaimana menyikapinya. Kalau anda menyikapinya tidak sesuai dengan petunjuk Allah, maka kesengsaraan akan menjadi sengsara, bahkan penderitaan yang berlipat ganda. Tapi kalau anda menyikapinya dengan baik, kesengsaraan ini akan menjadi anugerah, menjadi ladang pahala bagi anda, menjadi sebab perbaikan-perbaikan yang mungkin tidak dirasakan oleh kebanyakan orang-orang di luar sana. Coba lihat, bagaimana mungkin anda atau teman kita dalam penjara, saudara kita, dulu tidak pernah melaksanakan sholat. Bahkan tidak pernah berpikir untuk belajar sholat. Bahkan tidak berpikir untuk bertobat kepada Allah. Sekarang,
Ketika dia merasakan waktunya banyak, ketika dia dengarkan nasihat, ketika dia memikirkan keadaan dirinya, dia ingin menyesal, terbetik dalam pikirannya untuk bertobat dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang dia mulai bisa membaca Al-Quran. Sekarang dia mulai bisa rasakan ketenangan ketika dekat dengan Allah. Sekarang dia bisa memulai hidupnya dengan baru. Dia keluar, keadaannya semakin baik. Keluarganya semakin berkah. Ingat, ketika seseorang misalnya hidup di dunia, melakukan perbuatan salah bebas dari hukuman. Entah karena dia punya dekengan yang kuat, punya pelindung yang kuat dari kalangan makhluk, tapi apakah dia akan nanti bisa lolos dari hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat? Kita ingin mana? Dapatkan hukuman sekarang atau hukuman di akhirat nanti? Subhanallah, kesempatan bertobat, kesempatan kita memperbaiki diri, kesempatan kita belajar dari hal-hal yang belum kita pelajari. Allah berikan kita di sini yang sungguh ini nikmat yang tiada arti, tidak ada taranya, tidak ada bandingannya dengan harta apapun yang kita miliki. Bahkan dengan kebebasan orang-orang yang menganggap dirinya bebas, yang kemudian tetap lalai dalam kelalaiannya. Coba ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. وَلَا تَكُونُ كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang tidak kenal Allah, lalai dari mengingat Allah, sehingga Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Manusia lupa kepada dirinya artinya tidak tahu kebaikan dirinya, tidak tahu arah hidupnya, tidak tahu sebab-sebab yang mendatangkan kemuliaan bagi dirinya. Rusak dirinya, rusak orang-orang di sekitarnya, rusak orang-orang yang tinggal bersamanya. Anda mau seperti ini akibatnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita mendapatkan satu keadaan. Kadang-kadang kita berpikir itu adalah sesuatu yang buruk. Allah Maha tahu. Dia Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dia adalah yang Maha sempurna pengetahuannya. Dan ingat, di antara nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Indah adalah Al-Latif, yang Maha Halus, Maha Lembut. Di antara pengertian dari makna nama Allah yang Maha Indah, sifat Allah Al-Lutf yang Maha Lembut ini adalah Dia terkadang menyampaikan kebaikan kepada hamba dari arah yang tidak diketahui hamba itu sebagai kebaikan. Maka renungkanlah makna ini. Saat ini Anda dipilih dengan kebaikan-kebaikan besar, wallahi. Dan Anda yang akan merasakan sendiri akibat kebaikan tersebut kalau kita sambut dengan sebaik-baiknya, atau Anda akan merasakan sebaliknya, penderitaan yang tidak akan bisa berubah dengan penyesalan Anda, dengan tidak terimanya Anda, kalau Anda menolak sebab-sebab terbuka pintunya kebaikan ini. Maka renungkanlah, ini kesempatan Anda untuk bertobat. Kesempatan Anda untuk memperbaiki diri yang sekali lagi jarang didapatkan oleh orang-orang yang ada di luar. Mungkin setelah Anda keluar, kesempatan ini tidak akan Anda dapatkan. Maka dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertobatlah kepadanya. Ingat, tobat hanya akan menambah kemuliaan kita. Kalaupun orang-orang berdosa, orang-orang buruk yang menjerumuskan kita, bukankah Anda punya dosa-dosa lain yang demikian banyak yang butuh untuk kita bertobat, sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan diterimanya, dalam keadaan diridhoinya. Maka renungkanlah saudaraku nasihat ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan, seperti yang saya katakan tadi, kesengsaraan ini menjadi kenikmatan dan sumber hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan selalu menaungi diri kita sampai di akhir hayat kita, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala ma ba'd. Ikhwatul iman dan para pendengar rahimakumullah, pemerhati radio Roja Kendari barakallahu fikum, di kesempatan pagi hari ini di hari Sabtu penanggalan 2 Rabiul Awal 1448 Hijriah bertepatan dengan tanggal 15 dari bulan Agustus 2026 Miladiah, kami akan menghadirkan sebuah kajian di kesempatan pagi hari ini, format rekaman pembahasan kitab Kashfus Syubhat fi Tauhid atau menyingkap syubhat kerancuan dalam masalah tauhid, tulisan Syekhul Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, akan disampaikan oleh Ustaz Abdullah bin Taslim MA hafizahullah, kajian beliau di Masjid Al-Ukhuwah di Tangerang beberapa waktu yang lalu. Anda juga dapat menyimaknya di media sosial kami. Jangan lupa di pagi hari ini kita banyak berdoa, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kebaikan kepada kita semuanya di dunia dan di akhirat. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma amin. Barakallahu fikum.

memperbuat, maka demi Rabbmu, demi Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh-sungguh kami akan bertanya kepada semua manusia. Adik-adik, duduk-duduk, suruh duduk. Adik-adik, jangan main-main, adik, jangan lari. Tolong ditutup. Maka demi Rabbmu, sungguh-sungguh kami akan menanyakan kepada semua manusia. Kami akan meminta pertanggungjawaban mereka tentang apa yang mereka kerjakan di dunia ini, tentang apa yang mereka kerjakan semasa hidupnya. Ketika menafsirkan ayat ini, sebagian dari ulama salaf berkata, kalimatani yus'alu anhumal awwaluna wal akhirun. Ada dua kalimat kesimpulan yang akan ditanyakan kepada semua umat manusia, kepada jin dan manusia, yang paling pertama sampai terakhir. Hanya dua kesimpulannya, dua kalimat. Yang pertama, amma kanu ya'budun, apa yang mereka sembah di dunia ini, kepada siapa mereka beribadah. Pertanyaan tentang tauhid ini akan ditanyakan pada manusia, jin dan manusia, dari awal sampai akhir pada hari kiamat nanti. Dan yang kedua, bimadza ajabul mursalin, bagaimana mereka menjawab seruan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi kesimpulan pertanyaannya adalah tauhid dan ittiba, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah kepadanya semata-mata dan tidak menyekutukannya. Yang kedua adalah mengikuti petunjuk para rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang ini menunjukkan kepada kita bahwa dua perkara ini adalah merupakan perkara yang paling penting dalam agama kita, bahkan agama, semua agama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Baik, ikhwanan akhwat fi din rahimakumullah, kita akan mengkaji kitab yang agung tentang tauhid yang berjudul Kashfus Syubhat fi Tauhid, menyingkap syubhat, kerancuan atau pengkaburan dalam memahami tauhid. Ya, kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Al-Imamul Mujaddid Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Kitab ini merupakan kitab yang sangat ringkas, tapi kandungan isinya sangat padat. Berbagai macam syubhat, kerancuan dalam masalah tauhid dijelaskan oleh Syekh di sini, ya, dijawab dengan penjelasan yang sangat mudah untuk dicerna bahasanya, tapi benar-benar didukung dengan dalil, dan insya Allah akan memuaskan orang yang membaca dan memahaminya, serta tentu saja semakin menguatkan dia berpegang teguh dengan tauhid dan meninggalkan atau menjauhi perbuatan syirik dalam segala bentuknya. Baik, ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah, mungkin kita bertanya, apa gunanya kita belajar tentang kitab Kashfus Syubhat? Sementara di zaman sekarang sudah merupakan zaman modern, bukan lagi masanya pembahasan-pembahasan masalah seperti ini. Ini tentu syubhat yang sebenarnya terlalu lemah untuk kita jawab. Ya, cuman karena dilontarkan oleh sebagian orang, maka kita jawab. Ya. Perkara tauhid adalah perkara yang paling penting dalam Islam. Mayoritas kandungan dan isi Al-Quran adalah menjelaskan tentang masalah tauhid. Kalau kita semua sepakat mengatakan Al-Quran adalah kitab petunjuk, petunjuk dalam kebaikan, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Kalau ini kita sepakati, maka harusnya juga kita sepakat bahwa
pembahasan yang paling dipentingkan di dalam Al-Quran, yaitu pembahasan tauhid, berarti pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat sesuai dan sangat cocok, bahkan paling sesuai dan paling cocok untuk dibahas di setiap zaman, di setiap waktu, dan dalam semua keadaan. Karena inilah perkara yang paling dipentingkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan sebab ini, dengan tujuan ini Allah menciptakan makhluknya. Untuk tujuan ini Allah mengutus para nabi dan para rasul. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibu at-taghut. Sungguh telah kami mengutus pada setiap umat seorang rasul agar menyerukan hendaknya kalian beribadah kepada Allah semata-mata dan jauhilah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Untuk tujuan inilah Allah menurunkan kitab-kitabnya. Kemudian, apakah kemudian kita mengatakan pembahasan ini tidak dibutuhkan lagi di zaman sekarang? Wallahi hadza buhtanun azim. Ya, ini adalah merupakan tuduhan dusta yang sangat besar. Naudzubillahi min dzalik. Baik. Pembahasan tentang kasyfus syubhat fit tauhid, menyingkap dan membantah syubhat atau kerancuan dalam masalah tauhid. Kenapa ini perlu dijelaskan? Dan bahkan para ulama menulis kitab-kitab yang khusus tentang masalah ini. Bukankah masalah-masalah akidah, masalah-masalah iman itu adalah perkara yang paling jelas di dalam Islam? Kenapa perlu kita repot-repot untuk membantah syubhat dan penyimpangan dalam masalah ini? Kita katakan justru karena masalah ini adalah masalah penting, yang paling penting dalam Islam, berarti tipu daya syaitan untuk memalingkan manusia dari jalan Allah yang paling besar ini juga paling kuat. Karena semakin penting satu perkara di dalam Islam, maka semakin besar pula upaya syaitan untuk memalingkan manusia darinya. Ya, syaitan berusaha untuk menghalangi manusia dari semua jalan kebaikan. Dia bersumpah di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, fabima aghwaitani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Maka ya Allah, disebabkan engkau telah menyesatkan aku, menjadikan aku tersesat, maka sungguh-sungguh aku akan menghalangi manusia dari jalanmu yang lurus. Jadi setiap jalan kebaikan itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, maka semakin banyak pula godaan syaitan, semakin besar pula tipu daya syaitan untuk memalingkan manusia dari jalan Allah itu. Sekarang pertanyaannya, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kalau syaitan memasang jebakan dan perangkap, berusaha memalingkan manusia dengan usaha yang paling besar untuk dijadikan tersesat dalam masalah tauhid sehingga terjerumus ke dalam perbuatan syirik, pada kenyataannya apakah syaitan berhasil dalam menggoda dan menjerumuskan kebanyakan manusia dalam penyimpangan tauhid ini, atau syaitan tidak berhasil? Apa jawaban yang benar? Kenyataannya sekarang, lebih banyak orang yang terjerumus ke dalam perbuatan syirik atau lebih banyak orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lebih banyak yang terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Kalau orang saja terjerumus, siapa yang menjamin kita aman? Ya, di dalam kitab tauhid yang ditulis oleh penulis yang sama, ada bab yang beliau cantumkan secara khusus, babul khaufi minasyirki, bab takut terhadap perbuatan syirik, yakni khawatir jangan sampai menimpa diri kita. Kalau kita mengatakan iman dan tauhid adalah sesuatu yang paling penting dalam agama kita, sesuatu yang paling berharga yang ada pada diri kita, sesuatu yang berharga, mestinya kita akan berusaha menjaga sebaik-baiknya. Dan ingat,
sesuatu yang paling berharga adalah yang paling diincar oleh pencuri untuk dirampas dari diri kita. Syaitan itu pencuri, bahkan lebih daripada pencuri. Dia akan selalu berusaha membisikkan syubhat dalam diri kita untuk bisa merusak keimanan kita. Jadi antum jangan beranggapan, ya, orang yang sudah belajar akidah yang benar, belajar tauhid, belajar sunnah, berarti dia aman sudah dari godaan syaitan. Salah, justru sebaliknya. Semakin kita membenarkan akidah kita, berarti kita semakin menjadikan di hati kita itu ada perhiasan dan kekayaan yang paling mahal. Namanya pencuri tidak akan mungkin membiarkan perhiasan yang mahal, pasti dia akan berusaha mencurinya. Makanya orang yang sudah belajar agama, dia butuh selalu minta pertolongan kepada Allah dan butuh penjagaan ilmu untuk menjaga kebaikan agamanya. Ya, ada hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ada yang datang menemui beliau, bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, innana lanajidu fi anfusina ma yata'adhamu ahaduna an yatakallama bihi." Ya Rasulullah, sesungguhnya kami mendapati dalam diri kami ada bisikan-bisikan syaitan, ada kerancuan-kerancuan tentang iman, yang sampai-sampai salah seorang di antara kami sangat takut untuk mengikutinya, mengucapkannya. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat, lafadznya seperti ini: "Mala ini yakhirru minas sama'i ilal ardi ahabbu ilaihi min an yatakallama bihi." Sungguh lebih baik dia jatuh dari langit ke bumi daripada mengikuti bisikan-bisikan tersebut. Ketika mendengarkan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaka sharihul iman." Itulah bukti kemurnian iman. Dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, "Alhamdulillahilladzi radda kaidahu ilal waswasah." Segala puji bagi Allah yang telah menolak tipu daya syaitan, menjadikan bisikan-bisikan yang tidak berarti. Apa artinya? Pertama, ini pertanyaan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan antum tahu sahabat adalah orang-orang yang sempurna imannya. Ternyata mereka mendapatkan godaan dan bisikan syaitan di hatinya. Jadi syaitan berusaha untuk memalingkan manusia dari keimanan yang mereka miliki. Tetapi hadis ini juga memberikan faedah bahwa orang yang punya penjagaan iman, maka Allah akan menjaga imannya dengan cara menjadikan hatinya menolak syubhat dan kerancuan yang dibisikkan oleh syaitan. Yang iman itu adalah bukti. Atau dalam lafaz yang kedua, segala puji bagi Allah yang telah menolak tipu daya syaitan, menjadi bisikan-bisikan yang tidak berarti. Ya, syaitan ingin menggoda, tapi justru semakin menguatkan iman hamba ini. Kenapa? Ketika syaitan membisikkan syubhat, ternyata hamba ini punya ilmu, dia dengan hatinya menolak. Sampai disebutkan dalam hadis tadi, lebih baik dia jatuh dari langit ke bumi daripada mengikutinya. Semakin ada bisikan ini, maka semakin menguatkan imannya. Ini diantara hikmahnya. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita bertanya, kenapa Allah tidak sekalian menghalangi supaya hamba ini tidak kena godaan syaitan? Jawabannya ada hikmah yang besar dibalik dibiarkannya godaan syaitan ini membisiki hati seorang hamba, supaya hamba ini dengan kekuatannya dia menolak, sehingga semakin kuat imannya, semakin sempurna tauhid dalam dirinya. Nah, inilah sebabnya kita belajar agama, agar kita punya benteng. Ketika syaitan sebagai pencuri ingin mencuri keimanan kita, maka dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menjaga, ya, keimanan kita dan menolak tipu daya syaitan tersebut. Tayyib, ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah.

Sekarang dalam pembahasan yang berhubungan dengan upaya untuk menolak tipu daya syaitan dan syubhat dalam perkara yang sepenting tauhid ini, tadi sudah kita sebutkan, banyak manusia ternyata yang tergoda dan terjerumus ke dalam tipu daya syaitan, dan ini benar, ayat-ayat Al-Quran menunjukkan demikian. Ya, di dalam pembahasan yang tadi kita sebutkan tentang di kitab tauhid babul khaufi minasyirk, takut dari perbuatan syirik, di situ oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala sebagai dalilnya, firman Allah di surat Ibrahim, yaitu doanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam meminta perlindungan kepada Allah dari menyembah berhala, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak-anak keturunanku dari menyembah berhala. Ini doanya siapa? Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Siapa Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam? Satu di antara dua khalil, kekasih terdekat Allah. Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan imamnya ahli tauhid. Doanya seperti itu. Ini menunjukkan kepada kita perbuatan syirik itu bisa menimpa siapa saja atau tidak? Bisa menimpa orang yang sehebat Nabi Ibrahim alaihissalatu wasallam dalam hal imannya. Bahkan ucapannya dalam Al-Quran dijadikan sebagai makna tauhid yang sesungguhnya. Bahkan Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fattabi millata Ibrahim hanifa. Ikutilah agamanya Nabi Ibrahim yang lurus, wa ma kana minal musyrikin. Dan dia tidak termasuk orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Jadi kalau Nabi Ibrahim saja takut, harusnya kita lebih takut lagi. Dan yang kita takutkan ini adalah hilangnya sesuatu yang paling berharga dalam urusan agama kita, yaitu tauhid. Maka orang yang tidak perhatian untuk belajar tauhid, mengetahui syubhat-syubhat agar bisa menjawabnya dengan ilmu, agar bisa membersihkan hatinya, sekarang bisa jadi seseorang yang mungkin dia merasa dirinya sudah kuat dalam imannya, sudah paham tauhid, ternyata ada syubhat, ya, yang mungkin sampai saat ini masih diyakininya, ternyata ini adalah bisa menjerumuskan kepada perbuatan syirik tanpa dia sadari bahwa itu adalah syubhat. Karena fitnah menyembah berhala itu besar. Di kelanjutan doa ini Nabi Ibrahim alaihissalatu wasallam berdoa bagaimana? Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Wahai Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala ini telah berhasil menyesatkan banyak manusia. Berhala telah menyesatkan banyak manusia. Ini doanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wasallam. Ya. Jadi di zaman beliau banyak orang-orang yang tersesat menyembah berhala. Apalagi di akhir zaman. Oleh karena itu jangan kita menganggap perbuatan syirik itu jauh dari kehidupan kita. Inilah perlunya kita faham tentang syubhatnya. Kita faham hakikat dan inti tauhid. Kemudian kita latih diri kita untuk selalu berpegang teguh dengannya. Antum pernah dengar firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surat Yusuf ayat 105. Berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan iman mayoritas manusia. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan mereka manusia benar-benar beriman kepada Allah kecuali mereka masih dalam keadaan melakukan perbuatan syirik. Ini keadaan mayoritas manusia. Bukan cuma banyak, tapi ini kebanyakan. Mayoritas.
keimanan mereka masih bercampur dengan kesyirikan. Setelah ayat ini, siapa lagi yang mengatakan bahwa di umat ini tidak perlu lagi ada pembahasan tentang syirik karena tidak terjadi lagi perbuatan syirik? Demi Allah, ini mendustakan Al-Quran. Al-Quran justru mengatakan kebanyakan manusia keimanan mereka bercampur dengan kesyirikan. Bukan hanya sekedar mengurangi iman, tapi terjangkiti penyakit syirik yang bisa membatalkan iman itu sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itulah, ya, ini menunjukkan kepada kita ketika para ulama membahas masalah tentang penekanan tentang masalah tauhid, pentingnya untuk pembersihan akidah, membahas tentang masalah syirik, menjawab kerancuan-kerancuan atau syubhat seputar masalah tauhid dan syirik, ini tujuannya adalah benar-benar karena mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka mengikuti sebaik-baik petunjuk yang diterangkan di dalam Al-Qur'an, karena mayoritas isi Al-Qur'an adalah menetapkan masalah tauhid dan membantah perbuatan syirik. Oleh karena itulah, kitab Kashfus Syubhat fit Tauhid ini adalah termasuk kitab yang sangat penting dan senantiasa dianjurkan oleh para ulama untuk kita pelajari dalam silsilah belajar tauhid. Yani mata rantai pelajaran tauhid. Jadi biasanya setelah kita membahas kitab misalnya Al-Usulul Thalathah, tiga landasan utama, ya. Kemudian misalnya kita membahas kitab At-Tauhid. Setelah itu, karena ada kerancuan-kerancuan atau kesalahpahaman dalam masalah ini, maka kita mengkaji kitab Kashfus Syubhat, karena di situ dibawakan lebih daripada 10 syubhat yang kemudian dijawab dengan dalil ilmi, dengan dalil ilmiah, kemudian dengan penjelasan yang sangat mudah dipahami insyaallah oleh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Baik. Inilah kitab Kashfus Syubhat. Tentu saja kitab ini banyak dijelaskan atau diterangkan oleh para ulama, menunjukkan para ulama memberikan perhatian besar kepada kitab yang penting ini. Baik, secara ringkas, penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Ibnu Sulaiman dari Bani Tamim At-Tamimi rahimahullahu taala, yang dilahirkan tahun 1115 Hijriah di kota Uyainah. Singkatnya, beliau tumbuh di keluarga yang perhatian dengan ilmu karena bapaknya adalah orang yang berilmu, demikian pula kakeknya. Kemudian dia menghafal Quran di usia yang masih kecil, kemudian belajar pertama kali tentu dengan ayahnya, kemudian belajar dari para ulama yang ada di kotanya, setelah itu pergi ke Mekah, ke Madinah untuk menimba ilmu dari para ulama. Kemudian setelah bapaknya wafat, dia pun mengumumkan untuk mendakwakan tauhid sesuai dengan ilmu yang dipelajarinya, ya, yang kemudian singkatnya mendapatkan dukungan dari pemerintah, ya, yang ini menjadi sebab tegaknya negara Arab Saudi di atas tauhid dan ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Dari kitab-kitab yang kita baca dan tulisan yang kita sangat besar. Kemudian metode yang beliau tempuh dalam penulisan adalah metode sebagaimana yang terdahulu, menekan dalil dari Al-Quran, kemudian dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau adanya asar para sahabat misalnya, atau ucapan dari ulama menyebutkan kesimpulan seperti dalam kitab Tauhid misalnya. Ini menjadikan kita selalu terikat dengan dalil, apalagi dalam masalah-masalah yang penting seperti masalah tauhid ini. Baik, nanti kita akan lihat, ya, pembahasan dalam buku ini juga banyak menjelaskan tentang syubhat, kemudian jawabannya yang senantiasa disertai dengan dalil. Oleh karena itu, kitab Kashfus Syubhat ini dipuji oleh para ulama, seperti oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dan para ulama yang lainnya, sebagai kitab yang sangat bermanfaat dalam menjelaskan kerancuan-kerancuan dalam masalah memahami tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah, saya ingin menyebutkan satu permasalahan sebelum kita mulai.
bahwa kajian tentang tauhid sudah kita ketahui bersama, pembahasan masalah ini adalah inti dakwah.

dan seruan semua para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, iya kan? Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut. Sungguh telah kami mengutus kepada setiap umat seorang rasul, sembahlah kalian kepada Allah semata-mata dan jauhilah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan ucapan para nabi dan para rasul seperti di surat Al-A'raf, beberapa ayat, semua mereka mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah kalian kepada Allah semata-mata dan sesungguhnya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Cuma sekarang kita ingin menyampaikan satu pertanyaan, apa sebenarnya hakikat tauhid dan apa inti dari terjerumus ke dalamnya. Ya, kita tahu perbuatan syirik yang pertama kali terjadi di kalangan manusia di umatnya Nabi siapa? Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Yaitu ketika mereka melakukan apa? Melakukan apa? Menyembah berhala. Sebabnya apa? Gulu, berlebih-lebihan dalam mengagungkan orang-orang yang soleh. Sekarang pertanyaannya sama antum semua, memuliakan orang yang soleh asalnya terpuji atau tercela? Terpuji kan? Memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi, orang-orang yang soleh, hukum asalnya dalam Islam terpuji, bahkan termasuk konsekuensi iman, iya kan? Mencintai orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi berlebihan mengagungkan jadinya syirik, bisa membawa kepada kesyirikan. Jadi antum perhatikan, tauhid dengan syirik bedanya tipis, jaraknya tipis. Orang mencintai Nabi Muhammad SAW, masya Allah konsekuensi iman. Tapi orang berlebih-lebihan dalam memuji Nabi Muhammad SAW, apalagi sampai memberikan kepada beliau hak yang itu hanya khusus untuk Allah subhanahu wa ta'ala, jadinya ini adalah perbuatan syirik. Ini menunjukkan kepada kita tauhid dan syirik itu bukanlah sesuatu yang jauh, ya, seandainya tidak dipahami dengan benar oleh seorang manusia. Taib, sekarang kita lihat inti perbuatan syirik yang menjadikan kebanyakan manusia terjerumus ke dalamnya sebagaimana yang diberitakan dalam ayat-ayat yang tadi kita nukil. Ya, hakikat daripada perbuatan syirik, kenapa kebanyakan manusia terjerumus ke dalamnya, adalah karena manusia dengan kelemahan dan kekurangan yang ada pada dirinya sebagai makhluk yang lemah dan kurang. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Sebagai makhluk yang lemah, pasti dia akan mencari tempat bersandar, tempat untuk memenuhi kebutuhan dan kelemahan dirinya. Di saat inilah ketika manusia mencari di sekitarnya, di sekelilingnya, tempat untuk bersandar, kalau dia tidak mengenal Allah, maka dia akan mencari kepada makhluk yang ada di sekitarnya, yang dia menyangka makhluk ini bisa memenuhi hajatnya. Ini asal dari terjadinya perbuatan syirik. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, inna asla syirki wa qa'idatahu allati buniya 'alaiha at-ta'alluqu bi ghairillah. Sesungguhnya asal dari perbuatan syirik, dasar dari perbuatan syirik dan landasannya, yang semua bangunan syirik dibangun di atasnya, adalah adanya ketergantungan kepada selain Allah, bersandar kepada selain Allah. Kalau kita tahu ini, menjadikan kita semakin berhati-hati.

Kenapa? Ternyata setiap manusia berpotensi terjerumus ke dalam perbuatan syirik kecuali orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa alasannya? Karena siapa yang hidup tanpa ada hajat? Siapa yang bisa hidup tanpa ada kebutuhan? Pasti, karena kita diciptakan dalam keadaan lemah, penuh dengan kekurangan. Ini sifat asal kita. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala, sifat asalnya maha tidak butuh kepada makhluknya. Sementara manusia, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kamu adalah makhluk-makhluk yang miskin, lemah dan butuh kepada Allah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Ini sifat asal manusia. Makanya dengan sebab inilah orang-orang yang melakukan perbuatan syirik, kalau antum datangi mereka dan tanya kenapa dia mau datang menyembah berhala, kenapa dia mau datang membawa sesajen, atau misalnya datang ke dukun meminta-minta di kuburan orang yang dianggap wali, ya, dan berbagai macam kesyirikan lainnya, pasti jawabannya satu, karena ada kebutuhan yang dia ingin minta di tempat tersebut, karena dia menyangka makhluk-makhluk ini yang bisa memenuhi hajatnya tadi. Kenapa dia melakukan demikian? Karena dia tidak mengenal Allah. Dia tidak mengenal penciptanya. Tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala itu yang maha kaya, yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang maha kuat dan maha perkasa, sehingga dia menyalurkan hajatnya ke tempat yang salah. Inilah asal terjadinya perbuatan syirik. Oleh karena itu dalam kehidupan kita, kalau kita terbiasa bergantung kepada makhluk, sedikit-sedikit meminta, sedikit-sedikit ya, menghadapkan hati kita kepada makhluk, kita jarang berdoa dan meminta kepada Allah, tidak membiasakan hati kita hanya menghadapkan diri kepada Allah, ini potensi yang besar. Kalau ini tidak kita sering lakukan, ini potensi yang besar yang akan menjadikan manusia terjerumus ke dalam perbuatan syirik, mungkin tanpa disadarinya. Jadi kita harus ingat, syaitan itu tidak menggoda kita hanya dengan godaan yang terang-terangan saja. Orang banyak terjerumus ke dalam perbuatan syirik seperti yang diberitakan di ayat-ayat tadi, belum tentu mereka sadari. Kan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita berlindung dari perbuatan syirik yang kita ketahui maupun tidak ketahui. Berarti ada syirik yang terjadi tanpa kita sadari, disebabkan karena kelemahan kita. Makanya di sini konsekuensi kita mengenal tauhid, ya, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, harusnya menjadikan kita selalu menghadapkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu menjadikan kita semakin rajin berdoa, meminta dan bersandar kepada Allah dalam semua keadaan kita. Jadi jangan setiap kita berbuat, ya, kita merasa pede, ah saya bisa melakukan, oh saya sudah ahli, saya sudah pengalaman dalam masalah ini. Meskipun ini mungkin ucapan yang bisa ada kebenarannya, tapi sikap bersandar kepada diri sendiri seperti ini, kalau berlebihan bisa menjerumuskan. Rasulullah SAW, wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan aku bersandar kepada diriku sendiri, meskipun sekejap mata, apalagi bersandar kepada makhluk. Sampai pun dalam melakukan sebab yang diperbolehkan dalam agama, kita tidak boleh bersandar kepada sebab tersebut. Jadi kita harus ingat bahwa jebakan syaitan untuk menjerumuskan manusia dari permasalahan tauhid yang benar itu, ini adalah jebakan yang terkadang samar sehingga menjadikan manusia atau sebagian orang terjerumus ke dalamnya tanpa dia menyadari bahwa dia telah terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Oleh karena itulah, berdoa kepada Allah seperti doanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jangan merasa aman, ya. Semakin kita merasa tauhid penting, pasti semakin kita akan menjaganya dengan sungguh-sungguh. Jangan merasa saya sudah menamatkan kitab ini, sudah pernah mengkaji.

di sini sudah pernah mungkin menghafal dalil-dalil tentang tauhid, lantas kita merasa aman? Tidak. Perbuatan syirik, apa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, inna syirka fi ummati akhfa min dabibin naml. Perbuatan syirik di umatku ini lebih samar dibandingkan merayapnya seekor nyamuk, seekor semut. Ya, yang menunjukkan bahwa hal ini bisa terjadi kepada siapa saja kecuali orang-orang yang dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam doa-doa kita harusnya yang paling sering kita minta perlindungan kepada Allah adalah berlindung dari perbuatan syirik, karena ini terbukti menjerumuskan kebanyakan manusia. Yang paling kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kebaikan iman, kebaikan tauhid kita, dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ditetapkan di atas keimanan yang benar, di atas tauhid yang murni, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Baik, sekarang kita akan membaca kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullahu taala dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada di antara itu yang mau baca? Biasanya ada salah seorang yang membaca, nanti saya jelaskan. Ada yang siap? Bagaimana? Atau saya yang baca, berarti Ustaz yang baca? Baik, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di sini Syekh memulai kitabnya dengan basmalah dalam rangka mengikuti petunjuk Al-Qur'an dan juga meneladani petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketika mengirim surat-surat untuk mendakwai para raja-raja di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kemudian setelah itu bismillahirrahmanirrahim ini sudah mengandung di dalamnya, terkandung di dalamnya makna memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ini ada takdir atau kalimat yang tidak ditampakkan. Bismillahirrahmanirrahim aktub, dengan nama Allah saya menulis tulisan ini. Kalau kita baca berarti takdirnya dengan nama Allah saya membaca kitab ini misalnya. Nah, jadi dengan dimulai dengan memulai tulisan atau memulai pelajaran dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, ini tentu saja menjadikan kita sekaligus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita baca, apa yang kita kaji, apa yang kita tulis menjadi keberkahan, menjadi ilmu yang bermanfaat yang akan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Baik, kemudian bismillahirrahmanirrahim, di sini ada penyebutan nama Allah. Allah adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung menurut pendapat sebagian dari para ulama. Lafdul Jalalah, Allah, inilah nama Allah yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Inilah nama Allah yang menjadi alam yang paling utama bagi Allah, ya, semacam identitas utama bagi Allah. Jadi kita bisa mengatakan Ar-Rahman adalah termasuk nama-nama Allah. Tapi tidak boleh kita balik. Allah adalah termasuk nama-nama Ar-Rahman. Karena Allah ini
semacam alam atau identitas yang sudah melekat pada zat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi dan maha mulia. Jadi kalau kita mengatakan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Khaliq, Ar-Rab, As-Samad, ini adalah termasuk nama-nama Allah. Tapi tidak boleh kita sebutkan nama Allah kemudian kita jadikan setelahnya nama yang lain. Begitu. Nah, Allah, saya sebutkan tadi, sebagian dari para ulama menyebutkan nama inilah yang dimaksud dengan Ismullahil A'zam. Antum pernah dengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar beberapa orang sahabat berdoa di dalam salat mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi laqad da'a bi ismihil a'zam, bismillahil a'zam alladhi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Sungguh sahabat ini telah berdoa kepada Allah dengan menyebut namanya yang paling agung. Ingat, semua nama Allah itu agung dan maha tinggi, maha indah. Makanya disebut dengan Al-Asma'ul Husna, nama-nama yang maha indah. Apa artinya Asma'ul Husna? Al-Husna itu maksudnya balighatun fil husni ghayataha, mencapai puncak dalam kemaha indahannya. Sudah demikian maha indahnya nama-nama Allah, ada yang disebut dengan nama Allah yang paling agung dibandingkan yang lain. Keutamaannya disebutkan di dalam hadis tadi, orang yang berdoa dengannya maka Allah akan kabulkan doanya, dan orang yang memohon kepada Allah, meminta kepada Allah dengan menyebut nama ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan penuhi permintaannya. Ini bisa antum baca beberapa hadisnya disebutkan, misalnya di dalam kitab Sifatus Salatin Nabi oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, dinukil di bagian pembahasan tahiyat, doa-doa yang dibaca setelah kita membaca tahiyat dan salawat atas Nabi SAW. Dinukil beberapa doa dalam hal ini. Ya, tentu saja ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama mana yang dimaksud dengan nama Allah yang paling agung. Tadi ada yang mengatakan Allah. Ini juga pendapat yang cenderung dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Allah, karena Allah ini adalah nama Allah yang kandungannya meliputi semua makna, nama dan sifat Allah yang lain. Jadi Allah, apa artinya Allah? Sesuai dengan lafadznya, nama Allah itu berarti uluhiyah. Jadi kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Allah itu artinya adalah dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqihi jami'an. Dialah yang memiliki uluhiyah, hak untuk diibadai semata-mata. Wal ubudiyah, hak dan hak untuk disembah bagi semua makhluknya. Itu maknanya Allah. Jadi dialah zat yang memiliki hak untuk disembah dan hak untuk diibadai semata-mata oleh makhluknya. Ini makna Allah. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa nama Allah yang paling agung adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Qayyim, juga disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di dalam kitab Syarah Akidah Al-Wasithiyah. Ada pendapat lain yang menyebutkan bahwa nama Allah yang paling agung itu bukan cuma satu atau dua nama, tapi sejumlah nama-nama Allah tertentu, yaitu nama-nama Allah yang kandungannya luas. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, dan ini pendapat yang kelihatannya insyaallah lebih dekat kepada kebenaran. Ya, jadi Allah termasuk nama Allah yang paling agung. Al-Hayyu Al-Qayyum termasuk. Ar-Rabb termasuk. Ya, Ar-Rabb yakni maha mencipta.

sifat-sifatnya. Jadi nama Allah yang paling agung adalah sejumlah nama Allah subhanahu wa ta'ala lebih dari satu nama saja. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Antum bisa cari di internet, anda punya tulisan yang berjudul nama Allah yang paling agung, bisa dicari di internet dan baca. Ada pembahasan yang lengkap dalam masalah ini. Dan yang paling penting tadi, ya, doa-doa yang di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada penyebutan nama Allah yang paling agung, sehingga doa ini besar peluangnya untuk dikabulkan oleh Allah. Ini termasuk doa yang pantas untuk kita hafal. Sebelum antum ungkapkan permintaan di dalam doa, baca dulu lafaz-lafaz doa yang disebutkan dalam hadis ini. Ada sekitar dua, kemudian tambah lagi dengan misalnya sebagian lafaz doa yang lainnya yang kita jadikan sebagai pembukaan doa kita, maka insya Allah waktu kita ucapkan doa kita, peluangnya untuk dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lebih besar, ya. Tentu saja kita butuh dalam kehidupan kita punya banyak kebutuhan, apalagi penjagaan tentang iman. Ini perlu kita doa dengan sungguh-sungguh. Perlu kita memperbanyak sebab-sebab yang menjadikan doa kita diterima dan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Terjemahannya, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, ini terjemahan sekedar mendekatkan makna. Ini saya ingatkan berapa kali kepada antum, ya. Ketika kita ingin mengamalkan firman Allah, berdoa dengan Asma'ul Husna. Walillahil Asma'ul Husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-namanya yang maha indah itu. Waktu menyebutkan nama Allah dalam doa kita, agar doa kita mudah dikabulkan, karena berdoa dengan Asmaul Husna ini termasuk tawassul yang menjadi sebab doa kita insya Allah mudah dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, waktu kita menyebut nama Allah itu sebut nama dalam bahasa Arabnya. Jangan sebut terjemahan. Karena terjemahan itu hanya sekedar mendekatkan makna, tidak bisa mewakili semuanya. Jadi kalau kita misalnya menyebut, ya jangan pakai wahai Tuhanku, karena Tuhan kan ini terjemahan. Pakai wahai Robku atau wahai Rob kami, karena Rob adalah nama Allah. Tuhan cuma sekedar pendekatan makna, belum tentu terjemahan ini mewakili semua. Karena ingat, nama-nama Allah itu bukan cuma indah, tapi maha indah, mencapai puncak dalam kemahaindahannya. Terjemahan dalam bahasa apapun belum bisa mewakili makna kemahaindahan yang sesungguhnya dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Oleh karena itu, kita perhatikan di sini, Ar-Rahman Ar-Rahim. Terjemahan pendekatannya, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kedua nama Allah ini mengandung sifat apa? Rahmat. Iya kan? Sifat rahmat, penyayang dan pengasih. Apa perbedaannya? Jadi sebenarnya Ar-Rahman kita bisa artikan maha memiliki rahmat. Ar-Rahim juga seperti itu, maha memiliki rahmat. Apa perbedaan di antara dua rahmat ini? Kalau Ar-Rahman itu adalah rahmat yang bersifat umum, makanya diartikan oleh para ulama Ar-Rahman itu adalah Dzur Rahmatil Wasi'ah. Allah adalah zat yang memiliki rahmat yang maha luas. Ya, makanya rahmat Allah itu juga Allah berikan kepada misalnya orang kafir juga dapat. Urusan-urusan dunia Allah yang mudahkan bagi mereka. Yang sakit disembuhkan juga, mereka juga dapat rezeki, dapat juga sebab-sebab penjagaan dalam urusan dunia. Tapi rahmat yang khusus hanya Allah berikan kepada hamba-hamba yang beriman. Di sini penting untuk kita ketahui pembagian rahmat ini, agar waktu kita berdoa meminta rahmat Allah, kita harus hadirkan makna rahmat yang khusus. Karena arti rahmat yang khusus adalah

0: keimanan, istiqomah di atas Islam, mengenal tauhid, mengamalkannya, mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ar-Rahman adalah Dzur Rahmatil Wasi'ah. Allah yang maha memiliki rahmat yang luas. Adapun Ar-Rahim, ini rahmat yang khusus yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang dipilihnya, yaitu orang-orang yang beriman. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan namanya Ar-Rahim di dalam Al-Quran itu digandengkan dengan orang-orang yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah subhanahu wa ta'ala penyayang, rahim terhadap orang-orang yang beriman. Jadi itulah bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian Allah Ar-Rahman, dan satu lagi Ar-Rabb. Ini tiga nama Allah yang dikatakan para ulama sebagai induk tempat kembalinya semua kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah lainnya. Oleh karena itu nama-nama yang seperti ini tidak boleh dimutlakan kepada makhluk. Rahman, tidak boleh kita namakan seorang dengan Rahman. Harus panggil dia Abdurrahman. Sama dengan Allah, tidak boleh kita berikan nama seseorang dengan Allah. Ya. Adapun Ar-Rahim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah sifati dengan rahim. Ya. Bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang beriman memiliki sifat penyantun dan penyayang. Tentu di sini maksudnya adalah penyayang yang sesuai dengan keadaan sebagai makhluk. Karena tentu sifat penyayang yang ada pada makhluk beda dengan penyayang yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna rahmat dan kasih sayangnya. Baik. Kita baca di sini. Asy-Syaikh memulai dengan kalimat i'lam. Ketauhilah. Ketahuilah, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Ini termasuk kebiasaan yang baik. Orang yang berilmu dan para ulama ketika menulis, mereka senantiasa mendoakan orang yang membaca tulisannya atau orang yang mempelajari kitab mereka. I'lam rahimakallah, ketahuilah, semoga Allah merahmatimu. Ini bagus sebenarnya, kebiasaan yang dihidupkan sampai dalam pembicaraan kita. Kalau kita bertanya sama teman kita, misalnya hafidzakallah, semoga Allah menjagamu, bagaimana kabarmu, kamu dari mana datangnya. Ini kebiasaan yang sangat baik. Ya, sampai saya sering tekankan, misalnya kalau dalam pembicaraan kita, kita terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat doa seperti ini, masya Allah, keberkahan dalam hidup kita sangat sangat banyak. Karena doa-doa seperti ini ringan. Ya, antum tahu kan orang Arab ketika dia marah sama orang lain bilangnya Allah yahdik, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Ya, ini marahnya bukan dengan makian, tetap dengan doa. Ya, kadang-kadang kita dalam kehidupan kita menyebutkan orang yang mati dengan almarhum, padahal ini lafaz yang tidak dibenarkan dalam Islam karena memastikan dia mendapatkan rahmat. Yang bermanfaat kita doakan. Ya, ada teman saya sudah meninggal dunia, rahimahullah, apalagi orang tua kita. Saya ingat sama orang tua saya, rahimahullah, sama ibu saya, rahimahullah. Ini doa yang justru akan bermanfaat, karena setiap kita sebutkan nama orang tua kita, kita sertai dengan doa. Kalimat seperti ini, ya, di kalangan orang Arab itu sering mereka ucapkan. Ya, sering mereka ucapkan. Adapun di kita, entah karena mungkin tidak terbiasa atau menganggap hal ini tidak begitu penting, akhirnya justru yang banyak terucap adalah kalimat-kalimat yang bahkan tidak jarang bertentangan dengan syariat Islam. Oleh karena itu kalau kita sering mengulang-ulangi kalimat seperti ini dengan doa setiap kita berbicara misalnya, maka alangkah banyaknya kebaikan-kebaikan yang akan tersebar di dalam pembicaraan kita, pertemanan kita, sewaktu kita menceritakan orang-orang yang misalnya meninggal dunia atau orang-orang yang masih hidup kita doakan. Ya, maka ini sangat-sangat baik sekali. Kita sekarang mengucapkan yang ini dalam pengajian saja. Ikhwan dan akhwat fi fiddin rahimakumullah atau hafidhakumullah waffaqakumullahu li ta'ati. Ini masih lumayan dalam setiap kajian kita ucapkan demikian. Seandainya kita bisa biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka tentu ini lebih baik lagi. Kata beliau rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, anna tauhida huwa ifradullah subhanahu bil ibadati, bahwa tauhid itu adalah ifradullah, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha suci dalam beribadah. Ketahuilah bahwasanya yang namanya tauhid itu adalah mengesakan Allah, mengkhususkan bagi Allah dalam beribadah, artinya hanya menyerahkan ibadah kepadanya semata-mata. Ini sesuai dengan kandungan makna dari nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Wahid dan Al-Ahad. Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang maha esa, maha tunggal. Artinya dia maha esa, artinya dia satu-satunya dan tidak ada duanya. Tidak butuh kepada anak, tidak butuh kepada istri, tidak butuh kepada semua makhluknya. Dan juga mengandung pengertian dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah, tidak ada sekutu baginya. Tapi pengertian tauhid yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah pengertian tauhid yang lengkap atau salah satu jenis tauhid saja, mengesakan Allah dalam beribadah. Ini menyebutkan semua jenis tauhid atau satu saja? Kira-kira. Selain mengesakan Allah dalam beribadah semata-mata, jenis tauhid yang lain apa? Tauhid rububiyah. Kemudian tauhid asma wa sifat. Berarti di sini Syekh hanya menyebutkan satu jenis saja, dan tidak mengapa karena yang nanti beliau akan bahas di sini adalah kebanyakan berhubungan dengan masalah tauhid ibadah, tauhid uluhiyah ya, atau tauhidul ibadah. Tauhid secara pengertiannya dalam bahasa Arab, dia adalah masdar dari kalimat wahada yuwahidu tauhidan. Wahada yuwahidu tauhidan. Apa artinya wahada? Menjadikan satu. Ya, menjadikan sesuatu menjadi satu. Ja'lu syai wahidan, menjadikan sesuatu ya satu. Adapun dalam pengertian secara syar'i, bahwa apa yang disebutkan oleh Syekh di sini hanya salah satu jenisnya saja. Kalau secara syariat pengertian tauhid adalah ifradullahi ta'ala bima yakhtassu bihi, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara-perkara yang memang hanya khusus milik Allah subhanahu wa ta'ala saja. Meliputi yang pertama, mengesakan Allah dalam tauhid rububiyah. Apa arti rububiyah? Menciptakan. Adalah Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang maha menciptakan. Kemudian rububiyah juga berarti al-mal al-mulk, maha menguasai alam semesta beserta isinya. At-tadbir, maha mengatur segala sesuatu di alam semesta, memberikan rezeki, yang maha kuasa melindungi, maha kuasa mencegah dari segala keburukan, menghidupkan, mematikan, semua sifat-sifat yang berhubungan dengan penciptaan alam semesta dan penjagaan semua makhluknya. Jelas ya, Allahu khaliqu kulli syai, Allah subhanahu wa ta'ala adalah pencipta segala sesuatu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dalil tentang rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang di tangannya lah segala kerajaan, dan dia maha kuasa, maha kuasa atas segala sesuatu. Yang kedua, jenis tauhid yang kedua adalah tauhid, tauhid uluhiyah. ifradullahi ta'ala bil ibadati, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah. Mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah, yaitu dengan seseorang hanya menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menjadikan sekutu dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tauhid uluhiyah. Kita ambil dari mana? Dari nama Allah tadi, karena Allah mengandung arti uluhiyah. Juga nama Allah al-ilah. Al-ilah dekat artinya dengan Allah. Baik, kalau kita ditanya apa hubungannya antara tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah ini dalam pengertian sebagian para ulama, dia dimasukkan sama dengan tauhid nama-nama dan sifat-sifat Allah. Karena kalau pembagian yang kita kenal tauhid menjadi tiga, yang ketiga tauhid asma wa sifat, ada sebagian dari para ulama membagi tauhid menjadi dua saja. Pertama tauhid ma'rifah wal isbat, mengenal dan menetapkan, yakni sifat-sifat kesempurnaan Allah termasuk rububiyah dan asma wa sifat. Kemudian yang kedua adalah tauhidul iradati wa talab, mentauhidkan Allah dalam kehendak dan niat kita. Inilah maksudnya tauhid ibadah. Sekarang pertanyaannya tadi, apa keterkaitan dan hubungan antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah? Jawabannya apa? Hubungannya baik-baik saja. Ya, singkat tapi tidak jelas. Hubungan antara tauhid rububiyah dan uluhiyah. Kenapa kalimat la ilaha illallah diartikan dengan makna apa? Uluhiyah atau rububiyah? Uluhiyah, ibadah. Tidak ada sembahan yang benar selain Allah. Kenapa kok kalimat la ilaha illallah tidak diartikan tidak ada Tuhan pencipta selain Allah? Maka jawabannya, tauhid rububiyah, ya, kalau kita menetapkannya berarti mengandung konsekuensi kita menetapkan uluhiyah juga. Ini dia mengandung kelaziman, iltizam. Kalau kita menetapkan rububiyah, seharusnya mengajak kita menetapkan uluhiyah. Beda kalau uluhiyah, kalau kita sudah menetapkannya, di dalamnya sudah terkandung rububiyah. Makanya kalau kita mengatakan tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah semata-mata, pasti kita sudah mengakui pencipta semata-mata hanya Allah, pemberi rezeki hanya Allah, pengatur alam semesta hanya Allah. Makanya kita hanya menyembah kepada Allah semata-mata. Itu bedanya. Jadi kalau tauhid rububiyah belum terkandung di dalamnya uluhiyah, tapi dia menarik konsekuensinya, harusnya ditetapkan uluhiyah. Tetapi sebaliknya, kalau kita menetapkan uluhiyah sudah terkandung di dalamnya rububiyah. Makanya cukup dengan kita mengatakan la ilaha illallah artinya adalah tidak ada yang berhak diibadai dengan benar selain Allah, ini sudah terkandung di dalamnya. Berarti kita mengakui Allah adalah pencipta satu-satunya, pelindung satu-satunya, yang maha kuasa memberikan rezeki dan seterusnya, dari makna rububiyah yang lain. Taib. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat, yaitu mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, ifradullahi subhanahu bi asma'ihi wa sifatihi al-waridati fil kitabi wa sunnati sahihah. Kita mentauhidkan, mengkhususkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna, sesuai dengan yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita wajib menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan meniadakan empat perkara. Apa itu empat perkara? Yang pertama apa? tidak boleh kita tamfil. Apa artinya tamfil? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Yang kedua, wala takyif, tidak boleh kita membagaimanakan. Karena membagaimanakan ini bisa menjadi jalan untuk menyerupakan Allah dengan makhluk. Sifat Allah itu ada bagaimananya, ada hakikatnya, tapi kita tidak ketahui. Yang jelas kita yakini tidak sama dengan makhluk, itu pasti. Tidak boleh kita menebak-nebak kaifiahnya, meskipun ada, tapi cuma Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Dan karena Allah tidak memberitakannya kepada kita, maka tidak boleh kita menanyakannya. Yang ketiga, tanpa ta'til, tanpa menolak sifat-sifat Allah. Kenapa tidak boleh kita menolak? Karena Allah menetapkannya. Tidak boleh kita mengatakan orang yang tidak pantas kita tolak, seolah-olah kita lebih tahu dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lebih tahu tentang sifat-sifat yang pantas bagi keagungan dan kebesarannya. Maka ketika Allah menetapkannya, wajib kita menetapkannya. Yang keempat, wala tahrif, tidak boleh kita menyelewengkan maknanya, mentakwilkannya dengan takwil yang batil. Seperti istiwa diartikan menguasai, padahal istiwa dalam bahasa Arab dari ucapan para ulama salaf ma'ruf, istiwa artinya adalah ala wartafa, ya, ulu walirtifa, Allah maha tinggi di atas arsy-Nya, sesuai dengan sifat atau namanya al-aliyu, yang maha tinggi. Maha tinggi zat-Nya di atas semua makhluk-Nya, dan juga mengandung arti maha tinggi dalam semua sifat-sifat-Nya. Jadi itulah pengertian tauhid yang lengkap dengan pembagiannya yang tiga. Berarti di sini Syekh hanya menyebutkan satu jenis tauhid, karena nanti pembahasan dalam kitab ini akan banyak ya membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan syubhat dalam memahami tauhid uluhiyah, menetapkan ibadah untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata dan tidak ada sekutu baginya. Tapi insya Allah cukup sampai di sini ya. Gimana Pak? Asal? Oke, iya. Tapi insya Allah cukup sampai di sini kajian kita. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan, baik yang berhubungan dengan materi ataupun di luar materi, saya persilakan antum. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Sekali lagi mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
4: Merdeka atau mati, dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita, sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Merdeka.
5: Pendiri negeri kita ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, mereka adalah orang-orang yang mencintai agama. Mereka adalah orang-orang yang mengerti tentang hakikat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula nikmat kemerdekaan yang kita rasakan, patut kita syukuri. Kita diingatkan oleh para Kita diingatkan oleh para pendiri negeri ini, kita jangan sampai lupa terhadap nikmat Allah, yaitu hendaklah kita dengan cara menjadi hamba Allah yang bertakwa, melaksanakan berita-berita Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Itu mensyukuri nikmat dan itu cara mensyukuri nikmat kemerdekaan. Bukannya malah berbuat maksiat, bukannya malah berbuat hura-hura, apalagi melakukan suatu tindakan yang merugikan negara, merugikan orang lain, atau bahkan mengganggu keamanan, mengganggu ketentraman, atau bahkan ini melakukan hal-hal yang tidak terpuji atau mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hakikat orang yang merdeka, yang sebenarnya merdeka adalah orang yang betul-betul taat ibadah kepada Allah, menjalankan syariat Allah. Itulah hakikat orang yang merdeka dan mensyukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka akan hidup bahagia dan selamat dunia akhiratnya. Maka sila pertama sudah cukup menjadi bukti ketuhanan yang Maha Esa, yang disembah hanya satu Tuhan, mentauhidkan Allah, tidak boleh berbuat syirik, tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Qul huwallahu ahad, katakan bahwa Dia Allah itu adalah Esa, satu. Maka itulah para pejuang kita, pendiri negara Kesatuan Republik Indonesia, menginginkan kepada kita generasi penerus ini agar mengikuti jejak mereka, yaitu menjadi hamba Allah yang menjalankan ketakwaan kepadanya sebagai tanda syukur kepada Allah atas kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita bangsa Indonesia ini dengan kenikmatan kemerdekaan ini.
6: Karena rasa aman, kondisi aman dan damai itu nikmat yang sangat besar setelah nikmat iman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka manfaatkan untuk ibadah, bukan untuk lalai. Ya, bukan untuk hura-hura, bukan untuk maksiat.
7: Maka manfaatkan untuk ibadah, bukan untuk lalai. Ya, bukan untuk hura-hura, bukan untuk maksiat.
6: Jadi, bagaimana manfaatkannya? Semakin meningkatkan ketaatan dan jangan mengisinya dengan kemaksiatan, hura-hura, atau misalnya yang adalah buang-buang waktu. Manfaatkan karena waktu hidup manusia tidaklah lama.
5: Meyakini dan mengakui dengan sebenar-benarnya bahwa kemerdekaan itu adalah semata-mata rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah menjadi sebab kebaikan besar dan manfaat bagi kita semua. Hadis riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad yang dihasankan oleh para ulama, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dalam sebuah hadis yang panjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di awalnya, inna minan nasi nasan mafatihu lil khairi maghaliqu lis syarr. Sesungguhnya di antara manusia ada orang-orang yang keberadaannya sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Kelanjutannya sampai akhir hadis ini. Yang menarik dari hadis ini adalah di sebagian riwayatnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seusai menyampaikan hadis ini beliau berkata, "Wa tsabit al-bunani min mafatihil khair." Min mafatihil khair. Tsabit Ibnu Aslam al-Bunani yang merupakan murid utama Imam sahabat yang mulia Anas bin Malik, kata beliau, Tsabit al-Bunani adalah termasuk orang yang merupakan pembuka pintu-pintu kebaikan. Tsabit al-Bunani adalah tabi'in senior, imam besar dari kalangan tabi'in, dari penduduk Basrah, yang salah satu wilayah di Irak saat ini. Dia adalah seorang penuntut ilmu hadis yang sangat semangat, selalu menghadiri majelisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu untuk mengambil hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebut-sebut dialah yang paling kuat dan paling utama dalam meriwayatkan hadis-hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sehingga kalau ada perselisihan dari murid-murid Anas bin Malik dalam meriwayatkan satu hadis, yang menjadi rujukan utama adalah riwayat dari Tsabit al-Bunani. Apa yang kita cermati dari hadis yang agung ini? Pertama, jelas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membawa kepada kebaikan. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan satu kebaikan besar yang mungkin dan pasti kita akan sangat butuhkan dalam hidup kita. Yaitu apa? Pembukaan pintu-pintu kebaikan dalam diri kita. Ada orang-orang yang punya potensi kebaikan, tapi dia butuh sebab untuk membukanya. Tentu setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sebab terbukanya pintu kebaikan, yaitu dengan berada di sekitar orang-orang yang merupakan mafatihul khair, maghaliqu syarr, pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Ternyata hadis ini menjelaskan siapakah mereka-mereka ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan ini ditafsirkan oleh sebaik-baik penafsir, yaitu murid beliau sendiri, apalagi dari generasi sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dengan menyebutkan bahwasanya muridnya yang semangat belajar ilmu sunnah inilah yang termasuk pembuka pintu-pintu kebaikan. Berarti apa? Dekat dengan penuntut ilmu, dekat dengan orang yang berilmu paham sunnah, termasuk tentu yang lebih utama dekat dengan majelis ilmu, selalu hadir di pengajian-pengajian sunnah. Ini sebab pembukaan pintu-pintu kebaikan dalam diri kita, tertutupnya pintu-pintu kebaikan yang tadi dibuka oleh syaitan, pintu-pintu keburukan yang tadi dibuka oleh syaitan. Berarti menghadiri majelis ilmu, menghadiri kajian sunnah, di halaqah-halaqah pengajian yang disampaikan oleh orang-orang yang berpemahaman sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti pemahaman salaf, ini akan menggali potensi kebaikan besar dalam diri kita. Seseorang yang tadinya mungkin awalnya malas pun jadi semangat, yang tadinya kurang bergairah dalam menyempurnakan memperbaiki ibadah dan imannya akan menjadi lebih semangat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja keutamaan menghadiri majelis ilmu sudah kita ketahui, ini ibadah yang besar pahalanya, belum lagi ketenangan yang Allah turunkan, malaikat yang meliputinya. Allah menyebutkan mereka di hadapan makhluk-makhluknya, ini sudah sering kita dengarkan ya. Bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim tentang majelis ilmu yang ada salah seorang datang ke situ hanya sekedar ada kebutuhan, bukan untuk ngaji. Tapi apa kata Nabi SAW tentangnya? Humul qawmu la yashqo bihim jalisuhum. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan rugi, tidak akan menyesal atau celaka orang-orang yang duduk bersama mereka. Subhanallah, orang yang tidak punya kebutuhan saja, hanya sekedar mampir saja, tidak untuk belajar, tetap tidak akan celaka, tidak akan rugi. Apalagi yang anda yang hadir, yang untuk mencari kebaikan, untuk memperbaiki iman, untuk menyempurnakan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin rahimakumullah, dekatkanlah diri anda dengan majelis-majelis ilmu sunnah. Dengarkanlah kajian-kajian yang bermanfaat di media-media yang anda miliki, fasilitas yang anda miliki. Dan yang paling penting atau lebih penting daripada itu, hadirilah kajian-kajian yang dekat dan bisa anda jangkau. Karena di sini akan Allah jadikan sebagai sebab terbukanya pintu-pintu kebaikan dalam diri anda dan tertutupnya pintu-pintu keburukan. Inilah sebab untuk menjaga kebaikan, istiqomah dalam diri kita dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pengajian-pengajian atau hadis-hadis yang beliau sampaikan, ini pula yang dilakukan oleh para ulama tabi'in dan para ulama salaf yang kita selalu menisbatkan diri kita kepada mereka. Semoga nasihat ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
2: Merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya, pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allah, Allah, Allah.
3: Pendiri negeri kita ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, mereka adalah orang-orang yang mencintai agama. Mereka adalah orang-orang yang mengerti tentang hakikat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula nikmat kemerdekaan yang kita rasakan, patut kita syukuri. Kita diingatkan oleh para pendiri negeri ini, kita jangan sampai lupa terhadap nikmat Allah, yaitu hendaklah kita dengan cara menjadi hamba Allah yang bertakwa, melaksanakan berita-berita Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Itu mensyukuri nikmat dan itu cara mensyukuri nikmat kemerdekaan. Bukannya malah berbuat maksiat, bukannya malah berbuat hura-hura, apalagi melakukan suatu tindakan yang merugikan negara, merugikan orang lain, atau bahkan mengganggu keamanan, mengganggu ketentraman, atau bahkan ini melakukan hal-hal yang tidak terpuji atau mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikat orang yang merdeka, yang sebenarnya merdeka adalah orang yang betul-betul taat ibadah kepada Allah, menjalankan syariat Allah. Itulah hakikat orang yang merdeka dan mensyukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka akan hidup bahagia dan selamat dunia akhiratnya. Maka sila pertama sudah cukup menjadi bukti ketuhanan yang Maha Esa, yang disembah hanya satu Tuhan, mentauhidkan Allah, tidak boleh berbuat syirik, tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Qul huwallahu ahad, katakan bahwa dia Allah itu adalah Esa, satu. Maka itulah para pejuang kita, pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia, menginginkan kepada kita generasi penerus ini agar mengikuti jejak mereka, yaitu menjadi hamba Allah yang menjalankan ketakwaan kepadanya sebagai tanda syukur kepada Allah atas kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita bangsa Indonesia ini dengan kenikmatan kemerdekaan ini.
4: Karena rasa aman, kondisi aman dan damai itu nikmat yang sangat besar setelah nikmat iman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka manfaatkan untuk ibadah, bukan untuk lalai. Ya, bukan untuk hura-hura, bukan untuk maksiat.
5: Maka manfaatkan untuk ibadah, bukan untuk lalai. Ya, bukan untuk hura-hura, bukan untuk maksiat.
4: Jadi, bagaimana manfaatkannya? Semakin meningkatkan ketaatan dan jangan mengisinya dengan kemaksiatan, hura-hura, atau misalnya yang terlalu buang-buang waktu. Manfaatkan karena waktu hidup manusia tidaklah lama.
3: Meyakini dan mengakui dengan sebenar-benarnya bahwa kemerdekaan itu adalah semata-mata rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.

0: Dipersembahkan oleh
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ma'alama bad. Wahayakum bitahatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 7 lebih 10 menit waktu Indonesia bagian tengah, wilayah Kota Kendari, alhamdulillah kondisinya cerah. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga mencerahkan kehidupan dan keimanan kita. Allahumma amin. Kami hadirkan sebuah kajian yang baru saja usai bertempat di Masjid Baitur Rahman di Bontang, Kalimantan Timur, dalam safari dakwah bersama Ustaz Dr. Syafiq Reza Basalamah hafizahullah. Beliau akan membawakan safari dakwah beberapa hari di Bontang, Kalimantan Timur, dan kali ini pembahasan dalam taklim ba'da sholat subuh dengan tema bersabar dan bersemangat dalam menjalani hidup. Anda juga dapat menyimaknya di media sosial kami. Barakallahu fikum.
3: Allah yang telah mengembalikan kepadaku ruhku, yang telah mengembalikan kepadaku nyawaku. Kita tahu tidur itu adalah saudara dari kematian. Dan orang yang tidur tidak merasakan kehidupan. Maka kalau kajian jangan tidur. Subuh-subuh ini perjuangannya. Ashabul Kahfi. Berapa tahun tidur? 309 tahun. Dan tatkala terjaga dari tidur mereka, mereka mengatakan, mereka saling bertanya, kam labithu, berapa lama kalian tidur? Mereka mengatakan, labithna yauman au ba'da yaum. Paling lama satu hari kita tidur, atau sebagian, gak sampai sehari. Padahal 309 tahun. Oleh karena itu di antara yang Allah akan berikan kepada penghuni surga, mereka tidak tidur. Bayangin ya, ngapain aja Ustaz? Tubuh kita akan dirubah. Di mana yang kita makan akan menjadi kekuatan. Tidak ada yang dibuang. Dan kerja mereka adalah fi syughulin fakihun. Mereka sibuk dengan segala kenikmatan yang ada di sana. Mereka sudah capek tatkala bekerja di dunia. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang dunia ini? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara buat orang beriman dan surga buat orang-orang kafir. Kalau kita bicara penjara, ya ada banyak aturan yang mau tidak mau kita terikat dengannya. Seperti sholat subuh ini. Kemudian setelah beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, alhamdulillahilladzi radda ilayya ruhi, beliau menyebutkan nikmat yang kedua, wa'afani fi jasadi, dan segala puji bagi Allah yang memberikan afiah di tubuhku. Beliau tidak bicara harta, beliau bicara nikmat sehat. Yang kata Nabi alaihi salatu wasallam tentang salah satu nikmat ini, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan orang lalai menganggapnya nikmat, lalai untuk mensyukurinya. Apa dua nikmat itu? Nikmat apa? Waktu

Kosong waktu semuanya dikasih waktu, nikmat waktu, luang dan sehat. Anak kasih hadiahnya. Ada tadi malam yang belum dapat hadiah, mana tadi? Ada yang nagih hadiah sama anak jamaah. Mana? Antum, Allahu Akbar. Gimana panitia nggak dikasih hadiah? Kasih hadiah. Mana lagi yang belum dapat hadiah? Masya Allah, lunas utang anak ya. Kalau ada yang belum dapat hadiah, minta sama ustaz nanti. Nikmat sehat dan waktu kosong. Menganggur itu nikmat apa bukan? Kalau antum di PHK, gak punya pekerjaan, itu nikmat apa enggak? Sebagian orang tidak menganggapnya nikmat. Padahal ketika antum tidak punya pekerjaan, antum bisa khatam Quran tiap hari. Antum bisa sholat tanpa ada yang menegur. Seperti di Pupuk Kaltim ini, boleh orang sholat duha 8 rakaat, izin. Saya sholat duha 8 rakaat. Loh, gak kerja enggak, kata dia. Ketika dikasih waktu luang, gak sholat juga dia. Nikmat jemaah. Dan sehat. Lebih dahsyat mana nikmat sehat dan harta? Jadi kalau bicara tingkatan nikmat, yang paling rendah itu namanya uang. Al-mal. Ana tadi malam di kamar hotel itu gak bisa tidur jemaah. Ana buka jendela, Allah, kok terang benderang. Ana ngomong terang sekali, ternyata cahaya Pupuk Kaltim itu. Gak tidur mereka jemaah, cari fulus terus. Itu nikmat paling rendah namanya harta. Yang orang kadangkala merantau meninggalkan negerinya bertahun-tahun puluhan tahun untuk cari harta. Dan di atas nikmat harta itu namanya sehat. Maka kita lihat bagaimana orang tatkala sehat mencari harta, tatkala sakit dia keluarkan hartanya untuk cari sehat. Ada kawan cerita di Jember, rekan bisnisnya sakit. Ada masalah di paru-parunya. Dia perokok berat. Dibawa ke Singapura 2 pekan. Habis 15 miliar, pulang tetap sakit. Subhanallah. Tapi sebagian kita tidak menghadai nikmat afiah. Tiap hari dia bisa bangun dari tidurnya, bangkit dari ranjangnya. Pada saat banyak orang yang sedang dirawat di rumah sakit dan tidak bisa bangun di ranjang. Maka ingat, syukuri nikmat sehat ini jemaah. Yang ketiga dan nikmat yang paling agung jemaah, nikmat bisa mengingat Allah Azza wa Jal. Wa adzina li bidzikri. Dan Allah mengizinkan aku untuk mengingatnya. Antum bisa datang ke masjid ini, itu nikmat. 2 rakaat sebelum subuh yang antum laksanakan tadi, kata Nabi alaihi salatu wasalam, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan isinya. Kalau antum dikasih pilihan, tidak sholat 2 rakaat sebelum subuh, tapi menjadi pemilik Pupuk Kaltim, milih mana antum? Tetap kita mau jadi pemilik Pupuk Kaltim. Padahal 2 rakaat dari Indonesia, baik dari semua yang semuanya akan hilang. Allah Azza wa Jalla mengatakan, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza. Kata Allah, sesungguhnya kami menjadikan semua yang ada di muka bumi ini sebagai perhiasan. Tujuannya apa? Untuk menguji siapa di antara mereka yang paling baik amalannya, bukan siapa yang paling kaya, bukan siapa yang paling cerdik dan pintar, bukan siapa yang paling tinggi dan lama jabatannya. La.
Tujuannya untuk menguji siapa yang paling baik.

baik amalannya. Lalu Allah kata, dan kami akan menjadikan semua yang ada di muka bumi ini menjadi debu, menjadi tanah yang kering kerontang. Masjid ini akan rata sama tanah. Pupuk Kaltim akan hilang dari muka bumi ini. Kalimantan tidak ada lagi ceritanya. Apalagi Indonesia. Kau akan hancurkan. Sedangkan dua rakaat sebelum subuh akan antum bawa di dalam kubur antum. Antum akan dibangkitkan. Dua rakaat sebelum subuh akan mendampingi antum. Harta tidak ada. Bagaimana tatkala masuk ke surga Allah berikan segala kenikmatan. Yang disebutkan dalam hadis qudsi, a'dattu li'ibadi as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh, kata Allah jalla jalaluhu, apa yang tidak pernah terlihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik di hati manusia. Sekarang manusia dengan AI bisa menghayal, membuat berbagai macam pemandangan yang indah. Surga tidak pernah terbetik di hati manusia. Dua rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan isinya. Sayang, tatkala melihat banyak manusia bangun di waktu pagi hanya untuk bekerja mencari dunia. Bukan terlarang mencari dunia. Kita disuruh bekerja. Tapi jangan lupa, kita diciptakan bukan untuk mencari dunia. Kita bukan penduduk bumi pada dasarnya. Ayahanda kita diletakkan di surga oleh Allah Azza wa Jal. Tapi karena satu kesalahan, satu dosa, diturunkan ke muka bumi. Ada waktunya kita kembali ke surga insyaAllah. Tapi hal itu membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Salat yang paling berat buat orang munafik itu salat isya dan subuh berjamaah. Maka semoga kita semua tidak termasuk orang-orang munafikin. Walaupun orang munafik ya tetap sholat juga subuh kadang-kadang jamaah. Taib. Ayat terakhir yang dibaca oleh imam kita tadi. Naam. Tafadhol. Akhir surat Ali Imran, Masya Allah. Ada jubah. Buat siapa? Buat akhwat. Masya Allah, akhwat kesian gak dapat hadiah dari kemarin dia. Baik, akhir surat Ali Imran. Allah Azza wa Jal mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Kata Allah Azza wa Jalla, wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil hanya yang beriman. Berapa kali Allah memanggil orang yang beriman di dalam Al-Quran? 89 kali, Masya Allah. Udah antum baca semuanya 89 nya. Naam jamaah, 89 kali Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan Allah dalam Al-Quran itu macam-macam. Allah kadang-kadang memanggil, ya ayyuhannas, wahai umat manusia, yang mukmin yang kafir ikut terpanggil.
Karena kalau Allah memanggil ya ayyuhal insan, wahai manusia. Kadangkala Allah memanggil ya ayyuhalladzina hadu, wahai orang-orang Yahudi. Allah juga memanggil ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab. Allah kadangkala memanggil ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul. Dan yang paling banyak panggilannya adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Idza sami'ta ya ayyuhalladzina amanu fa'riha sam'ak." Kalau engkau mendengar panggilan Allah ya ayyuhalladzina amanu, pasang kuping. Dengarkan. Perhatikan. Karena di situ ada kebaikan yang hendak Allah sampaikan, atau Allah hendak menjelaskan keburukan yang harus ditinggalkan. Sebagian kita khatam Quran berulang kali, tapi dia enggak berhenti ketika ya ayyuhalladzina amanu. Seharusnya ketika ada ya ayyuhalladzina amanu, antum buka tafsirnya. Kenapa Allah panggil aku? Apa yang akan Allah perintahkan kepada aku? Di akhir ayat ini Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk bersabar. Isbiru. Hidup ini memang menghadapinya dengan sabar. Bahkan bagaimana para salafus saleh, para sahabat Nabi mengatakan, wajadna khaira aishina fis sabr. Kita mendapatkan baiknya hidup ini dengan cara sabar. Orang kaya butuh sabar atau tidak? Antum jangan pikir kalau bicara sabar, ya yang miskin yang sabar. Semua orang membutuhkan kesabaran. Dan Allah memanggil orang-orang yang beriman semuanya. Yang atasan, yang bawahan, yang presiden, yang rakyat jelata, isbiru. Kalian butuh kesabaran dalam hidup ini. Bahkan kalau kita lihat Ali bin Abi Thalib mengatakan, manzilatus sabri minal iman kamanzilatir ra'si minal jasad. Kedudukan dalam keimanan itu seperti kedudukan kepala dalam jasad ini. Idza quti ar-ra's, kalau kepalanya enggak ada, mati orang. Artinya kalau ada seorang hidup tanpa sabar, hilang hidup dia sebenarnya. Hilang keimanan dia dari dirinya. Semuanya membutuhkan kesabaran. Orang kaya butuh sabarnya dari mana? Ana mau kasih hadiah. Kalau bicara orang kaya, butuh sabarnya dari mana? Dari mana? Mengelola hartanya. Oke, gak apa-apa, kita kasih hadiah. Kita kasih dua dia. Hartanya. Apakah semua orang kaya bisa tidur nyaman di atas ranjang yang harganya 1 miliar? Orang kaya itu ngumpulin siapa? Ketika dia capek, dia duduk di pojokan bisa tidur. Enakan mana? Jadi orang kaya yang gak bisa tidur atau jadi orang sampai yang bisa tidur? Milih mana antum? Milih mana antum? Tadi kita milih fulus lagi. Gak bisa beli tidur jemaah. Gak bisa. Makanya orang kaya pun membutuhkan kesabaran mengelola hartanya. Ada orang yang tatkala dapat uang banyak, malah susah hidupnya. Talha bin Ubaidillah. Pernah dia bingung di malam hari itu. Istrinya ngelihat

sekitar 190 kilo emas. 190 kilo emas. Kalau rupiah berapa sekarang? Berapa? Jadi berapa miliar? Hampir setengah triliun, coba. Kalau oh ya. Kalau dikali 25, 2 juta setengah satu. 1 kilonya sekarang 2 juta setengah. Iya, 2M setengah maksudnya. Iya, segitulah. Itu enggak bisa tidur, coba. Punya fulus segitu enggak bisa tidur. Kata istrinya, "Engkau kepingin tidur, Bang?" "Iyalah," kata dia. "Ya sudah, Bang," kata dia. "Engkau panggil pembantumu, engkau bungkisin duit itu bagikan." Hai, kata suaminya, "Benar juga engkau," kata dia. Dipanggil pembantunya, dibungkusin uangnya itu kan dirham ya, perak, dibungkusin, kirimkan ke rumahnya fulan, kirimkan ke rumahnya fulan, sampai sebelum subuh uang itu sudah habis. Setengah T habis dalam satu malam. Setelah itu dia istirahat, jemaah. Allahu Akbar, jemaah. Butuh kesabaran. Mengeluarkan duit itu juga butuh kesabaran. Mengumpulkan uang butuh kesabaran. Mengelola uang bagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Ya ayyuhal biru." Sabar itu bukan hanya menghadapi musibah. Melaksanakan perintah Allah butuh kesabaran. Punya duit banyak, tinggalkan larangan Allah butuh kesabaran. Orang ketika kaya raya, ujiannya setelah harta wanita. Berapa banyak rumah tangga yang berantakan gara-gara punya harta. Karena enggak sabar melihat wanita. Istri tetangga. Rumput tetangga. Lebih hijau dari rumput sendiri. Gara-gara apa? Dia tidak menundukkan pandangannya. Mulai pikirannya kemana-mana. Dan kita lihat Indonesia sedang darurat seks bebas. Pelacuran di mana-mana. Na'udzubillah, jamaah. Memang dibutuhkan kesabaran menjaga diri. Meninggalkan larangan Allah Azza wa Jal. Allah menyebutkan cerita Nabi Yusuf. Antum kalau dititipin uang 100 miliar, kira-kira bisa amanah enggak? Kalau ana ngomong sama Pak Andi tadi, "Pak Andi, titipkan sini 100 miliar. Antum bisa jaga uang itu?" Insyaallah. Tapi dititipin perempuan. Dia enggak terlalu cantik juga. Taruh di rumah antum, hidup berduaan antum di sana 10 hari. Antum bisa sabar? Nabi Yusuf, jemaah. Nabi Yusuf lari, Nabi Yusuf. Ada perasaan. Allah sebutkan. Falamma hammat bihi wa hamma biha. Ada perasaan itu. Bagaimana cara menyelamatkan Nabi Yusuf? Lari, kabur, jemaah. Kalau tetap di rumah itu akan terjadi. Kemudian Nabi Yusuf dipaksa. Apa pilihan Nabi Yusuf? Rabbi sijnu ahabbu ilayya. Penjara, ya Allah. Aku di penjara lebih baik daripada aku terkena fitnah ini. Butuh kesabaran, jemaah. Dan dua sabar ini, sabar melaksanakan perintah dan sabar menjauhi larangan, itu sabar pilihan. Kalau sabar kena musibah karena memang enggak ada jalan lain, mau gimana Ustaz? Ya sudah sabar. Maka Allah katakan isbiru wasabiru. Sabar dan sabar ekstra. Sabir ini sabar menghadapi manusia, menghadapi orang-orang yang menyakitkan hati kita. Bagaimana sabarnya Banu Israel, jemaah? Banu Israel ini selama kira-kira

80 tahun sejak Nabi Musa lahir dan sebelum Nabi Musa lahir. Bagaimana Fir'aun menyembelih bayi yang laki-laki, membiarkan yang perempuan hidup untuk diperbudak. Allah perintahkan kepada mereka untuk bersabar. Dan Allah mengatakan, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلِ بِمَا صَبَرُ. Allah sempurnakan nikmat kepada Bani Israel karena kesabaran mereka menghadapi orang, bukan urusan sendiri sekarang. Aku disakiti, aku dizalimi, tapi disuruh sabar. Pada akhirnya mereka harus kabur meninggalkan Mesir. Mereka tidak melawan Fir'aun. Dan mereka hidup dengan kesabaran. Tapi kita juga perlu bersabar menghadapi orang tua. Perlu bersabar menghadapi anak. Yang sekarang orang tua, antum ngomong, anak memang harus sabar menghadapi orang tua. Ya, anak antum juga ngomong gitu. Harus sabar ngadepin bapak sama ibu. Sabar menghadapi menantu. Kadangkala sebagian merasakan, ya Allah Zat, anak ini diuji sama menantu anak Zat. Yang menantu cerita, anak ini diuji sama mertua anak. Sama. Allah sudah menjadikan kita ini ujian untuk yang lainnya. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira. Kami jadikan, kata Allah, sebagian kalian ujian untuk sebagian lainnya. Poinnya apa? Sabar enggak kalian? Dan Allah Maha melihat bagaimana engkau menghadapi hidup ini. Bagaimana menghadapi mertua, istri, istri butuh sabar enggak menghadapi suami? Banget ya. Istri butuh sabar. Suami butuh sabar enggak menghadapi istri? Oh, luar biasa, lebih harus sabar lagi. Sebagian istri itu nunggu mati bapak-bapak ini. Ngam. Apalagi yang sudah tua-tua nih, yang sudah mulai ngerepotkan istrinya. Ada cerita seorang wanita, meninggal suaminya, datang kawan-kawannya takziah. Ya Allah, kesian kok ini di Pekalongan jemaah. Ya Allah, sabar ya. Loh, kenapa, kata dia? Alhamdulillah orang tua itu sudah mati. Capek aku ngurusin dia. Loh iya. Capek cuma butuh kesabaran dia. Ketika mati, bukan innalillah dia. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Selesai. Dan perempuan itu kuat ditinggal laki-laki, laki-laki enggak kuat ditinggal wanita. Makanya seorang laki-laki yang ditinggal istrinya, belum dikuburkan istrinya, sudah dibisikin sama temennya, ada rondo, ada janda. Ini istrinya belum dikubur, jemaah. Karena memang dia gak bisa hidup sendiri, jemaah. Kalau perempuan bisa, dia biasa melayani dirinya sendiri. Makanya hukum nikah buat laki-laki dan wanita berbeda. Laki-laki sangat dianjurkan. Kalau wanita, ya kalau dia gak butuh, gak perlu. Maka dibutuhkan kesabaran. Wasabiru. Warabitu. Rabit ini istilah murabatoh atau ribu, itu digunakan untuk perbatasan serangan musuh. Dan kita perlu menjaga jiwa kita dan musuh-musuh juga. Bagaimana setan akan terus berusaha menyesatkan kita. Maka ikatlah diri kita di sana untuk berjuang. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian sukses dalam hidup ini. Jadi kunci sukses itu, kalau dari ayat ini kita lihat ada 4. Sabar dan menyabarkan diri menghadapi orang lain. Yang ketiga, melakukan murabathah, sebuah perjuangan agar tidak sampai kalah dan tidak sampai negeri kita atau diri kita dikuasain oleh musuh. Yang keempat, bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Insya Allah kita akan sukses.

0: sukses. Ahibati fillah, Nabi kita alaihi salatu wasallam pernah menyampaikan berkaitan dengan sabar ini. Innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bitta'allum. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabar. Wa man yatasabbar yusabbirullah. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabar. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa yang berusaha untuk menyabarkan dirinya, ada usaha dari dia, mungkin dia dipancing emosinya untuk marah. Dalam kehidupan rumah tangga, pembakaran emosi itu menjadi salah satu cara iblis dan bala tentaranya untuk menghilangkan kesabaran dari rumah. Seorang suami yang marah, apa yang akan dia katakan? Aku ceraikan engkau. Iblis bertepuk tangan bersama bala tentaranya. Sukses. Membuat dia terpancing emosinya. Dan ibu-ibu, jangan sering-sering memancing emosi suaminya. Ada kalau mengatakan, mas, kalau kamu berani ceraikan saya. Waduh. Kalau pertanyaanmu seperti itu, ya sudah. Pulang sana ke tempat orang tua. Kadang-kala ada siapa yang dipancing emosinya terpancing. Yang sedang memancing di air keruh itu adalah iblis dan bala tentaranya. Maka perlu kita menahan diri, menyabarkan diri kita. Ketika engkau sedang berdiri emosi, duduk. Duduk masih emosi, rebahan. Masih emosi, udah pergi antum. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya Fatimah. Ali enggak ada. Padahal biasanya Ali tidur siang di situ. Ditanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aina ibnu ammiki?" Mana anak paman? Kata Fatimah radhiyallahu anha, "Ghadabani anifan falam yaqil indi." Tadi dia marah sama aku. Lalu dia enggak tidur siang di sini. Kabur jauh. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mencari tahu keberadaan Ali. Ternyata Ali tidur di masjid. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mendatanginya dan membangunkan. Bagaimana nih mertua sama menantu? Jadi mertua hendaklah engkau dekat dengan menantu. Dibangunkan Ali sambil diusap pundaknya yang penuh dengan tanah. Dipanggil sama Nabi alaihi salatu wasallam, "Qum abaturab, qum abaturab." Maka bapak-bapak, kalau lagi marah sama istrinya, tidurlah di masjid. Insyaallah masjid ini kan enggak ditutup kan? Alhamdulillah. Karena sebagian masjid kalau tidur di masjid, ada apa? Kata Ustaz Syafiq suruh tidur di masjid. Jadi orang itu ketika ada masalah, jangan lari ke kafe. Jangan nongkrong dia. Karaoke, ini itu. Datang ke rumah Allah Azza wa Jalla, udah tidur, berzikir apa, lama-kelamaan kau tidur dan emosi itu akan turun. Butuh usaha dari kita menyabarkan diri kita. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, tidak ada, wa ma u'tiya ahadun, tidak ada seorang yang dikasih karunia sama Allah yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Enggak ada jemaah. Nikmat yang paling agung itu sabar. Maka hadirilah hidup ini dengan sabar. Baik, bagaimana kita bersemangat? Sabar bukan berarti kita menyerah. Sabar bukan berarti kita tiduran santai. Kita perlu berjuang dan bersemangat. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if." Seorang mukmin yang kuat, seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, dan di setiap diri orang mukmin ada kuat. Apanya? Nabi alaihi salatu wassalam tidak mengkhususkan sesuatu kekuatan. Semua kekuatan kuat dari sisi imannya, kuat dari sisi fisiknya. Orang mukmin yang kuat fisiknya lebih baik daripada mukmin yang lemah fisik. Karena kalau antum kuat fisiknya, alhamdulillah, antum bisa sholat. Tapi kalau antum lemah fisiknya, nggak bisa. Dirawat, diranjang, masjid jauh dikit. Tapi sebagian mukmin kuat fisiknya bukan untuk ibadah. Ada yang suka naik sepeda di sini? Alhamdulillah Ustaz, 30 kilo ana tiap hari. Masya Allah. Masjid 500 meter dari rumahnya. Ya Allah Ustaz. Ya. Kuat fisiknya, imannya tidak kuat. Fisiknya digunakan untuk menzalimin orang lain. Maka kenapa kuncinya? Kuat. Kuat ekonominya. Maka semakin dia kuat, dia mukmin yang lemah. Maka berolah dalam rangka untuk pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perang di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ada sahabat-sahabat yang disuruh maju duluan sama Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka orang-orang pilihan. Bagaimana sebagian sahabat bisa mengangkat pintu gerbang jemaah sendirian? Ini yang kadangkala kita malas berolahraga. Olahraga dengan niat tadi. Hati-hati cuma kalau olahraga sekarang. Tempat-tempat gym ini yang kuat-kuat fisiknya boti kadangkala cuma lari loh, nggak menunjukkan kekuatan jauh. Karena masih lemah imannya dia. Dan tempat-tempat fitness semakin merajalela karena ada perkumpulan mereka. Yang perempuan butuh gak kuat fisiknya? Butuh. Maka para wanita berusahalah untuk berolahraga demi mencetak generasi masa depan. Sekarang perempuan punya anak 3 sudah lemes. Di Bondowoso ada seorang ustadz punya anak 28 dari satu istri. Siapa di sini yang anaknya 20? Anak kasih hadiah. Oke, 18. Oh, ibu-ibu ini. Ibu-ibu yang anaknya 10. Enggak ada jemaah. Taib, yang saudaranya 10. Banyak yang angkat tangan. Iya, kasih hadiahnya gak apa. Mana mak-mak yang saudaranya 10. Artinya generasi dahulu kuat-kuat mereka. Mereka bisa punya anak 10. Mereka bisa punya anak 15. Punya anak 20. Sekarang generasinya semakin lemah. Kenapa? Sekarang masak nasi tinggal taruh jari. Sret. Air tinggal buka keran. Keluar air. Dulu nimba jamaah. Sekarang orang butuh olahraga squat. Dulu jongkok nyuci. Jongkok ngepel sehat orang dulu itu jamaah. Makanya ketika suaminya ngomong, "Dek, nambah anak." Siap. Sekarang, "Dek, nambah anak." Astagfirullah. Sudah cukup lah, Mas. Itu perbedaan. Lemah. Akhirnya butuh olahraga khusus. Karena kegiatan di rumahnya tidak lagi menguras energi dan melatih ototnya. Kalau dulu, oh sekarang apalagi ada motor listrik. Seret. Kemana-mana ya, Ma. 20 tahun ke depan, lihat ya. Ya, Ana bukan meramal ya. Tapi 20 tahun ke depan, generasi yang sekarang naik motor listrik jadi apa nanti? Anak-anak kecil dikasih motor listrik sama orang tuanya. Anak punya anak maksa sama anak. Dia punya uang lebaran. Bah, cukup bah buat beli motor listrik, kata dia. Enggak, naik sepeda. Bah, naik sepeda. Anak ngomong sama dia. Terus dia jamaah, maksa mau beli ini dengan uangnya ya. Bah, gak apa-apa. Nama dia Yusuf. Yusuf beli yang pakai kakak. Dia punya kakak lebih besar. Supaya dia bisa pakai. Cuma niatnya harus, enggak, naik sepeda. Terus dia ngomong, kenapa bah, Yusuf ini punya uang sendiri, tapi kok gak boleh? Akhirnya kita kasih penjelasan, dia nerima jamaah. Tapi sebagian orang tua membuat anak-anak lemah tanpa sadar. Padahal Nabi alaihi salatu menyebutkan mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Kenapa kita menciptakan generasi yang lemah? Sampai sekarang disebut Gen Z ini apa? Generasi strawberry, jemaah. Memang masya Allah anak-anak sekarang tinggi-tinggi, besar-besar, tapi seperti strawberry, enggak lama layu dia, jemaah. Generasi yang tidak siap mentalnya untuk berjuang. Pesantren-pesantren sekarang sama. Ana sedih sebenarnya. Bagaimana kita ketika belajar di pesantren, enggak ada laundry zaman itu, jemaah. Nyuci sendiri. Sekarang laundry. Ana ngomong, "Bang, salah satu mudirinya, udahlah enggak usah laundry." "Waduh, Ustaz, kalau enggak laundry enggak ada yang memasukkan anaknya ke sini, Ustaz." Tantangannya orang tua. Orang tuanya menciptakan generasi yang lemah dan dia ingin anaknya masuk ke pesantren, lalu dia anaknya lulus dengan lemah. Enggak boleh jadi anak kuat. Itu didikan rumah. Yang akhirnya pesantren menyesuaikan dengan keinginan para orang tua, menciptakan generasi yang lemah. Oh, enggak usah. Enggak usah dia mencuci, enggak usah dia ngelondri. Ya biar semua bajunya di laundry. Kenapa? Supaya dia fokus belajar. Ya Allah, nyuci itu termasuk fase belajar yang harus dilewatin oleh anak-anak kita. Tapi enggak. Maka tolong orang tua, ciptakan generasi yang kuat, yang penuh semangat. Karena itu lebih baik dan lebih dicintai Allah Azza wa Jalla. Wa fi kullin khair, dan di semua orang beriman selama dia punya iman, ya ada kebaikan lah. Dia tetap sholat, dia tetap mengingat Allah, cuma mungkin ada kelemahan. Yang kuat ekonominya, masya Allah, itu juga akan membantu lebih banyak daripada yang lemah ekonominya. Tapi kuat ekonominya, lemah imannya, hartanya digunakan untuk kemaksiatan. Lalu kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uka. Ini hadis berkaitan dengan semangat. Bersemangatlah engkau terhadap apa saja yang bermanfaat buat dirimu. Apa saja yang manfaat, baik dalam urusan agama atau urusan dunia. Apa saja. Di rumahnya ada lahan kosong, tanemin. Anda pernah dengar, kalau gak salah Bapak Prabowo atau salah satu menteri yang mengatakan, lahan kosong yang tidak digunakan akan diambil sama pemerintah. Pemerintah gak jahat. Pemerintah memerintahkan kepadamu, bersemangatlah untuk mendapatkan manfaat apa saja. Tanemin lahan itu, manfaatkan. Ada orang kaya punya lahan, lahannya ditutup, tumbuh rumput ilalang bertahun-tahun tidak dimanfaatkan karena dia punya uang banyak. Nabi alaihi salam nyuruh jemaah, ihris ala ma yanfa'u. Apa saja. Ketika masuk hotel, Anda melihat di pesawat, Anda menyaksikan beberapa non muslim itu di pesawat. Pada waktu itu kita naik di ya yang bisnis mungkin. Kebanyakan yang di bisnis itu non muslim. Itu ada tas isinya macam-macam dari pesawat. Kemudian ada beberapa pemberian, itu diambil sama dia. Ana ngomong, ini orang-orang kaya tapi berusaha untuk mengambil manfaat dari apa saja yang bermanfaat. Antum ambil, berikan kepada orang lain, jangan ditinggal. Dapat roti di pesawat, gak dimakan, ambil, kasihkan ke orang. Antum masuk hotel, melihat mungkin ada sesuatu yang bisa antum bawa pulang, bawa pulang, berikan ke apa saja yang bermanfaat. Ihris ala ma yanfa'uk. Makan di resto gak habis, panggil afwan, sisanya dibungkus. Bukan, karena yang anak tahu aturan di beberapa resto itu, makanan itu dibuang, jemaah. Dikumpulin, dibuang ke sampah. Maka ambil untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Ihris ala ma yanfa'uk. Antum melihat ada sampah di jalan, bukan tugas antum, ada tugas pembersih sampah, tapi antum ambil, antum buang, itu manfaat buat antum. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan ada seorang yang singkirkan dahan yang mengganggu di jalan. Kita enggak tahu amalan mana yang dengannya Allah merahmati kita dan memasukkan kita ke surga. Seorang pelacur, bagaimana semangat dia untuk memberikan manfaat. Alaihi salatu wassalam, inna baghiyan min baghaya bani Israel. Ada salah satu pelacur ya, kerjanya menjual diri. Dari pelacur-pelacur bani Israel, dia melihat ada anjing yang kehausan, yang dia menjilat-jilat tanah karena kehausan. Akhirnya nih perempuan, nih pelacur tuh, ambil air dia berikan, Allah masukkan ke surga. Ihris ala ma yanfa'u. Apabila seorang muslim slogan hidup dia, maka enggak ada lagi ceritanya lah dimanfaatkan. Ana berangkat ke salah satu rumah orang kaya di Malang itu. Itu mengambil manfaat dan bukan kan punya uang dia tinggal beli. Taib ihris ala ma yanfa'uk. Kerja dalam meraih yang bermanfaat buat kita, jangan setiap Buddha wa iya semangat tanpa ada pertolongan Allah nggak bisa. Tolong saat bekerja minta tolong, jangan jadi orang yang lemah. Mampu, gak mungkin, sulit kita untuk menghilangkan kata tidak bisa, kata tidak mampu. Kita katakan coba, kalau engkau gak bisa, coba dulu. Maka nanti kita lihat di akhir hadis ini bagaimana Nabi alaihi salatu memberikan. Tatkala kita gagal, tatkala ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Ada seorang kawan manager di sebuah perusahaan, urusannya yang mengatakan, gak bisa pak, hari ini kamu pulang. Kata dia, saya gak mau di kantor saya ada. Loh, kalau memang gak bisa, ya coba dulu, usaha dulu. Dalam sebuah buku jemaah, hanya permisalan belaka, mungkin bukan sebuah kenyataan. Dia mencari menantu, akhirnya kawan-kawan dia di belakang rumah dia ada kolam renang. Kolam renangnya itu diisi binatang-binatang air yang buas, ular, buaya, ikan piranha atau apa. Lalu setelah mereka makan, pegang mic, orang kaya ini, saya mengundang ke sini punya tujuan, saya ingin menikahkan putri saya, dan sepertinya orang yang pantas mendapatkan putri semata wayang saya ini adalah orang yang karena ke ujung sini di kolam itu jemaah. Belum selesai ngomong ada yang nyebur. Orang semuanya tepuk tangan. Ya dia kena gigit ini. Akhirnya dia keluar jamaah, disambut sama calon mertuanya ini, diangkat. Apa yang pertama dia tanya? Siapa yang dorong saya tadi jamaah? Ada orang-orang yang punya kemampuan tapi tidak dikeluarkan. Kebanyakan kita malas. Kalah sebelum perang. Nabi mengatakan wala ta'jaz. Jadi enggak boleh ada kata aduh mustahil. Mustahil. Enggak ada yang mustahil buat Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah berkehendak. Maka berusahalah dengan sungguh-sungguh wala ta'jaz. Lalu kata Nabi SAW, wa in asabaka syai', kalau engkau ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, membahayakan diri, Ustaz telah berupaya, berusaha, tapi ternyata ya Allah, di PHK Ustaz, bangkrut, gagal, ditipu. Apa kata Nabi SAW? Fala taqul, maka jangan engkau mengatakan lau anni fa'altu kana kadza wa kadza. Andai kata aku berbuat, maka kejadiannya akan seperti ini, seperti ini. Loh, ini udah selesai. Udah terjadi. Jadi kita kalau bicara takdir yang sudah terjadi, katakan qadarullah. Ini sudah takdir Allah. Ini sudah ketentuan Allah. Kenapa ucapan lau itu membuka pintu syaitan? Amalan syaitan yang terjadi. Kita akan hidup menderita, tenggelam dalam kesedihan, penyesalan yang tidak henti. Udah terjadi. Iya, coba anak tadi kayak gini, coba anak. Udah terjadi. Ketika anak kita meninggal dunia, pulang sekolah dia ditabrak. Tapi apakah kata lau berguna membuat anak kita bisa hidup kembali? Gak ada siapa. Ketika toko kita kebakaran, lalu kita duduk melihat, kalau tadi gak ada kompor gas di toko, kayaknya gak kebakar. Ini sudah terjadi. Maka katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Itu kalau kejadian yang tidak menyenangkan. Di bab ini sebagai penutup, karena waktu Anda sudah habis, Anda ingin mengingatkan. Kadangkala orang itu menggantikan kata kebetulan dengan qadarullah. Karena enggak ada yang kebetulan buat Allah, sahih. Tapi buat kita banyak yang kebetulan. Jadi ketika ketemu seseorang, ya Allah, qadarullah ketemu antum. Jangan katakan qadarullah ketemu antum. Katakan alhamdulillah ketemu antum. Karena sebagian ingin menghindari kalimat kebetulan. Boleh enggak kita mengatakan kebetulan? Boleh untuk sesuatu yang tidak kita rencanakan. Tapi ingat, buat Allah tidak ada kebetulan. Jadi untuk hal-hal yang tidak menyenangkan, katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Tapi kalau terjadi satu yang menyenangkan buat antum secara kebetulan, katakan alhamdulillah jadi ketemu antum di sini. Barakallahu fiik. Tadi jamaah yang saudaranya lebih dari 10 nanti ambil hadiah dari panitia. Mak-mak juga dikasih tadi. Dan ada berharap generasi ke depan, minimal emak-emak di Pupuk Kaltim ini, di masjid ini, punya anak ya 9 lah. Bapak-bapak siap? Kalau pabriknya gak siap? Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Dan Anda berterima kasih kepada semua, khususnya teman-teman yang di Pupuk Kaltim ini, takmir masjid, dan ikhwan-ikhwan semuanya. Semoga kita bisa habis waktunya.
1: Ada WA masuk satu.
0: Waduh, banyak kalau pertanyaan, nanti kita jawab di pertemuan yang lainnya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.